0: ada masalah berat dan menjadikan saya pengen aborsi. Tapi akhirnya beberapa waktu pengen aborsi, sampai akhirnya mendapatkan ilmu, saya pertahankan sampai dia lahir. Ternyata semua direkam sama anak sampai dia lahir. Makanya dalam dunia kedokteran dan medis kita mendapati ada sebuah fakta ilmiah, apa itu? Jejak-jejak DNA itu sangat terekam oleh janin sampai dia dilahirkan. Makanya maaf ya, saya itu baru tahu juga dari seorang guru, kalaupun ada seorang ibu lagi hamil, terus tiba-tiba sang bapak mengatakan, ya Allah ternyata USG-nya laki-laki, padahal yang diharapkan perempuan, itu direkam sama anak. Nah kembali, itu kisahnya. Kembali di sini, dari kisahnya Syekh itu apa? Bahwasanya disitulah kita mendapati ilmu yang terkadang menjadikan akhirnya pertengkaran itu sering terjadi. Perempuan lupa kalau dia bicara kepada suami, dia suami itu hanya memerlukan satu, dia harus dihargai. Laki-laki lupa kalau sedang bermuamalah dengan istri, yang dia lupa itu apa? Berbicara dengan istri itu dengan satu kaedah, dia ingin dipahami. Makanya Pak, kalau istri kita lagi ngomong apapun, jangan kasih solusi. Itu lebih menyelamatkan dunia Bapak. Dari Bapak, daripada Bapak kasih solusi. Karena dia tidak butuh solusi. Dan Ibu juga harus paham, laki-laki kalau ada banyak masalah, kalau tidak cerita sama istrinya, bukan karena mereka itu tidak mau cerita, karena laki-laki itu pride-nya besar. Kalau ada masalah, lebih baik bagi dia nangis di mobil, turun dalam kondisi tersenyum, daripada nangis di depan istri dan anak-anak. Betul atau tidak Pak? Tidak usah dijawab. Saya tahu betul. Karena saya juga laki-laki. Saya pernah mengalami masalah berat Pak. Berat sekali. Tidak usah kepo masalah saya berat apa. Masalah berat sekali saya. Hampir saya itu, ya berat sekali lah. Istri saya tidak pernah tahu. Istri saya cuma lihat kok saya murung gitu. Sampai akhirnya masalah itu selesai, baru saya ceritakan masalah itu. Lalu saya ngomong, kenapa saya baru cerita sekarang ketika sudah terjadi apa kondisi yang lebih menenangkan? Karena laki-laki itu nggak bisa cerita semuanya. Sampai semuanya clear sebagai bentuk dari pride-nya dia sebagai laki-laki. Itu kan ilmu. Kalau kita nggak paham tentang ini, apa yang terjadi kalau ilmu tidak menyertai? Akhirnya porak-poranda. Makanya betul kata para ulama, bukan masalah keluarganya dan bukan masalah cintanya yang berkurang, ilmunya yang kurang di-upgrade. Sehingga akhirnya pertengkaran itu terjadi hanya karena masalah ketika mereka tidak mempelajari ilmunya. Makanya maaf ya, kadang masalah terjadi, ibu naik suaranya tinggi. Padahal suara tinggi itu tidak boleh dalam kehidupan keluarga. Makanya betul kata beberapa ulama, tidak boleh ada teriakan di dalam rumah kecuali teriakan ada kebakaran. Kalau tidak ada kebakaran, tidak boleh teriak. Makanya akhirnya kita paham kan, ada satu hadis yang membuat kita bisa mempraktekkan dan bisa merenungkan dan meresonansi nanti di rumah tinggal kita. Apa itu? Inna allaha idha arada min ahli baitin ayudkhilahum rifqa bainahum. Sesungguhnya Allah itu kalau senang pada satu keluarga, cinta pada satu keluarga, Allah memasukkan kelembutan pada keluarga itu. Sehingga tidak ada suara yang naik ketika volumenya terlalu tinggi. Ini kan masalah ilmu sebenarnya. Kenapa laki-laki paling tidak suka ketika ada suara tinggi yang ada di hadapannya? Karena perasaan dihargainya hilang. Kenapa perempuan kalau tidak didengarkan ketika kita sambil scrolling, ketika mendengarkan dia marah karena dia tidak merasa dimengerti? Maka pastikan kalau dia lagi cerita Pak, letakkan handphone, letakkan semuanya. Lihatlah matanya. Jangan sekali-kali ngantuk ketika dia lagi cerita. Kita khawatir Pak, besok pagi tidak seindah yang kita bayangkan. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, apa? Kenapa konflik ini terus terjadi? Maka sesungguhnya keempat itu apa? Next. Nah ini masih panjang. Ada kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan masih panjang. Dan ternyata sudah setengah enam Pak. Dan terlalu masih panjang. Harusnya kita memang 3 hari 3 malam kajian kita. Tapi kan tidak bisa. Tapi setidaknya kita sudah belajar 3 dulu. Poin pentingnya kajian kita hari ini itu apa? Konflik itu bukan aib. Tapi konflik itu hal yang normal, karena sesungguhnya konflik itu terjadi karena dua hikmah. Satu, supaya kita tidak mencintai pasangan kita berlebihan. Kalau pasangan kita terlalu sempurna, kalau pasangan kita terlalu sempurna, justru kita mencintainya lebih daripada kita mencintai Allah. Yang kedua, kenapa konflik itu terjadi? Supaya memberikan efek, supaya kita mengevaluasi. Lalu yang kita dapatkan pula bahwasanya Masya Allah, konflik itu bukan aib. Makanya Allah mengatakan dengan kata syikok. Syikok itu perselisihan. Tapi yang berselisih itu masih punya rasa cinta dan masih memiliki kasih sayang. Tapi kalau kita berselisih, dua-duanya tidak ada kasih sayang, namanya adawah. Adawah itu apa? Permusuhan. Dua-dua, kedua belah pihak tidak ada lagi rasa cinta. Kalau dua pertikaian tapi masih ada cinta, itu namanya syikok. Supaya kita paham, orang yang kita hadapi dalam rumah tangga adalah orang yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. Kenapa terjadinya perselisihan? Satu, karena sesungguhnya perselisihan itu terjadi disebabkan karena salah niat. Yang kedua, kenapa perselisihan itu terjadi dalam kehidupan kita berumah tangga? Karena tidak adanya ilmu. Apalagi tadi. Yang ketiga apa? Karena yang ketiga, kita terlalu transaksional dan hilangnya rasa ihsan dalam kehidupan berkeluarga. Apa yang keempat? Yang keempat ini nanti kita bahas. Yang kelima, next kan? Yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Masih panjang. Semoga kalaulah ada sumur di ladang, kita berjumpa kembali insya Allah. Tapi kalau tidak ada sumur di ladang, pastikan PDAM-nya jalan terus. Barakallahu fiik, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. Enam destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Orang yang terkena tamparan merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir, "Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya. Ketika dia mulai sadar dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir.

ada sebuah ungkapan yang cukup menarik. Orang yang ingin dikenang dan ingin agar namanya ditinggi-tinggikan manusia, maka dia tidak akan dikenang. Sebaliknya, orang yang tidak suka untuk dikenang di hadapan manusia, justru dia akan dikenang sepanjang masa. Ungkapan ini memiliki kekuatan dan dibuktikan dalam kenyataan dan pengamatan dalam sejarah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tersohor namanya di antara umat ini, yang ilmunya masih ada hingga sekarang dan pujian manusia terhadap mereka terus terdengar, adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran. Orang-orang yang namanya dikenang pada umat ini adalah mereka yang memiliki sikap warok, kejujuran, dan keikhlasan, seperti para imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Demikian pula para ulama lainnya yang nama mereka tercatat dengan tinta emas sejarah. Sungguh, barang siapa yang mempelajari biografi mereka, maka dia akan mendapati nasihat-nasihat mereka untuk umat ini dan sikap zuhud mereka terhadap kekayaan dunia yang fana ini. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang melakukan perbuatan, dia tidak menginginkan dengannya melainkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia mencintainya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian manusia memujinya. Maka beliau bersabda, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang mukmin tidak mengharapkan sanjungan manusia. Dia hanya mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Tetapi Allah Ta'ala akan meninggikan namanya dan menganugerahkan kasih sayang manusia terhadapnya. Karena Allah yang memiliki hati para hamba dan ubun-ubun mereka ada di tangannya. Ketenaran dalam kondisi apapun tidak memberikan manfaat, cepat atau lambat, bahwa itu merupakan kesulitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan akhirat itu tempat bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran di bumi dan tidak pula kerusakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Para ulama salaf sangat menjauh dari ketenaran sejauh-jauhnya. Ibrahim bin Adam, jika seseorang masuk kepadanya sedangkan dia sedang membaca Al-Quran, maka dia akan menutupnya. Pernah satu ketika Ibrahim bin Adam masuk ke dalam sebuah kebun, dan orang-orang pun masuk ke kebun tersebut sambil mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Beliau pun ikut mencari bersama mereka dengan mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Abdullah ibn Mubarak pergi ke Kufah. Beliau berdesakan dengan tujuan mendapatkan air. Orang-orang tidak mengetahuinya sehingga mereka mendorongnya. Abdullah ibn Mubarak pun berkata, kehidupan tidak lain hanya demikian, yaitu kita tidak dikenal dan tidak disanjung. Barang siapa yang ingin dikenal, niscaya dia tidak akan dikenal. Hal ini karena niatnya yang lemah dan kecintaannya terhadap dirinya. Dan barang siapa yang benci dikenal, justru dia akan dikenal. Karena kebencian untuk dikenal itu menunjukkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harapan akan pahalanya semata. Pendengar, orang yang ingin dikenang tidak akan dikenang. Namun, orang yang tidak suka dikenang justru akan dikenang. Wallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir kenapa banyak dari para nabi semuanya berasal dari kawasan yang sama? Apakah ini hanya kebetulan sejarah atau justru ada rahasia besar di balik keputusan Allah? Jazirah Arab adalah suatu wilayah dengan tanah yang gersang, panasnya menyengat, penuh konflik, dan syarat akan peradaban kuno. Tapi justru disinilah risalah langit diturunkan dan cahaya ilahi bersinar paling terang. Apakah bumi ini punya poros spiritual yang tidak terlihat? Kenapa bukan Cina, Indonesia, atau Eropa yang menjadi pusat kenabian? Mari kita telusuri jejak spiritual sejarah manusia, menyelami misteri langit yang turun di tengah gurun, dan mengungkap mengapa Allah memilih Timur Tengah sebagai panggung utama untuk menurunkan wahyunya.

Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Sepanjang sejarah umat manusia, Allah telah mengutus lebih dari 124 ribu nabi. Namun, dari sekian banyak nabi yang telah diutus, hanya 25 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita lihat ke peta dunia. Hampir semua nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, lahir, hidup, dan berdakwah di wilayah yang sama, yaitu Timur Tengah dan Jazirah Arab. Dari Nabi Ibrahim yang berada di Irak dan Palestina, Nabi Musa di Mesir dan Sinai, Nabi Isa di Yerusalem, hingga Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, kenapa di wilayah itu? Kenapa bukan di Indonesia yang terkenal subur, makmur, dan penuh akan kekayaan alam? Kenapa bukan di Cina, yang ribuan tahun sudah memiliki peradaban tinggi? Kenapa bukan di benua Afrika yang luas atau Eropa yang maju? Apakah Allah pilih kasih terhadap wilayah tertentu? Tentu saja tidak. Allah itu maha adil. Setiap ketetapannya pasti ada hikmah yang besar di balik ketetapan itu. Justru disinilah kita mulai melihat sesuatu yang menarik. Pilihan Allah dalam menentukan tempat kelahiran para nabi bukan sekadar soal tanah atau iklim, tapi tentang misi dan momentum. Allah tidak memilih tempat yang paling subur. Allah juga tidak memilih bangsa yang paling pintar secara akademis. Namun, Allah memilih tempat yang tepat di waktu yang paling strategis. Dan ternyata, Timur Tengahlah tempat yang paling cocok saat itu. Waktu itu, Timur Tengah adalah titik simpul dunia. Kalau kita buka peta dunia, terlihat jelas bahwa Timur Tengah berada di tengah-tengah tiga benua besar, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Zaman dulu, posisi ini bukan sekedar posisi, tapi pusat wilayah yang paling berpengaruh. Jalur perdagangan internasional melintasi wilayah ini. Pedagang dari Cina, India, Mesir, hingga Eropa, semuanya akan melewati daerah sekitar Syam, Hijaz, dan Mesopotamia. Maka bayangkan, jika Allah turunkan wahyu di sana, bukan hanya satu kabilah yang dapat menerima hidayah, tapi petunjuk itu bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, setelah berabad-abad kemudian. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita lihat dari segi geopolitik, Timur Tengah adalah panggung utama dunia kuno. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak, Suriah, Palestina, Mesir, hingga Saudi Arabia dulu pernah menjadi rumah bagi kerajaan-kerajaan besar seperti Babilonia, Persia, Romawi Timur, dan tentu saja kekuasaan Firaun di Mesir. Di tanah-tanah itulah sejarah umat manusia diukir, dan di tanah itu pula Allah menurunkan risalah-risalahnya. Tapi tunggu dulu. Timur Tengah bukan hanya strategis. Ada alasan lain yang membuat kawasan ini sangat penting dalam sejarah kenabian. Dan itulah yang akan kita telusuri selanjutnya.

Untuk memahami kenapa para nabi banyak lahir di Timur Tengah, kita tidak bisa mengabaikan karakter tanah dan cuaca di wilayah ini. Sebagian besar wilayah di Timur Tengah memiliki tanah yang tandus, minim air, dan krisis akan sumber daya alam. Tapi justru karena kondisi inilah, bangsa-bangsa di sana ditempa menjadi lebih kuat dan tangguh. Orang Arab misalnya, mereka hidup di lingkungan yang keras, panas, dan sering berpindah-pindah tempat. Gaya hidup nomaden membuat mereka memiliki hafalan yang kuat, kepekaan bahasa yang tinggi, serta ketangguhan fisik yang luar biasa. Karena itu, ketika wahyu diturunkan, meski awalnya mereka tolak, mereka mampu menjaganya dengan kekuatan yang tak biasa. Bayangkan, jika wahyu diturunkan di tempat yang penuh kemewahan dan kenyamanan, apakah risalah itu akan tetap tegak atau justru tenggelam dalam godaan dunia? Dan satu hal lagi, gurun tidak hanya keras. Gurun memaksa manusia untuk merenung, gersang, sunyi, dan terbentang luas. Tidak banyak hal yang bisa dilihat, kecuali keheningan dan kebesaran Allah. Maka tidak mengherankan jika banyak dari para nabi menerima wahyu di tengah kesunyian padang pasir. Karena kesunyian adalah tempat di mana hati paling mudah mendengarkan kebenaran.

Kita sudah membahas bagaimana letak geografis dan kondisi alam yang menjadikan Timur Tengah sebagai panggung ideal bagi lahirnya para nabi. Tapi ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Allah bukan hanya memilih tempat, tapi Allah juga memilih bangsa. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa bangsa Arab? Mengapa nabi terakhir diutus kepada masyarakat yang saat itu masih terbelakang, hidup dalam kejahilan, dan penuh kezaliman? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya cukup mengejutkan. Pertama, mari kita bicara soal bahasa. Bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi, bahasa ini adalah bahasa yang paling padat, indah, dan fleksibel. Satu kata saja bisa punya banyak makna, tergantung susunan dan konteksnya. Struktur kalimatnya kompleks, tapi teratur, kaya dengan majaz, irama, dan nuansa. Maka tidak heran kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena hanya bahasa ini yang mampu menampung kedalaman makna, keindahan sastra, dan kekuatan pesan yang dibawa oleh wahyu. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Orang Arab pada masa itu memang bukan bangsa terpelajar seperti Romawi atau Yunani. Mereka tidak punya universitas ataupun perpustakaan yang megah. Mereka juga tidak dikenal sebagai bangsa ilmuwan. Tapi ada satu budaya yang mereka punya, dan budaya ini tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu budaya lisan. Zaman dulu, orang Arab hidup dalam tradisi hafalan. Syair-syair panjang bisa dihafal oleh anak-anak kecil. Nasab keluarga dihafal turun-temurun. Cerita sejarah, kisah kabilah, peristiwa-peristiwa besar dituturkan dari generasi ke generasi. Jadi ketika wahyu turun dan Rasulullah mulai menyampaikan ayat demi ayat, masyarakat Arab sudah punya kemampuan alami untuk menyerap, menghafal, dan menyebarkannya. Bahkan ketika bangsa lain bergantung pada tulisan, orang Arab menjaga wahyu pertama kali dengan hafalan. Dan kemampuan itulah yang akhirnya menjadi pondasi kuat dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga hari ini. Selain itu, masyarakat Arab juga punya karakter yang keras namun jujur. Kalau mereka tidak suka, mereka langsung terang-terangan. Tapi kalau mereka suka, mereka akan bela mati-matian. Mereka bukan bangsa yang mudah tunduk atau gampang terbawa arus. Tapi ketika hati mereka yakin akan sebuah kebenaran, mereka akan mempertahankan keyakinannya dengan seluruh jiwa dan raga. Dan keadaan bangsa Arab saat itu, meskipun rusak secara moral, mereka masih punya sesuatu yang bisa diperbaiki, yakni fitrah. Fitrah yang belum tertutupi oleh filsafat, politik, atau sistem ideologi yang rumit. Mereka masih polos dalam menyikapi kebenaran. Kalau mereka salah, mereka mengakuinya. Kalau mereka benar, mereka akan memperjuangkan kebenaran itu. Itulah mengapa ketika Al-Quran datang, dan ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah, hati mereka bergetar, air mata mereka mengalir, dan jiwa mereka bergerak. Padahal sebelumnya mereka jauh dari kebenaran. Tapi ketika kebenaran datang, mereka langsung berubah total. Kita bisa melihat contohnya dari sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Meski awalnya mereka adalah orang-orang yang keras menolak dakwah Nabi, tapi ketika cahaya iman masuk ke dalam hati mereka, seluruh hidup mereka berubah. Dan satu hal lagi, masyarakat Arab saat itu hidup dalam sistem kabilah, yaitu kelompok-kelompok besar yang punya kehormatan masing-masing, tapi tetap saling terhubung. Karena sistem kehidupan mereka yang berkabilah ini, ketika satu kabilah masuk Islam, berita itu langsung tersebar ke kabilah lainnya. Akhirnya, wahyu tidak hanya dijaga, tapi juga disebarkan dengan kecepatan luar biasa. Dan semua itu bermula dari karakter masyarakat yang secara kasat mata mungkin dianggap primitif.
Padahal, di balik itu semua, Allah telah menyiapkan mereka sebagai penjaga risalah yang terakhir.

Kalau kita telusuri lebih dalam, ada pola lain yang tak kalah menarik untuk kita bahas. Banyak nabi lahir bukan di negeri yang damai, tapi justru para nabi dilahirkan di tengah kekacauan moral, kerusakan sosial, dan sistem hidup yang bobrok. Coba kita lihat ke Mesir. Nabi Musa diutus ketika kezaliman Firaun sedang merajalela. Di masa Nabi Lut, kaumnya terjerumus dalam penyimpangan moral. Dan puncaknya ketika Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab yang hidup dalam keadaan jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, orang miskin tidak punya hak, perempuan hanya menjadi objek, dan perang antar kabilah terus terjadi, seakan tanpa akhir. Tapi justru di tengah kegelapan inilah Allah menurunkan cahayanya. Itu karena tugas seorang nabi bukan sekedar menjadi guru atau pengajar, tapi menjadi agen perubahan, membawa cahaya, dan memperbaiki tatanan masyarakat dari akarnya. Dan kawasan Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab, adalah tempat yang haus akan kebenaran. Mereka siap ditempa oleh wahyu, meski keras kepala di awalnya. Nabi memang lahir di sana, tapi kebenaran yang dibawanya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dan disinilah kita berdiri hari ini. Meskipun kita bukan orang Arab, bukan keturunan para nabi, tapi satu hal yang pasti, cahaya itu telah sampai kepada kita. Risalah yang

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid, Anur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dalam rangka sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, ayat ini difahami oleh para ahli tafsir dengan tinjauan yang sangat beragam dan luas. Sebagaimana karakteristik daripada Al-Quran itu, dia mempunyai aujuhun kathiroh. Tinjauannya itu sangat luas, mau ditarik kemana-mana pada hal-hal yang sifatnya positif ya. Tentu dengan disiplin ilmu yang benar itu, ternyata Masya Allah ini menjadi satu kekuatan Al-Quran. Tetapi yang tidak bisa diingkari, dan ini memang satu keniscayaan, bahwa Al-Quran itu disebutkan tadi di dalam ayat yang kami baca, dia sebagai sifat, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini para mufasir memang memaknainya dengan beberapa tinjauan makna. Ada yang dimaksud dengan sifat atau penyembuh di sini adalah Al-Quran ini menyembuhkan dari penyakit-penyakit hati. Mulai dari penyakit yang paling berat, penyakit kekufuran, penyakit syirik, sampai kemudian penyakit-penyakit turunannya. Kemunafikan yang ini juga berat, kemudian ada penyakit-penyakit riya, penyakit sombong, penyakit tidak jujur, dan yang lainnya yang menjadi penyakit-penyakit hati yang sering kita kaji dalam kajian tazkiyatun nafs. Namun ternyata juga para ulama menyebutkan bahwa syifa atau penyembuh ini juga disebutkan sebagai satu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Tentu nanti kalau kita melihat kepada metodologi para alim ulama di dalam memahamkan kita dalam persoalan ini, bahwa memang asalnya penyakit-penyakit yang ditumbuhkan oleh manusia itu berangkat dari penyakit-penyakit hati yang ada pada mereka. Ada orang menderita penyakit fisik, misalkan diabetes, itu ternyata kadang juga disebutkan karena penyakit-penyakit hati yang menimpanya. Tentu nanti dengan kadar yang berbeda, dengan tinjauan yang berbeda ya. Tapi ada masalah memang di dalam pemikiran, ya, di dalam beban pikir maksud saya. Kemudian dalam hati dan sebagainya. Meski ini tidak mesti menunjuk kepada kemaksiatan. Ya, karena juga ada orang yang punya diabetes seperti saya juga. Itu ya mudah-mudahan kita juga tidak melulu karena adanya kemaksiatan. Meskipun itu tetap kita perlu untuk waspadai. Nah, kembali kepada wanunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dia adalah sebagai penyembuh ini, maka kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan penyembuh ini adalah penyembuh penyakit hati dan juga penyembuh penyakit fisik. Untuk penyakit hati tentu Masya Allah ini sudah sesuatu yang sudah sering kita kaji ya. Tema-tema keislaman yang diusung oleh para mu'alim, para mubalik, para ustaz, kiai, ya, para alim, itu adalah bagaimana hati kita ini bisa terobati dari berbagai macam jenis penyakitnya ya, dengan Al-Quran itu. Tetapi ada yang menarik memang yang perlu juga kami untuk sampaikan. Bagaimana kita bisa menakar kajian-kajian para ulama dan mempraktekannya nanti, bahwa Al-Quran yang kita baca, kita tadabur ini ternyata betul-betul secara jelas menjadi obat daripada penyakit fisik. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, saya hanya sekedar untuk menceritakan kehebatan Al-Quran ini. Anak saya yang pertama itu terhitung sekitar 10 sampai 11 tahun. Artinya kita bergelut dengan kehidupannya, kemudian dia pernah sakit beberapa kali ya, dengan sakit yang serius ya waktu itu. Nah, misalkan yang kedua juga ada pernah kena penyakit gabaken itu. Itu kita selain memang ya tentu kita memohon kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nutrisi makanan kita perbaiki, kita kasih madu macam-macam. Makan cukup, tidur cukup. Di antaranya yang kami rasakan kalau yang anak-anak saya sendiri dan saya praktekkan sendiri itu adalah ketika dia sakit panas, ini kami cukupkan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Setiap ayat ya, kami tidak membatasi, terutama memang ayat-ayat yang secara atsar, secara ma'thur itu disebutkan sebagai ayat penyembuh. Meskipun semua ayat tentu punya kebaikan dalam hal ini. Surat Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, dan dua mu'awidzatain atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian surat ayat kursi, Al-Baqarah, itu sering kami bacakan itu. Walhamdulillah semuanya biiznillah, ternyata Al-Quran ini bisa memberikan kesembuhan itu. Tanpa kita masukkan pil-pil atau penurun panas, meskipun itu juga menjadi bagian daripada kesunahan dalam berobat. Artinya, hari ini kita juga perlu untuk membangun satu paradigma ya, bahwa Quran ini memang betul-betul menjadi penyembuh. Karena rekomendasinya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara." Mukmin itu sifatnya dengan Qur'an. Sifat
yang ada dalam sudur, dalam hatinya, penyakit-penyakit hati, dan juga tentu saja sifat yang sifatnya fisik, yang itu bagi Allah lebih mudah. Maka selamat untuk bermesraan dan berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga kita disehatkan hati kita, lebih-lebih nanti tentunya juga kita berharap fisik kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quranul Karim.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersyukur pasti akan mujur. Satu lagi sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini, yaitu siapa yang bersyukur pasti akan senantiasa mujur. Apa arti bersyukur? Kata bersyukur berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakara yashkuru. Secara harfiah artinya berterima kasih. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau menerangkan bahwa bersyukur kepada Allah artinya mengakui bahwa nikmat yang diterima itu adalah benar datang dari Allah. Dan di samping mengakui nikmat, juga mengagungkan Allah yang memberikan nikmat itu. Bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah menyeru orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, waspada terhadap godaan setan. Sebab tujuan utama dari musuh kita tersebut adalah memalingkan kita dari bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 17 yang artinya, "Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya kita dapat senantiasa bersyukur kepada Allah, seperti yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 19 yang artinya, "Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal salih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh.'" Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang bisa digunakan sebagai pendorong untuk lebih banyak mengisi dan meningkatkan nilai hidup ini melalui amalan bersyukur.

Baru saja anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Pendengar, pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya tapi pemurah dan dermawan. Istrinya yang bernama Su'dah bin Auf pada suatu hari pernah melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya dan Talhah pun menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak, sehingga memusingkanku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istrinya yang solihah itu berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka kemudian dibagi-bagikannya lah seluruh uang yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. As-Sayyib bin Zaid pernah berkata tentang Talhah, "Aku berkawan dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah, walaupun tanpa diminta." Oleh karena itu, patutlah kiranya pendengar jika ia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, dan Talhah kebaikan dan kebajikan. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talhah masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang awal mula masuknya Islam dari Talhah bin Ubaidillah, dengan disertai Abu Bakar As-Siddiq, Talhah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil berjumpa dengan Rasulullah, Talhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi. Tapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh Nawfal bin Khuwailid yang dijuluki singa Quraisy karena terkenal kejam serta bengis. Nawfal kemudian memanggil kerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata, Talhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja. Mereka diikat dalam satu tambang, lalu dipukuli. Semua itu pendengar dilakukan oleh Nawfal sebagai siksaan atas keislaman Talhah bin Ubaidillah. Oleh karena itu, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Al-Qarinan atau dua serangkai. Talhah adalah seorang laki-laki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Talhah. Ia berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu, akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidah, baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu, aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu, pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghunjam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, 'Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau, ya Rasulullah.' Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya, ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, bak laron yang tidak memperdulikan maut. Setelah merasa puas, kaum musyrikin pun pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tewas. Namun Rasulullah selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Beliau dipapah oleh Talha menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh, dan kakinya diciumi oleh Talha seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Talha kebajikan." Di hadapan para sahabat, Nabi SAW bersabda, keharusan bagi Talha adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah, Talha mendapatkan julukan burung elang dari Uhud. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Talha bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan Ali pun memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Namun pendengar, sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra. Dan tak berapa lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, ia pun wafat. Talha bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu, orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Hal itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Bejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Wah lah, mesti yen rafe lari Lamborghini ki.
3: Lah ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
4: Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah. Labbaika.
5: لك
6: لبيك. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
8: Saya punya segudang pertanyaan ketika akhirnya saya tahu Ibu Eli bersedia untuk hadir di podcast Mom's Corner. Terima kasih banyak ya Bu sudah bersedia hadir di sini.
9: Ibu yang terima kasih Nak.
8: Terlebih topik kita hari ini kita akan membahas mengenai menyiapkan anak menghadapi pubertas. Membuat saya sadar ternyata tugas kita sebagai orang tua itu adalah terus belajar dan terus belajar ya Bu.
9: Betul.
8: Bertambah usianya anak berbeda juga fasenya. Ilmunya juga beda lagi. Kalau ngomongin soal pubertas itu sendiri, jadi sebenarnya apa sih Bu yang terjadi pada saat anak memasuki fase pubertas ini? Dan apakah gak bisa dibiarin mengalir begitu saja? Atau kita harus menyikapi secara sadar fase-fase ini?
9: Pertanyaannya menarik sekali ya Nak. Karena itu mencerminkan umumnya sikap orang tua ya. Mengalir aja atau mempersiapkan. Nah nanti Niki sendiri dan mungkin teman-teman nanti yang akan memutuskan ya, mengalir aja atau apa tadi pilihannya satu lagi,
8: atau dipersiapkan.
9: Oke, jadi kita ngomong dulu tentang pubernya ya Nak. Oke, puber itu adalah perubahan ya, jadi berubah banyak sekali hal di dalam tubuh, pikiran dan rasa kita, sehingga kalau menggunakan kata puber saja kita seolah-olah cukup mengamati aja Nak, orang cuman dia berubah kok gitu. Tapi kalau dibawa ke agama, maka kata lain daripada puber adalah baligh. Oke, ini kuncinya di sini. Nah, baligh itu artinya sampai kemana? Ke kedewasaannya.
8: Oke.
9: Jadi begitu terjadi baligh itu, dia bukan anak-anak lagi Nak. Dia dan kita adalah sama-sama orang dewasa. Itu dulu yang digaris bawahi. No matter what umurnya berapa. Okay. Persoalannya ya. Satu, baligh itu sekarang mungkin sudah 10 tahunan lebih ya Nak ya, kok dari apa yang Ibu amati. Baligh terjadi pada usia 9, bahkan ada yang 8 Nak.
8: Terlalu cepat.
9: Terlalu cepat. Tahu enggak apa yang menyebabkannya terlalu cepat? Satu, gizi yang bagus. Dua, rangsangan yang bagus. Gizi oke, bagus ya Nak. Rangsangan bagus, quote and quote ya. Kata bagusnya. Dari mana Nak? Nih. Coba perhatikan di lingkungan kita. Umur berapa orang tua muda memperkenalkan handphone? Berapa banyak di luar sana ibu-ibu udah memperkenalkannya dari bayi? Sambil netein ya kan, atau pegang ditaruh di mana, ini di tangan anak. Anyway, gizi kita udah aware banget ya, sadar banget tentang peran gizi, kita nggak usah bahas lagi ya. Jadi gizi anak kita udah semakin bagus, baik dari makanan utama maupun makanan tambahan yang kita beli jajanan misalnya kayak gitu. Tapi rangsangan juga bagus. Nah itu apa yang terjadi Nak, memicu percepatan kerja hormonal. Jadi hormon progesteron dan testosteron, yang testosteron pada laki-laki, progesteron pada perempuan, juga terpancing untuk berfungsi atau bekerja lebih cepat daripada sebelumnya.
8: Oke.
9: Maka gizi yang bagus dan rangsangan yang bagus memicu anak memproduksi mani dan darah menstruasi lebih cepat. Bagaimana kita biarkan mengalir saja? Kalau kita, maaf ya Nak, gak mau dengan tepat mematuhi perintah agama. Kalau baligh Nak, berarti anak itu sudah sampai ke kedewasaannya. Gak peduli umurnya berapa, dia dewasa. Berarti baligh sampai, maka dia menjadi mukallaf, istilah dalam agamanya. Berlaku hukum bagi dia, karena dia udah dewasa.
8: Yep.
9: Jadi ini Nak, masalah penegakan hukum agama syariat terhadap anak-anak kita. Yang karena tadi dianggap mengalir saja, gak perlu diperhatiin, terabaikan. Gitu ya Nak ya. Oke. Jadi gitu loh. Bagi perempuan, apa yang mesti harus disiapkan bagi laki-laki, bagaimana bagaimana dia membersihkan diri, bersuci, ya kan? Kapan bersuci itu dilakukan, atau yaitu apabila menstruasi stop, tandanya menstruasi stop kayak bagaimana? Dia umur 8, dia umur 9. Bayangkanlah beban beratnya beban kalian-kalian sekarang nih, anak-anak ibu terhadap cucu-cucu ibu harus menyiapkan segitu. Jadi kalau dia mukallaf berlaku hukum atas dia, berarti dia harus menyelenggarakan, melakukan semua perintah Allah. Ya, menahan pandangan, menjaga kemaluan, itu ayat pertama yang berkaitan dengan baligh ya.
8: Ya.
9: Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu udah jelas kata-katanya. Katakan kepada mukmin dan mukminat, ada dua ayat, tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Sekarang kita harus melakukannya nak, pada anak usia 9, katakanlah 9, 10. Padahal ini udah dari umur berapa di tangannya. Dan kita gak ngomong apa-apa tentang batasan regulasi tentang ini, tentang menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi apabila mani atau darah tadi udah keluar, berarti anak itu kita harus cerita dulu kepada dia, apa itu maknanya nak secara hukum, konsekuensinya apa, akibatnya apa. Jadi sekarang dia harus belajar apa, melakukan apa. Kasian gak sih nak anak kita?
8: Iya.
9: Tapi kan itu mutlak harus, karena kalau gak dilakukan, kita yang dihisab Allah, terutama ayahnya. Berarti ini anak harus dipersiapkan untuk baligh, mengenali apa itu darah menstruasi, bedanya mani nak sama madhi. Gak bisa kita keluh ngomongnya, gak bisa kita ngomongin, gak bisa. Ini hukum punya anak. Mani sama mazi, kemudian kedua-duanya nak. Kalau perempuan gak keluar mani tapi dia keluar menstruasi, jadi itu satu-satu itu mesti detail harus dibahas dengan anak ya. Nah terus kemudian periodenya berapa lama, bagaimana situasi apa yang memicu dia keluar, kemudian kalau berapa lama durasinya, kalau laki-laki langsung aja, kalau perempuan ada yang sekian hari, ada yang sekian hari, tergantung pada apa, mesti dijelasin karena nah setelah itu yang paling penting dari situ adalah bersuci,
8: membersihkan diri ya?
9: Iya. Dan bersuci itu di dalam Islam, dia kalau dia muslim ya nak ya, ibu gak begitu mengerti, kalau agama lain tentulah dia mesti membersihkan diri juga, tapi kan apakah ada persyaratan-persyaratannya atau tidak, ibu tidak begitu paham. Jadi ibu ambil yang ibu paham aja ya. Jadi bersuci itu bagaimana, ada langkah-langkahnya nak. Langkah-langkah ini bukan hanya diceritakan, dia gak nyampe, dia gak ngerti kenapa mesti begitu, dan kita harus siap sama sejuta pertanyaan dia, kok, emang kenapa, kok bisa begitu. Nah, itu gimana nak kalau kita gak siap, ya kan? Jadi bersuci, karena tanpa dia bersuci, dia tidak bisa melakukan ibadah. Apa saja, sholat, ya puasa, ya baca Quran, gak bisa. Bayangkan nak perangkat yang mesti disiapkan, kalau kita biarkan itu mengalir saja.
8: Jadi memang harus dipersiapkan.
9: Nah ya? Itu, dan serius nak, karena menyangkut Allah. Menyangkut ibadah itu tadi.
8: Tapi kalau tadi ibu bilang sekarang anak-anak sekarang pubertasnya sangat-sangat dini, bagaimana kita mempersiapkannya bu, dan membahasnya bagaimana sejak umur berapa?
9: Itulah nak kesulitan besar. Karena penjelasan yang kita mau sampaikan itu nak, kan harus bisa dimamah biak ya. Maksudnya bisa diolah sama anak kita, sedangkan umurnya baru segitu. Disitulah letaknya beban kita nak sekarang. Tantangan yang luar biasa. Jadi harus dibuat sesederhana mungkin. Ya gak sederhana aja kita susah nyampeinnya. Sekarang harus dibuat sederhana. Itulah perjuangan kita. Dulu ibu, ketika yayasan ibu masih aktif ya, ibu punya pelatihannya nak. Dan ini 5 hari.
8: Untuk penyampaian itu?
9: Mempersiapkan anak Anda, seksualitas anak Anda benar, sehat, dan lurus. Benar itu, ibu bahas sedikit gak apa-apa ya nak. Kita harus, ya karena ini menjawab pertanyaan Niki juga, bagaimana menyampaikannya, menyampaikan yang benar dulu. Yang bagaimana perintah Allah berkait di situ nak, sama aturan-aturan agama. Benar, sehat ya, sehat bagaimana itu dilakukannya dengan benar gak, supaya dia benar-benar sehat gitu ya, tidak over ejakulasi misalnya, atau kalau pendarahannya lama kayak apa misalnya gitu ya, sehat dan lurus. Yang laki-laki nak jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Gitu nak.
8: Di usia berapa bu sebaiknya kita mulai membahas itu sama anak?
9: Sebenarnya sih nak 7 ke 8.
8: 7 ke 8 ya.
9: Karena kenapa nak? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan yang lain-lainnya, penggunaan media juga udah sangat expose ya ke anak kita ya. Anak kita udah terpapar pada banyak hal, kita jadi udah bisa memulainya. Tapi bagaimana memulainya kan gitu ya nak? Nah, itu yang nanti memang harus ada pembahasan sendiri bagaimana memulainya. Sebab mereka masih sangat muda ya, dan anak-anak sebetulnya dari segi tahapan perkembangan anak 0-7 masih anak-anak loh.
8: Saat memasuki masa-masa pubertas kan pasti ada perubahan perilaku kan Bu. Perubahan perilaku yang paling signifikan tuh biasanya apa sih Bu yang kelihatan dan bisa menjadi alarm bagi orang tua?
9: Emosi.
8: Emosinya yang gak stabil ya Bu?
9: Ya, pertama emosi anak ya. Kemudian tubuh gak bisa bohong. Anak-anak sekarang makannya gitu loh, sebetulnya itu kan dari makanan ya nak, dan rangsangan, dua itu aja. Kalau ini dibatasi, anak akan mengikuti pola yang umum untuk menstruasinya atau untuk baliknya. Ini kan karena eksposur dua hal ini, makanan kita kan kita gak tahu nah itu menggunakan emulsifier apa, kan maklum ya, gak usah kita bahas, macam-macam itu. Dan ayam kita disuntik, sapi kita disuntik nak. Semuanya ke situ. Kalau kita suruh anak kita vegetarian juga gak mungkin gitu. Tapi supaya kita paham, bukan kita saja, bukan ini saja gitu loh. Masalahnya sangat kompleks. Jadi gak ada orang yang bisa di blame, gak ada pihak yang bisa di blame. Tapi ini adalah tantangan kita sebagai orang tua modern. Balik ke usianya tadi nak, berarti 7 tahun semua pusat-pusat di otak udah bersambungan gitu. Kita udah mulai harus ada tahapannya. Pertama tahapan mengenali dirinya sendiri dulu, tubuhnya. Cara berpikir, terus kemudian perasaan dan perbuatan. Tiga ya nak, ini persoalan udah terlalu kompleks ya Niki. Jadi ibu selalu punya rumusan-rumusan ya untuk menyingkatnya. Ini 3P ya nak gitu. Nah, pertama perasaan, pikiran, perbuatan. Kenapa kita mulai dengan perasaan lebih dulu nak? Karena yang paling penting bagi manusia itu perasaannya. Orang gak tahu nah apa yang kita pikirkan, dan orang gak ngejudge pikiran kita, benar gak?
8: Betul.
9: Tapi kalau Niki, kalau misalnya ibunya, mamanya mamanya Niki, terus Niki apa-apa ngambek, ibu gimana emosinya? Naik kan ya?
8: Yeah.
9: Niki kenapa sih? Itu aja marah? Gitu kan ya? Udah naik kan ya? Tapi kalau kita tahu itu anak mau balik ya, kita bilang, sebel ya nak, marah. Tebak aja perasaannya. Itu aja kita gak tahu. Bagaimana menyapa perasaan? Karena orang Indonesia ini, supaya kita gak berasa bersalah, be part of that ya, adalah suka menidakkan perasaan. Itu salah lagi, itu satu topik lain lagi. Kenapa sih Niki sedih? Itu aja sedih. Kok lo jadi ngejudge perasaan gue? Kan yang ngerasa gue ya. Kok malah lo enggakin sih? Gitu kalau kata tuh anak, kata kita nih, kalau kita yang ditidakkan perasaannya. Tapi itu budaya menidakkan perasaan. Sudahlah. Sudahlah, kok sudahlah. Nah, jadi emosi itu tidak mengalir, halanya nak mengalir.
8: Oke.
9: Jadi di situ aja tuh udah ada hambatan gitu loh. Nanti apalagi kalau kita mau ngomongin hal-hal yang pelik begini, karena ada pondasi-pondasi dasar dalam komunikasi kita totally wrong.
8: Oke. Jadi kalau anak sedih harusnya ditanya sedihnya kenapa, dan kita acknowledge perasaannya itu.
9: Bukan ditanya sedihnya kenapa. Nak. Sedih ya. Jadi kita bicaranya perasaan, not the reason behind that. Sedih ya. Sedih sekali, sedih banget. Sedihnya sebagaimana gitu. Jadi kita ukur degradasi perasaan itu. Itu aja kita enggak tahu. Kita suka adalah bangsa, termasuk bangsa yang menidakkan perasaan. Jangan lupa sekali lagi, perasaan itu sangat penting bagi manusia. Bila ia diterima, manusia itu merasa nak seluruh dirinya diterima. Ya, tapi kalau perasaan itu ditidakkan, orang itu merasa seluruh dirinya diterima. Udah berapa lama kita menidakkan perasaan anak kita? Itu kenapa jadi begitu mereka? Jadi ini bukan hanya merubah perilaku kita, merubah budaya. Jadi kenapa kok kita melakukan ini susah nak? Karena orang lain tidak melakukannya. Terus dia bilang, aneh banget sih Niki, perasaan anaknya ditanya. Gue sih, toh, abis deh lo diomongin.
8: Yang pertama tadi perasaan.
9: Iya.
8: Yang kedua?
9: Perasaan nak, pikiran, baru perbuatan. Jangan mendahulukan pikiran. Karena pikiran gak penting buat manusia. Jangan menganalisa pikiran, analisa perasaan.
8: Okay.
9: Nah, perasaan itu 3D. Kita diringkas-ringkas ya nak ya. Biar gampang. 3P tadi apa nak?
8: Perasaan, pikiran,
9: perbuatan.
8: Nah,
9: ya. Yang 3D, dikenali dulu nak. Abis dikenali, diterima. Karena dia mau sedih, dia mau gembira, dia mau cemas, whatever. Itu haknya dia, nak.
8: Yes.
9: Dan itu fakta. Mm-hmm. Itu kenyataan dia. Kenapa kita tolak? Kan bukan lo. Jadi dikenali, abis dikenali, diterima. Ya iyalah, itu haknya dia. Ya. Mm-hmm. Terus nak, berikutnya, D ketiga. Hargain. Kita gak pernah menghargai perasaan.
8: Mm-hmm.
9: Hatta yang kita misalnya tangisin itu meninggal, itu adalah kekasih hati orang tua kita. Udahlah, udah takdir Allah. Kenapa sih lo gak nasihatin orang yang lagi ada perasaannya begitu? Ada waktunya nanti untuk nasihatinnya. Kita suka, satu lagi nak, jangan suka tembak di tempat. Nah, ibu mesti menggunakan istilah-istilah yang gampang, yeah, gitu, supaya kita ingat nak, gitu. Ya, udah panjang soalnya perjalanan ini, dan based on research.
8: Yang paling sulit tuh ya bu, karena ini saya mewakili ibu-ibu muda lainnya.
9: Gak apa-apa nak.
8: Mengelola emosi kita sendiri, belum lagi nanti ketika anak kita puber, emosinya mereka naik turun, emosi kita sendiri juga naik turun. Gimana cara kita mengelola emosi kita sendiri?
9: Kalau gak sanggup sendiri nak, cari bantuan. Itu kita selalu merasa ya nak ya, kalau kita punya masalah kita mesti menyelesaikannya sendiri. Itu keliru. Oke, sekarang ibu pindah sedikit boleh ya. Yep. Niki udah seminggu flu. Udah semua obat, ibu gak sebutin nomor apa nama obatnya ya. Yang IA, yang B, yang C, yang D, Niki udah coba. Yep. Tetap flu. Emang lingkungan Niki tetap mengharapkan Niki taking care of yourself kan ya?
8: Yes.
9: Yo, cari cara lain dong, lo minum air jeruk kek, apa kek. Lalu jangan nyerah begitu, ya kan nak?
8: Betul.
9: Kan ada saatnya nak kita butuh professional help, seeking that. Seeking professional help, itu yang budaya kita juga. Gitu. Jadi dalam pengasuhan anak ini, yang pertama sekali harus diluruskan ya, adalah bahwa anak kita urusan kita. Karena Allah mempercayakannya kepada kita. Jadi pertimbangan nak, ya, pemilihan dan pengambilan keputusan bukan di mulut orang, di pikiran dan perasaan kita. Itu dulu. Letakkan dulu persoalannya di tempatnya. Boleh gak? Anak gue, lo boleh berpendapat tapi lo gak mendorong gue untuk ngambil keputusan. The choice is yours.
8: Itu benar banget sih.
9: Itu dulu nak, dasar-dasarnya dulu. Kalau enggak ya kita selalu terwarnai sama orang lain. Apaan sih? Gitu. Harus berani begitu walaupun enggak begitu kita ngomong dalam dikit. Urusan gue atau enggak sih? Gitu.
8: Iya, itu betul banget sih Bu.
9: Iya. Kita, apalagi ada ini sekarang.
8: Betul.
9: Gila, lu nanyanya pendapat orang, sejuta jawab.
8: Yes.
9: Bingung sendiri karena, ya. Jadi kata kuncinya harus punya prinsip. Untuk bisa punya prinsip harus punya ilmu. Berarti sebelum punya anak cari ilmu, jangan bikin pakai nafsu. Begitu juga tentang jarak, begitu juga tentang jumlah. Ya, itu kita nak yang mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Allah kasihnya ke kita, kita juga bertanggung jawab pada, bukan kepada orang yang kasih komentar di sekitar kita. Dia gak punya rights.
8: Betul.
9: Saran boleh. Nah, kita juga harus menjaga diri kita untuk tidak mengomentari.
8: Yep.
9: Dan memberikan saran
8: kepada anak orang lain.
9: Iya, seenak-enaknya, selepas-lepasnya gitu. Sekarang kita mesti harus ada itu juga gitu loh nak. Maksud ibu, kita sama-sama menjaga ya. Kalau kita digituin sama orang, kita gak suka, so please don't do that.
8: Betul.
9: To others.
8: Betul, betul, betul banget Bu.
9: Ya nak ya, jadi yang sederhana, hari sederhana dulu nak, yang prinsip-prinsip dulu kita beresin sama diri kita dulu ya. Nah, baru kita bisa nunjuk orang lain. Karena kalau ibu nunjuk Niki, nak, ih Niki gitu deh ngasuh anaknya. Nah, pada saat ibu nunjuk Niki, berapa jari ibu ke Niki, nak?
8: Satu.
9: Yang lainnya kemana sayang?
8: Ke ibu sendiri.
9: Ya udah, jangan nunjuk orang. Ada 4 jari ke lo.
8: Kalau membahas pubertas anak laki-laki, Bu, benar gak sih yang lebih berperan sebenarnya seharusnya ayah daripada ibunya?
9: Iya, karena orang berpikir, maaf ya nak, ibu bicaranya kalau hari-hari sebutnya bahasanya kasar. Karena kemaluannya sama.
8: Oke.
9: Orang selalu berpikir itu karena kemaluannya sama. Enggak nak. Anak perempuan balik yang bertanggung jawab tetap ayahnya. Dudukkan dulu persoalannya. Kenapa nak? Belok dikit ya. Pada semua manusia bersetubuh nak, yang bekerja paling cepat siapa? Ya apa?
8: Sperma.
9: Yes. Sperma itu nak sekali muncrat jutaan. Ini dulu yang mesti dimaklumi dulu nak, dari dasar. Kita kalau ngomong apa-apa, maafkan ibu ya nak, kita ngomongnya pondasi ya nak ya. Ya, dari situ dulu. Pijakannya apa? Kita istilahnya gitu. Pijakannya apa? Pada saat semua manusia bersetubuh, Allah ciptakan mani itu keluar nak, jutaan, bisa belasan, bisa puluhan. Suka-suka Allah. Tapi dari puluhan juta itu, ibu ada filmnya sih sebenarnya. Hanya ada satu mani yang bergerak sangat cepat nak. Ya, keluar dari yang rahim ke atas, kecepatan yang melebihi speedboat. Nah, ya, terus ada dua sel indung tulus. Sebenarnya sih begini susah ibu ininya. Begini aja ya. Ada dua indung telur, nak. Tapi di antara dua indung telur ini hanya ada satu sel telur yang matang di salah satu ini. Bagaimana si sperma ini tadi, nak, yang lari cepat masuk ke tuba falopi, belok kiri apa belok kanan? Siapa yang membuat dia, nak, pertama sekali melesatnya sangat cepat? Udah gitu sampai di sini, dia tahu belok kiri apa belok kanan karena harus membuahi sel telur yang udah matang disiapkan Allah. Siapa, nak?
8: Allah.
9: Iya. Oh, jadi Allah ya, nak, yang menentukan bahwa sebetulnya masalah pembuahan dan pengasuhan, penentuan kebijakan, ya, pengasuhan anak itu laki-laki. Dia diam, nak, kita diam menerima, bukan karena kita ngomong kebetulan perempuan-perempuan banyak juga laki-laki itu. Ya, tapi kita menetapkan sebuah kebenaran dulu, nak, aturannya dulu. Kita jangan hidup benar secara budaya. Kita hidup benar secara agama, no matter what agama kita apa. Karena itu berkaitan dengan Allah langsung. Boleh gak itu geser dulu? Geser pandangannya. You're put a dime. Geser. Cara kita melihat permasalahan. Jadi penanggung jawab anak perempuan jadi ibunya. Oh, spermanya beda, nak, kerjanya waktu pembuahan itu. Kan ibu jadi nanyanya kayak gitu. Beda gak, nak?
8: Enggak.
9: Iya. Yang cepat siapa, nak, yang ngerjain?
8: Tetap ayahnya.
9: Tetap sperma. Sel telur tetap nongkrong, nak, di situ. Jadi tolong paradigma kita berpikir geser dulu. Makanya jadi berantakan kayak begini. Main arep-arepan, nak, ngerti gak? Kan itu anak perempuan, urusan kamu. Kenapa, sayang? Karena anak laki-laki kita ditekankan, dibesarkan menjadi pencari nafkah. Maka dipentingkan pendidikannya dari zaman ibu nih. Ya, enggak usah sekolah dulu karena adiknya laki-laki. Nanti adiknya itu akan bertanggung jawab, jadi adiknya sekolah duluan gitu. Ibu bersyukur banget kepada Allah, orang tua ibu enggak. Ya, jadi laki-laki hanya dipersiapkan untuk menjadi pencari nafkah. Hitung diri kita, apakah kita persiapkan anak laki-laki kita untuk menjadi menantunya orang, suaminya orang, dan ayahnya orang? Apa dia hanya disuruh mencari rupiah saja untuk menghidupi semua ini? Gak dipersiapkan dia menjadi menantu orang, suami orang, dan ayahnya orang. Jadi apabila balik dan yang lain-lain itu urusan ibunya. Ibunya juga harus dilatih untuk menjadi pencari rupiah. Jadi anak ini di tangan siapa? Berayah anak-anak ini ada, berayah dia tiada. Beribu anak-anak ini ada, beribu dia tiada. Sekarang kita bicara balik yang menentukan akidah, ibadah, dan akhlak. 2A, 1I. Akidah, akhlak, ibadah. Kalau dari urut-urutannya, nah, ya, atau A, I, A. Pokoknya 2A, 1I. Tanggung jawab ayah, nak.
8: Semuanya.
9: Iya. Bahwa dia nanti mengajak istrinya bekerja karena saya gak ngerti bagaimana menstruasi, itu persoalan lain. Tapi bahwa anaknya akan menstruasi, ayahnya harus bercerita. Ayahnya mempersiapkan. Karena dia ditentukan Allah, nak. Berjalan sangat kencang, melesat dari jutaan teman-temannya, tahu belok kiri belok kanan, dan dia yang membuahi. Kenapa jadi sekarang tanggung jawabnya serahin sama orang lain? Inilah mensubkontrakkan tanggung jawab itu tadi yang berlaku umum dan jadi budaya kita. Kalau ini gak dibenerin, kita salah terus. Life is choices, the choice is yours.
8: Terus gimana caranya si ayah atau orang tua atau kami membangun karakter anak-anak kami, si anak laki-laki kami, supaya menjadi anak laki-laki yang memiliki karakter yang baik, Bu. Menjadi anak laki-laki yang menghargai wanita, menjadi seorang pemimpin yang lemah lembut terhadap wanita. Bagaimana sih cara mengajarkan anak laki-laki yang benar?
9: Nah, pembelajaran pertama sekali dari mana, nak?
8: Dari rumah.
9: Yes. Jadi dari apa, nak? Di rumah itu dari apa?
8: Dicontohkan.
9: Betul. Contoh itu memerlukan apa, sayang? Figur.
8: Oh.
9: Iya kan, nak? Kalau ibu anak nih, Niki mamanya ibu. Ibu mau contoh Niki. Mau contoh siapa, nak? Kalau gak jelas, mak, ibu mau contoh siapa? Kan harus ada figur, kan, nak? Dan figur ini yang menjadi teladan, kan, nak? Maka kita keluarlah dari budaya yang menganggap zaman ibu Nini, gak tahu deh Niki masih begitu gak sekarang. Eh gila ya, susah banget ya ngasuh anak perempuan. Iya, oh, gitu kan, nak? Lebih sejuta kali lebih susah ngasuh anak perempuan daripada ngasuh anak laki-laki. Iya, karena dia gampang hamil. Bagaimana dia hamil, nak, kalau gak ada yang menghamili? Jadi sebetulnya lebih berat mengasuh anak perempuan apa anak laki-laki, nak?
8: Anak laki-laki.
9: Oke, budaya perlu berubah gak? Pemikiran kita, sayang, yang perlu berubah. Selama tidak ada shifting di sini, change, kita ibu sekarang kuncinya gampang, nak, sih. Semuanya harus sih, change. Kalau kita gak mau berubah, gak ada yang berubah, nak. Jadi sekarang tanya Niki tadi di rumah Riki, ya fungsikan anakku yang laki-laki. Bantu dia menjadi suami yang benar, jadi ayah yang benar. Dulu bukan pencari nafkah, rupiah nak kita bisa support, ya gak? Rezeki itu bukan hanya rupiah. Rezeki itu adalah bagaimana kita bisa berfungsi dengan baik sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak bagi orang tua, orang tua kita, orang tua kita atau mertua kita, itu udah gak bisa dibedakan. Dan bagi di sekitar kita, tolong jangan jadikan anakmu sukses secara akademis terus menjadi pencari nafkah. Jadikan dia dulu suaminya orang, sama ayahnya orang. Jadikan anakmu menjadi istrinya orang dan ibunya orang. Yang lain gampang. Ternyata ini banyak sekali keteteran bikin kita sekarang kayak begini sebagai bangsa.
8: Lalu bagaimana untuk mereka yang sedang berjuang sendirian, Bu?
9: Nah, itu lihat cerita, nak. Itu luar biasa, nak, kita mesti banyak kasih pelukan. Pelukan bukan buat badannya, bagi jiwanya. Berat sekali. Ya apalagi dia harus mencari nafkah, ya kan, nak.
8: Kalau anak laki-laki memasuki masa puber, tanda-tanda awalnya itu apa, Bu?
9: Sama, nak, anak laki-laki, anak perempuan. Pertama sekali perubahan itu pada fisik, nak. Ya, apa, tapi kita lupa dengan meningginya itu berarti hormonnya juga udah diproduksi, nak. Gitu. Untuk menandai itu dari tubuh duluan. Kalau tubuh udah besar, ini anak sedikit lagi dia mimpi basah tuh akan menstruasi. Itu udah mulai langsung diomongin. Ya, apa yang diomongin itu terlalu panjang, ya, nak. Ya pokoknya udah disampaikan. Wow, abang, coba sini berdiri sama ayah atau sama mama gitu. Waduh, cuman segini bedanya. Waduh, gitu. Dari tubuh dulu. Abang berarti bukan badannya aja, tahu gak, yang sama sama ayah. Tapi abang juga akan jadi laki-laki yang dewasa, gitu. Perempuan juga begitu ngomongnya, nak. Wow, sama mama. Jadi hal-hal yang praktis, yang ringan, nak, ringan. Nah, kesulitannya adalah kita harus terus belajar membaca dan berlatih di depan kaca supaya lo kalau ngomong kagak kagetan mukanya. Biasa aja gitu. Terus kemudian ya, isu itu bagaimana ngomongnya secara gampang. Emang mesti banyak ngaca. Karena kita pakai perasaan, kan. Aduh, ntar gue ngomong mana gue ini. Aduh, abang, lo mesti tegap. Bang, ya itu dah, mesti latihan. Semua tahapan ini harus kita belajar ngomong terus ngaca. Supaya gak keluar ekspresi yang canggung, kaget, dan di hati kita kagak bener, kan di wajah kelihatan, ya, nak. Nah, itu juga yang orang tua lupa.
8: Jadi tanda puber pada anak laki-laki adalah mimpi basah.
9: Iya, mimpi basah, tapi kan dia gak ngomong.
8: Yes.
9: Karena gak tahu.
8: Jadi dibahasnya sebelum mimpi basah itu terjadi.
9: Iya, karena kalau begitu dia mimpi basah, dia harus bersuci. Itu kaitannya sama ibadah. Maka gak bisa gak sekarang ibu balik bertanya sama Niki, nak, bisa gak, nak, puber ini dibiarkan mengalir saja?
8: Enggak.
9: Kenapa?
8: Harus dipersiapkan.
9: Iya, karena berkaitan sama Allah.
8: Betul.
9: Berkaitan dengan ibadah. Kalau muslim berkaitan dengan muslim, mukmin, tidaknya anak itu. Bayangkan, nak, kenapa anak sekarang nge-seks gampang banget, pacaran gampang banget. Karena gak dipersiapkan baliknya. Mani udah keluar, darah udah keluar, handphone di tangan, rumah wifi, ya. Kita memfasilitasi semuanya, kok kita jadi bingung? Yang kasih fasilitas siapa? Fasilitas dikasih nak, tidak dengan persiapan sayang. Harusnya ini harus berjalan paralel.
8: Itu menjadi masukan yang sangat-sangat baik banget Bu. Ketika kita melihat anak kita tumbuh besar, badannya sudah mulai berbeda, itu kita mulai membahas tentang pubertas ini.
9: Begitu kelihatan, yang sampai ditunggu rambut keluar di wajahnya. Kan itu begitu gede. Itu sekarang ini kan katanya 9 kan nak ya, data menunjukkan 9-10 ya nak. Berarti kelas 3 nak, kalau patokan sekolah. Inilah kita habis mikir pilih bagaimana ngumpulkan uang masuk anak sekolah favorit ya nak, sekolah bergengsi. Itu hal-hal yang lebih bergengsi di mata Allah kita abaikan. Jadi kita inilah kita panen sekarang nak. Ini Indonesia panen raya. Urusan ini panen raya. Belum kalau ibu masuk ke unsur pornografi.
8: Ini baru saya mau tanya Bu, unsur pornografi.
9: Serasa ini feelingnya ini banget sih.
8: Ini kayaknya kita lumayan connected ya Bu. Karena ini menjadi ketakutan kami para ibu-ibu muda. Karena kita tuh bingung kapan sih kita harus memberikan gadget kepada anak kita. Ketika memang banyak sekali di umur balita sudah memegang gadget, sudah terpapar dengan konten-konten yang memang sebenarnya bisa keluar pornografi, konten-konten seksual. Tapi gimana cara kita menolong anak-anak kita dari itu semua?
9: Okay. Jadi keputusan bersama itu adalah menentukan usia kapan anak itu berhandphone. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa berhandphone, anak orang harus berhandphone anakmu, nak?
8: Kadang mungkin karena sekolahnya membutuhkan itu kali, Bu.
9: Kalau udah sekolah. Ini masalahnya anak-anak udah pegang handphone dia di TK. Nggak ada persyaratan harus belajar menggunakan handphone mencari informasi. Dan kalau masuk SD, enggak, dari kelas 1, kelas 2, nak. Kelas tinggi, ibu pendidik juga, ibu punya, ibu mendirikan sekolah 36 tahun yang lalu. Jadi, semuanya balik ke kita kan ya, nak ya?
8: Iya.
9: Makanya sekarang jadi orang tua, nak. Satu, harus punya ilmu. Ilmu menentukan sikap. Sikap membuat keputusan. Tiga itu. Kalau ini gak ada nak, itu dia. Kita bagaimana orang berhandphone, anak orang berhandphone anak kita. Karena kita gak punya sikap. Gak punya pengetahuan, maafkan ya nak ya, tentang hal ini. Bukan dia gak punya pengetahuan, semua sangat berpengetahuan. Pendidikan sangat tinggi dalam dan luar negeri. Tapi gak siap untuk menjadi orang tua dengan pengetahuan, sikap, dan perbuatannya. Gitu. Ibu mengenal banyak sekali keluarga, minimal members-membersnya anak-anak ibu yang punya grup di atas 700 orang. Enggak kasih handphone ke tangan anaknya. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak bisa?
8: Yeah.
9: Nah, tadi enggak, tiga hal itu nak. Tidak mengecil artikannya nak ya, karena kita enggak menganggap bahwa ilmu menjadi orang tua itu penting. Nah, pada itu menentukan generasi dan menentu surga atau neraka di tempat kita nanti.
8: Jadi kalau membahas soal handphone lagi Bu, sebaiknya kapan kita memberikan gadget untuk
9: apabila sekolah telah membutuhkan.
8: Okay.
9: Kita bisa juga memberikannya nak, pada misalnya karena

0: sekolah telah membutuhkan.
1: Okay.
0: Nah, tapi kita harus punya kesepakatan antar kedua orang tua, kemudian punya aturan-aturan lamanya, apa yang dilihat, berarti kita sudah menciptakan tentang ketelanjangan, kata lain daripada pornografi. Karena pornografi anak nggak tahu. Pornografi kata gampangnya ada ketelanjangan. Ketelanjangan adalah menunjukkan aurat. Apa itu aurat yang harusnya ditutup dengan pakaian. Jadi itu mesti praktis-praktis gitu loh nak, yang sehari-hari bisa dikenali anak kita. Terus kita contohin kalau gambarnya kayak gini, ini apa nih? Ya itu ketelanjangan mama gitu. Sampai kita harus BMM.
1: BMM.
0: Bertanya, berpikir, memilih, dan mengambil keputusan sejak awal harus ada di tangan anak. Karena atas siapa aja. Karena dia yang harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisabnya Allah. Karena berkaitan tadi dengan ayat, tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Nanti kalau tanya tentang pornografi, ibu jelasin sekalian ayat ini.
1: Okay.
0: Karena itu perintah Allah nak. Bukan perintah manusia, suruh menahan pandangan. Berarti kita, kalau kita kasih ini ke tangan anak kita, gimana caranya di umur 3 tahun kita suruhnya nahan pandangan nak? Nah, itu dia. Itu. Kaitannya ke situ. Gak bisa lari nak, karena itu perintah Allah. Kalau mau melanggar perintah Allah ya silakan aja. Jadi kita hidup benar secara lingkungan ya. Karena sepupunya berhandphone, memang berat banget. Nah, ibu tahu, ya. Tapi kita jadi dia Tuhan kita ya. Nah, itu.
1: Anak gitu, satu punya handphone, anak yang lain pengen
0: ikut-ikutan punya handphone. Iya. Tapi dia macam-macam lah nak ya. Ada yang dia guling-guling apa. Tapi kalau misalnya kita udah bisa mengaturnya, masya Allah tabarakallah lingkungan cucu-cucu ibu dan teman-temannya yang udah terinfo tentang ini dan mereka mengerti, enggak nak. Makanya kalau mereka ada pertemuan, mereka dia-dia aja mak, dia gak kasih. Anak ibu tidak main dengan tetangga. Sekarang umur mereka 46, 40 sekian dan 30 sekian. Oke-oke aja nak, bisa dilihat di sosial media. Mereka hanya berteman dengan orang-orang yang kami pilih untuk berteman.
1: Karena kita bisa memfilter teman-teman kita juga.
0: Betul
1: ya?
0: Nak, lingkungan itu nomor satu. Jadi jangan berhandphone anak orang, berhandphone anak kita. Jadi kita pendapat kita, pikiran kita, sikap kita ditentukan sama orang itu dong. Bukan sama kita. So we not own ourselves. Ya itu. Jadi kita selalu bersedia sekali menjadi bahagian dari orang banyak. Gak punya sikap.
1: Tadi aku mau bahas lagi Bu mengenai pubertas anak perempuan, yang sejujurnya baru pertama kali saya mendengar anak perempuan membahas pubertas bersama ayahnya. Biasanya saya mendengar anak perempuan membahas pubertas bersama ibunya. Mungkin kalau para ayah mendengar podcast ini, bagaimana mereka bisa memulai suatu conversation kepada anak perempuannya mengenai anak mengenai pubertas ini?
0: Keluar dari budaya. Kenapa Anda takut? Apakah Anda, ini sekarang ibu ngomong sama para suami ya. Nah, apakah engkau hidup benar secara agama, apa engkau hidup benar secara budaya sayang? Kenapa kau hidup berdasarkan budaya nak? Bukankah spermamu yang membuahi sel telur istrimu sehingga kau punya anak ini dan kebetulan dia perempuan? Kenapa kau hilang kata, hilang suara sama anak perempuanmu nak? Kau gak takut sama hisabnya Allah? Allah kan akan tanya nanti bertanggung jawabmu nak. Kau orang pintar, S1, S2, mungkin S3. Kenapa hilang kata sama anak perempuanmu? Lalu kau harapkan anak perempuanmu ini akan mendapatkan informasi dari mana buah hati mama nak? Karena ibu membesarkan anak itu untuk menjadi sarjana, tidak menjadi suami orang, tidak menjadi ayahnya orang. Jadi dia gak tahu tanggung jawabnya. Apa dia lupa nanti dia dihisab sama Allah? Dia subkontrakkan tanggung jawabnya itu kepada orang lain. Karena anak-anak perempuan berayah dia ada nak, berayah dia tiada. Ayahnya ada tampak setiap hari, tapi dia menguruskan pekerjaannya. Jarang menyapa, distance, ya, nggak ada kebersamaan. Jadi anak dari kecil nggak tahu bagaimana rasanya pelukan laki-laki. Itu buat mereka jadi lapar sama pelukan laki-laki. Jadi menjawab pertanyaan kita tadi, ya belajarlah ayah. Kan zaman sudah berubah. Ibu mau kasih trainingnya. Nyeplos.
1: Tapi itu harus Bu, karena kan memang Indonesia terkenal menjadi salah satu negara yang fatherless kan Bu. Karena kurangnya peran ayah.
0: Dalam udah riset itu nah.
1: Jadi Semoga para ayah yang sedang mendengar podcast

0: ini terketuk hatinya untuk mulai belajar lagi mengenai pubertas, parenting, dan lain-lain.
1: Aku cuma mau bilang, pulanglah ke rumah sayang. Duduklah di kursi kerajaanmu sebagai ayah. Di situ tempatmu yang pertama, baru kau kerjakan yang lain. Itu yang lain-lain, itu tidak bertanggung jawab kepada orang yang lain. Kau bertanggung jawab pada Allahmu tentang anakmu.
0: Lalu kalau membahas mengenai emosi yang tidak terkontrol pada anak yang sedang mengalami fase pubertas, gimana sih Bu peran kita as a parents untuk mengawal emosi-emosi mereka?
1: Iya nak, bagus sekali. Pertama, emosi halal nggak nak? Halal. Dia lagi puber nak, berkecamuknya kita nggak ngerti. Jadi balik lagi prinsipnya nak, kenali, terima, hargai. Itu aja dulu nak. Jadi bagaimana cara mengenalinya? Ya Allah bang, kesel banget ya. Terus kita deket, nggak usah deket, dia bilang, jangan deket nak. Kalau dia nggak bilang nggak apa-apa, kita langsung sentuh nak. Yang dia suka sentuh, dia sentuh misalnya bahu dulu nak, bahu dulu. Terus nggak apa-apa, kita sentuh kepala. Nah, bahagian yang paling penting disentuh nak, pusat perasaan. Di mana letaknya nak? Nih pas kunciran tempat taruh konde.
0: Di sini.
1: Nah, itunya yang disentuh duluan kalau menyentuh orang.
0: Anak laki-laki dan perempuan.
1: Perempuan sama aja nak.
0: Okay.
1: Dari pusat perasaan. Ibu boleh nggak kasih contoh siapa nih?
0: Fit.
1: Boleh nggak? Ya Allah, anak saya. Nih benar. Ibu pegang di kepala nih. Ya, nih. Ya, pusat perasaan langsung tulang belakang nak. Nih. Tulang belakang. Pusat saraf pusat. Gak mungkin ya, gak ini nak, gak tersentuh ya, orang
0: itu langsung nangis Bu.
1: Sini Ibu peluk dulu. Karena kita gak menyentuh pusat perasaan nak, kita tidak kita suka menidakkan perasaan. Padahal marah itu entah apa tadi nak, mungkin dari tadi pagi terlambat bangun, terus sarapan sedikit, habis itu pergi ke sekolah PR ketinggalan nak. Kena hukuman, habis dikatain sama teman-temannya, mungkin serenceng rambutan, tau nggak? Misalnya kalau satu butir rambutan itu satu masalah gitu, dia udah punya serenceng, bawa pulang kita salah sikap, ya dia banting lah nak semuanya. Karena apa nak? Kita tidak mengenali perasaan, nggak ada dalam budaya kita, hanya orang-orang tertentu saja gitu loh. Yang hatinya lembut, yang dapat inkarnia Allah, yang belajar gitu, bisa melakukan sapaan itu. Ya Allah, capek banget ya bang. Apa aja sih nak yang bisa keluar dari baca bahasa tubuh? Oke, ini rumusannya lagi. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Sekarang praktik dulu ya. Sama ibu ya. Niki mama, ibu anak ya.
0: Oke. Kesel ya.
1: Pintar. Gak, siapa bilang aku kesel?
0: Lagi capek ya?
1: Enggak, saya bilang aku capek.
0: Kenapa lagi?
1: Nah, itu yang salah. Kejebak loh.
0: Gak boleh
1: kita
0: kenapa?
1: Praktek, nak. Karena kalau kenapa nak, ibu lagi mikir. Ibu anak-anak nih, siapa aja aku tanya kenapa. Ibu tanya, kenapa Nik begitu? Lo muter gak?
0: Iya.
1: Nyari kan ya nak, sedangkan pusat berpikir lagi gak jalan.
0: Okay.
1: Kan keblok nak sama perasaan. Ini soal-soal sepele sehari-hari. Kita ketukun aja, abis itu kita naik emosinya. Kenapa sih pulang sekolah capek-capek? Emang kamu pikir kamu aja yang capek ya? Emang kamu pikir mama gak capek ya? Ya, selesai.
0: Iya banget lagi.
1: Sudah berapa lama nak begitu?
0: Oh, iya.
1: Jadi blok kan nak, blok. Masuk kamar kan nak, banting pintu kan. Karena kalau dia gak banting pintu, emosinya gak ngalir nak.
0: Yes.
1: Terus kita bagaimana dia banting pintu? Ayo, ayo. Anak pulang banting pintu, ya si anak Niki masih kecil. Pretended.
0: Waktu itu ya, waktu saya masih remaja.
1: Boleh,
0: saya banting pintu, ibu saya banting pintu juga.
1: Kalau
0: di rumah
1: gini,
0: jedar-jedor gitu.
1: Ya, kok gini, buka gak mama bilang? Eh, ngomong lo mama, kenapa kamu banting pintu? Sekarang persoalannya pindah ke banting pintu. Terus gimana mau ngomongin puber sayang? Emosi aja kagak kepegang. Jadi gimana caranya? Tadi nak, baca bahasa tubuh ya, tebak perasaan, namain. Kan gampang. Marah ya? Enggak marah, sebel. Nah, itu kita punya khazanah. Ini baru ngomong satu perasaan terus lo stop.
0: Langsung nanya kenapa itu salah ya, Bu?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kenapa nak? Kan banyak banget nak. Oke, okay. Kalau misalnya nih kita contohin bagaimana ya. Oke. Okay. Marah, Bang? Enggak. Kesel, enggak, Sebel. Enggak. Capek. Enggak. Lapar. Sedapat mungkin lo nanyanya perasaan. Nanti dia akan capek jawab, dia bilang begini, aku tuh mah ya, aku gak benci, aku gak capek, aku gak lapar, aku gak ini itu. Aku itu lagi dendam. Ah, keluar. Yang itu gak pernah keluar. Oh, kita bilang gitu, dendam banget ya. Iya, ini temanku ini, keluar. Kita gak pernah kasih got buat perasaan. Sekarang anak itu mau balik, ini udah uwal-uwalan nak perasaannya. Gak ada got sama sekali. Gak usah bilang kali, got aja kagak dapet. Jadi dari mana? Dari situ nak, selesaikan perasaan dulu. Supaya apabila perasaan sudah mengalir, maka otak bagian berpikir bisa bekerja.
0: Oke.
1: Karena udah kosong. Jadi kita tanya-tanya, oh gitu, iya. Oh kan aku tuh ketinggalan PR. Biasanya emak-emak kalau dibilang anaknya ketinggalan PR, jawabannya apa?
0: Langsung marah-marah.
1: Iya misalnya.
0: Kok bisa?
1: Kan udah mama ingetin. Iya kan? Berhenti lagi kan? Masuk lagi. Jangan masuk, mama bilang, sini dulu ngomong. Deng, dari mana modalnya? Oh ketinggalan PR. Terus nak, kita contohin aja enak ya, ya. Biar gak kelamaan. Dia setrap. Ya Rabbi, disetrap. Langsung kita nak berada di posisi orang di depan kelas, disetrap. Kita langsung berada di samping anak kita. Jangan di depannya. Kalau di depannya nak, kita melihat dia terus kita kasih komentar. Paham gak nak? Tapi kita di sampingnya. Sap. Jadi kita coba ngerasain nih, ada fibernya nih. Ya Allah, disetrap. Jadi kalau disetrap pertama sekali yang dirasakan orang yang disetrap apa?
0: Malu.
1: Yes. Malu banget tuh. Tuh bisa loh. Cuman gak dipraktekin aja.
0: Karena dulu sering disetrap bu.
1: Jadi malu banget tuh. Iya, teman-temanku tuh menggodain. Keluar nak. Jadi kita bikin got nak. Bikin got itu adalah dengan berdiri di sampingnya, merasakan apa yang dia rasakan, berpikir seperti dia. Itu kita bikin got. Got apa nak? Perasaan biar ngalir.
0: Ya.
1: Kalau kita berhadap-hadapan, gak ngalir tuh perasaan. Jadi dia bertumpuk-tumpuk. Kesel masuk ke dalam, banting pintu. Karena tadi udah bilang PR-nya ketinggalan. Makanya mama bilang apa? Kalau mau berangkat periksa tes dulu, ampe udah ini nih, jontor nih mulut bilangnya. Itu anak masuk nak. Karena kita berseberangan. Bayangkan kalau anak ini testosteronnya lagi bergerak 20, dia mau mimpi basah dan progesteronnya juga begitu. Cara orang tuanya ngadepinnya gitu, jelas nak?
0: Iya.
1: Oke. Kenapa? Jadi yang tadi emosi memang udah kacau, bertambah-tambah kacau, lari kemari. Berjuta-juta laki-laki di dunia maya menunggu menjadi ayah buat anak-anak laki-laki bermasalah. Berjuta-juta perempuan-perempuan quote and quote nunggu anak-anak perempuan bermasalah di sini. Itu kenapa handphone enggak lepas-lepas dari tangan anak kita. Mereka tahu banget bagaimana menggunakan perasaan. Nah, jadi terentang jarak enggak bisa diukur dengan kilometer antara ibu dengan anaknya. Dia mengadu ke dunia maya. Itu kenapa handphone gak bisa putus. Karena harus menjawab, harus terjadi komunikasi. Karena orang itu mengenali, menerima, dan menghargai perasaannya. Nanti kalau udah kita kenalin, Kak Ibu terus ini ya, ya balik tadi. Oh ketinggalan PR, disetrap nak. Ya Allah, malu banget dong. Bukannya malu lagi, itu kan nyantok. Kalau gurunya gak ada, jadi keluar nak ya. Jadi kan gurunya kan gak ada ke papan, ke misalnya ke papan tulis atau apalah namanya, whiteboard. Teman-temanku tuh godain, si Sami yang Riki gede-gedean aku, so aku kan bilang gitu kan. Terus ya kesel banget dong, tambah-tambahin ngeselinnya si Riki gitu nak. Kita berada di samping dia, namain perasaan. Kesel banget dong. Iya, jadi pas bel gitu keluar, bukannya aku nonjok dia, dia nonjok duluan. Masih Ferry tau gak, Ma Ferry mah dia dorong aku tuh, kan ada got yang kecil yang dekat kelasku itu, masuk ini dia nih, Ma tuh lihat tuh Ma, lututku. Jadi ada berapa persoalan lagi dihadepin. Tadi cara kita bagaimana nak? Gak ngalirin emosi. Udah berapa tahun sayang? Jarak terentang antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak yang gak bisa diukur dengan kilometer. Terus lu sekarang tiba-tiba mau ngomongin balik. Gitu. Gak nyambung nak, dia gak dengerin. Ya kan penting amat sih gitu. Karena gak ada pondasinya, mau membangun apa dia. Bagaimana membangun nak, gak punya pondasi.
0: Jadi cara penyampaiannya juga ada triknya ya bu ya?
1: Ya, perbaiki dulu yang dasar-dasar ini tadi, yeah. Nak, sehingga kita bisa duduk berdampingan, ya, bukan hanya kita duduk berdampingan, pikiran kita, jiwa kita bisa memahami apa yang terjadi pada anak kita dan dia bisa menerima. Enggak, kalau enggak bisa begitu ya kita tunda. Kayaknya kamu enggak enak ya ngomong sekarang ya. Kamu maunya ngomong kapan ya gitu.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi kita atur waktu, kan kita nganggap dia orang dewasa, nak, bukan anak yang kita perintah terus kayak apa ya namanya orang bawahan kita gitu. Mm-hmm. Nah itu kita suka menganggap anak kita orang bawahan kita.
0: Jadi atau kita anggap bawahan, selalu anak kecil terus kan?
1: Iya, atau anak kecil terus, iya. Mm-hmm. Terus dia bilang, kan aku udah gede mah. Jadi anak-anak tuh sering sekali bilang sama orang tuanya, aku tuh udah gede mah. Mm-hmm. Gak laki, gak perempuan. Aku udah gede ya, gitu. You will be treated them. Mm-hmm. Baru nanti masuk ke isunya apa yang mesti dibahas. Mm-hmm. Sekarang bagaimana mau membahasnya, nak? Orang anaknya gak merasa mau menerima, dia gak dikenali, dia gak diterima, gak dihargai, dia gak mau lah dengerin Niki mau ngomong apa.
0: Iya.
1: Anaknya ini gak mau ngomongnya mau mama. Apaan sih mama? Orang aku belum mens juga. Padahal memang harus disiapin. Masa udah mens baru disiapin? Mm-hmm. Jadi, kan dari pertumbuhan tubuh tadi yang kita bahas itu, kita udah mulai pelebran nyicil, nak. Siapa yang nyicil duluan? Ayah. Mm-hmm. Kenapa ayah, nak, spermanya? Ya dia gak ngerti soal pembalut, soal ya itu urusan ibu. Tapi membukanya, nak, memberikan pondasinya tetap ayah.
0: Oke. Okay. Ini pembahasan ini lumayan nyambung dengan pertanyaan yang saya dapetin dari Instagram, Bu.
1: Silakan, nak.
0: Ada satu pertanyaan dari @eti_s. Bagaimana memperbaiki pola asuh yang salah selama ini? Seperti yang ibu tadi bilang kan, agak telat kan kalau misalkan kita belum membangun fondasinya terus tiba-tiba kita mau membahas pada saat sudah puber. Kalau misalnya ibu ini sedang menonton podcast ini baru mau merubah pola asuhnya, apa ada kata telat, Bu?
1: Gak ada kata telat, nak.
0: Walaupun baru mau dirubah
1: sekarang. Dalam pengasuhan nih, misalnya ibu Nina ya, ibu cucu 8 ya, cucu belum paling besar, Masya Allah tabarakallah udah mahasiswa ya. Terus ada yang salah nih ibu lihat misalnya dari anak ibu pada saat menghadapi cucu ibu yang laki-laki umur yang sekian gitu. Terus ibu diam aja dulu mengamati, gimana ya salah gue? Oh mungkin salah ayahnya nih dulu nih. Kalau gitu kan ya, gak kita omongin. Terus tadi ibu ngomongin sama bapak, si ini, si tadi, si nomor sekian gitu, tuh marah sama cucu kayak gini. Coba dipikirin kita salah di mana ya, gitu nak. Kita introspeksi nak. Terus kita datang ke dia minta maaf. Oh iya, tanya aja anak-anak ibu-ibu minta maaf. Maaf ya gitu mama, dulu begini. Karena situasinya kayak begini. Jadi tadi kamu malet, kamu begitu sama cucu mama gitu.
0: Jadi tidak ada kata terlambat ya Bu?
1: Gak ada nak. Okay. Ya Allah, kalau ada kata terlambat kita stuck di situ. Apa kekurangan atau kesalahan ini berjalan terus dong. Iya. Gak ada, kita manusia. Ya.
0: Dan jangan pernah malu sebagai orang tua untuk meminta maaf ya Bu.
1: Iya, anak ibu yang besar 46 ya. Ibu masih minta maaf kemarin.
0: Luar biasa sekali Bu.
1: Terus bagaimana dong nak? Kan kita salah. Mm-hmm. Ibu udah segini. Kalau ibu meninggal, maafin ya nak gitu. Mm-hmm. So, ibu harapkan semoga enak ya. Dia juga enteng minta maaf. Kita minta maaf itu mesti enteng nak. Mm-hmm. Karena umur gak tentu.
0: Dan saya bersyukur banget di zaman yang sudah sangat modern seperti sekarang ini, belajar tuh bisa di mana aja Bu.
1: Betul.
0: Di sosial media, di YouTube seperti sekarang ini. Dan saya bersyukur banget saya bisa memegang buku ibu yang sebentar lagi akan terbit.
1: Iya, Masya Allah. Terima
0: kasih. Encyclopedia. Ini membahas tentang pubertas ya, Bu.
1: Iya, lengkap.
0: Lengkap. Seluruh pertanyaan-pertanyaan random anak-anak yang memang sebenarnya terdengar sulit untuk dijawab. Semua di sini ada pertanyaannya dan ada jawabannya juga. Dan visualnya itu, visualnya sangat-sangat bagus loh Bu.
1: Karena itu riset nak. Jadi kami sudah punya ensiklopedia ini udah 6 kali atau 7 kali terbit. Tapi bentuk kalimat seperti biasa nak, buku.
0: Buku biasa yang gak ada gambarnya.
1: Ada, gambarnya gede-gede gitu. Okay. Waktu itu risetnya begitu. Gambar mesti besar-besar, gambar mesti eye catching gitu nak. Terus kemudian sekarang ini udah yang menulisnya meninggal, tapi ibu masih taruh namanya di situ sebagai penulis karena dia dulu yang menulis pertama dan ibu pengen juga berbagi dengan anak cucu yatim ibu itu. Nah jadi sekarang kami bikin riset lagi, ternyata anak-anak nggak mau baca, nak. Mau baca. Jadi kok kamu mau baca gimana? Komik lah gitu.
0: Yes. Sekarang ya, semua orang harus bacanya seperti ini, Bu. Ini baru kayak eye catching sekali kalau kayak gini.
1: Iya, jadi mau gak mau, nak, lama sekali nih, 2 tahun. Yang mana yang mesti dikomikin?
0: 2 tahun, wow.
1: Allahu Akbar.
0: Dan pembahasannya pun juga sangat-sangat bagus, Bu. Kayak, maaf, LGBT.
1: Iya, semua harus masuk.
0: Dan lain-lain, semua harus dibahas, Bu. Iya. Karena terkadang kita gak tahu jawab apa ketika anak-anak kita bertanya.
1: Betul, nak. Semoga ini, Ibu tadi pagi rapat ya sama tim sosmed Ibu gitu. Ibu, terus mereka mengusulkan barakallah fikum mereka ya. Mengusulkan harganya segini, Bu, karena materinya padat, karena bentuknya begini. Terus pokoknya beliau-beliau itu punya inilah, yaitu tentang AIDS.
0: Iya, tentang AIDS, tentang penyakit-penyakit seksual.
1: Iya, penyakit-penyakit seksual. Lain-lain. Karena itu dihadapin oleh anak-anak sekarang, yes, gitu. Jadi balik ke sini tadi, nak ya. Terus beliau mengusulkan untuk harga mulai segini, diskon segini, kalau pakai tanda tangan Ibu berapa? Ibu, tinggi sekali, Ibu bilang. Ini segitu memang, Bu, karena begini. Enggak, ini buku diperlukan buat orang Indonesia. Semua level, semua orang yang punya anak perlu. Kalau harganya terlalu tinggi, mereka mungkin gak jangkau, gitu, nak. Walaupun nunggu diskon, gitu. Kapan kita mau selalu memperhatikan untuk memberikan diskon, kan, ya, gitu. Jadi, Ibu minta banget. Ini ada buku panduannya, nak. Jadi, nak, Ibu nulis satu buku lagi, tadi belum selesai covernya. Jadi, bagaimana kalian sebagai Ibu membaca itu dan menjelaskan itu kepada anak-anak?
0: Okay.
1: Jadi, ada 2 buku.
0: Jadi, ini buku untuk anaknya, sementara kita ada buku yang lain untuk sebagai orang tuanya.
1: Iya, okay. Tapi maksudnya, nak, ini gak bisa disekasi ke anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini mesti didampingi. Nah, pendampingannya itu bagaimana?
0: Oke. Okay.
1: Kita harus memulai dulu mencerita. Kalau dia mau baca, baca memang bukunya. Kan memang dibuat begitu, nak. Ada komiknya, silakan. Yeah. Jadi buku itu terbuka, tapi nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Jadi Ibu bikin pedomannya. Karena dari riset juga, kita ngomong kemaluan aja malu.
0: Yeah.
1: Terus yang lain-lain itu malu lah, nak. Pokoknya kita gedean malunya sehingga hilang tanggung jawabnya. Pada Allah gitu.
0: Seperti yang Ibu tadi sudah bilang di awal, kita harus memulai berbicara mengenai pubertas ke anak, yeah, dari usia 7-8 tahun.
1: Betul.
0: Jadi ini udah bisa dibacakan bersama anak dari usia segitu.
1: Di atas 7 tahun ya, nak ya.
0: Di atas 7 tahun. Ya, ini bagus banget karena memang warna-warni dan eye catching, jadi anak juga pasti akan tertarik sekali untuk selalu membaca ini.
1: Amin. Kita doakan semoga bermanfaat. Niki pikir itu bagaimana, nak, Niki pendapatnya?
0: Ini saya belum baca semuanya, cuma dari awal, dari melihat bab-babnya ini sangat-sangat bagus. Visualnya juga eye catching, pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaannya memang menjadi kebingungan hari-hari kita orang tua untuk menjawabnya.
1: Iya. Ini sebetulnya 17 bab, nak.
0: Oh, okay.
1: Buku lamanya. Tapi tadi based on research tadi gitu, gak mungkin 17 bab. Jadi kita sortir pilih berkali-kali di riset lagi gitu. Ini cuma 10 bab dan pendek-pendek, yang laki-laki pendek. Jadi anak perempuan ada khas bahasanya, anak laki-laki ada gitu. Semua itu udah berusaha dipendekin ya, dipikirkan yang pas sekarang ini yang paling dibutuhkan apa gitu. Semoga lah menjawab dan membantu.
0: Oke, terima kasih sekali atas buku ini ya, Bu.
1: Masya Allah, terima kasih.
0: Pertanyaan terakhir dari saya pernah mendengar salah satu podcast yang Ibu Eli datangi, dan saya tertarik sekali dengan perkataan Ibu, kita sebagai orang tua harus sering-sering melihat diri kita sendiri. Mungkin terakhir, Ibu bisa menjelaskan dari makna dari kata-kata itu, menjadi pesan terakhir untuk penutup podcast kita hari ini.
1: Karena kalau pakai kata introspeksi, nak, udah banyak sekali khazanahnya tentang introspeksi itu ke dalam diri kita, dan kita merasa introspeksi itu gampang apa susah?
0: Agak susah.
1: Betul. Berat. Kalau look in, cuman lihat ke dalam lo gitu. Dimudahkan. Jadi dari riset Ibu juga bahwa segala sesuatu itu harus dibikin mudah, jargon-jargonnya juga, maka Ibu pilih look in. Look in, kita ada waktu, nak, setiap hari. Ya, kira-kira 10-20 menit itu melihat ke dalam diri kita. Misalnya kita bisa pilih subuh atau kaki kita malam, atau kita lagi nyetir sendiri gitu loh, nak. Di saat-saat kita sendiri itu, kita ngelihat apa yang terjadi hari ini. Lihat ke dalam diri kita, apa tadi sikap, kata-kata, perbuatan kita yang salah, yang keliru. Konteksnya apa? Hubungan suami istri, pengasuhan terutama ya, karena kita selaku orang tua. tadinya gue harusnya tadi pas anakku balik ngambil buku gue nggak usah marahnya kayak gitu kali ya, gitu nak.
0: Okay.
1: Namanya kita manusia ya, apalagi ibu udah tua banyak banget salahnya. Jadi kita harus berani jujur sama diri kita sendiri, itulah look in. Yang kita lakukan selama ini look out.
0: Yep.
1: Lihat apa kesalahan anak kita, kesalahan pembantu atau apa, kita nggak look in. Mm-hmm. Kita kan juga harus meningkat dong martabat kita di mata Allah ya. Dan untuk kebaikan kita juga, kalau kita udah bisa meminta maaf dengan enteng, anak kita juga belajar. Gila nyokap gue ya udah seumur segede mesti minta maaf gitu. Jadi dia juga belajar untuk mau gak mau kan, nak, kan itu pembentukan kebiasaan gitu. Jadi look in itu adalah kemampuan kita untuk melihat ke dalam, jujur, menerima, menghargai perasaan kita sendiri. Kita tahu kenapa kita begitu, tapi tadi intonasinya ketinggian. Tadi mungkin kekencangan. Kedua, gak lihat ya setelah lu ngomong muka anak lo kayak gimana. Aduh, itu kayaknya gak bisa terulang lagi. Gitu nak, karena kita cuma satu ya nak, mau berakhir sebagai husnul khotimah ya.
0: Amin.
1: Kita mau setiap hari menjadi lebih baik. Gak bisa dilakukan tanpa look in.
0: Amin. Terima kasih banyak Bu Eli. Sekali lagi terima kasih
1: banyak,
0: ilmunya
1: nak,
0: hari ini.
1: Iya, sama-sama nak. Semoga ada manfaat ya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa. Dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan.

ampunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami. Wahai yang maha pengabul segala doa. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ibu Merindukanmu, sebuah renungan oleh Daud Farma. Pendengar, terkadang kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Terlalu sibuk pada urusan-urusan di luar rumah atau menghabiskan waktu pada orang lain. Sibuk ngantor, sibuk ngajar, sibuk bikin makalah, sibuk skripsi, sibuk dengan gadget, nongkrong di warung kopi, menghabiskan waktu bersama teman-teman di kafe, dan lain sebagainya dan sebagainya. Kita lupa pada orang sekitar, orang yang berada di antara kita, orang yang paling dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua. Padahal mereka itu ingin sekali selalu berada bersama kita, menghabiskan waktunya bersama kita, ingin membagi cerita, hikmah hidup, berbicara empat mata, mencurahkan nasihat pada kita sebagai anak mereka. Mereka rindu, kangen, seperti dulunya saat kita masih kecil, selalu berada di pangkuannya. Setidaknya pendengar, kita sebagai anak, sesibuk apapun, sesuper padat apapun waktu kita, kita punya waktu untuk mereka, mencium tangan mereka andai mereka masih ada, sehabis pulang kerja. Sangat mendinginkan hati mereka. Pendengar, sungguh, kesenangan orang tua bukan saja pada kesuksesan yang kita dapatkan, tetapi salah satu kesenangan yang mereka nantikan adalah kebersamaan dan bagaimana cara kita membuat mereka bisa tersenyum bahagia setelah sukses kita raih.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
2: Lah, gaya mobilku gaya.
1: Lah, kok pikap ini?
2: Lah, kan ya bener. Dua pintu, iya lah.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

saya sampaikan di atas mimbar ini, yang mulia ini. Jika Anda menemukan omongan kami melanggar syariat Nabi Muhammad, lah kok saya tidak tobat, tinggalkan tempat saya. Dan tidak usah dibela, tidak usah omongan saya, omongan saya tidak perlu ditafsiri. Yang ditafsiri Al-Quran sana, yang ditafsiri pun ahliin. Kalau saya ngomong, ungkapkan kalimat yang secara lahir keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, tinggalkan majlis ini. Jangan dirusak umat dan murid-murid enggak usah menakwili. Oh, Buya ini makomnya. Oh, makom apa? Makom syaitan kalau sudah ngomong begitu. Ini harus jelas umat, jangan ditipu ini. Kalau tiba-tiba saya mengatakan misalnya kok berubah majelis saya ini, lesbi diperkenankan, saya penuh kasih dengan wanita-wanita yang saat ini diuji oleh Allah dengan perasaan senang dengan perempuan, dan saya menyelesaikan urusan mereka. Banyak di antara mereka ngadep kepada kami. Kita ingin selesaikan. Aku mencintai kalian semuanya. Ada wanita-wanita yang lesbi, ayo kita pelan-pelan, takut kepada Allah yang bisa menghalangimu semuanya itu. Tapi saya tidak senang dengan laki-laki, memang belum, sekarang bisa berlatih. Homo pun demikian dan sebagainya. Justru kalau kami mengeluarkan fatwa homo perlu diresmikan, saya menjerumus ke mereka semakin jauh. Wong dia penyakit kok, penyakitan kok malah dibela-bela. Nah kalau saya membela seperti itu, melanggar syariat, tinggalkan majelis ini. Gak usah dibilang macam-macam, gak usah murid-murid nakwili. Maksud gue ini haram, salah. Kalau saya mengucapkan kalimat yang merendahkan Nabi SAW, tanyakan sengaja atau tidak. Kalau saya ngomong sengaja, ya sudah, tinggalkan, selesai. Gak usah pakai takwil-takwilan. Kalau sekarang zamannya zaman takwil dong. Manusia kayak Nabi itu. Namun itu kayak Al-Quran omongannya. Ini musibah. Syariat gak jelas ini. Jelas syariat Nabi Muhammad itu jelas. Dari mimbar ini loh kami sampaikan. Sudah. Jadi gak ada omongan ngane-ngane di sini. Sampai suatu ketika ini satu orang pakai gelang emas. Anak ini kiai gelang emas, ditegur sama muridnya. Gus Gus ini satu paham dari Jawa Timur, biasanya saya Jawa Timur. Gus, kok jenengan damel, kok kamu pakai gelang? Ulu, saya mah lain. Lain sudah lain ini, masya Allah. Nabi Muhammad kalah ini, hebat ini. Tidak ada begitu, gak bisa dipercaya. Kalau ada seorang, kalau tiba-tiba saya hilang kesadaran lalu hanya Allah, Allah majdub, cirinya majdub enggak senang duit, enggak senang pangkat. Kalau majdub-majduban itu cari duit, majdub-majduban. Majdub itu adalah waliullah tapi makomnya orang gila dalam syariat, tidak bisa diambil lagi fatwa omongan kalau saya majdub. Karena akal saya hilang. Kalau omongan saya ngelantur karena saya majdub, ya misalnya, kalau nyontoh orang lain gak enak. Saya menjadi majdub. Majdub. Anggap saja wali majdub. Tidak boleh fatwa diambil dari lidah saya. Kalau omongan saya keluar dari syariat Islam, tidak boleh didengar. Selesai. Tidak boleh ditafsiri macam-macam. Ya sudah, ngomong. Namanya majdub kayak orang gila dalam secara lahir. Biarpun di hadapan Allah mulia. Oh, sekarang orang sadar ngomong salah ditafsiri kayak majdub. Kalau saya mengungkapkan kalimat yang keluar dari iman, keluar dari iman. Ada zaman dulu ada seorang orang besar seperti dikisahkan Hallaj dan sebagainya. Dia adalah seorang yang mengungkapkan kalimat yang dianggap kafir oleh para ulama. Tapi setelah dipenggal lehernya, dalam riwayat darahnya baunya harum, tiba-tiba mengalir kalimat la ilaha illallah. Sehingga para ulama khusnudzan. Hallaj yang sudah kita bunuh, dialah ternyata waliullah. Dia mengucapkan kalimat yang berat sampai dia kafir, dikatakan kafir, ternyata waliullah. Itu kisah setelah dipenggal lehernya baru ketahuan. Kalau hari ini ada orang yang nganeh-nganei, saya mau menganggap dia waliullah, misalnya menghalalkan apa namanya lesbi dan sebagainya. Lalu kalau saya bisa menganggap dia wali, penggal lehernya dulu, kalau darahnya wangi dan ucap la ilallah, baru saya kunjungi kuburnya. Harus begitu dong kaidahnya. Tidak boleh kita mengajari orang itu tanpa suri toladan. Nabi Muhammad adalah suri toladan. Perilaku Nabi murni, normal. Nabi tidak jadikan Nabi majdub, tidak. Normal, suri toladan. Uswatun hasanah. Makanya gurumu yang kau panuti adalah orang yang normal itu. Kalau omongan yang melentang-lentang itu tidak perlu diikuti. Makanya dari mimbar yang mulia ini kami sampaikan. Kalau saya punya ungkapan yang keluar dari syariat Nabi Muhammad secara mutlak, kalau masalah khilaf berlain, merendahkan Nabi, makanya keluarkan majlis ini. Tinggalkan biar Anda selamat.
Jangan sampai Anda terbius dengan omongan kami, terjerumus dalam kebatilan. Tinggalkan, selesai. Tidak usah ditakwili, no, no, no. Kalau husnudon mungkin salah ucap kepleset, bolehlah lalu bertanya, Buya, benar tadi ngomong begitu? Pernah saya ngomong, menyanjung Nabi Muhammad, menyanjung Abu Jahal. Abu Jahal dengan Nabi Muhammad kan kisahnya sebenarnya. Makanya datanglah, berimanlah Abu Bakar kepada Abu Jahal. Saya ngomong satu, kepleset ngomong. Masa harus dipotong, Buya mengatakan, Abu Bakar iman kepada Abu Jahal. Ini salah ucap. Karena kisahnya kan kisah Abu Jahal dengan ini ada orang mau ngomong kepleset ngomong bukan teh bukan disengaja yang tapi mengeluarkan fatwa ini yang keluar dari Islam jangan diikuti hati-hati sudahlah syariat itu perlu tegak tidak usah macam-macam tapi di sisi lain menegakkan syariat Nabi Muhammad pun harus dengan adab dan tata krama jangan sampai dipandang oleh orang syariat kita adalah syariat yang tidak punya adab adalah indah.

Para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka itu orang-orang pilihan lho Jo. Bayang lho Jo, bagaimana pada zaman Rasulullah itu berat sekali lho Jo. Taruhannya nyawa lho Jo. Terus yang jelas meneh Jo, pengorbanannya terhadap tegaknya agama Islam itu tidak bisa disebut.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
1: Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu, kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an, percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik. Saat dia udah mulai bisa punya rumah nih Bilal, titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal living banget, jadi sekarang gue mau ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah. Jangan melakukan itu. Si anak ini itu nanti akan menghasilkan kayak trauma generasi. Dia akan nurunin lagi ke anaknya. Kalau dia nggak berhenti di situ, karena yang dia pahami adalah inilah cara mendidik anak. Logikanya mirip-mirip sama orang yang UMR, tapi tanggungannya ada beberapa dan dia nggak bisa saving. Jadi penghasilan si suami ini yang memang buat hidup aja, tapi penghasilan si istri inilah yang memang buat save, buat dana darurat, buat ini, buat itu, segala macam. Terlepas kamu mau ngontrak, kamu mau punya sendiri, terserah deh. Tapi kalau kamu mau ngontrak, kamu harus punya uang buat ngontrak sampai usia berapa. Jadi nggak berdasarkan, oh ya gaji gue segini, gue ngontrak beginilah. Dan kalau emang udah ada gaji segini, kita tuh juga tahu bahwa kita tuh mampunya ngontraknya di kontrakan yang harganya berapa.
2: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, ada Mbak Prita Gozi.
3: Halo.
2: Akhirnya ke Suara Berkelas.
3: Yes.
2: Prita Gozi adalah dosen dari FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga CEO dari Z Finance dan Principal dari Z Finance.
3: Yes.
2: Terima kasih, Mbak. Welcome to the show.
3: Thank you udah ngundang.
2: Aku penasaran karena aku sering nonton atau lihat konten-kontennya.
3: Mm-hmm.
2: Ada konten yang aku save, mm-hmm, yaitu tentang ngelewatin 3 financial journey.
3: Mm-hmm.
2: 20-an, mm-hmm, 30-an, 40-an.
3: Mm-hmm.
2: Dan aku rasa kayak 20-an, 30-an itu sama aja, tapi Mbak Prita malah nge-breakdown itu dengan journey yang berbeda atau step by step yang berbeda.
3: Yes.
2: Gitu. Boleh ceritain, mm-hmm, ke kita, aku penasaran.
3: Boleh. Jadi di konten itu tuh aku share kalau financial journey itu basically tuh kita bisa bagi 3. Di usia 20-an tuh sebenarnya adalah masa kita surviving.
2: Mm-hmm.
3: Nah, aku istilah nuanginnya tuh dengan kerja-kerja living. Nah, terus usia 30-an naik lagi, itu adalah usia dimana kita tuh mulai stabil, biasanya tuh gitu. Nah, aku nuanginnya dengan kerja-kerja saving.
2: Oke.
3: Okay. Nah, di usia 40-an, hopefully everything udah mulai sustain dan kita akhirnya bisa grow gitu, hmm, kan. Nah, di situ aku menuangkannya menjadi saving, playing.
2: Aku tidak kerja gitu lagi.
3: Ya, bukan gak kerja lagi sih. Masih kerja, tapi ada saving dan ada playing juga lah. Nah, sebenarnya aku tuh mesti balikin dulu nih dengan istilah living, saving, playing itu.
2: Yes.
3: Itu adalah istilah yang sering banget aku pakai sejak aku pertama kali mulai sering ngajar atau bikin dulu materi konten. Tadi kita sempat ngobrol, konten zaman dulu tuh masih artikel gitu kan. Hmm. Jadi agak panjang. So, aku berusaha mencari apa ya pengganti dari ini adalah kebutuhan, ini adalah apa, something yang lebih simple dan mudah-mudahan catchy gitu. Aku akhirnya nemu waktu itu tiba-tiba pas sebelum mau naik panggung, living, saving, playing, kayak ada ngebisikin aja.
2: Okay.
3: Gitu. Entah gimana. Akhirnya aku jadi sering pakai itu. Living adalah berbagai pengeluaran yang memang harus kita lakuin, Bilal.
2: Hmm.
3: Karena tanpa itu hidup kita gak bisa berjalan. Contohnya makan, minum, rumah tinggal. Meskipun kos ya gak apa-apa, tapi kita tetap butuh rumah tinggal, transportasi. Itu semua masuknya ke living. And then kita punya playing. Nah, playing ini adalah pengeluaran yang bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan kita. Intinya dia membuat hidup kita lebih nyaman.
2: Hmm.
3: Jadi kalau itu gak ada, kita masih gak apa-apa tapi gak nyaman aja. Nah, itu adalah playing. Dan yang terakhir adalah saving. Nah, saving itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan to save.
2: Yeah.
3: To save itu kan sebenarnya bukan nabung, tetapi kayak menyisihkan, mengalokasikan, apapun itulah namanya. Saving itu sebenarnya lebih general, karena saving ini bisa terus kita aplikasikan jadi tabungan, bisa juga jadi investasi, atau apapun. Hmm. Intinya terbagi menjadi 3 itu. Nah, aku ngelihat di usia 20-an, biasanya tuh kita akan fokus tuh adalah kerja.
2: Okay.
3: Dan lebih banyak orang yang memang kerja buat surviving. hanya sedikit orang yang kerja tuh untuk passion. Apa istilahnya, apa ini diri itu aktualisasi. Karena gak semua orang seberuntung itu.
2: Benar.
3: Yang aku lihat adalah di usia 20-an akhirnya kita hampir kerjain ya udahlah apa aja, yang penting kita bisa survive. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena di usia 20-an ini, pada saat kita tahu ini adalah momen kita survive, sebenarnya di sini tuh harus kita benar-benar pikirin yang buat living itu jangan porsinya terlalu besar. Kenapa? Karena pada saat kita udah membiasakan diri punya pengendalian diri, di umur 30 tuh lebih gampang biasanya. Hopefully di umur 30-an penghasilan kita meningkat, akhirnya kita punya nih alokasi buat bisa kita sisihin. Yang mana mungkin di umur 20-an ada yang bisa, ada yang enggak. Kira-kira tuh gitu. That's why I call it kerja-kerja mulai saving. Nah, dengan saving ini sebenarnya kita lagi berusaha membentuk yang namanya triangle of income. Triangle of income ini itu adalah satu struktur di mana orang kalau bisa dapat penghasilan itu dari kerja aktif dia. Kayak misalnya sekarang kita kerja aktif, and then terus dia harapin juga dia dapat penghasilan dari portfolio income. Artinya kan harus ada save-nya dulu dong. Yang di save itu nantinya bisa menghasilkan income. Dan jangan lupa ada juga mungkin pekerjaan atau aset yang memang juga bisa kasih penghasilan. Sebagai contoh misalnya kayak penulis, dia nulisnya sekali ya, hopefully dia dapat royalty. Nah itu adalah income yang terakhir, yang kita sebut productive income. Nah, kalau kita bisa build itu di usia 30-an dengan jumlah berapapun itu, hopefully di usia 40 kita kerjanya tuh lebih enak, lebih bisa memilih mau ngerjain apa, karena kita udah bisa masuk ke fase playing yang mana membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu, kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an, percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik. Karena mungkin dia menikah, dia punya tanggungan, dan lain-lain. Dan di umur 40-an, itu sebenarnya menurut data statistik,

0: di umur 40 ini akhirnya tuh dia benar-benar bisa mulai playing dan nyaman. Dan ngejar di 50 itu udah financially independent.
1: Di titik survive tadi aku masuk ke kacamata anak 20-an kali ya. Karena ketika kita survive, kita juga harus punya alokasi dana untuk playing tadi gitu. Healing lah lebih tepatnya. Apakah itu salah Mbak Prita? Kalau di kacamata Mbak Prita sendiri.
0: Okay. Itu gak salah. That's why aku selalu bilang living, saving, playing. Tiga-tiganya penuhin. Tapi prioritasnya yang mana, itu adalah living duluan, to be honest. Karena itu fakta hidup. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, dimana biaya-biaya mungkin banyak yang naik, inflasi dan sebagainya. So itu adalah fakta hidup. So what you need to do adalah you need to understand what makes you really happy, supaya playingnya itu benar-benar tepat sasaran, Bilal. For example, I know exactly apa yang membuat aku happy. Makanan gak terlalu. That's why kalau aku ditanya makanan, makan apa aja, gue mah hayo aja, terserah. Karena buat aku ngejar harus yang seperti ini tuh biasa aja. Tapi aku punya kesukaan lain, yaitu aku suka banget kayak di rumah tuh nonton streaming. Terus aku suka banget kalau misalnya aku lagi traveling, aku tuh gak mau susah. Kenapa? Karena kerjaan aku sehari-hari, aku dinas tuh udah sering susah gitu. Jadi kalau gue lagi traveling yang for myself, aduh sorry banget, gue gak bisa tuh yang kayak bawa abon kering kentang gitu ya, nasi gitu, gue gak mau. Jadi kalau emang itu belum dapat, gue kumpulin uangnya. Kira-kira tuh kayak gitu. So you need to understand exactly what makes you happy, supaya saat kita mengeluarkan playing itu, Bilal, itu benar-benar efeknya tuh long last. Pada saat kita udah ngerti itu, percayalah playing kita itu akan tepat sasaran. Dan akhirnya kita bisa mengatur keuangan kita tanpa kebablasan.
1: Kalau dari pengalaman Mbak Prita sendiri yang udah melewati fase 20-an, 30-an ya, apa kesalahan yang harus dihindari oleh orang 20-an dan 30-an? Mungkin boleh tiga kesalahan, karena baik dari kita sekarang mungkin tidak bisa melihat dari sudut pandang usia 40-an. Kalau aku masih 20-an, lihat 40-an kayak
0: jauh banget
1: aman,
0: gitu ya.
1: Masih aman deh, masih aman, aku bisa saving gitu ya. Apa yang harus aku hindari dari sekarang?
0: Ya itu pertanyaan bagus banget. Di konten itu aku juga bilang, kesalahan pertama yang harus kamu hindari adalah biasanya di umur 20-an tuh orang kepingin aktualisasi pencapaian dia. Dan paling gampang aktualisasi pencapaian itu adalah membeli kendaraan. Kenapa? Kelihatan. Kalau rumah ya masa lu selfie-selfie gitu kan di depan rumah gitu atau depan apa kan orang juga malas lihat ya. Tapi kalau mobil tuh kayak ketok gitu loh, orang Jawa bilang tuh gitu, kelihatan.
1: Benar.
0: Nah, yang paling bahaya adalah kamu beli kendaraan dengan bantuan cicilan di atas 5 tahun, itu bahaya banget. Logikanya kendaraan itu kan akan depresiasi. Makanya kalau sampai kamu beli dengan bantuan cicilan, itu sebenarnya maksimal secara teori financial planning itu cuma 2 tahun. Pertanyaannya kalau 2 tahun, ya mobilnya LCC dong gitu kan, istilahnya kayak gitu ya, apa tuh yang low cost apa itulah gitu kan. Terus akhirnya kita jadi naikin dikit gitu. Padahal itu titik kesalahan pertama. Karena once cicilan kita agak naik di area aset yang depresiatif seperti itu, maka kemampuan saving kita nurun. Ya dong, ya kan. Dan kamu udah kebiasaan ada di situ gitu titiknya. Itu biasanya kesalahan yang pertama. Nextnya adalah saat dia udah mulai bisa punya rumah nih, Bilal. Saat dia udah mulai punya rumah, titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal living banget, jadi sekarang gue mau ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah. Jangan lakukan itu. Sabar. Lihat aja, masuk dulu ke rumahnya. Understand your own lifestyle, kebutuhan kita. Karena sering banget ini kayak ibu-ibu baru melahirkan anak, segala perintilan dibeliin gitu ya, gak taunya gak kepake. Tanya deh sama ibu-ibu baru ngelahirin anak pertamanya, udah beli sendok ini apa segala macam, buntutnya gak dipake, buntut akhirnya dia dapetin tuh yang enak buat dia sama bayinya. Itu sama dengan rumah, Bilal. Karena everyday we live in that house, kita understand exactly sebenarnya lifestyle kita tuh apa sih. Apa kita orang yang lebih sering di depan sofa, atau kita orang yang memang butuh ada ruang tamu, ruang ini, atau itu semua malah bisa mix apa gimana. Itu akhirnya kita understand apa yang memang kita butuhin. Nah, kalau itu bisa kita redam, biasanya kredit renovasi kita tuh gak ada. Karena godaan kita adalah misalnya kita beli rumah yang memang dari developer, kita

0: ngerenov nih sesuai dong impian kita. Nah itu letak kesalahan yang kedua. Nah yang terakhir letak kesalahannya adalah menganggap again pensiun terlalu lama.
1: Oke, menganggap pensiun terlalu lama.
0: Yes, karena kan logikanya gini ya. Gila, gue baru umur 20, ngapain gue mikirin pensiun? Itu exactly apa yang di otak aku juga dulu.
1: Aku relate juga.
0: Iya kan? Yeah, kayak, yeah. Emang gue udah setua itu? Gitu kan? Yeah. Gampangnya kayak gitu. Ini bukan ngomongin setua itu, tapi ini ngomongin habit. Kenapa? Karena saat kita tidak memaksakan diri kita untuk mencoba, menyisihkan untuk our own retirement life, it would be too late saat kita udah sadar. Dan pada saat udah late, kita jadi terpaksa bikin savingnya tuh harus agak lebih besar. Jadi kita tiba-tiba kayak, kok tiba-tiba gue kayak frugal apa segala macam. Padahal kalau kita punya kebiasaan itu bisa lebih bagus. Nah itu sebenarnya yang dulu aku tuh gak ngerti ya. Waktu dulu ibu mertuaku tuh pernah nasihatin aku pada saat aku pertama kali fresh grad, kamu kurang ya kalau cuma 10% buat retirement. So gue kayak, hah? Kalau 10% kurang emang berapa? 30% gitu kan. Terus dia bilang sebisa mungkin 50%. Buat aku saat itu tuh kayak absurd banget gitu loh. Gimana ceritanya sih 50% gitu ya bisa gue ini dan kenapa masih 50%? Ternyata then I understand bahwa dalam hidup tuh plot twistnya banyak banget. Jadi kalau enggak pada saat the moment kita bisa 50% kita kerjain, nanti enggak akan terjadi tuh momen itu lagi gitu loh Bilal. Karena kayak so many things happen in our life gitu, plot twistnya banyak banget gitu ya. Or saat misalnya kita beneran ada duit ya, kita enggak pernah kebayang buat target kita tuh 50%. Jadi kita pakai buat yang lain.
1: Iya
0: enggak sih? Nah sekarang ya coba lu pikir baik-baik ya. Kalau misalnya kita nyisihin income kita sekarang, let's say ambil setengah lah gitu ya, 50% untuk retirement. Logikanya itu aja ya, kita tuh udah nurunin taraf hidup loh. Kan taraf hidup kita 100%. Terus udah lu turunin gitu loh. Istilahnya kalau kita bilang tua juga belum tentu susah ya, understand gitu. Tapi kalau sampai plot twistnya ternyata jadi susah, kan kita kan ngerepotin orang istilahnya gitu. So kenapa enggak, ya udah kita sisihin. Kalau ternyata nanti oh ini ternyata bisa kita pakai nih, misalnya buat dana pendidikan anak lah atau apa ini itu, kan jadi bagus banget gitu loh.
1: Benar.
0: Tapi mindsetnya tuh harus ke situ. Perkara udah bisa dikerjain apa enggak, itu adalah hal yang berbeda gitu.
1: Ya aku setuju. Tadi pas ngomongin tentang ketika punya rumah baru, pengen ngisi sebanyak mungkin, itu persis banget sama cerita temanku yang kayak dia orangnya suka olahraga gitu, dan ketika punya rumah baru, tenang Bil, gue akan ada gym di rumah gitu.
0: Oh gitu-gitu, terus?
1: 3 bulan berjalan, karena aku juga member salah satu gym, terus kayak di rumah bosan deh Bil.
0: Akhirnya ke gym juga.
1: Akhirnya ambil member juga di gym di luar gitu loh. Itu relate sih, maksudnya kadang kita merasa kita punya kemampuan, tapi kita belum belajar atau memahami lingkungan kita atau kita punya feel seperti apa di rumah baru mungkin. Jadi ingin terlihat sukses juga ada tuh di situ.
0: Pastilah. Tuh,
1: ya, dengan beli barang, beli mobil dan segala macam. Kalau Mbak Prita sendiri yang mungkin sudah lama di industri keuangan seperti ini, bisa mencium gak sih aroma orang yang memang ingin terlihat sukses ya, atau beneran sukses atau beneran kaya tapi tidak ingin terlihat gitu, atau pernah mengalami hal itu gitu?
0: Oh ya sering dong.
1: Gimana? Aku penasaran sih.
0: Sering banget, karena gini, kita tuh sebenarnya manusia itu ya, aku juga mempelajari baru-baru beberapa tahun terakhir sih sejak pandemi, itu kita tuh ternyata kebagi jadi beberapa tipe kepribadian. Oke, yang pertama tuh namanya money avoiders. Buat dia tuh kayak ada uang nggak ada uang sama aja lah. Terus katanya uang akan datang dengan sendirinya saat kita perlu. Kepercayaannya tuh gitu, gitu ya. Makanya biasanya kalau diajak ngumpulin duit buat dana pendidikan anak, jawabannya selalu tiap anak udah ada rezekinya. Nah, yang kedua adalah tipe yang namanya money vigilance. Ini biasanya terlalu berhati-hati nih. Nah, orang yang terlalu berhati-hati ini biasanya masa lalunya itu suka ada hal-hal yang gak enak kejadian sama dirinya dia. Entah itu pernah ketipu, ngelihat orang tuanya bisnisnya bangkrut. Jadi dia tuh lebih kayak hati-hati banget pada saat mengeluarkan uang. Nah pada saat dia hati-hati banget mengeluarkan uang, bisa jadi sebenarnya dia tuh udah kemampuannya di atas, tapi dia jadi kayak kelihatan kok agak pelit ya. Orang lain mungkin menilai gitu, buat dia enggak. Buat dia adalah saya pokoknya mau ngejaga apa yang udah saya dapetin dengan susah payah. Itu yang kedua tuh, namanya money vigilance. Yang ketiga, money status. Nah kalau ini, yang seperti tadi tuh, yang emang dia pengen semua orang ngelihat, eh gue levelnya udah ada di sini loh, gitu. Bahkan kadang-kadang mencari validasi dari lingkungan based on apa yang orang ngomong tentang dia.
1: Gimana tuh?
0: Misal, ih gila si Bilal keren banget ya sekarang podcastnya, berkelas banget, gila, datengin artis-artis gitu kan. Tapi aslinya lu gimana juga, buat dan lu buat lu tuh kayak wah ini nih yang gue cari gitu. Tapi aslinya lu lagi gimana, apa misalnya lu lagi kesusahan nyicil duit apa segala macam, orang gak ada yang tahu gitu loh. Pokoknya orang liatnya Bilal sukses dah gitu,
1: dari luar,
0: dari luar, dan lu happy with that gitu loh, dan lu enjoy di apa, diseru-seruin kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang tadi lo bilang tuh, dia sebenarnya gak mampu segitu, tapi dia pengen kelihatan kaya. Ya, nah, ada yang paling terakhir nih, namanya money focus. Kalau orang yang money focus ini, pokoknya dia motivasinya adalah, kalau gue pengen dapetin itu, gue pasti bisa. Jadi pokoknya apapun itu gue pasti bisa, tanpa dia ngelihat kemampuan dirinya dia. Dalam hal misalnya, dia sebenarnya udah capek, udah burn out, udah ini buat itu, tapi wah dia kejar banget. Pokoknya money focus. Biasanya orang-orang kayak gitu juga suka banget sama cicilan.
1: Oh gitu?
0: Karena buat dia cicilan itu katanya semangat hidup.
1: Dalam konteks?
0: Dalam konteks, jadi dia kerjanya rajin.
1: Oke.
0: Katanya kalau gak ada cicilan kayak apa nih yang dikejar, katanya gitu.
1: Oke.
0: Ya buat lu mungkin enggak, tapi kalau orang lain ada yang banyak yang kayak gitu.
1: Oke.
0: Jadi katanya kalau gak ada cicilan tuh kayak kerja gak semangat nih, apa nih yang dikejar nih kalau ada, gak ada deadline gitu loh, kira-kira tuh kayak gitu.
1: Aku juga pernah dengar yang nomor 4 tadi itu dari temanku sendiri, yang dimana dia bilang kayak, lu bilang ada utang gak? Gak ada gitu. Lu harus ada utang. Kalau lu gak ada utang, itu gak ada yang nge-push lu untuk working harder atau smarter gitu loh. Terus mikir satu sisi, oke ya juga, tapi ya satu sisi lain, emang karena gak ada pressure-nya gitu loh, makanya dia mungkin pakai mindset itu gitu.
0: Bisa jadi dia masuk yang money focus.
1: Oke.
0: Itu sebab memang orang itu akan terbelah jadi empat itu, dan akhirnya ends up dengan yang kita lihat nih, oh nih orang tuh sebenarnya bisa ya, dia sebenarnya well off banget tapi gak kelihatan. Ada juga yang well off dan kelihatan, ada yang juga misalnya sebenarnya gak well off tapi kelihatannya seperti well off gitu kan. Nah itu sebenarnya hasil dari gimana kita dibesarkan, lingkungan kita seperti apa gitu, terus gimana kita kebiasaan mengambil keputusan finansial. Jadi kalau aku bilang sebenarnya itu bukan perkara satu salah satu benar, enggak, tapi once kita misalnya milih gaya hidup atau cara hidup seperti itu pasti ada plus minusnya. Orang yang misalnya milih gue pengen kelihatan nih kalau gue ini, ya plusnya mungkin dia dihargai orang, dia dapet tuh, maksudnya kayak orang tuh ngelihat dia tuh hormat apa segala macam ini,
1: mungkin
0: itu respect,
1: bisa mengrelasi di sana.
0: Exactly, atau networking atau apa ini, itu kan mungkin-mungkin aja. Tapi bahayanya mungkin itu gak sustainable gitu loh. Jadi bisa jadi sekarang bagus, nanti tiba-tiba jatuh, jadi hidupnya tuh roller coaster banget gitu loh. Itu kan plus minus ya. Mungkin buat dia I'm okay with this, tapi mungkin untuk orang lain enggak. Jadi kalau aku bilang kuncinya tuh kita mesti understand ourselves, untuk kita tahu yang seperti apa sih cara mengelola uang, atau cara mengendalikan diri, atau cara menjalani hidup yang memang bisa membuat kita sejahtera gitu loh.
1: Aku ingin masuk ke dunia Mbak Prita ya. Relasi Mbak Prita dengan uang, transisinya dari 20-an, 30-an, 40-an sekarang seperti apa? Karena kadang aku sendiri kadang agak sedikit emosional dengan uang, kadang tiba-tiba aku udah mengelola sebaik mungkin, ada hal tak terduga. Kayak misalnya ada teman datang dari luar negeri terus ke sini ke Jakarta, which is aku harus bantuin mereka tuh kayak wah ternyata luar keluar dari budget aku, itu ada sisi emosional kayak tapi ke Barita sendiri gimana sekarang hubungannya sama uang?
0: Jadi ini menurut aku juga ada kaitannya dengan generasi. Aku tuh bisa dibilang, dulu tuh gue pikir gue milenial awal ya, karena dibilang katanya milenial paling awal tuh 80-an. Terus tiba-tiba sekarang dibilang 80 berapa baru milenial. Jadi gue generasi X, gue rada bingung sih gue generasi mana nih. Kayak gue agak-agak lost di tengah-tengah. Intinya kita adalah generasi yang pernah merasakan krisis moneter. Itu kuncinya. Nah, itu menurut aku tuh pembeda banget loh Bilal, dengan mungkin mereka yang gak pernah tahu krismon tuh seperti apa. Nah untuk aku at least ya, dan suami aku yang ngerasain itu, dan pada saat itu suami aku tuh lagi sekolah di luar negeri, itu berat banget dia bilang, itu beratnya luar biasa. I don't think that orang punya kapasitas untuk bisa melakukan seperti itu. Gak semua orang bisa begitu. Orang ngelihatnya mewah, keren gitu sekolah di luar negeri. Yang mereka gak lihat adalah dia tuh benar-benar gak ada rumah di sana. Jadi numpang aja gitu loh. Tinggal di rumah, ruang tamu, gak ada heaternya. Jadi tidur tuh pakai kayak di gunung gitu loh, pakai ini segala macam. Nah, hal-hal seperti itu. Terus kayak aku juga ngalamin, tapi aku di Jakarta kan. Itu apa namanya, membuat kita tuh lebih aware aja. Jadi pada saat akhirnya kita punya uang, kita tuh gak take it lightly. Karena kita tahu ada masa-masanya itu gak dapet gitu loh. Tapi gue juga bersyukur jadi orang bukan yang pelit-pelit amat. Jadi kayak seimbang gitu loh, kayak understand that ini juga tetap harus dikeluarin, bukannya disimpan terus, tetapi harus ada yang bisa disimpan. Itu yang shapes me up di usia 20-an. Dan gue mesti cerita, kita tuh, aku sama suami aku tuh nikah muda karena kita dulu sekolah. Jadi di usia 24 tahun aku udah punya anak pertama. Dan itu momennya saat aku pekerjaan pertama yang berbayar di Jakarta. Jadi aku kerja kantoran di tech company, aku punya anak. Itu rasanya tuh berat, Bilal. Kenapa? Karena aku ngeliatin orang-orang pada bisa ngejar karir, aku enggak. Karena aku ada anak di rumah. Jadi aku startnya sama suami aku, kita sama-sama masuk kayak management trainee gitu. Dia tuh bisa begini, gue di sini aja gitu. Wah, itu rasanya tuh kayak gimana banget. Jadi pada saat itu sempat kayak, ah, gue pengen shopping, ah, belanja apa segala macam. Itu relasi gue sama uang di usia 20-an. Tapi terus ya itu, ibu mertua kan ngomong gini-gini. Gue ngerasa, ah, gue udah save 10% sisanya. Gue shopping, ah, gitu kan ya. Apalagi kan katanya uang istri gitu kan. Terus dia bilang kayak gitu, gue diem gitu ya. Gimana caranya ya 50% gini-gini-gini-gini. Oh, ternyata caranya adalah gue gak shopping, udah gitu aja. Karena kalau digabung penghasilan suami dan istri ini kan jadi kayak hampir setengah-setengah lah gitu ya. Jadi kalau dia bilang disuruh setengah, oh, berarti simple ya adalah penghasilan istri itu yang di save semua. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Karena yang penghasilan suami ini yang buat hidup. Gimana deh caranya penghasilan suami itu mesti bisa buat hidup. Ini kan sebenarnya logikanya mirip-mirip sama orang yang UMR, tapi tanggungannya ada beberapa dan dia gak bisa saving. Jadi penghasilan si suami ini yang memang buat hidup aja, tapi penghasilan si istri inilah yang memang buat save, buat dana darurat, buat ini, buat itu, segala macam. Akhirnya itu yang gue kerjain di usia 20-an. Nah, di usia 30-an lebih berat lagi. Kenapa? Karena di akhir usia 20-an, aku gak punya pekerjaan. Jadi di tech company itu role aku hilang, kasarnya nih, either lo kena layoff atau lo mesti downgrade ke role yang lain. Kira-kira seperti itu. Aku pilih keluar. Jadi di umur mau 30, aku gak punya kerjaan, Bilal. Padahal anak udah 2. Itu baru punya anak yang kedua. Itu berarti luar biasa. Akhirnya, apa yang aku kerjain? Yaudah, aku lihat skill apa yang bisa kerjain. Pokoknya semua penghasilan dari skill itu gue kumpulin abis-abisan. Karena gue tahu, wah, ternyata bisa juga ya gue kena layoff kayak begini. Istilahnya tuh kayak gitu. Di umur 20-an jelang 30, yang mana harusnya katanya kan menjelang 30 tuh sukses itu mulai di depan mata gitu. Ternyata kita malah penghasilan berkurang gitu kan.
1: Tapi hari itu, momen itu tidak ada cicilan, tidak ada utang?
0: Ada dong.
1: Oke, semakin berat ya.
0: Semakin berat banget, itu ada cicilan rumah apa segala macam. Makanya itu yang membuat aku akhirnya, oh, I have to make this happen. Apa itu? Yaitu merintis si financial planning consultancy ini. Dan itu gak mudah, karena gak kayak sekarang yang aksesnya tuh kayak everyone can just, bukan just ya, tapi kalau kita bagus, kita bisa make content apa segala macam, kita bisa make on our own. Kalau masa itu tuh enggak. Kita tuh harus kerjasama sama media besar dan lain-lain, dan orang lihat siapa sih Prita Gozi gitu, kayak anak pitik kayak begini gitu, ngapain kita percaya sama dia ibaratnya gitu. Itu susahnya luar biasa.
1: Which is itu sebelum 2010.
0: Itu sebelum 2010. Ya udah, akhirnya pada saat 2010 dan itu akhirnya, wah gila, itu apapun uang yang kita punya itu gue kumpulin, apapun uang yang suami gue hasilkan, suami gue alhamdulillahnya karirnya emang bagus banget gitu ya. Itu kita kumpulin buat apa? Ngelunasin rumah lebih cepat. Nah, ini Bilal kuncinya di 30-an. Kan mindsetnya udah tadi tuh, kata ibu mertua, sebisa mungkin 50%. Gak bisa dong, namanya juga penghasilan udah kurang pas segala macam. Pada saat itu cicilan rumah lunas, ternyata jadi bisa. Karena cicilan tuh kan gede banget ya ternyata bener. Jadi saat dia gone, itu langsung gue gantikan dengan saving itu. Gue kejar tuh. Itu baru bisa kejadian di 35 apa 36 lah umur gue. Gue kejar, cepet banget, 2 tahun dana kuliah anak pertama dapat. 2 tahun, setahun kemudian dana kuliah anak kedua dapat. Beberapa tahun kemudian, mungkin baru kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu gah, itu yang suka orang-orang ributin 4% rule, 4% rule, akhirnya gue dapat juga angka itu gitu loh. Kira-kira tuh gitu. Tapi lu bayangin ya, gue start di usia 24. Gue baru dapetin itu mungkin di usia 43 kali. Itu berapa tahun? hampir 20 kan. Artinya gak ada yang instan. Mungkin untuk sebagian orang ada kali yang instannya kripto atau apa, gue gak tahu. Tapi jalur gue gak gitu. Jalur gue tuh karyawan, ini segala macam. Ya udah nikmatin aja, emang ini rezeki gue begini. Tapi kan at the end dapet juga. Gitu.
1: Realistis ya.
0: Exactly.
1: Menarik banget. Tadi Mbak Prita juga mention tentang dana pendidikan anak ya.
0: Yes.
1: Dan aku juga sempat baca tulisan Mbak Prita. Yang dimana komitmen terpanjang di financial planning itu bukan cicilan rumah, melainkan pembayaran dana pendidikan anak. Satu anak sama dengan 18 tahun bayar pendidikan mereka. Kalau pakai topi antagonis, ada juga orang tua yang melihat itu sebagai investasi masa depan. Anakku investasi. Ini mungkin agak tertampar bagi sebagian orang, tapi aku mau masuk ke cara pandangnya Mbak Prita. Bagaimana yang sebenarnya atau seharusnya kita melihat dana pendidikan anak?
0: Pertama, I feel so sorry untuk anak yang mungkin orang tuanya masih berpikir seperti itu. Nak, I understand what you feel. Jadi sabar ya.
1: Sabar.
0: Udah
1: sabar
0: ya. Sabar. Gitu. Alhamdulillah, aku dan suami aku sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Pertama, kita tuh percaya bahwa kita tuh menikah tuh sadar. Aku dan suami aku menikah secara sadar. Kita punya anak juga sadar. Ya bikinnya juga sadar kan, gitu. Artinya pada saat kita sadar, ya kita ngerti bahwa anak itu adalah amanah dan tanggung jawab orang tua. Aku sedikit religius, sedikit belok. Emang begitu juga ajaran di agama aku, gitu kan? Di, sebagai Muslim tuh seperti itu. Gak ada tuh yang bilang bahwa anak tuh berutang atas apapun yang orang tuanya udah keluarin tuh gak ada. Tapi aku memang bertanggung jawab mendidik anak juga baik secara segala ilmu termasuk agama. Hopefully kalau dia juga jadi anak yang soleh dan soleha, kan orang tuanya juga yang kebagian.
1: Benar.
0: Kan sebaiknya kayak gitu aja gitu loh. Tapi bukan dengan cara aku nunjuk ke anak, eh lihat ya apa yang bunda sama ayah udah kerjain nih. Nih tagihan dari kamu dulu nih, kamu lagian sih dulu lahirnya sesar pakai sungsang segala gitu kan. Mestinya kalau kamu udah ini kan segala macam, kamu lahir normal aja lebih murah apalagi gini-gini. Kamu sih lagian kurang pinter gak dapat beasiswa. Itu ada istilahnya loh. Namanya financial enmeshment.
1: Financial
0: enmeshment. Enmeshment. Itu adalah sikap hidup orang tua di mana dia itu menekan anak dari sisi finansial. Dalam artian, kamu itu ngutang sama saya karena saya udah ngerjain segini banyak untuk kamu. Dan itu bahaya banget. Karena penelitian di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa 80% kualitas anak itu ditentukan oleh orang tua yang berkualitas. Jadi orang tua itu emang harus berkelas, sorry banget. Karena orang tua gak berkelas, itu menghasilkan anak yang juga gak berkelas. Itu akan turun-temurunnya seperti itu.
1: Meskipun ada, tapi secara data sangat kecil.
0: Tapi itu ada. Gini ya, kalau kita ngomong financial enmeshment, anak itu bukan masalah siapa yang di masa tuanya bisa ngebayar balik orang tuanya dengan duit. Tetapi siapa yang di masa dewasanya itu bisa bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab penuh terhadap dirinya dia. Itu anak yang berbakti tuh begitu. Dia gak nyusahin orang tua, dia gak ini, gak itu segala macam gitu kan. Jadi mindsetnya yuk kita balik. Kenapa? Karena bahayanya gini. Satu, kalau kita gak nyiapin itu nih Bilal, pertama, anak akan ngerasa hubungan anak orang tua tuh transaksional. Artinya, nih kalau misalnya, ini kan ayah sama bunda udah ngerjain gini ya, jadi kalau kamu gak balikin nih, misal contoh ya, anak aku tuh sekarang baru kuliah itu ke University of Melbourne. Lihat aja deh, search up sumber-sumber itu berapalah angkanya.
1: Ketebak sih ya.
0: Even dapat beasiswa pun itu tetap ada living expenses yang mana silakan lihat di Melbourne seperti apa. Tapi tidak sekalipun kita bilang sama dia balikin ya nanti dengan pekerjaan yang gaji segitu juga gitulah. Kenapa? Karena itu adalah hak dia. Itu amanah kita sebagai orang tua. Yang kedua, bahayanya apa kalau orang tua ngelakuin gitu terus? Anak tuh gak bakal mandiri, Bilal. Kenapa? Karena the way dia mengambil keputusan itu semuanya adalah apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Itu macam-macam loh, dari sekolah aja bisa kayak gitu. Contoh ikut lomba-lomba. Kadang-kadang ikut lomba-lomba itu anak bukan karena dia pengen. Dia pengen aja orang tuanya tuh kayak, wah aku bangga banget kamu dapat medali, gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi belum tentu karena dianya mau. Kalau dianya mau juga, bagus. Tapi kalau enggak, itu yang bahaya. Nah ini yang terakhir nih yang juga bahaya banget menurut aku, itu adalah si anak ini itu nanti akan menghasilkan kayak trauma generasi. Dia akan nurunin lagi ke anaknya. Oh. Kalau dia gak berhenti di situ, karena yang dia pahami adalah inilah cara mendidik anak. Yang dia pelajari seperti itu. Dulu dia digituin sama orang tuanya, katanya orang tuanya juga dulu digituin sama kakek neneknya dan seterusnya. Nah itu jadi gak kelar-kelar. Nah itu bahaya banget karena anak ini sulit untuk bahagia. Kamu pernah gak dengar banyak orang ya yang bilang generasi sandwich apa daya, mau bahagia juga gak mungkin. Karena kalau kita bahagia, misalnya kayak kamu nih traveling kemana, terus ngelihat yang di rumah pada gak traveling tuh kayak ada rasa guilty gitu.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya efek financial enmeshment. Karena kalau kamu misalnya traveling nih gitu ya, nanti keluarga ngelihat banyak duit nih gitu ya, bisa pergi ke sini, bisa gini-gini segala macam, terus oleh-olehnya mana gitu.
1: Wow, semakin beban ya.
0: Semakin beban kan? Orang-orang jadi kayak, udah deh gak jadi deh, masa gue mau pergi apa gue lagi mau shopping trip nih, emang gue just tip atau apa sih? Kayak gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah itu bahaya banget. Nah karena aku dan suami aku tidak mau seperti itu, jadi kita mengusahakan yang namanya dana pendidikan. Nah kita nih udah ngalami nih Bilal, karena anak kita udah di tingkat 3. Jadi si 18 tahun itu tuh it's true. Dan zaman sekarang kadang sekolah aja gak cukup. Lomba-lomba, les-les, apa segala macam, tutor ina itu, bimbel ina itu gitu. Mau masuk kuliah aja bimbelnya setahun, bener gak sih?
1: Bener.
0: Ya kan gitu, apa PTN favorit atau apalah gitu. Jadi kan artinya memang gak main-main nih. Nah terus yang kedua aku lihat adalah, karena aku sebagai financial planner, aku kan sering membersamai mereka-mereka yang mau pensiun. Ini jadi masalah saat orang tuanya pensiun, anaknya belum lulus.
1: Oke.
0: Jadi kadang kan ada orang yang istilahnya dapat anak udah usia berapa gitu ya, sehingga orang tuanya udah masuk 5-5-5-6, anaknya masih SMP, anaknya masih SMA. Itu kan sesuatu yang kalau gak dipikirin, terus uangnya dari mana? Kan jadi kayak gitu, bener gak? Nah, yang ketiga yang aku pelajari adalah orang tua itu sepengen-pengennya ngasih pendidikan terbaik buat anak, tapi dia harus paham kemampuan finansialnya dia. Karena kalau dia gak paham kemampuan finansialnya, biasanya yang terjadi adalah, kan dia punya uang nih dari gaji dan sebagainya, dia keluarin semua nih Bilal, padahal dia sendiri gak nyiapin buat pensiun dia. Jadi akhirnya uangnya habis semua buat dana pendidikan anak. Di masa pensiun dia gak punya aset atau apapun yang bisa menyokong hidup dia, dan dia percaya, oh kan gue udah invest di anak-anak gue sukses, gue dibayarin sama anak gitu loh. Jadi itu kayak gak kelar. That's why itu kenapa buat aku dan suami dana pendidikan tuh penting banget. Dan kita nyekolahin anak setelah kita tahu duitnya udah ada, bukan ya udah deh jalanin aja insya Allah dicukupkan, enggak. Tapi lihat dulu, oh ini bener bisa nih, bismillah yuk kita masukin gitu.
1: Karena aku nanya gitu, even aku dan beberapa teman-temanku juga masih di lingkupnya gitu ya. Kita tidak memungkiri itu gitu. Tapi kayak kata Mbak Berita bilang tadi, kita bisa selesaikan itu di kita, memotong generasi itu di kita gitu. Nah kalau Mbak Berita sendiri itu memang sudah memotong, atau emang dari dulu parentingnya berbeda? Memang parentingnya itu sangat-sangat upgrade gitu loh, memahami tentang
0: sebenarnya anak. Sih aku tuh juga gimana ya, karena gini, kadang kalau kayak di podcast kayak gini kan sometimes orang juga nonton mungkin sepotong atau gimana gitu ya. Terus nanti bilang kayak, oh si Perito ngomong gini nih tentang orang tuanya gitu-gitu segala macam gitu kan. Itu bisa menyinggung perasaan dan sebagainya gitu. Cuman kalau dibilang bahwa aku benar-benar kayak bebas melakukan apa yang aku mau, sebenarnya enggak juga. Aku tuh to be honest dulu tuh punya cita-cita tuh pengen jadi penari.
1: Oke.
0: Kamu percaya gak sih aku dulu penari balet?
1: Gak percaya karena gak pernah lihat ya.
0: Iya iyalah, udah pakai jilbab tamunya juga. Dulu tuh aku nari balet dari usia 5 tahun, dan aku baru selesai nari itu pada saat aku menikah.
1: Which is balet itu kan setahu aku mahal ya?
0: Dulu sih biasa aja, tapi maksudnya gini, aku memang kepingin punya cita-cita jadi professional dancer. Lalu berubah jadi pengen punya sekolah balet. Jadi dulu tuh cita-cita aku kuliah di London, yang mana akhirnya gugur gara-gara Krismon. Jadi dari London beralih ke Depok. Gitu kan. Emang kamu pikir dulu aku pengen kuliah akuntansi? Enggak lah. Gitu. Tapi itu cuma best option yang aku punya, karena aku dapat jalur undangan waktu itu.
1: Dan orang tua sangat mendukung untuk masuk akuntansi.
0: ya basically kan dulu ibu aku yellow jacket juga, jadi okay. kayak biasa lah kan kalau kayak oh orang tua di sini kan kebanggaan lah kalau ya, nerusin ui, legacy ui, ya gitu gitulah gitu. Jadi aku ada tuh kayak gitunya, kayak ya udah deh aku bikin bangga orang tua aku, apalagi aku bisa lolos tanpa tes apa segala macam. Pada saat itu kan kayak nggak mudah juga pilihannya, soalnya nggak banyak kan dulu kan, cuman ada tes atau tanpa tes, udah nggak ada jalur-jalur banyak kayak sekarang tuh nggak ada gitu. Jadi ya udahlah aku bikin bangga orang tua dan sebagainya gitu loh. Walaupun pada akhirnya sih aku menyadari bahwa oh ya mungkin ini sesuatu yang memang baik untuk aku. Tapi aku gak bisa pungkirin, aku tuh dulu sebenarnya punya keinginan lain loh sebenarnya yang gak kesampaian, kira-kira tuh gitu. Nah kalau suami aku memang dia lebih dibebasin, jadi dia tuh kebalikannya aku. Kalau aku tuh lebih kayak dijagain banget, kalau suami aku tuh kayak benar-benar yaudah bebas gitu, kayak dia nentuin sendiri aja segala macam. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua nih ketemu di tengah gitu loh, antara aku yang masih ada jaga-jagainnya, sedangkan suami aku juga sadar bahwa anak laki tuh gak boleh digituin apa segala macam. Jadi parenting kita akhirnya jadi ya kalau tadi kamu bilang udah lebih upgrade ya, alhamdulillah ilmunya juga udah lebih banyak kan gitu. Jadi kita bisa nih gak ngelakuin gitu ke anak gitu lah kira-kira.
1: Untuk menentukan prioritas keuangan kita, kalau per hari ini mungkin aku melihat Mbak Prita masih nomor satu anak gitu ya. Tercatat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 seharusnya apa? Supaya menurut Mbak Prita itu lebih rapi gitu.
0: Oke. Sebenarnya urutannya pertama tuh bukan di anak tapi dana darurat.
1: Oke, aku malah tidak ketebak. Aku kira dana darurat itu di nomor 2 gitu loh.
0: No. Dana darurat itu harus selalu jadi nomor 1.
1: Yes.
0: Dan ini penelitiannya udah banyak. If you have enough cash, you will be able to make decisions logically. Artinya, orang yang memiliki cash cukup, artinya enggak berlebih loh, dia akan cenderung mampu mengambil keputusan secara logis dan terstruktur.
1: Tanpa ada tekanan dari mindset keuangan
0: exactly.
1: tadi.
0: Pertanyaannya jumlahnya berapa? Penelitian terakhir di tahun ini oleh Vanguard dari Amerika Serikat, ekivalen 2000 US dollar. Artinya sekitar 30 juta rupiah kalau di Indonesia kan. Tapi kan itu secara umum ya. Menurut aku nanti harus disesuaikan lagi dengan kita tinggalnya di kota apa dan sebagainya.
1: Benar.
0: Tapi ini tuh sebenarnya cash buffer bill yang memang harus ada dalam bentuk cash, bukan cash equivalent. Cash equivalent tuh kayak misalnya emas atau apalah gitu-gitu, liquid asset, enggak, ini cash. Whenever you have that, percaya sama aku, itu berdasarkan penelitian dibilang bahwa pertama kamu bisa mengambil keputusan lebih terstruktur, kedua kamu mengurangi bengong-bengong mikirin duit itu 2 jam dalam seminggu.
1: Oke.
0: Ternyata kita tuh sering bengong mikirin duit loh. Kayak misalnya kita kayak apa ya, mendingan ini ngapain ya gitu. Itu ternyata bisa diminimal, bisa dikurangin sampai 2 jam seminggu. Artinya lo bisa lebih produktif, atau lo mau ngapain kek, nonton kek, whatever di tempat lain gitu.
1: Menarik,
0: loh.
1: Menarik ya.
0: Ya kan? Artinya ini mesti dikejar. Walaupun orang bilang prakteknya susah, ya praktek ya gimana kamu lah. Tetapi kan ini teorinya nih, aku gak kasih tahu apa yang baik gitu loh. Seperti orang ngomong, dewasa itu tidur harus 8 jam sehari, pernah denger gitu gak?
1: Yeah,
0: prakteknya emang orang beneran 8 jam. Enggak juga
1: 6
0: kan?
1: 6 jam lah ya.
0: Ya kan? Artinya jangan karena kita gak bisa ngerjain teorinya, kita langsung bilang itu salah. Enggak, itu tetap benar. Tapi mungkin kita susah aja ngejalaninnya. Nomor satu itu dana darurat. Nomor dua,
1: dana darurat,
0: yes, itu pertama. Nomor dua itu sebenarnya adalah tempat tinggal.
1: Oke, aku nebaknya tadi asuransi.
0: No,
1: okay.
0: Tempat tinggal.
1: Tempat tinggal, alright.
0: Karena tempat tinggal itu kan kebutuhan dasar manusia. Terlepas kamu mau ngontrak, kamu mau punya sendiri, terserah deh. Tapi kalau kamu mau ngontrak, kamu harus punya uang buat ngontrak sampai usia berapa. Jadi gak berdasarkan, oh ya gaji gue segini, gue ngontrak beginilah. Dan kalau emang udah ada gaji segini, kita tuh juga tahu bahwa kita tuh mampunya ngontraknya di kontrakan yang harganya berapa. Bukan yang, gue pokoknya maunya kamar mandi dalam, maunya gini apa segala macam. Ya tetap disesuaikan dengan penghasilan kita. Nomor tiga, itu pada saat kita udah menikah, itu berarti dana membesarkan anak. Jadi ada masuk nih tiba-tiba. Tapi kalau kita belum menikah itu gak masuk. Nah dari dana membesarkan anak ini, baru yang terakhir itu adalah dana pensiun. Jadi empat ini nih sebenarnya. Dana darurat, tempat tinggal kita, kalau sampai udah nikah dan punya anak berarti ada anak nih masuk membesarkan anak. Terakhir adalah dana pensiun. Nah dana darurat ini kadang bergabung dengan asuransi.
1: Yeah, yeah.
0: Karena ada orang-orang yang kesulitan misalnya untuk ngumpulin cash sebanyak itu atau dana darurat sebanyak itu, solusinya mungkin ya udah beli asuransi kesehatan, kamu bayar premi segini, jadi kalau sampai karena sakit bisa digantiin lah. Tapi empat ini tuh checklist yang setiap orang tuh harusnya akan kejadian gitu lo bilang. Nah di luar itu, gue sukanya experience, gue sukanya ini, gue sukanya itu, selalah bebas. Kemarin ini aku waktu seminar nih, aku cerita dikit ya, waktu seminar ada Gen Z nanya sama aku. Karena di seminar itu tuh pesertanya dari Gen Z sampai udah mau pensiun. Waduh, kalau udah dapat peserta yang terlalu range-nya jauh gitu tuh kayak oke deh gitu kan. Nah, terus dia nanya gini, boleh gak sih Mbak Prita kalau aku kan Gen Z nih, umur baru 25 tahun, boleh gak kalau aku gak mikirin pensiun sekarang, jadi aku 2 tahun ini aku mau happy-happy aja menyenangkan diriku sendiri dan lalalalalalala, lalu nanti 2 tahun lagi baru aku mikirin pensiun. Aku bilang sama dia, aku tanya balik, terus kamu kalau kamu mau save atau invest, kamu save atau investnya buat apa? Ya gak tahu sih, pokoknya yang penting punya tabungan aja. Gak bisa, aku bilang gitu. Itu kesalahan Gen Z adalah kamu ngumpulin uang tanpa tahu buat apa uangnya. Itu salah besar. Dan aku akhirnya kasih tuh si 4 checklist itu. Aku tanya sama dia, dari 4 ini kamu yang belum punya yang mana? Ternyata belum punya semua. Akhirnya aku bilang, ya jelas lah berarti kamu dana darurat kan?
1: Iya.
0: Jadi kamu udah jelas sekarang, kamu nabung buat apa? Dana darurat. Pada saat kamu tahu kamu nabung buat dana darurat, apa impactnya? Kamu tahu persis kamu nabungnya di mana?
1: Harusnya dia nabung di mana?
0: Yes. Dia udah gak nanya-nanya lagi harusnya. Kan orang banyak juga Gen Z nih, aduh pengen nabung, pengen investasi, di mana yang paling bagus ya, kan gitu-gitu kan, segala macam kayak kebingungan. Kebingungan itu gak akan terjadi kalau kita tahu tujuannya apa. Akhirnya dia gini, jadi aku sebenarnya boleh seneng-seneng, siapa yang ngelarang, kan ada living, saving, playing. Tapi savingnya kamu gak boleh tinggalin, dana darurat kamu harus kumpulin. Dan kalau kamu belum punya 3 kali pengeluaran rutin bulanan, I'm so sorry, kamu belum bisa tuh healing-healingnya seperti kamu mau, aku bilang gitu. Kamu carilah cara gimana kamu tetap bisa healing tapi kamu kekumpul itu semua. Akhirnya dia baru ngerti gitu loh. Karena kalau gak gitu Bilal, itu bakal berantakan banget nanti ke depannya.
1: Aku sempat baca juga, tapi aku lupa spesifik berapa persen. Tapi mostly Gen Z Indonesia itu sebenarnya tidak punya dana darurat.
0: Mungkin sih.
1: Dan menurut Mbak Prita, kayak tadi kan mungkin 3 kali pengeluaran per bulan gitu ya. Tapi secara pendapatan juga belum tentu bisa nge-cover. Apalagi kayak tadi mungkin ada yang sandwich generation juga.
0: Betul.
1: Kayak bantu orang tua, tutup sana, tutup sini gitu. Kalau Mbak Prita masuk ke dunia mereka, harus ngapain?
0: Aku sebenarnya punya solusinya, tapi orang banyak yang gak suka.
1: Gak apa-apa, silakan, gak apa-apa.
0: Solusinya jual barang.
1: Dan gak malu jualan ya.
0: Contoh ya, aku lihat nih kakakmu sendiri nih. Misal kamu bilang, Mbak Prita aku gak punya dana darurat nih sekarang gitu. Aku lihat kamu, aku scanning jam tangan jual. Kenapa kamu pakai jam tangan? Buat lihat waktu Mbak Prita. Emang gak bisa lihat dari handphone, aku yakin kamu bisa. Tapi kamu mau ngelakuin itu? Belum tentu. Tapi kalau kamu nanya sama aku, gimana caranya gue gini? Lu lihat aja di badan lu sendiri lah, apa yang bisa lu jual, apa yang bisa lo kecilin, misalnya handphone. Lo pakai yang kayak apa? Handphone itu kan intisarinya apa sih? Biasanya kita chat gitu-gitu. Yang lainnya itu kan tambahan-tambahan ya. Dan sekarang kan kita udah beruntung banget punya opsi itu beragam gitu loh. Dari yang HP mungkin 2 juta sampai 20-an juta ada semua, Bilal. Benar enggak?
1: Benar.
0: Ya kalau emang kita butuh dana darurat, kenapa lo punya handphone 20-an juta? Itu dana darurat lo. Sesimpel itu.
1: Sesimpel itu ya, benar. Ada juga data yang aku kumpulin nih, katanya banyak Gen Z itu menunda pernikahan karena ingin fokus karir dan khawatir soal keuangan.
0: Paham.
1: Mbak Birta juga sering tulis tentang ini.
0: Paham.
1: Ada pendapat atau ilmu baru yang ingin kita pelajarin gak? Soalnya aku tadi ketika ada 4 step tadi, itu di nomor 3 ketika dana pendidikan anak, ada juga orang memilih untuk tidak punya anak.
0: Paham, paham.
1: Gimana menurut Mbak Prita?
0: Oke, kita gak bisa pungkiri bahwa di Indonesia memang biaya pendidikan itu adalah satu aspek yang cukup challenging. If not berat, challenging for so many people. Oke, however, aku kan juga dosen ya. Aku melihat bahwa sekarang sebenarnya the options to get education itu banyak. Oke, nah pertanyaannya adalah kita sebagai orang tua nyiapin bekal buat anak kita sejauh mana? Makanya orang tua banyak yang ragu-ragu akhirnya punya anak karena gak yakin bisa melakukan itu. Ada aku kemarin sempat share nih, ada 6. kamu bisa dibilang siap finansial di level 1 untuk punya anak kalau pertama kamu udah punya dana darurat dulu. Yeah. Karena itu penting, gak bisa. Itu kalau itu gak ada tuh agak bahaya memang. Jadi tolong ya buat semua calon-calon suami yang pada mau bikin anak gitu ya, ngotot minta ke istrinya, atau yang anaknya udah 2 tapi laki semua ngotot pengen cewek gitu misalnya ya. Kamu lihat dulu dana darurat kamu udah cukup atau belum sebelum kamu minta istri kamu buat ya udah sama-sama istilahnya untuk punya keturunan. Yang kedua adalah kamu punya penghasilan yang stabil. Karena tanpa penghasilan yang stabil gimana mau punya dana darurat, kan logikanya gitu.
1: Benar.
0: Oke. Yang ketiga, kamu harus bisa bayar premi asuransi kesehatan minimal BPJS. Minimal itu aja, gak apa-apa, tapi itu harus ada. Karena BPJS juga cover melahirkan kan. Terus sudah gitu, kamu sudah bisa punya budgeting dan kamu mau untuk menabung untuk urusan anak kamu. Karena kadang ada orang tua juga yang ah gak mau banget gitu kan, orang tua juga berhak bahagia katanya gitu. Jadi gak semuanya tentang anak, paham. Tapi once kamu berani punya anak itu amanah. Kamu harus mau tuh nabung buat itu. Yang kelima, kamu harus bisa punya gaya hidup sederhana. Emang mau gak mau begitu sih. Jadi sederhana itu artinya kalau kemampuan kita di sini, kita hidupnya tuh di sini. Bukan berarti kita juga jadi kayak frugal banget, belum tentu sih, tapi lebih sederhana aja. Dan yang terakhir, kamu bisa korbanin gaya hidup demi prioritas keluarga. Ini yang biasa orang tua berat.
1: Itu yang berat, benar.
0: Itu yang berat. Nah, 6 ini kalau jadi checklist kita, I think banyak sebenarnya Gen Z yang sudah siap punya anak. Gitu. Karena bebannya itu kan sebenarnya di gengsi orang tua tuh juga penting ya.
1: Benar.
0: Kayak gini, ah masukin anak di sekolah SD yang kayak gini, ih males banget, malu misalnya gitu. Padahal ya itu kemampuan kita gitu. Ya orang tua itu kan juga pintar. Kamu pintar, orang-orang gengsi banyak yang udah sekolah. Ya ajarin aja anaknya sendiri juga di rumah lengkapi. Misalnya gak bisa sekolah berbahasa Inggris, ya orang tuanya aja ajak ngomong bahasa Inggris. Kayak gitu-gitu loh, sesimpel itu.
1: Walaupun dipangkas kecil-kecil-kecil, tapi yeah, dalam konteks mungkin long term 5 tahun itu ada hal yang lebih positif kalau mau saving ke dana darurat dan lain-lain.
0: Betul.
1: Ya. Ya, ya, emang gak kerasa sih. Sebelum kita masuk ke ini, aku ada pertanyaan simple ke Mbak Prita ya. Dari Mbak Prita sendiri, kira-kira ada gak pengalaman menarik dari klien ya? Tentang hutang, tentang apapun problem yang mungkin bisa di-share ke kita dan Mbak Prita itu ada solusi yang menarik gitu.
0: Aku tuh sebenarnya encounter ada 2 nih. Ya, 2 yang pernah aku temui dan akhirnya kita handle langsung. Jadi sebenarnya kan to be honest aku udah gak banyak handle client personal gitu ya, karena aku kesulitan gitu. Yeah. Tapi masih ada 2 yang pernah aku handle langsung. Yang pertama nih kaitannya dengan utang. Jadi penghasilannya UMR, istrinya juga bekerja. Pinjaman online-nya 12 platform.
1: 12 platform? Wadaw.
0: Pertanyaan pertama aku, kalau orang punya utang yang kelilitannya sampai seperti ini adalah, ceritain ke saya, dari yang tadinya kamu gak punya utang, akhirnya kamu jadi begini, ceritain dari awal. Itu harus diceritain. Karena di titik itulah seorang financial consultant akan paham ini masalahnya kenapa. Karena ada orang yang memang pinjol itu karena dirinya dia, ada yang karena keluarga, ada yang karena sakit, macam-macam lah. Jadi pada saat dia cerita, kita akan tahu sebenarnya ini kira-kira solusinya yang mana. Nah, akhirnya dia udah cerita, akhirnya ketahuan bahwa oh gaya hidup, dia sendiri mengakui kegoda pengen upgrade handphone padahal gak mampu. Dan pada saat itu ternyata gak lama pandemi kena cut. Punya penghasilan, tapi kan pada saat pandemi banyak yang tunjangan berkurang kan. Yep. Karena tunjangan itu melekat pada kedinasan, sedangkan gaji melekat pada orang. Biasanya gaji gak dipotong Bilal, tapi kayak misal waktu pandemi gak ada perjalanan dinas, gak ada apa, kan tunjangannya berkurang jauh. Yeah. Jadi kalau orang menghadapi seperti itu pakai tunjangan, pantesan bahaya. Pertanyaan kedua, pasangan kamu gimana? Kamu mau keluar dari sini apa enggak? Karena kalau pasangannya juga gak bareng, gak akan bisa. Percuma. Iya mau. Oke. Akhirnya kita bikin ini skema gitu ya. Gimana menyelamatkan cash flow dia. Itu ada metodenya. Teknis banget sih. Namanya metode bola salju. Nanti kapan-kapan bisa cerita deh. Tapi kira-kira dengan metode itu, dalam 10 bulan itu platform udah berkurang, sisanya tinggal 2. Tinggal 2. Dan akhirnya pelan-pelan, katanya sih bulan kemarin baru lunas.
1: Setelah berapa tahun?
0: 1,5. Tapi itu memang harus ada effort luar biasa.
1: Yep.
0: Artinya apa? Masih ada secercah harapan. Indonesia cerah lah gitu, yeah, kalau memang dari kita, dari kita memang mau untuk melakukan itu. Nah, on the other hand, yang satu lagi case yang pernah aku tangani adalah ini malah high net worth individual.
1: Wow.
0: Ya mungkin orang gak akan nyangka, hah masa iya sih orang kalau udah kayak gitu bakal kesulitan. Ternyata kejadiannya adalah pasangannya yang berpenghasilan itu kena stroke.
1: Pasangan yang berpenghasilan, which is suaminya.
0: Yes, kena stroke di usia muda. Oke. Padahal asetnya di mana-mana. Di luar negeri, di Indonesia, apa segala macam ini itu. Mungkin orang lihatnya kayak, masa udah punya aset sebanyak itu ini? Karena rupanya, pengeluarannya tiap bulan, itu sekitar 300-500 juta. Terus emang, kamu pikir, it's very easy untuk, ya udah mbak, gitu tinggal turunin aja, ini kamu. Nggak bisa. Karena gaya hidup yang orang udah ada di porsi itu emang either kamu turun dan kamu keluar dari pergaulan, atau ya kamu jual-jual barang, sesimpel itu.
1: Keluar dari pergaulan, ya berarti memang ada, bukan subscription, bukan atau berlangganan apapun, tapi memang ada hal yang bikin dia terikat sama satu komunitas gitu ya, dan mereka harus ada pengeluaran yang sama di tingkat itu.
0: Iya dong, kayak misal kamu ikut komunitas motor apa gitu kan pasti ada pengeluaran. Kamu ada komunitas ini, kamu pasti ada pengeluaran segitu. Itu kayak udah ada bare minimum yang harus kita punya lah, kira-kira gitu. Nah, kenapa sih bisa sampai pengeluaran sebesar itu? Biasanya pengusaha. Nah, pengusaha itu kan kadang suka bikin perjanjian bisnis atau apa yang pasangannya nggak tahu. Nah, itu masalah dia juga di situ. Tiba-tiba suaminya stroke juga nggak bisa ngapa-ngapain, baru datang nih gitu kan. Maksudnya orang-orang bilang nih suaminya kemarin ada utang gini begini, kan bingung nih istrinya gitu kan segala macam gitu. Ya udah akhirnya aku cuman bisa bantu kalau itu aku jujur nggak bisa nyelesain. Kenapa? Karena tidak ada kemauan dari mungkin bukan tidak mau tapi sulit kali ya gitu ya. Jadi aku akhirnya cuma bisa bantu bikinin kalau masih bisa dikerjain kayak gini. Tapi aku gak bisa paksa orang ngerjain itu gitu loh. Gitu. Jadi menarik ya, yang malahan kita pikir udah gak punya harapan malah bisa selesai, malah yang kita pikir harusnya kamu udah wah financial freedom lah, malah jadi begitu gitu loh.
1: Iya, karena emang orang lupa bahwa pemasukan gede, kalau pengeluaran lebih gede bakal boncos.
0: Exactly.
1: Mbak Prita, tiga pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari HDR236. Mbak Prita, jujur saya sering ngerasa gagal sebagai anak karena belum bisa membantu keuangan orang tua saya. Gimana cara simpelnya untuk bisa berdamai dengan perasaan ini ya, sambil tetap bermimpi untuk masa depan saya sendiri?
0: Oke. Pertama, kamu tidak gagal. Kamu bisa dibilang gagal kalau kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kalau itu buat aku seperti itu. So as long as kamu gak seperti itu dan kamu tetap berusaha, kamu mesti percaya bahwa ya memang porsi kamu saat ini seperti itu. Dan orang tua kamu kalau dia adalah orang tua yang baik, dia akan bisa menerima itu. Karena sebenarnya ya ada istilah anak katanya durhaka, tapi orang suka lupa orang tua tuh juga bisa durhaka loh sebetulnya.
1: Tapi jarang terekspos kali ya.
0: Exactly. Jadi tolong hindari dan keluarin pikiran bahwa saya gagal, tapi usaha terus. Dan yang namanya membanggakan orang tua itu gak melulu dari sisi finansial atau pencapaian hidup.
1: Kalau dari sisi gagalnya itu kan orang-orang emang ngelihat dari materialistisnya gitu kayak ada barangnya, bisa bawa orang tua umroh gitu ya. Itu kan yang ditunjukkan, dimunculkan juga di sosial media ya. Tapi aku sangat-sangat relate sama kata-kata di awal tadi ya sebelum Q&A, ketika kita tidak membebani orang tua kita, ketika kita bisa fulfill kita punya dream sendiri dengan uang kita, itu sebenarnya sudah konteksnya sukses ya untuk seorang anak.
0: Karena kan logikanya tugas orang tua itu adalah dititipi, dapat amanah untuk membesarkan, mendidik, menurture, mengguide supaya akhirnya mereka bisa mandiri dong. Jadi sebetulnya kalau akhirnya anak itu bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan keluarganya dia, dan kalau aku tambahannya dalam koridor agama yang aku anut, ya itu anakku ya alhamdulillah udah sukses gitu loh.
1: Yep. aku ke pertanyaan kedua ya. Dari Laila Utami. Kak, izin nanya. Kalau kita terlilit utang dan kita ngerasa bahwa tidak ada jalan keluarnya, aku harus melakukan aksi apa ya untuk aku bisa melihat harapan itu masih ada?
0: Oke. Angka tidak pernah berbohong. Jadi aku akan selalu bilang, kamu ambil kertas dan ambil pen. Jangan tulis di laptop atau ketik-ketik. Karena journaling dengan tangan itu efeknya beda dengan ketikan. Ambil kertas, bikin tabel. Utang saya di platform apa aja atau institusi apa aja, bank atau apapun itu. Berikutnya adalah berapa jumlah cicilan saya. Berikutnya adalah berapa sisa utang yang masih harus saya bayar. Jadi totalnya nih. Terakhir adalah berapa bunganya. Oke. Kamu urutin dari yang cicilannya ya, yang dimana sisa utang itu paling kecil. Jadi kalau sisa utang paling kecil itu utang yang mana, terlepas dia cicilannya berapa besar atau bunganya berapa besar, itu duluan yang kamu selesaikan. Teori ini bilang, kalau kamu bisa menghilangkan satu list dalam daftar, itu akan sparks kepercayaan diri bahwa aku ternyata bisa loh melakukan ini. Nah, caranya gimana? Maka kamu harus lihat nih, oke, dari penghasilan kamu itu emang kurang atau tidak. Kalau misalnya memang ada faktor kurang, kamu lihat masih mungkin gak kamu lebih frugal lagi. Kalau emang tidak bisa, ya memang tidak ada jalan lain selain kamu harus mencari cara menambah income mungkin untuk sementara waktu. Dimana sekarang opsinya itu cukup banyak ya, baik dari online, commerce, macam-macam lah. Tapi itu bukan yang harus terus-terusan, hanya sampai batas kita mulai bisa ngilangin daftarnya satu persatu.
1: Ya. Aku setuju sama itu. Dan masuk akal, masih bisa realistis untuk kita kerjain.
0: Betul.
1: Pertanyaan ketiga dari Safira Khaila. Mbak, izin nanya. Saya sering menghindari ngobrol keuangan karena takut memicu konflik dengan keluarga saya. Padahal di satu sisi saya ingin membantu adik saya kuliah, dan sisi lain orang tua juga banyak banget utangnya gitu. Saya sendiri belum mapan dan saya ingin mengatur keuangan saya dengan sehat tapi susah. Sebagai tulang punggung keluarga, ada solusi?
0: Oke, again, angka tidak berbohong. Ada satu tools yang jarang banget dipakai sama orang, tapi ini penting.
1: Oke.
0: Namanya tools balance kekayaan bersih pribadi. Jadi, basically kita bikin di sebelah kiri itu semua harta yang kita punya, di sebelah kanan itu adalah semua pinjaman yang masih harus dibayar. Bukan cicilan, pinjamannya. Dalam hal ini kan tadi dia share, ini orang tua yang banyak utang. Berarti hartanya itu termasuk harta orang tua.
1: Yep.
0: Dari sini sebenarnya akan kelihatan Bilal, orang tuanya sebenarnya punya harta gak sih buat bayar pinjaman tersebut? Kalau misalnya iya, contoh misalnya jual rumah, ya maka mungkin itu perlu dilakukan. Tapi ingat, pada saat jual rumah artinya dia harus menyisihkan sejumlah uang untuk bisa ngontrak untuk sekian lama. Kira-kira gitu, karena kan dia tetap harus punya rumah tinggal. Nah, itu sebenarnya adalah kuncian. Ada orang yang pernah nih cerita, anaknya tuh kayak sedih gitu, karena nih kayaknya my parents tuh broke deh, dia gak nyiapin tabungan buat aku kuliah, jadi kayaknya aku mesti cari beasiswa, lalalalalala. Tapi terus dia sempat cerita juga bahwa, iya dia tuh gimana sih gak nyiapin tabungan, gini-gini, tapi dia masih ada rumah tiga, sama masih punya mobil satu. Artinya apa? Dia pikir tabungan itu harus berbentuk tunai, cash. Padahal berarti si rumah yang tiga itu ya harus dijual, bener gak? Mungkin pada saat itu cita-citanya punya rumah mau dikontrakin atau apa, tapi ternyata gak bisa karena ada tanggung jawab ini. Nah, dengan begini aku pengen pendengar kita ini itu tuh ngobrol sama orang tuanya, sama-sama duduk bareng dan cari solusi untuk utang tersebut. Baru berikutnya ini soal si kuliah adik itu. Karena kuliah adik itu juga adiknya harus diajak ngobrol. Kakak mampunya segini. Kalau kakak mampunya segini, opsi kuliahnya tuh di sini. Ya adiknya juga memang perlu untuk memahami kakaknya kemampuannya gimana. Tapi kadang-kadang yang kejadian adalah si kakaknya kan diteror gitu kan, dibilang kamu tuh ya dulu semua uangnya bapak ibu tuh buat nguliahin kamu gitu. Giliran kamu sukses kamu gak mau lagi bantu adik-adik apa segala macam. Balik lagi tuh financial enmeshment. Ya dong. Sekarang tinggal pilihan di si kakak. Si kakak ini mau ngikutin semua yang diomong itu atau dia berani untuk ngomong. Nah ini kan titik pilihan nih Bilal. Kalau kakaknya bilang kayak tadi dia bilang, aku gak berani berkonflik, berarti itu pilihan hidupnya dia. Artinya kamu mesti sadar penuh bahwa this life itu akan menggeluti kamu for the next berapa years gitu loh ke depan. Dan itu pilihan sadar kamu loh. Karena kamu tidak mau berkonflik. Yang tadi aku sering bilang bahwa kamu memilih loh untuk gak apa-apa deh gue diginiin daripada gue diomongin orang.
1: Benar.
0: Gue dibilang anak durhaka, gue dibilang apa, gak apa-apa deh. Ya berarti itu you secara sadar kamu mau melakukan itu. Maka kalau udah itu yang kamu pilih, aku cuma punya satu saran. Ikhlas.
1: Ya, ikhlas dalam kesedihan.
0: Mau gimana lagi, you choose that. Dan kalau kamu bilang, aku gak punya pilihan. Manusia itu selalu punya pilihan. Tapi pilihan seperti apa yang berani kita ambil dan sanggup mungkin kita ambil, kan kadang ya omongan orang kan emang suka nyelekit banget. Tapi kan faktanya ada juga yang cuek banget gak peduli, ada juga yang aduh gitu kan. Ya sudah, kamu yang paling tahu diri kamu. Kalau kamu gak sanggup, ya udah. Berarti ini harus kamu jalanin gitu aja.
1: What you're not changing, you're choosing katanya.
0: Yes.
1: Karena itu pilihan hidup ya.
0: Tuh.
1: Terakhir Mbak Prita, aku penasaran, ada gak the worst advice yang pernah kakak dengar?
0: Ada. Ini tuh menarik ya, karena aku gak tahu sebenarnya ini potongan aja atau ini tuh lengkap. Karena sometimes nasihat keuangan itu suka dipotong-potong. Tapi kayaknya sih yang ini aku dengernya tuh udah komplit. Yaitu orang dibilang gak perlu kamu bikin budget. Itu 50, 30, 20, living, saving, playing tuh bikin kamu malah gak bisa achieve apa-apa. Udahlah, jalanin aja. Lu duit punya berapa, ya udah pengeluarannya berapa, yang penting, katanya gitu, yang penting gak minus. Itu bahaya banget. Karena penelitiannya sudah banyak sekali bahwa budgeting helps us to make logical decision. Karena dengan budgeting itu ada di mental kita, tahu bahwa saya memang hanya boleh pakainya segini. Jadi kalau misalnya ini lewat, saya sadar penuh ini tuh lewat. Dan saya tahu bahwa saya harusnya balikin ke sini suatu hari nanti. Mungkin gak sekarang, tapi aku tuh selalu yakin akan ada masa-masanya Tuhan kasih kita rezeki lebih, Bilal. Gak mungkin enggak.
1: Benar, benar.
0: Aku yakin banget itu. Dan pada saat itu terjadi dan kamu gak punya budget, akan bablas aja. Aku sering bercanda sama bapak-bapak di seminar. Aku bilang gini, coba bapak-bapak inget-inget, kalau sekarang bapak-bapak udah mau pensiun, belum punya dana pendidikan anak, terus bapak-bapak bilang, udahlah ntar insya Allah dicukupkan. Gak boleh begitu. Jangan-jangan dulu rezekinya udah turun, tapi terus bapak-bapak pergi ke dealer mobil jadi DP deh tuh. Bukan malah jadi dana pendidikan anak. Pilih DP mobil instead of dana pendidikan anak. Coba jujur sama aku, STNK udah ganti berapa kali? Baru pada ketawa. There goes your dana pendidikan anak, aku bilang gitu. Dan itu alasannya karena gak punya budget. Nah, kalau kamu belum bisa ngejalanin budgeting, living 50%, saving 30%, playing 20%, jangan salahkan teorinya. Tapi kita adjust. Oke, saat ini mungkin kita UMR, yang penting kita gak pay later, yang penting kita gak pinjol gitu ya. Tetapi we know bahwa nanti saat kita udah semakin baik kondisinya, itu yang kita kejar. Jadi itu menurut aku penting banget untuk semua orang punya budget, supaya mereka bisa create hidup yang memang lebih indah dan sejahtera.
1: Wow, luar biasa sekali. Thank you Mbak Prita atas sumbangan hari ini. Aku sangat banyak belajar hal baru.
0: Thank you juga. Ya,
1: thank you, sehat terus. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.
2: Assalamualaikum Kang Reja.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar piye, Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya, Kang?
3: Apa? Diiklan, Nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang? Bang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.

kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10.

0: Sabe Santo Comamba. RDSFM.
1: A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Bait Takmir Masjid Jami Abdurrahman Asanad ingkang kula hormati kula bektosi Tua Yayasan sedanten para jamaah kakung miyah putri ugi ingkang kula hormati kula bektosi kula takdimi. Ingkang hadir ing majelis kesempatan subuh buhuriha ing wekdal kesempatan menika mugi sedaya kalih Allah kanugrah nikmat dipun panjangaken yuswanipun. Amin. Wontene ing wekdal kesempatan injang niki tasih wonten Bapak Ibu lan sedaya anggota keluarga ingkang saat menika tasih nembe nandhang gerah mugi cepet enggal dipun paringi mantun. Para putra putri panjenengan ingkang sampun lulus saking pawiyatan pesantren universitas umpami badhe nglajengaken saha badhe pados pedamelan mugi Allah gambelaken hajat lan cita-citanipun. Ingkang dereng pikantuk judu Prawan Joko Dudono Parandha muga enggal cepat judunipun. Ingkang kagungan utang saged cekak-ceket lunasi sedaya utang-utangipun. Ingkang sampun pensiun mugi tetap aman boten dirusoi anak putunipun. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam julusuka syahadan fil majlis ilmi khairu min alfi rak'atin. Wa qala aidan khairu nasan fa'uhum linasadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulullah ba'du. Sahibul Bait panitia ketakmiran pengurus Masjid Jami Abdurrahman Hasanat Pak Ketua Yayasan para yai bunyai ustaz-ustazah tepangaken Allah saking Karanganyar timbalan ngetrani pun kalih rencang-rencang Kang Mus mergo penasihat preman-preman insap Karanganyar kalih ex preman pasar jadi sing ngajar-ngajari ngaji ten pasar-pasar Sukoharjo niku termasuk rencang-rencang kalih binaan kawula angger bar dodolan jam 1 jam 2 ten pasar Soekarno ten pasar-pasar Bekonang sing ngajari rencang-rencang. Nek jenengan wong pondok-pondok piyai mulya-mulya kan cedak karo gali-gali iki gila. Bocah-bocah niku sing nyedaki. Lha kadang-kadang piyantun napa mirsani lari-lari niku dora di wongke mula lari-lari niku mboten ngajeni kita sedaya. Tapi alhamdulillah sakniki anak-anak pang sing amen-amen ten pinggir dalan iki sak wis do gelem ngaji. Intine adabe dipun jagi. Malah justru mubalek-mubalek akhir zaman sakniki niki isine gur misuh-misuh, lambene trocoh adabe ra dijogo. Kadang kala bisa roh wae ngarani sakmene lha umate sing dipangan wae ora enak kok njaluk gur akeh wae sing diukeh gek apa. Mila jamaah, monggo kita wau leres ngendikane Pak Yayasan, kita lurusaken niat, ngaturaken rasa syukur dumateng Allah bilih napa wedal panggenan kesempatan injang niki panjenengan lan kula tasih dikembalaken wonten masjid ingkang sae, acara ingkang sae, mugi panjenengan sedaya tetap sae-sae mawon sehat wal afiat mboten wonten alangan sunggal punapa. Amin. Ingkang kekalih selawat ugi salam katur kunjuk dumateng uswah kita teladan kita Nabi Allah Nabi Ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumantar rawuh wonten acara injang niki.

0: Terus asbab kagem kita sedaya minjang dipun lebetaken Allah wonten swarganipun tartamtu mlebet sarang-sarang kalih junjungan kita Nabi Allah Nabi Ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ingkang ketiga perdana kula tindak masjid Jami. Yenten mulur niku pun bolak-balik. Jadi ning masjid Jami iki nembe pisan iki. Intine Bapak Ibuku kula mboten badhe matur fikih puasa. Ing enjing niki ternyata piyahi-piyahi iki urip teng alam donya mesti enten ujiane. Ujian wong siji lan siji niku beda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ning saben ujian sedaya saged ngatasi. Setunggal piyahi nek ra diuji saka pasangane, diuji kalih wong tuwa napa marotuane. Lupute saking pasangan saking wong tuwa marotuwa, ujiane kita saking anak-anake. Luput diuji saking anak-anake, mengke diuji saking bondo dunyane. Luput king bondo dunyane, ujian menungso saking penyakitipun. Sedanten piyantun ten ngalam dunyo, kabeh diuji kalih ujian iki. Muter mawon. Itu sing piyai-piyai hadir termasuk kula ketok e tenang ing enjing niki, mesti ya enten ujiane. Dunyo inggon rekoso bapak-bapak. Mula ngaji ngeten iki syaratnya siji kudu nglonggarke wektu. Boten ngenteni wektune longgar. Lah piyai yo arep ngaji ngenteni wektune longgar, amit nyuwun sewu, selama lambe kaya nggen kula irung diseseli lemah ora enek longgare. Gurepot wae. Sing di toko ya niku wis buka tokone, sing tukuwe urung tangi. Sing buka toko semangat ra-iram. Nakri gula, nakri dok, nakri beras. Ora nek wong tuku dadah ditakeri ngopo. Lah mbok engko nek wong tuku wae ditakerke. Sing duwe putu kaya-kaya sing duwe putu iku rawake dhewe. Bu, Pak, jing-jing pengajian, momong wis ra kober pengajian. Sing duwe sapi ya akhire iki ngetokke sapine diguyam, ditimpal. Sing duwe wae urung adus malah ganteng sapine timbang wonge. Cah nom-noman benesuk nyemproti kewan ingon-ingone manuke disemproti peksine niku ngene dhewe ra tau kok bernyemproti. Wong-wonge kadang-kadang ngaji ngeten iki do berat bapak-bapakku ibu-ibu. Mula ngaji kudu longgarke wektu. Bahkan nek pengajian ten masjid Jami niki kok udan campur angin mang budal. Kuwi gur udan campur angin. Nggih to nggih, nyatane jagong udan campur sariwe do ngengkel kok. Guru pengajian udan campur angin kok doi izin jenengane udan campur angin doi izin ngapunten surgane jenengan kula dereng dijamin kalih Gusti Allah ning nek rezekine pun dijamin surga rung dijamin pengajian kokean izin sing mbok elu-elu nabi sapa wong Rasulullah wae wis dijamin mlebu surga ijik berperang lho nek surga gampang Rasulullah rasa berperang ten Jabal Uhud niku nanti enten makame Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib ponakane jeneng Nabi. Perang Uhud wong Islam urung menang, wis golek harta rampasan, akhirnya mungsuhe balik meleh pangapunten. Sayyidina Hamzah niku ngalang-alangi jeneng Nabi ben ora sedo. Nganti pedang dicekel tangan tengene Hamzah niku pedhot ten Jabal Uhud niku. Tangan tengene pedhot, pedange gedhi dicekel tangan kiwa nggih pedhot. Dicokot pedange nganti guguripun Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Awak dhewe niku lho Pak surgane rung dijamin pengajian kokean izin. Mila pangapunten mulai enjing niki piyahi beda wong beda ujiane. Sing duwe garwa ujiane kalih bojone. Wong wedok sosok ora patek sabar bapak-bapakku. Ngandani wong wedok saiki akhir zaman iki angel. Niki sing ngabari ulama mboten kula. Mergo wong wedok sipate ning alam donya enek telu. Percaya monggo mentelengi kula mboten napa-napa. Ji, wong wedok iki makhluke Gusti Allah sing paling serakah sak ngalam donya. Mburi kae krungu ora aku pingi kae. Kok iso sing paling serakah ning alam donya? Hamang tonton kira-kira ning jero lemari iki jilbab karo peci akeh ndi? Jilbab iki tumpuk-tumpuk kok rong dinggoe tuku meneh kok wong lanang iki peci bojone entek dijinggo. Ngerti to nggih, wong wedok sedina acara ping papat salin jilbab ping papat. Tas ganti ping papat wong lanang iki lho peci yo ngen kuwi rong taun ora tuku sing penting jek sedeng lah ya wis nomor kalih wong wedok iki hobine saingan RT 1 seragam RT 2 seragam nggih to nggih pamunten sakniki wong-wong wedok-wedok sing nom-nom niku nek ning karanganyar jenenge macan ternak mama-mama cantik hobine nganter anak anak diterke ten pondok ten PAUD ten TK mboke arisan nang isor gapura Setelah kita mengeterkan, patutnya kita jajan atau jalan-jalan kemana ya besti. Wong saiki mbah wedok-wedok tuwek-tuweke saiki anggar dina Sabtu Minggu senamnya seragam. Ngetok tuku sepatu ket bareng katok training lejing gambar Hello Kitty. Lha ku nek senam ten latare Masjid Jami niki mboten napa-napa. Saiki wong wedok do keranjingan senam ning tengah perapatan. Lha ku nek bodine apik ngene patut disawang. Wong senam awake kaya kintel kabeh ning tengah dalan ngono to. Bareng ku numpak sepur kelinci. Wah, wong lanang ndang gering kaya ngono kuwi. Ngene akhir 1 2 3 4 5 6 7 8. Wong wedok saiki nek senam hahu-hahu sikil karo tangan maju bareng. Mungkin lanang ngerek neng sawah nanti rupanya kalau galakan kau itu gur hahu hahu tinggi opo. Halo, sing nomor tiga, wong putri bujui so kan dari angel. Mereka wong putri neng alam dunia suka si nomor telu nopo. Makluk Gusti Allah sing paling medeni sa alam dunia. Mulai sampean perso demit di rata-rata wedok. Gulung ngitung demit wedok ibu jual kopi itu. Mak lampir wedok, nyipelet wedok, si manis ancol wedok. Demit sendang waduk lalung ini jenenge Sri Wahyuni wedok viral lho niku mbuar CTI bareng kok ya Susana wedok wis limo wewe gombel wedok sundel bolong wedok kuntilana wedok suster ngesot wedok nyiblorong wedok nyoro kidul wedok demit sewelas wedok tok lanang iki ya ana ning gur tiga tuyul grandong gendruwo nek pocong ngono lanang wedok enten kok ya mula gandeng makku sing paling medeni wong wedok bapak-bapakku manggale ten Karanganyar Sukoharjo sing akeh edane wong lanang. Angger edane pinggir dalan atau tenan rata-rata lanang. Tandane wong lanang edane napa tandane ji hobine udut. Ono cacah sing udut-udut ndang mari ya wong kek barang kuwi. Dipangan wae manuk godubal wae ngopo. Mergo wong udut iki ora wedi mati kok. Mati ngantong ilahe sumeneh lho ora tobat kuwi. Halo, nomor loro wong lanang iki sumber masalah, jenenge masalah. Lahir nganti mati dibuleni terus. Lahir sengeni mbok, sekolah sengeni gurune, kuliah sengeni dosene, ning warung sengeni bakule, kerja dunek-unekne mandore, tekan omah diuneni bojone. Mula masalah jenenge ora tau diceluk mbak salah, eneke mas salah. Nomor telu, wong lanang edani tandane napa? Yen enek ndang tobat lho, hobine mancing. Ae apa? Mula sing do mancing-mancing ndang tobat to. Mereka wong mancingin disawang dari ilmu napa mawon luweh edan timbang wong edan. Ha kok iso? Emang tonton. Sak edane-edane wong edan. Kuwi nek kodanan nyup lho. Wong mancingi ngengkel kok nggone blumbang kok. Are dadi anggo iki kuwi demit blumbang. Ngene to nggih, tur wong mancingi yo iso pekok-pekoke wong. Mancing iwake tuku ora napa mboten. Mancing gur garek mancing dadi iwake tuku saka janti. Iwak tuku wis dadi plastik garek goreng pembakar. Cegurke blumbang pancingne ora cah pekok kurang gaya. Wong gur garek goreng lho. Terus wong mancingi ra iso maju, Pak. Iya, kene ya roh maju ambyur wae. Hobine ngapusi, iwak sak jenis sak jempol ucul. Wah, kok ora ucul mau sak lengen lho. Lengene kuwi sing ucul. Nomor 4 kenapa lanang edane mang tonton. Obat bujrek, obat mumet sak Karanganyar, sak Indonesia, sak Sukoharjo kabeh gambare wong lanang. Angger bat mumet mesti gambare wong lanang, ora enek bat mumet gambare wong wedok. Budrek, paramek, prokol, untra, puluh insa, dekul, geneo, sepos, kadon, kabeh gambare wong lanang. Orang enek bat mumet gambare wong wedok, mergo wong wedok ora tau mumet kok. Templek atusane wong wis joget neh lalalala ora tobat. Mila ujane wong ora iso saking bojonipun. Wong wedok-wedok iki karo wong liya iso basa, karo bojo getak-getak. Nggih Pak nggih. Wah tekoki pare ndak pundi ya Bu ya kene tumbas tigan kalih ulam niku dingi napa? Dingi lawuh wong Pak, teng omah ngopeni tukang. Jadi gue lawa uang, bujuni gur karak tempe tahu berarti bujuni dudu uang. Mergoto gue dok karo iwak pitik jari gue lawa uang. Ini nek karak orang gue lawa uang. Jadi uang lanang-lanangnya sebenarnya di uang ke karo itu elo. Ah halo, ujian orang bisa sekolah bujuni. Bapak-bapak ya sami, karo bujuni dewe ibu kan bosen gemati. Uang lanang-lanang mulur Karanganyar ki orang. Uang karo penyanyi gue nih doin pak. Wah sangoni. Timun sikarane ayo bangun negarane ayo yo. Wah wong lanang-lanang sing koplak-koplak kuwi bojone wong 50. Wah. Satu iki cahir ora patek waras ya ngono kuwi. Lha iki bojone wong nek mbok sangoni iki piye to Pak Jan iki? Halo. Timbang nyangoni bojone wong mbok nyangoni bojone dhewe. Nggih Bu nggih. Majak sing banter buwange gen krungune jero iki lho. Nggih Bu nggih. Mulai ibu-ibu nek pengen disangoni wong lanang iki nek ning omah ya imbang ngono. Adus-adus ngono. Wedok nek nang omah rata wadus nek jagong menger-menger. Allah, wong mulur jagong garek mangan sope nggo kacamata. Allah. Apa beleke ngono iki kacamata ireng. Wong lanang mangan sope mripat merem lampu glangan ning jero gua ora lali dalane kok. Maka nyuwun pangapunten ujian hidup kita bisa saking suami istri. Mula wong putri ngurmati wong lanang, sing wong lanang nggih ngayomi piyahi putri. Mang tonton wektu dadi manten anyar kae bapak ibuku. Sing lanang gemati sing wedok ya wis pokoke ngestokke dawuh do kemaki karo kemayu. Lanang wedok jenengan kula dadi manten anyari kemlindi. Ngentut ning arepe bojoe diimpet kok. Ditokke saithik-saithik ben ra nyuwara. Lah kok malah suarane dawa. Dit. Bareng saiki wis anak loro ndek putu loro, mbah lanang madang, mbah wedok lewat prot. Lewat prot ditekoki wong lanang malah ngamuk. Kuwi apa wi entut. Rahmatu loro didit kowe. Wah, zaman dadi manten anyare mlaku gandengan tangan. Wah, ya Pak ya. Neng kolahe kon ngeterke, pipise kon nunggoni. Bu, halo. Mbah putri-putri niku sakniki pripun kabare? Sampeyan jek kersa digandeng tangan karo mbah lanang. Diajeng dipun kanthi asane kakang diajeng tuwekan kon gandeng mlaku dhewe. Lah nek ibu-ibu mriki digandeng mbah lanang ra kersa kanggen kula jaten kono pileh gandeng sapi ning pasar Mekonang. Sapi ucul genah regane selawe juta iki bakoh kok. Mbah wedok ucul sapa sing arep ngono kok ngeyel kali kandhane. Mula kula kalih bojo kula nek nang pasar tak gandeng tangane. Kula cah gemati kok. Nang mall barang tak goceki kenceng. Ora digoceki to jikuwi apa-apa dhewe perako jer. Maka luar biasa. Ujian itu biasa dari suami dan istri. Sing nomor kalih, ujian anak-anak kados kula panjenengan sami, ujiane iso saking wong tua kalih mara tua. Kadang-kadang pangapunten Bapak jamaah, anak-anake dhewe ngeten iki nek arep rabi, ora payu-payu rabi gara-gara godhaane king wong tuane. Wong tuwa iku kan syarat kangge putra-putrinipun. Anake wong mulur, sarjana ganteng gedhe dhuwur, nek golek bojo ya kudu ayu gedhe dhuwur sarjana. Ndelalah entuk bojo, calon bojo ayu dhuwur, sarjana. Ning nggo kacamata. Mbok e ra matok, nek golek bojo mbok aja sing kacamatanan. Nenten apa to buk wong ya ayu sarjana, cimbok ora cocok. Lah ra cocoke ten pundi? Wong kacamata ngono kuwi ra patek setia. Lah kok saged? Ya iso, tangi turu sing digoleki kacamatane sik ora bojone kok ya. Mula aja golek bojo sing kacamata. Golek bojo meneh, ayu sarjana dhuwur. Nyuwun sewu, rambuté keriting. Kenalke mbok e nek golek bojo mbok aja sing keriting. Ngenten apa meleh wong ya ayu sarjana. Iya, rambuté keriting iki mbok e wedi karo wong keriting. Lah napa? Tangi turu dawul-dawul kaya gendruwo. Wis aja. Rabi meneh, ayu dhuwur sarjana. Mbok e ra oleh meneh, omahe Sulawesi. Adoh men, golek bojo kok adoh-adoh. Engko mbokmu nek ndak iku tuh ndak ajol sapi no. Lah sing cedhak wae. Entuk Sulawesi ora oleh. Ayu dhuwur, ora kacamatanan, ora keriting, ning lulusane SMA. Mbok ya ora oleh. Lha iki ra level no golek bojo kok ora sarjana iki. Padolke kebon, padolke sawah tak kuliah kok golek bojo lulusane SMA. Ora rabi meneh, Pak. Akhire pangapunten, petuk kalih kula ten Mejendi kaya plung-plung ngono bocah. Lha kowe ngapa to Mas nek ngangoh ngono. Niki lho Ustaz, golek bojo kuwi karo mbok kula angel banget. Golek bojo piro? Wis ping 4 apa ping 5 gagal terus kok. Nek gagal lah mbok yo manut aku. Golek napa? Golek bojo sing model-modelane persis kaya mbokmu kuwi. Nah, aku tobat ngene ra oleh, ngene ra oleh kok ya. Nah, milang-miling pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi entuk calon rupane kaya mboke. Dikenalke, "Mbok niki calon kula." Wah, mboke ngerti pasuryane langsung bengok. Lah, yo ngene iki sing tak golek iki, pinter kowe golek calon bojo rupane kaya mboke. Mbok mau ngomong sing kaya aku ngono. Wah, bareng mboke setuju, bapake sing ra setuju. Lha kowe golek bojone rupane kaya mbokmu to, Le? Nanti apa tau Pak? Milang-miling kok itu kayak mbokmu piye? Nanti apa Pak? Bapak ini ngempet karo mbokmu atau obat tau akhirnya. Maka ujiannya anaknya saking wong tua moro tua. Maka bapak-bapakku sampai nek wong sugih kudu besaran kali wong sugih mboten zaman nih. Anak-anaknya dhewe iki sugih nek wis nikah kok. Uang ini aja Joko Prawan ini ora gablek apa-apa. Contohnya sampean dhewe niku lho manggale. Sampean dhisik Joko Prawan ini duwe apa? Pitontele larat terus. Montore ra tau enek bensine. Bareng saiki nikah lah ya duwe griya, duwe garwa, duwe putra putri di bondo donya. Mergo nikah, mergo Kanjeng Nabi cetha nikahi nisbudin separone agama. Mula syarat wong sugih kudu rabi. Rasah gagas wetone apa? Saniki ra patek mandi weton-weton ngono kuwi.
1: Mula urip ki ora usah manut lambene kiai. Kiai dudu wong kabeh. Kula Allah kula Rasul iki harga mati. Lah kiai mbok nut kujur kowe. Wong kiai dudu wong kabeh. Kebo slamet kae kiai. Apa kae wong? Munculane lah ya kiai mboten ustaz to kae. Nek ustaz genah wong malah. Rabi wage karo paing ra oleh, kok ndak wahing. Apa geying? Telu karo pisan kok ora etuk, lusan kok ndak mati. Lah wong rabi ora lusan, ora lumo, lunem, luji, luru, ya kabeh mati. Omah marep ngalor karo kidul teratapan, omahe dijebat, pawone dadi emper, empere dadi pawon. Wong Jawa gur ngatik wae kok ya, ora entuk laku, dikoki anake tanggane. Lah judhekne padha wae demit gur mbok akali tok. Kaya wong digawe wong mulur ki lho. Nduk kene digawe ki mangsane udan lho, Nduk. Nggih Mbah Yai enten napa? Nek digawe malah ta Mbah Yai ben aku janan. Enten napa Mbah Yai? Kathokmu jero copoten kono dhuwur gendeng. Wah, kathok ora telus ora udan kok ya genah. Tobat, nek udan kathoke ya keli kok bakas gur telus ora ta. Mula kadang-kadang piyai-piyai jek-jek ngeten niku. Wis ujiane saking wong tuwa. Lupute king wong tuwa bawi jamaah, setengah enam lho selajan. Selak napa suruk. Ngapunten. Rikala dhewe ujian urip king anak, king bojo nomor telu, king anak-anak. Maka bapak ibu kowe Kang Rawuh pangapunten. Sampeyan dikeki anak-anak pinter kaya Mas sing ngimami niku, mboten apa-apa. Di anak bodho ya kudu disyukuri. Malah jenengan nek dikeki anak bodho karo Gusti Allah mang tambah seneng. Mergo cah bodho iki gemati karo wong tuane. Halo, nak dikaryani mentelengi kula lho. Coba panjenengan sedaya di anak pinter-pinter jumlahe kalih. Kerjane ning Jakarta karo ten Surabaya. Kira-kira sampean gesang teng alam donya sing ngancani plung-plung ning Jatimuluri sapa? Nek anakmu ning Jakarta karo ning Surabaya. Nggih to nggih. Mun sampean nek lara sing mrisake sinten? Tanggane. Tanggane pisan pindho tok kok bendina ya sudi kok ndek anak kok kon mesane tanggane. Padahal nek wong anak bodho kadang kala anak niku dikeki bodho karo Gusti Allah. Sampean ditakdirke Gusti Allah dikeki anak sing ngancani tekan tuwa nganti sedo. Sing penting ndek anak manut ora kudu pinter, sing maling-maling negara Indonesia wong pinter-pinter lho. MBG sing pinter ngiris semangka tipis-tipis iki wong pinter ya alah-alah. Maka nyuwun pangapunten, nek anak bodho ki aja nesu-nesu banget. Terus syaratnya sugih teng alam donya ora kudu pinter, Pak. Nek sugih syaratnya pinter, pangapunten, sing paling sugih neng Karanganyar Sukoharjo Mulur mriki, bapak ibu guru, mergo niku wong pinter-pinter. Nyatane guru ya pangkate paling dhuwur lho neng wayang. Eneke Bathara Guru, ora enek Bathara Dosen. Nyatane guru ya ora sugih-sugih. Nggih to nggih? Sing penting ten Jawa niki innallaha la yuzhiru ma bikum min hatta yuzhiru ma bi anfusihim. Duwe anake sing penting gelem obah mesti mama. Mula derek-derek jamaah wonten masjid Jami niki nek kira-kira kok bingung golek gawean, pensiunan batik keris ritek, rumah haji dan liris. Wis sing tenang, sing penting obah mama. Ning Sukoharjo lho gur ngobahke tutup sprite bayaran kok. Hitam manis, trek-trek. Yang hitam manis, trek-trek. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Bayaran. Sing wong ora digayan mbok golek perapatan karo pertelon sing anggur ngendi diabani? Oh, bunderan 0% iki lho, ora enak sing abani. Ngono, kaya do bayaran. Nek udan gendul dikeki sampo, tret-tret kaca, bayaran. Nek terang gawa sulak diubat abet ning kaca mobil banjo, bayaran. Lha kula ning bangsu-bangsu iki dihormati kok upacara apa? Bar kuwi medhun umplung dilakokke bayaran, cukup obah pamah ora kudu pinter. Mula wong tuwa dhisik nek pengin sukses bab donya ngaji ning Ponorogo. Ponoi ngerti raga ki awakmu dhewe rasah tekan Jawa Timur. Sugih mergo raga dhewe, sing duwe rambut iso sugih, bakul peci, jilbab, udeng. Atas diagem Bapak Yayasan Udeng Jogja Jogokaryan anggo peci, topi, ketu, buyuk, payung, gunting, sampo, sisir, tukang cukur. Kuwi ora patek pinter, ning iso sugih. Tukang cukur iki wong sing paling kendel sak Indonesia kok. Soale ngongkek-ngongkek sirahe Prabowo sapa liyane tukang cukur. Prabowo dingkluk Pak, dingkluk Pak Prabowo, manut karo tukang cukur. Nggih to nggih. Ndang nggak Pak, lah kok keturun jambak ya tuwek malah turu sampean ya ta ayo. Syukur kok. Nggih to nggih. Mengkleng iwo Pak, mengkleng nengen, mengkleng. Pak Prabowo karo tukang cukur iki manut. Jenderal bintang 4 karo jenderal bintang 7 ora ni kongkon lho, Pak Pegelinu. Halo, Pak. Sing di moto, mang tonton tukang syuting ini iki. Sampeyan nek digawe kae. Ora butuh pinter tukang syuting iki. Sing penting mripate ra timbilen ra beleken. Lah syuting ditinggal nang kene wong lungoe nyambut gawe kok ngene iki kok rumah samu piye, Pak? Heh, apa nek dikandani?
2: Ya toh, makanya saya usah penting obah mama. Anak-anak bodoh itu dunia ini.
1: Pak, coba mang tonton. Putra-putra ini jenengan sudah pinter-pinter di Jakarta. Bapaknya gerah. Anak-anak sini di Jakarta ditelepon kali Pak RT. Mas, mang mantuk nih mas. Bapaknya jenengan ini lorone watuk rada nemen-nemen. Sing Jakarta pripun? Kula kathah pesenan Pak RT di Jakarta mboten saged mantuk. Mang telepon ke Mbak Yuklo sing rada pekok nih kok nunggoni Pak E karo Bu Isik. Oh, sing nunggoni sing lara sing pekok meneh. Sesasi utuh ning rumah sakit ya sing pekok kuwi. Engko Pak RT telepon sesasi, bapakmu sing watu-watu saiki bablas mati piye Mas sing Jakarta mewek etok-etok. Ngapunten Pak RT mang tinggal iki lorin tekan Jati mulo nek kula dereng mantuk ampun dimakami tang sepuh kula Pak RT. Kula pengen tata pedono sing terakhir Pak RT, Pak RT. Lah RT kene iki wong cerdas-cerdas kok. Sudi ngenteni dapuramu ya apa bahasane? Kowe mbokmu lara tak bel ora mulih-mulih bareng mati kon ngenteni kowe. Apa gunane? Iya tau nggih, mbokmu wis ra butuh kowe nek wis mati kaya ngoten niku. Sing nunggoni ya sing bodho niku wau. Apa didusi pas kremasi jenazah nika, trukti jenazah, nyuwun pangapunten. Sing mangku ya sing bodho. Sing pinteri tekan omah, gurte kok sertifikat omah iki sing nggawa sapa to yu? Lah nek ngono tok. Mula kadang-kadang derek-derek NU barang kuwi sing pinter-pinter. Ngapunten lho, nek pas tahlilan Yasin nika among tamu neng kursi tengok-tengok neng jobo dolanan HP sing wedok-wedok nato gelas karo piring neng biru mah sing ngaji wong liyoi padahal dungo sing ditompoi dungone anak soleh soleka lho dudu tonggo soleh soleka mula nek kono mimpin Yasin ngeten iku kalau kebolong-bolong ini wegah aku nek anak-anak ramelu anak iku dimelu ngaji lho sing ditompoi dungomu dudu aku gur ngancani kok ya ora gelem ngaji aku ya ora sudi sing entuk warisan kowe kok sing ngaji aku iki apa kok apa ya ora sudi lho. Iku nggo pelajaran, kok kadang-kadang bolo-bolo ngene niku lho. Ngaji ngene wong sugih suarane gandang, ingone cetha kok. Ngene wong mlarat ra nek suarane tendang dibarke ngopo ra diingoni kok suwe-suwe. Nggih to nggih. Kulo teka kok ya. Maka ujane king anak-anak, jenengan di anak bodho mboten napa-napa, Pak. Mula kala-kala mas-mase bapak-bapakku ngaji ngene iki penting diposting dienggo status, dienggo dokumentasi, mboten apa-apa. Ben sing tertular kebaikan Masjid Jami Abdurrahman iki langkung kathah. Lah nek ngaji-ngaji ora gelem posting, ora gelem gawe status. Sing metu ning Sukoharjo ya gur lorensa kudeta sak piturute. Wong-wong nek wis melu lorensa wis ora kena dikandani lho, hati-hati bola. Kathah apik-apik suwek tambal taplak ora spray ben kombor. Ambek nggawa sarung genah bosor. Ora dirusak dipikul, ban bekas digawa. Kuwi arep joget para padol rasa. Mbedina kok karnaval wae nyandange wis kaya wong jadul jaman biyen. Nggih to setut diplawerke, gombal kacu apa slayer dikantongi metu kabeh. Angger lagune wis metu biyen wong joget wis ilang gara-gara niku metu meneh. Wis ora disin kabeh lanang wedok jamaah jogetan nang dalan wis ora disin. Angger lagune wis teko, kok bilang cinta padaku. Asik. Maku bilang pikir dulu, sikile penerke penerke penerke. Gitu nggih. Maka pangapunten, nek ngaji diposting ben sing metu nang Sukoharjo kebaikan sing tertular kebecikan langkung kadang. Fastabiqul khairat Bapak Ibu jemaah. Maka HP-HP sing medal rincang-rincang, sing imame sae-sae lagune Nahawan. Gitu nggih, pangapunten kadang-kadang nggone Syekh Abdurrahman Asudeh Asurem dirungokne lare-lare sing tertular kadang. Masjid iki yo ngeten iki Pak, dienggo ngaji ngeten iki sing sae. Masjid iki apik lho, gedhe cagake gur loro tok. Masjid-masjid itu dulur-dulur NU itu cewagae karo wong akeh cewagae. Sing madan ya kuwi, sing imam ya kuwi, sing komat ya kuwi. Wah, imam tuake kepatok, Mas Ustaz. Yo sok arep dibak isik, lha cah loro kok ngebaki apa? Sopo dileruske sik? Luruske karo sapa nek kancane? Maka pamut ujane wong iso beda-beda. Sing nomor 4, ujane jenengan luput king garwa, king wong tuwa, king anak-anak, ujian kita iso teko sing ngendi? Bondo donya. Mula sing di bondo dunya disyukuri. Nek Ramadan inpake sing kathah. Kaya ngene kula iki lho, masjid dianjurke bar isya Ramadan iki inpake 5000, bar subuh ya 5000. Mergo nek ra dianjurke inpake jamaah lah mbok sugih mlegedu mobile parkir ora amat kuwi ya inpake 2000. 2000 jelempe cilik tutupi tangan kiwa. Ngeten niku ngecek Gusti Allah lho, Pak. Rumah sakit sampeyan iki Gusti Allah ora iso bedake atusan karo 2000-an. Dilempet cilik tekan kiwa. Sing mbah wedo-wedo mburi kae dikrecek kowe. Wah, lebone kotak impak karo merem. Melek kowe ora ketinggal kok karo merem. Duh Gusti surga Gusti, kotake geser kancane, ditira mlebu malah glinding merapoke. Ngene to nggih. Mula intake sing penting okeh ikhlas timbang sithik ora ikhlas. Nomor loro ora ikhlas ra apa-apa, sing penting okeh.
2: Mula ngen kula iki bar ngisak 5000 bar subuh 5000. Lah nek ra ndedet ke Pak Ustaz, ora apa-apa, bar gajian langsung lebok kok 300.000. Engko bar kuwi nang masjid garek adol pring. Pringas, pringis. Kotak liwat pringas. Ngetane pringis. Niku dalile mboten lambene kula Quran lho niku, surat Al-Baqarah 271. Mang waos mengki terjemahi. Intu betu sedaqati fani imahiya. Jadi infak okeh-okeh mbok kandak-kandake Bapak Ibu langkung sae tumrap sira kabeh. Ning nek ngei fakir miskin delikno basane Quran niku. Mula mending Pak Haji sak yuta timbang hamba Allah 10.000. Niku sing ngendika Quran mboten lambene kula. Lah nek infak ora okeh-okeh ikhlas, nyuwun sewu mboten wonten ingkang pirsa infaki Khalifah Abu Bakar Ar-Siddiq, Abu Bakar Ar-Siddiq seluruh harta bendanya. Niku nek ora dipamerke Rasulullah, sahabat tabiin, para imam, para ulama, risalah niku ora tekan awake dhewe. Infake Khalifah Umar bin Khattab separuh harta bendanya, sing nuku sumur Zamzam Khalifah Utsman bin Affan. Mula ngen kula impak okeh-okehan. Okeh ikhlas timbang sithik ora ikhlas. Lah mengke infake dienggo napa, Bapak? Yen kula infak Ramadan tak balekke teng jamaah. Sing salat ning masjid Ramadan iki didata karo remaja masjid panitia Ramadan. Sing sholat engko malam 17, 18 subuh kabeh didumindhok 2 kilo 2 kilo. Dite umat dibalekke nang umat to. Ketimbang dirumpuke nggo kas masjid sing entekke pengurus masjid. Mula ngen kula tak balekke ten jamaah, infake jamaah bali ten jamaah. Sing sholat tarweh nom cilik gede tua didata per kakak malam 17, 18 subuh didumindhok ke masjid 2 kilo 2 kilo. Mergo bodho arep ngono kuwi. Ndok iki bermanfaat lho. Sahur wis sarasen ndok tok dadi. Anak putu mlumpuk sawi sak unting tambahi ndok, ngrasa ndok kabeh dadi. Nek kira-kira jam iki dite ya kathah, ya tetep ngeduwi 2 kilo. Nek rung duwe, ya 1 kilo gratis, 1 kilo bayar. Dadi infake bali separo. Akhire jamaah niku infake kathah-kathah, Pak. Satu bulan ngeten iki masjid iso entuk 45 juta. Mergo masjide lomo. Kenapa masjid-masjid ini pakai saite? Ya, tak mire udel kok. Udel ini pribadi ini kulo. Gitu nge. Neng tak sih pengurus masjid kudu lomo. Jamaah sing nganggo kaos, tukane klambi. Mungkin kulo ngata nih kuar poso kayak kurang 10 dino, ditukane klambi karo sarung. Beneng masjid ini ganteng-ganteng kata jenengan ini lho Pak. Nganggo klambi, nganggo sarung. Nah, orang di sini bayar nganggo kaos rabuk. Pak bayar kok lewat masjid nganggo kaos rondap, radan, meratobat. Ngadu Gusti Allah kok sae-sae. Akhirnya bertahun-tahun yang lalu sing sholat gue kaos ditumbas ke baju gen sholat gen pantas wong itu kaya yo iya seragam pirang-pirang rukuh putih jadi soklat tak mula ditumbas ke masjid infak sing okeh ikhlas timbang sithik ora ikhlas Pak okeh-okehan wong sing lumoi rezekine ora bakal lokak ning malah tambah kebak ora roboh tambah bakoh ora kutah ning utuh wong saiki do udel-udel kok nggih. Mula ora iso sugih, maka infak sedekah ya aja ngenteni sugih, infak terus nganti sedekah dadi wong sugih. Salat barang iki sepuh-sepuh niki ora iso jopo ora apa-apa. Salat terus iso lak pinter jopo. Aja ngenteni pinter jopo, kapan salate? Salate ora tau kok pinter jopo. Halo? Maka ujane ki bondo donya, tur bondo donya niki sipate cetha lho. Guluru tok lho, Pak. Wong duwe dhuwit iso tuku apa-apa. Ning ra entuk mangan apa-apa. Wong melarat ra ndek dhuwit ijik doyan apa-apa ning ra iso tuku. Lah terus bedane apa? Ayo apa? Ayo, andene bapak-bapak iki nek karo anake nek mleng, "Nduk, le nek kerja sing ati-ati, engko ndak ketemu apa-apa." Lah padahal cacah kerja iki golek apa-apa lho. Lah kok ra entuk temu apa-apa? Saya hanya piyai mulur ora petuk apa-apa nganti tuwek ora duwe apa-apa. Mula apa ki apa? Ha? Nah, donya sing nomer loro bedane gurwo karo we. Rasa gurwo jazine we. RT-ne tuku mobil anyar cah. Wo. Bae utangan we.
1: Karena bali wong jeneng gurwo. Jingklok wae guru kene.
2: Iya dong ya, Pak RT itu kok mobil anyar cah? Wo, bae utangan, we, wah Pak RT bojone ayu cah? Wo, bae cerewet, we, RT ini ganteng cah? Wo, bae utel, we, donya enek gur karo we, bu, Wong putri-putri buri-buri kae nyun sewu, nek duwe perhiasan penganggon, engko bengi tarweh dinggo. Wo apa? Nggih ta nggih. Dadi nek enek sing panas teruske. Wong duwe kok ora dinggo nggih apa? Nah nggih. Nggih ta Pak ya. Maka bapak ibu-ibuku sing duwe penganggon-penganggon engko salat tarweh dinggo ben masjid rame. Allahu Akbar, grinding jos. Lah nek ibu-ibu duwe kok ora diagem. Bu, kalau guru jadrah ke lo, wengko mati, bujumu rabi, diruti kayak gini buat nom. Wong jeng nabi matur lo, bondo sing halal dihisap, sing karom diadap. Dan ibu-ibu di penganggon radhi, gue tuh pas dihisap sampean ko, manggo, nenek sing panas terus ke, mengakui bahagia di atas penderitaanmu kok. Sing randuwe ben nandingi, gue gelang karet, ini pak yo. Menggelang karet itu malah warnanya okeh murah satu sewe itu kalau lengan kuning abang biru hijau tur manfaatnya ya gede loh gelang karet niku tarweh sumuk ngucir rambut anyang-anyangan talek jempol sikil nenek cah lanang jobohnya beda jebret meripati gen kapa mau gelang masih iso sing bapak-bapak ini loh mang contoh bapak kita yayasan ini loh sing jasa sekali-sekali mangagem jumatan tarweh digo. Lah wong anak-anak ngejas kok penting ngomong tamu, Pak, Bu, ade wong melarat. Wong melarat iki nek wedok ya kok rajang-rajang nang mburi omah, sing lanang gur kono to kursi karo ukut bola pecah. Mula jase ndang dinggo. Sing halal disap, sing karom diadab. Nek dikandani ngayel, salat to nggowo jas ngono. Dulure dhewe wong Kristen ki lho, matine jas-jasan. Ndelok bal-balan nang Solo saiki nganggo jas lho. Yen wong lanang-lanang ketok ganteng-ganteng lho Pak, ora gur jaketan Honda Yamaha wae. Kowe iki tok bayar piro ngiklanke pit motor? Mula jase mbok diagem, ngenteni nggo ngomong tamu nek adewe malah ora dulur dhewe ora mungkin kon ngomong tamu. Mula dunyane dinikmati. Bapak-bapakku, halo. Sing kira-kira ning omah buka bosen jajan, Pak. Dinikmati. Ning aja ngejak ibu. Ha kowe jajan ngejak wong wedok ora entuk jajan. Mbah lanang tuku wedang abang aja kok gulamu dhuwur neh. Tuku kacang karo mete asin kok, tensimu dhuwur kolesterol. Gorengan asam urat. Arep tuku sate engko budrek ndeng gendeng kok mandadak ngeroki, entuk jajan kok ya. Halo? Kenapa kula matur gur jajan-jajan wae? Mergo jajan niku enten hikmahe. Sedekah yang tidak kita sadari. Sampai nek kon ngamal 20.000 awal, ning nek karo jajan kan lomo. Sampean karo bakul pecel gorengan ngedit 25.000, ngece Bapak Ibu. Wong tuwek ngedit 20.000 ngurup apa? Ning nek nglarisi dagangane mbah-mbah ngeten niku, mbah-mbah ra dadi wong emis mergo dagangane payu. Hati-hati lho. Iki zamane beda. Akhir zaman iki ra enek CEO ning mulur sing nyamar dadi kere. Eneke wong sugih sik gelem nampa BLT. Maka-maka dunyane kita nikmati. Inpake sing akeh ikhlas timbang sithik ora ikhlas. Nomor loro ora ikhlas rapopo, sing penting akeh. Ya kudu ngaten iki kok. Sing terakhir. Wis meh suruh kok. Ujane dhewe sing napa? Saking penyakit. Mula bapakku sing duwe penyakit dinikmati. Bab donya sing duwe penyakit-penyakit niku pangapunten mang syukuri. Wong loro dikeki penyakit niku hikmahe nek telu. Ji, diangkat selera makane arep iso lho. Mula nek cilik wong loro jebok gawe panganan, sing loro ora butuh mangan, butuhi waras. Iki bapak ibu nek cilik gawe panganan jane gawe sing loro napa sing ditiliki, napa sing nunggoni. Alah pret. Nyatane sing loro kuwi maune waras ora tau mbok jajake. Ngenteni loro lagi butuhne panganan. Iki to nggih. Nomor loro diangkat senyum dari wajahnya. Mula nek jamaah jam iki nek wong loro kok guyang-guyu, iku mboten wong loro. Gendeng anyaran. Enek wong loro kok doyan mangan grembo, kuwi dudu wong loro, wong kaliren. Nomor 3 hikmahe apa? Diangkat dosa dosane. Ning anggere wong loro niku wis mantun karek Allah sing dibalekke geloro, doyan mangane kali eseme dibalekke meneh. Mula tandone wong wedok-wedok sehati mang tonton. Jenengan anggere di bojo kok metu, lambene anyak dibengesi, niku wong sehat. Ora enek wong tipes bengesan. Wong lanang-lanang anggere lambene anyak diseli rokok kuwi anyak sehat. Mergo rokok iki nek lara kok ndokok kok. Watu kok udut iki nyengkake umur. Gitu, ning nek wis mari, kapunten sing dibalek guluru kuwi, sing ra dibalekke dosa, dosane. Mula nek enek wong lara bawi jamaah, bapak nyun sewu berobat ten dokter kok ora mari-mari. Dokter ki ra iso nambani tapi jine Gusti Allah. Mula kadang-kadang piyai dadi musyrik kecil lho, sirik kecil. aku periksa nang rahone dokter kono kae ramari kok. Mesti nambani apa doktere apa piye? Dadi bahasane iki dirubah. Aku nek periksa nang kono kae cocok. Orang nek rarono aku ora mari. Mula wong Jawa niku dikabari para sepuh dhisik aja duwe kemareman. Aku nek ramangan nek ra sahur ning gone sotone kono trimo ramangan. Bakule digawe prai seminggu mati wing ora mangan. Mergo duwe kemareman. Sampean bapak-bapak kuwi ibuku senenge ra apa-apa. Ning ora kudu duwe. Nah, contoh, sampean dhisik seneng ngombe banyu anyep. Akhire saiki dadi tuku kulkas to. Bareng dhek kulkas piye kabare? Sampean wani ngombe banyu anyep? Linu untuk murah wani ngombe. Sampean seneng renang, aja gawe kolam renang ning omah. Pengko wis wegah renang. Sampean seneng numpak motor, ora usah duwe motor, nunut wae malah bahagia. Nek duwe motor engko nyopir iki males kok, kula duwe ora tau tanggo kok ya. Pegah mumbae. Sel, wit motor tak disemproti bar. Mula seneng ora kudu duwe sing lara-lara ujane kita. Ning kadang-kadang piyai-piyai iki bab rezeki ngeten niku, sing lara-lara santai. Ora kerja nyantane yo nduwe duit. Ya Pak ya, tangga tepale niku lho Pak, sing lara seminggu sesasi ora kerja panganane malah apik-apik, roti. Sing awake dhewe waras intip, karat. Sing lara-lara ora kerja nyantane yo nduwe duit, nyantane bapak ibu anggere cilik do ninggali. Merasa kerja ndire rezeki, mula kadang rezeki golek dhewe ana sing dipe Gusti, Gusti Allah. Maka bapak-bapakku sing sakit ada doanya Nabi Ayub alaihi salam. Ten Quran surat Al-Anbiya 83. Mula nek berobat ten dokter ora mari, mergo rumah sakit iki cepaki kamar jenazah, nek ra mari mati. Ngerti nggih? Pangapunten ada wiridnya Nabi Ayub alaihi salam. Nek wis berobat ten dokter ikhtiar kok ora mari, wirid niki diwaos. Wirid iki sing doa diwaca bolak-balik. Unine ani masaniya zuru wa anta arhamu rahimin. Pun do hafal? Bon gitu bang ya, setunggal kali tiga. Ani masanial guru wa anta arhamu rahimin. Mula nek doa ngeten niku, nek wong tuwa dhisik nek ndonga mboten niku. Demit orang dulit, setan ora doyan temple ilang mbok abang ilang, carem-lerem lengopet kingset njet mampet. Sok mandi-mandi yo ya wancine suruh kok merem bae enak era-era mbok ta. Halo, ngaten dados ujian hidup kita Bapak jamaah. Wis ngaten-ngaten komplit. Kabeh wong mesti nemahi setunggal-setunggal. Intine poso tahun iki rada abot. Anyake Muhammadiyah harus sama rentah beda. Jamaah jare rindu Ramadan nek poso dadak tekok, sesuk isbate jam piro sih? Akhire posone melu pemerintah, bodone melu Muhammadiyah. Oleh ora Pak Ustaz sekarepmu, wong kuwi kanggo wong iman kok ya. Ning mulur ora poso langsung bodoe ora apa-apa dadak udur ngopo? Tur mulai jeng niku kula mengeleke ora usah nyegati malam ganjil Bapak Ibuku. Iki ben bengi ganjil. Iki ganjil Muhammadiyah, sesuk ganjil Samarintah. Wis ana mbok cegati. Sing penting tarweo king awal saking akhir lagi nah itu Lailatul Qadar. Gusti Allah kok mbok cegati ya kemeropok to ya. Iki ganjile sapa? Kok sing bener Muhammadiyah iki ganjile sing bener Muhammadiyah. Iki pemerintah ganjil bae sing bener Muhammadiyah itu obat engko malahan. Mula ben bengi mang tarweo itikafo maca Quran, rasah ngenteni malam ganjil. Iki ben bengi ganjil. Geling-geling, iki ganjil Muhammadiyah, sesuk ganjil pemerintah. Wis, dinikmati posone niki rasah udur-uduran. Salat 8 apa 20, 2 apa 4, sing penting jek salat jek apik. Sing salat rasah udur, sing remi ning cakroke tenang kok sing salat udur iki ngopo? Sing penting jenek sing ngimami sampean melu dadi makmum. Pun sae ngeten niku. Ngaten mungkin ingkang saged kula terangaken sampun wancinipun suruk, aja mulih Bapak Ibu sing dereng batal langsung salat rong rakaat. Ganjarane haji umroh tamatan. Sing batal ge udu mulih. Mula kajian ten Masjid Jami niki leres digawe bar subuh, nggo ngindari tilem bar subuh. Mergo sejarah penciptaan loro jantung karo loro gula kuwi nek kulino turu bar subuh. Ning pengajianane ning masjid ya turu tobat aku ya anak ya. Yes, kita tutup nanti doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kathah leres saking Gusti Allah, kathah lepat dari saking pribadi kula. Akhiripun, tahu susur tempe kripik kula Jawa dinggih gawe jamu. Karep kula matur ngajak becik wondene mbok senggolo ya wis sak karepmu bubu. Waduk Mulur ten Sukoharjo, kathah lepat teng atur kula nyuwun pangapura. Mbah Marijan, rusa-rusa kathah kesantun mugi kula nyuwun pangapura. Mbok Depaine mandol telo, cek semanten ya Dik, atur kula. Ya.
1: Suminten ketiba cendela kapok saleni sar cendela sementen ugi atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Dek.
1: Yo yo, tapi ngene, Jo. Iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi

0: di Sonora ya.
1: Caca, pengen sedekah ke orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: Dan boikot barangnya, tapi ini banyak pertanyaan juga. Semua barangnya atau sebisanya? Banyak yang berpendapat semampu kita. Karena ada beberapa barang yang memang sudah terlanjur, nggak ada alternatifnya. Contohnya ada beberapa sabun. Satu orang kalau nggak pakai sabun produksi mereka, dia tidak cocok. Badannya jadi sakit atau kalau misalnya terpaksa ya biar dipakai enggak apa-apa. Kan begitu. Ada beberapa yang enggak ada alternatifnya. Darurat, iya, jadi darurat. Kalau darurat sudah lain ceritanya. Tapi kalau tidak darurat dan ada alternatifnya, yang lebih baik alternatifnya. Begitu ceritanya. Sebisanya. Kemudian untuk menunjukkan solidaritas itu. Ya, solidaritas. Muslim di sana sakit. Saya senang-senang di sini dengan minum produksi mereka, dengan makan produksi mereka. Oh, tidak. Tidak mau saya. Kemudian apa yang diboikot? Ya, yang diboikot apanya? Amalnya dan barangnya. Barangnya diboikot, amalnya juga diboikot. Tidak beli barangnya Muslim. Tidak beli di toko mereka, beli di tokonya Muslim. Tidak beli di coffee shopnya mereka, beli di coffee shopnya Muslim. Rasanya kurang enak. Aduh, tetep pesek. Nggak usah pakai bergaya, sudah. Minum kopi buatan Amerika atau Yahudi, terus mancung, dan tidak. Minumlah kopi-kopi buatan saudara Muslim kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu, ya. Selain barangnya diboikot, amalnya juga. Tahun baru. Oh, kita merayakan tahun baru. Nah, itu kan tahun barunya mereka. Nah itu jangan itu ya, tahun baru saya satu Muharram Pak, jangankan pakai mercon, pakai basoka kalau perlu. Satu Muharram kita rayakan, ayo, enggak apa-apa, berbahagia. Satu Muharram ini alhamdulillah dikasih tahun baru dengan harapan gini, sedekah, kemudian ada petasannya misalnya, atau saya berbahagia dengan mengadakan acara Maulid Nabi, atau saya berbahagia dengan bakti sosial. Saya bahagia tahun 1 Muharram, bulan 1 Muharram, tanggal 1 Muharram masuk. Baik. 31 Desember? Oh, tidak. Itu amalan mereka. Tahun boikot barangnya 31 Muharram paling ngarep. 31 Desember paling ngarep, ceklan dah, Sob. Jangan boikot barangnya, boikot amalnya. Nanti amal-amal mereka yang macam-macam yang lain-lain, happy birthday to you. Lu merayakan ulang tahun itu enggak apa-apa, pokoknya jangan niru gaya mereka. Tasyakuran. Sekarang apa? Ayo saya mau it'amu to'am itu kata Nabi Muhammad, memberi makan orang lain itu pahalanya besar. Saya mau ngasih makan ini kepada orang lain dengan niatan syukur sama umur saya. Enggak apa-apa, tapi jangan pakai lilin kemudian ditiup, make a wish. Berdoalah kamu. Apa berdoa kemana? Ya, itu sangat gaya mereka sekali itu. Nah, kalau kita undang makan saudara-saudara, misalnya khotmul Quran atau wis duduk-duduk aja baca Fatihah sudah, ayo makan, cukup, enggak apa-apa. Walaupun misalnya enggak ada acara Maulid gede-gedean, terop-teropan, enggak apa-apa. Undang saudara-saudara makan atau mentraktir, ayo bolo-bolo saya traktir makan di sebuah warung Muslim di sini, ayo datang-datang ini karena saya tasyakuran sama Allah karena saya diberi tambahan umur, sekarang saya syukur dengan ngajak jenengan makan. Ayo kita doakan saya dan keluarga kita dimanapun di Palestina supaya mendapat keberkahan. Al-Fatihah, wis monggo makan. Itu cukup, itu sudah termasuk baik. Tapi pakai niup lilin, panjang umurnya. Oh, tambah pendek kok. Oh, tambah panjang. Tambah pendek, goreng hidup, Pak. Tambah pendek, tambah cepat mati. Ya kan, kan kalau tahun lalu masih 9 tahun, sekarang tinggal 8 sudah. Kan tambah pendek, tahun lagi, tahun depan. Nah kalau nyanyi pendek umurnya, nah itu enggak apa-apa. Karena tepat. Iya, ya begitu. Amalnya dan barangnya, dua-dua ini penting. Nah terus kalau kita melihat teman kita ada yang enggak mau boikot, sudah biarkan. Biarkan. Enggak usah di, kamu itu enggak usah. Akhirnya kita berantem sama saudara muslimnya. Oh, dia enggak mau boikotnya. Sudah, saya bersyukur sama Allah karena saya diberi rasa sakit saya ini. Kalau enggak boikot, sakit saya. Teman saya ini mungkin belum diberi rasa itu sama Allah. Ya saya doakan supaya dia diberi rasa. Ya, orang yang benar-benar keroso, sumpek hari-harinya itu ingat Palestina itu. Sumpek hati-hatinya. Hari-harinya itu sumpek. Hatinya ini seperti ada yang nyantol, enggak bisa lepas begitu loh. Dan jangan terus langsung kita bangga. Nanti kalau di, ayo diserukan gencatan senjata di oleh beberapa negara dari PBB yang akan mendamaikan. Kalau mau disuruh berhenti dari dulu bisa, Pak. Enggak seakan-akan yang mendamaikan mereka. Lah selama diantem ini apa kabar PBB? Persatuan Baris Berbaris ini mana? Mana kabar? Apa kabar? Enggak ada kabar. Enggak ada kabar, diam. Iya, enggak ada kabar. Jadi kita harus punya rasa ghiroh, cemburu dengan sesama muslim itu harus sekali. Ya, karena nanti kita ditanya sama Allah. Al muslim kal jasadul wahid, kata Rasul. Kalau satu menderita sakit, yang satunya harus sakit. Ya tuh, yang satu harus sakit. Begitu. Kalau enggak merasa sakit, ya enggak, walaupun enggak merasa harus sakit gimana, cuma paling enggak ada rasa enggak senang lah di hati. Mendoakan dan sebisanya. Jelas ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab.

bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi SAW berpaling kepadanya seraya berkata,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya.

mungkin orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan itu tetap dihitung dan bernilai besar di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala, barang siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar zarah pun, Allah akan melihatnya. Quran Surat Al-Zilzal.

Pendengar, di antara tanda yang menunjukkan seseorang mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan akhir perjalanannya adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal perjalanannya. Jikalau semenjak langkah pertama ia sudah melandaskan perjalanannya di atas tuntunannya yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim dan tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan besar di akhir perjalanannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jikalau kita memulai pendidikan dengan jalan yang benar, tidak pernah menipu, menyontek dan lain sebagainya, maka perjalanan hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Seakan-akan kita tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup, perjalanan kita akan lancar-lancar saja. Awal yang baik adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Pendengar, di antara tanda-tanda kesuksesan akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaannya.

0: عن أبي مسلم وقيل أبي الإياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Muslim ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Aku tidak bisa, jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan. Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mu'minin.
1: Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimunash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulai

0: kariim.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: الرجيم.
1: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

0: hudam.
1: Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: sabiq.
1: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: يعقلون.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

0: وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.
0: وَاتَّقُوا

0: الْعِقَابِ.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: kafirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

0: Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."
1: Wa

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

0: الصابرين.
1: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: muhito.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: العقاب.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

0: Tuhan,
1: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.
1: Wa

0: Fir'aun.
1: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

0: Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya

0: خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: amin.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه
1: dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan penyakit kegoncangan kedukaan rasa sakit maupun kesulitan bahkan sampai duri yang menusuknya melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya muttafaqun alaihi.
2: Ilmu astronomi berkembang seiring dengan kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat. Dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak penaklukan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah yang berbunyi, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang dimutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Mereka mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas, dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menangkapi kebutuhan akan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan mempersatukan daerah kekuasaannya. Demikian dikatakan Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah berusaha memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Setelah berhasil mengamankan situasi dalam negeri, Muawiyah segera mengerahkan pasukan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Penaklukan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Gubernur Mesir kala itu Amr bin As merasa terganggu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Karenanya Amr ibnu As mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Uqbah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara itu. Pasukan Uqbah akhirnya berhasil menguasai Kairouan hingga ke bagian selatan wilayah Tunisia. Khalifah Muawiyah kemudian membangun benteng untuk melindungi kota Kairouan dari serangan pasukan Barber dan menjadi kota Kairouan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada angkatan laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada Angkatan Laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Perancis Selatan.

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela aluminium ya. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo.

0: Fadilah pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga pendengar bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsAppnya pendengar 0853-1166-6665.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mendengar doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sunani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat, disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku, lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising multi for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Slavis the Globa. RDSFM.
1: Dan insya Allah pada hari ini kita akan berbicara dengan seorang saudara kita yang tadinya Kristen, non-Muslim, lalu masuk Islam. Seperti biasa kita akan bagi kurang lebih sesinya tentang bagaimana sebelum masuk Islam, bagaimana tanggapannya tentang Islam, kemudian prosesi masuk Islamnya, dan terakhir kita tutup dengan bagaimana kiat untuk menjaga dan istiqomah di atas keimanan. Tentu ini kalau teman-teman kita mu'alaf. Yang kemarin-kemarin juga ada kisah-kisah dari teman-teman kita Muslim, tapi mereka tadinya jauh dari agama. Sama, kisah awalnya seperti apa, perbuatan dan kesalahan mereka apa saja, apa yang menyebab mereka akhirnya mendapatkan hidayah, dan bagaimana mereka bisa istiqomah di atas keimanan itu sendiri. Maka tanpa membuang waktu lebih jauh insyaAllah, kita akan kenalan lebih jauh dengan saudara kita, walaupun sebenarnya tadi sudah ada teasernya pendek. Maka kita persilakan fadal, kalau antum mau kenalin nama dulu, umur, tempat tinggal di mana, biar teman-teman lebih jauh kenal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Delvano Karis. Sekarang saya tinggal di Bandung. Asli Semarang, tapi sekarang tinggal di Bandung, Ustaz. Dan sekarang saya sudah berkeluarga, alhamdulillah. Sudah 2 tahun menikah dan dikaruniai satu anak, alhamdulillah, umur 13 bulan, 1 tahun 1 bulan. Dan alhamdulillah saya masuk Islam itu tahun 2019, 2 tahun sebelum saya menikah. Saya masuk Islam di akhir 2019 di bulan Oktober. Sebelumnya Ustaz, saya mau terima kasih sama Ustaz, sama semua tim yang sudah mengundang saya ke sini untuk bisa sharing, untuk bisa cerita pengalaman saya, bagaimana saya bisa menemukan agama kebenaran ini, bagaimana saya bisa menemukan agama yang indah ini.
1: Baik, sama-sama insya Allah. Di poin ini dulu, okay. Sudah dikenalkan namanya tadi tentunya, satu demi satu, sebanyak orang yang masuk Islam sehingga mereka jadi mu'alaf, dan di ruangan masjid ini pun di ta'lim kita seringkali ada yang datang mengucapkan syahadat. Pengalaman saya selama ini kan kisah mereka unik-unik ya, ada saja berbeda-beda. Nah ini mungkin biar teman-teman bisa tahu bagaimana awalnya antum ini, tadinya non-muslim, bagaimana tanggapan tentang Islam, kemudian bagaimana prosesi masuk Islamnya.
2: Tadinya tanggapan tentang Islam ya Ustaz, sebelum saya menemukan Islam, itu saya itu kalau mandang Islam, apalagi mandang orang-orang seperti Ustaz ini dulu, orang-orang yang punya brewok gitu, jenggot, pakai peci putih, itu di mata saya udah takut saya Ustaz, jujur saya takut, jujur kalau ngelihat tuh kayak, aduh. Kalau misalkan ketemu di jalan, menghindar deh. Gitu.
1: Kenapa? Takutnya kenapa? Kan bukan harimau, bukan singa, bukan manusia biasa. Cuma bukan. Bedanya jenggotnya ada, yang satu nggak ada jenggotnya.
2: Ya gitu.
1: Takut dengan rambut saja, dengan jenggot.
2: Bukan sih Ustaz. Takutnya bukan takut dipukulin, tapi kayak mandang rendah gitu Ustaz. Kayak isinya apa sih orang gitu. Kayak dulu tuh kalau mikir orang Islam itu berarti orang sesat, kayak kok bisa sih orang ini Islam gitu loh Ustaz. Kayak kalau ada orang ya bangga dengan keislamannya, ini gimana sih orang salah kok bangga gitu Ustaz.
1: Oh berarti pandangannya pada saat itu negatif.
2: Negatif, intinya.
1: Sangat ya,
2: negatif.
1: Menganggap ini adalah orang Islam sesat.
2: Ya sangat sesat dulu gitu. Bahkan dulu tuh saya tuh saya waktu Kristen tuh saya tuh fanatik banget dengan agama saya dulu. Dan saya bahkan sangat mencintai agama saya dulu. Saya tuh orang paling marah kalau agama saya dihina, saya paling marah kalau Tuhan saya dihina. Nah, dulu banyak oknum-oknum Ustaz, oknum-oknum orang-orang Islam ini yang suka menghina-hina Tuhan saya. Apalagi saya tuh dulu tuh benci banget sama Islam karena mentang-mentang mayoritas di Indonesia terus kurang ajar gitu Ustaz. Kalau di komen di mana tuh suka seenaknya gitu. Suka kalau komen mereka ngomong lakum dinukum waliyadin, Allah bohong gitu. Orang buktinya gereja digusur semua, orang-orang Kristen disakiti, dihina dan lain-lain. Mana yang lakum didukum waliyadin gitu. Dulu makanya sebenci itu sama Islam.
1: Tapi memang itu kebencian yang muncul itu ada faktanya. Maksudnya ada umat Islam yang melakukan itu. Kayak ya, misalnya gereja digusur tadi misalnya, atau orang Kristen dihina.
2: Ada Ustadz, banyak Ustadz. Nah itu kenapa dulu pandangan saya sama orang-orang Islam itu sangat-sangat buruk. Karena waktu saya dulu Kristen, saya juga melihat banyak hal yang tidak ingin saya lihat gitu.
1: Tapi di poin itu kan kita harus bisa, walaupun antum sudah Muslim sekarang ya. Ya maksudnya kita harus adil melihat. Ya. Secara kacamata luas di Indonesia ini kan umat Islam mayoritas ya. Kan gitu. Tapi kita lihat dari sisi perekonomian, kewarganegaraan gitu kan. Apalah itu kan non Muslim dengan sangat leluasa kan.
2: Betul, Ustaz.
1: Maksudnya mungkin bisa kita katakan 80% ekonomi Indonesia di tangan-tangan orang non Muslim.
2: Betul, Ustaz.
1: Dan itu di tengah-tengah mayoritas Muslim. Jadi kalau ada beberapa individu mungkin yang melakukan itu, sekaligus mungkin ada teman-teman non-muslim yang nonton ini kan, mereka juga mungkin punya persepsi yang sama. Kita perlu berikan gambaran. Kita harus adil melihat proporsionalnya. Maksudnya, apakah memang semua muslim begitu? Atau memang ini hanya individu tertentu? Nah kalau individu tertentu kan tidak boleh jadikan tolok ukur. Kalau itu memang, oh Islam semuanya begitu. Alhamdulillah antum sekarang sudah dapat hidayah, nanti kita dengar cerita yang lebih lanjut ya. Okay. Tapi ini untuk teman-teman kita yang mungkin punya persepsi yang sama, yang kebetulan mengikuti mungkin acara kita ya. Karena memang saya dapat informasi acara-acara kita cukup banyak non-muslim yang ngikutin, dan mereka juga coba mencerna. Oh ini masuk Islamnya kenapa? Ada datangnya, yang ada bahkan yang datang sini masuk Islam itu karena dia menonton orang non-muslim yang lain masuk Islam. Dia hanya menaruhkan diri untuk masuk syahadat di sini. Jadi mungkin di poin ini saja dulu yang substansial bahasan itu, kita harus proporsional dan adil kan dalam masalah seperti itu. Karena terbukti orang negara Indonesia yang non Muslim semuanya aman-aman saja. Yang paling beberapa individu mungkin Muslim yang mengganggu, dan ada juga beberapa individu non Muslim yang mengganggu Muslim. Tapi itu tidak jadi tolak ukur. Bahwasanya oh semua berarti non Muslim seperti itu.
2: Ya.
1: Terus lanjut silakan.
2: Awalnya kenapa saya negatif sama Islam dulu seperti itu Ustaz. Saya menganggap kayak tadi Ustaz, saya menganggap bahwa kalau misalkan satu orang Islam seperti ini, oknum, berarti ajarannya memang seperti itu.
1: Semuanya.
2: Berarti ya dulu saya kan melihat Islam itu ya dari orang Islamnya. Dan yang saya lihat yang oknum buruknya Ustaz. Bukan orang Islam yang
1: baik.
2: Yang baik, yang bukan yang menjalankan syariat sesuai dengan ajarannya. Tapi orang Islam yang cuma teriak-teriak Islam, tapi dia kosong ilmunya gitu. Makanya dia melakukan sebuah tindakan yang itu pun di Islam tidak dibenarkan.
1: Itu dari umur berapa itu persepsi seperti ini ada kira-kira?
2: Saya dari SMA Ustaz.
1: Dari SMA. Itu karena pengaruh lingkungan atau karena inisiatif sendiri melihat kejadian?
2: Inisiatif
1: Ustaz. Inisiatif sendiri. Sampai umur berapa kira-kira?
2: Saya sampai di umur 2015-2016 Ustaz.
1: Itu berarti masih seperti itu?
2: Masih seperti itu terus.
1: Dalam kondisi membenci Islam di saat itu, apa saja yang antum lakukan? Ada gak yang dilakukan spakter jangnya untuk menyerang Islam misalnya, atau mencari kesalahan atau apa?
2: Ada Ustaz. Saya tuh selalu nyari orang-orang Islam, teman-teman saya yang Muslim, dan saya selalu ajak mereka diskusi, debat gitu Ustaz. Saya suka banget buat ngajarin-ngelekin, astagfirullah, buat ngajarin-ngelekin Tuhan mereka, Nabi Muhammad SAW. Dulu saya suka hina, saya suka jelek-jelekin di depan teman-teman saya yang Muslim. Dan saya beruntungnya teman-teman saya yang Islam dulu itu pengetahuan tentang Islamnya sangat minim Ustaz. Bahkan saya lebih tahu agama mereka daripada mereka tahu agama mereka Ustaz. Nah enaknya untuk saya enak untuk nyerangnya Ustaz. Jadi kalau saya kasih fakta dan mereka gak tahu kayak, masa sih? Nah gak tahu kan? Makanya, nah akhirnya saya suka banget untuk mencoba memurtadkan orang-orang Islam dan mengajak mereka untuk masuk ke
1: Kristen. Oh gitu. Pernah berhasil gak?
2: Hampir berhasil Ustaz.
1: Oh hampir.
2: Hampir pernah.
1: Tapi belum berhasil ya?
2: Tapi pernah ngebikin orang udah gak sholat gitu Ustaz.
1: Berarti tanggung jawab antum sekarang ajak dia sholat tuh.
2: Sudah Ustaz.
1: Oh sudah.
2: Alhamdulillah.
1: Tenang-tenang, ini masih di awal episode. Belum. Oke, jadi ada upaya untuk berdialog sama mereka, mengajak mereka keluar dari Islam karena kebencian tadi itu.
2: Karena kebencian.
1: Melihat dari sikap individual.
2: Betul.
1: Sebagian orang yang melakukan pelanggaran.
2: Ya. Okay, karena terus, karena dulu melihat Islam bukan dari ajaran aslinya, tapi dari manusia-manusianya kan Ustaz. Nah jadi terus kebencian itu terus tambah benci. Jadi dulu sempat ada saudara yang mualaf, saya langsung serang Ustaz. Kayak, ngapain mualaf, gila orang ini. Kamu mau ngapain masuk Islam, menyembah siapa? Kamu tuh gak sayang sama Tuhan kamu, gitu-gitu Ustaz. Pokoknya saya tuh paling membela agama saya banget lah Ustaz dulu. Saya bahkan pernah bersumpah dan berjanji Ustaz di depan mama saya, di depan eyang saya pernah berjanji, jangan panggil aku Vano kalau aku masuk Islam. Vano selama hidup di dunia, Vano tidak akan pernah memeluk Islam. Itu agama sesat, nabinya sesat, agama palsu, nabinya juga palsu.
1: Itu sampai 2015?
2: Itu saya janji seperti itu di tahun 2015-an Ustaz. 2015-2016 saya janji seperti itu. Saya saking saya ngelihat Islam saking gak sukanya, saya berjanji untuk, saya bersumpah bahkan, untuk saya tidak akan pernah
1: masuk. Waktu itu tidak pernah ketemu sama muslim yang punya kapabilitas ilmu yang cukup misalnya untuk berdiskusi. Kan tadi dikatanya teman-temannya ini rata-rata kurang tahu agama Islam.
2: Ya, saya waktu itu belum pernah Ustaz. Dari sebanyak teman saya yang sholat 5 waktu cuma 1 orang Ustaz.
1: Oh, jadi memang ketemunya orang-orang gitu.
2: Iya Ustaz. Jadi saya apa ya, kayak orang Islam itu ya sama kayak saya kok. Waktu sholat gak sholat, terus apa yang membedakan gitu. Apa yang beda dari Islam dan kita. Bahkan mending saya Ustaz, saya masih 1 minggu sekali ke gereja waktu itu. Teman saya itu gak pernah ibadah sama sekali gitu. Dan saya ngelihat orang-orang lingkungan saya gitu semua, dari SMP, SMA, kuliah gitu semua Ustaz. Bahkan ada yang Jumatan aja gak Jumatan karena takut nanti kuliahnya terlambat Ustaz. Jadi kayak, oh ya udah memang seperti itu gitu.
1: Berarti ini pelajaran luar biasa dari poin ini dulu ya, ikhwan akhwat sekalian. Kita lihat bagaimana adanya non-muslim, walaupun beliau sudah dapat hidayah sekarang. Nanti kita dengarkan bagaimana masuk Islamnya. Tapi salah satu yang membuat kebencian yang ada, seakan-akan apa sih Islam itu? Karena memang individu-individu justru tidak melaksanakan agama. Mereka gak sholat, mereka gak hadir Jumat tadi. Takut ketinggalan kuliah, akhirnya meninggalkan sholatnya. Akhirnya muncullah penilaian dari orang non-muslim, oh apa itu Islam? Kan seperti itu. Dan ternyata ini mungkin mayoritas di sekitaran Tumbara saat itu ya.
2: Ya mayoritas, cuma 1 orang Ustadz yang sholat 5 waktu. Cuma benar-benar 1 orang itu yang saya
1: waktu. Itu juga Senin Kamis kali.
2: Enggak Ustadz, dia rajin.
1: Dia rajin, okay.
2: Dia rajin sampai sekarang.
1: Baik, setelah tahun 2015 sekarang kita bicara. Ya. Apa step apa yang terjadi di situ? Apakah memang masih sama dengan sebelumnya atau ada perubahan? Mulai berpindah, kan ini masuk Islam 2019 nih.
2: Ya.
1: Berarti 4 tahun sebelum masuk Islam.
2: Ya. 2015 Ustadz, saya mulai berbisnis travel umroh saat itu. Tapi agamanya masih Kristen.
1: Dalam kondisi Kristen. Berarti benci Islam tapi bisnisnya umroh.
2: Ya, karena dulu saya berpikir kayak.
1: Berarti enak. Tanda kutip, yang jahat ini siapa sebenarnya?
2: Saya Ustaz.
1: Karena tadi kan antum serang mereka, antum memurtadin mereka gitu kan.
2: Ya.
1: Sekarang lagi dalam kondisi benci, ternyata 2015 buka travel umroh.
2: Iya Ustaz.
1: Waktu itu gimana ceritanya sampai bisa buka travel umroh? Ada partnernya orang muslim?
2: Ada Ustaz. Cuman saat itu saya lihat peluang, ya bahkan yang ngajak saya dengan kakak saya waktu itu Ustaz. Saya dan kakak saya sama-sama Kristen. Kayak, wah bikin umroh enak nih. Karena semua orang Islam umroh gitu kan. Tiap
1: bulan. Jadi murni komersial.
2: Ya, murni nyari duit Ustaz. Nyari duit. Tapi tetap pelayanannya tetap bagus. Saat itu tetap bukannya yang langsung nipu gitu, enggak. Kita pelayanannya tetap bagus. Nah sejak saya punya tur umroh itu, mau gak mau kan saya harus belajar bagaimana cara pakai kain ihram, ngajarin jamaah. Ibu nanti insya Allah kalau di sana saya sosokan
1: ngomongnya insya Allah.
2: Ya.
1: Jadi orang taunya itu muslim
2: pada saat muslim. KTP saya juga Islam Ustaz. Nah.
1: Berarti makin jelas nih tanda kutipnya nih.
2: Iya Ustaz.
1: Oke, terus
2: saya kalau ke kantor itu saya pakai baju koko, rapi, pakai peci gitu, selalu gitu Ustaz.
1: Kalau azan sholat juga kali?
2: Enggak Ustaz.
1: Oh enggak.
2: Oh, saya tapi kalau Jumatan Ustaz buat nyebarin brosur dulu.
1: Oh, berarti di Jumat itu ada non muslim sebarin brosur. Ya, terus
2: saat mau cari brosur.
1: Terus ya, kalau terjadi pada antum bisa terjadi pada yang lain berarti.
2: Ya, mungkin Ustaz.
1: Oke. Okay.
2: Terus saat itu
1: bagaimana travelnya? Jalan.
2: Jalan. Alhamdulillah, alhamdulillah jalan Ustaz. Saya punya 24 alhamdulillah ya. Saya punya 24 kantor cabang saat itu Ustaz di Jogja, Solo, Surabaya, Semarang. Dan alhamdulillah juga berangkat terus itu Ustaz setiap minggu 100 200 orang, 300 orang gitu. Terus dari situ Ustaz tadi
1: mau nggak mau akhirnya mau harus belajar
2: mau, ya mau nggak mau kan harus ngajarin jamaah mas nanti Ka'bah tuh nanti gimana tawafnya gimana sa'inya gimana aduh harus belajar dong Ustaz. Oh Nabi Ibrahim dari Hajar seperti ini, dari Nabi Ismail seperti ini, belajar dulu dari sirahnya mereka, Ka'bah seperti apa, ditinggikan siapa, awalnya Ka'bah dari mana. Saya belajarnya dari sana Ustaz, belajar sa'i, tawaf, akhirnya mau nggak mau belajar urutan sunnah ini Ustaz waktu itu. Apa sunnah umroh, setelah umroh nanti menghadap minum air zam-zam berdiri dan lain-lain, hafal dulu saat terus saat belajar itu lalu baru
1: posisi antum kan sebagai owner sini
2: ya,
1: tapi masuk juga untuk isi manasik gitu.
2: Kadang untuk openingnya Ustaz,
1: untuk opening
2: untuk pembukaannya, untuk isi manasik nanti yang ngisi tetap ada Ustaz, cuman untuk ngisi pembukaan takutnya jika ada jamaah bertanya kan kalau nggak bisa kan aneh Ustaz. Ini punya umroh kok nggak tahu gitu. Nah makanya waktu itu belajar
1: takut kebongkar kalau ini non muslim ya. Oke, terus
2: nah, saya mau pesan untuk jamaah saya dulu tapi saya tetap dulu dengan tetap kualitas yang terbaik kok Ustaz. Saya nggak nipu, tetap saya tetap tidak nipu
1: tapi nipu status kan,
2: nipu status.
1: Ya, oke, terus pelajari Islam nih sekarang 2015 buka travel mulai pelajari Islam
2: tuh.
1: Pada saat belajar Islam itu ada sentuhan-sentuhan yang terasa mungkin secara keimanan, mau tahu tentang Islam atau belum?
2: Belum Ustaz. Tahun 2015 itu kan belajar Islam. Akhirnya lebih dalam lagi belajarnya. Belajar lebih dalam lagi, akhirnya saat itu saya tambah takut Ustaz. Saat belajar Islam tuh takut untuk belajar Islam, takut banget Ustaz. Tahun 2016 tuh
1: takutnya
2: saya
1: jadi pengikut.
2: Iya, saya tuh takutnya waktu baca kok masuk akal ya? Kok benar ya? Kok gini ya? Oh ternyata kok nabinya bagus ya gitu loh Ustaz. Jadi kayak menemuin fakta. Dulu saya tuh paling gencar dan paling suka nyerang tentang nabi kita berpoligami. Saya suka nyerang. Oh nabi poligami, apa itu nabi poligami? Terus saat saya belajar di agama saya ternyata nabi Abraham, dulu saya panggilnya nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ternyata istrinya dua. Saya buka istri, loh ternyata loh. Saya kaget kok nabi-nabi di kitab saya kok berpoligami semua. Jangan-jangan benar nih poligami. Gitu. Nah makanya yang saya serang satu-satu
1: tertepis
2: semua gitu dengan apa yang saya pelajarin sendiri. Kayak oh, ternyata nabi yang berpoligami bukan Nabi Muhammad, tapi kenapa yang disalahin Nabi Muhammad doang nih tentang poligami? Ternyata banyak banget nabi-nabi yang berpoligami nih. Berarti memang syariatnya Allah dong gitu. Nah akhirnya mulailah saat saya belajar Islam, saya takut Ustaz buat belajar Islam karena takut saya percaya. Akhirnya saya tutup, udah gak mau belajar Islam lagi.
1: Itu tahun berapa?
2: Itu tahun 2016 Ustaz.
1: Berarti setahun berjalan?
2: Setahun berjalan gak mau belajar Islam lagi. Udah gak mau tahu kebenaran lagi. Saya tutup telinga. Karena di hati saya tuh, saya sayang sama Tuhan saya yang salah itu Ustaz. Maksudnya dari kecil saya berdoa sama dia, saya meminta sama dia, terus harus move on sama misalkan dulu kita berpindah ke lain hati aja sebagai manusia berat, ke istri, ke anak aja berat, apalagi ke Tuhan yang kita anggap Tuhan gitu Ustaz. Kan berat banget, kayak mau ninggalin kayak aduh.
1: Sayang banget.
2: Sayang. Saya udah hampir tahu kebenarannya bahwa Islam ini benar nih, tapi enggak lah, masa benar? Ya enggak lah. Pasti agama saya yang benar.
1: Oke, 2016 apa yang dilakukan?
2: Nah, akhirnya saya
1: tutup nih, enggak belajar lagi Islam.
2: Saya belajar agama saya sendiri, Ustaz.
1: Kembali ke Kristen.
2: Iya, saya mikir, ngapain saya belajar Islam? Kan saya bisa mendalami agama saya sendiri gitu. Saat saya mendalami agama saya dulu, Ustaz,
1: maksudnya belajari kembali Alkitab.
2: Iya, saya belajari kembali Alkitab
1: di
2: Alkitab.
1: Sebelum terdorong untuk belajar Alkitab ini sebelumnya sudah mendalami Alkitab atau belum ya?
2: Belum.
1: Justru ini mendorong untuk belajar Alkitab.
2: Betul, Ustaz.
1: Oke, terus
2: saat itu saya akhirnya karena belajar Islam ini dan takut akan kebenarannya Islam, saya belajarlah Alkitab supaya oh pasti ini yang benar nih, coba kita baca, kita bandingkan, pasti lebih baik. Saya gitu Ustaz waktu itu. Bacalah saya mulai hari pertama, hari kedua saya baca terus. saya waktu itu berjanji sama diri saya sendiri, aku bakal baca ini tanpa doktrin masa kecil, tanpa doktrin.
1: Jadi murni kayak orang baru belajar.
2: Ya. Oke. Okay. Bener-bener baca apa yang ada kita lihat dan kita baca dan kita telaah dan kita lihat versi-versi, kan banyak versinya Ustaz. Saat itu saya tuh punya banyak versi di rumah. Alkitab saya tuh ada tahun cetakan tahun 96, 98, 76 itu saya bandingkan semua Ustaz.
1: Beda-beda semua.
2: Beda-beda Ustaz. Nah, terus waktu itu saya Ustaz, saya tuh paling marah kalau dibilang, "Aduh, Injil kamu udah diubah." Nah, kalau ada orang Islam kayak gitu, saya marah banget Ustaz dulu. "Oh, fitnah kamu. Injil saya itu terjaga gini-gini-gini." Saya marah. Tapi waktu saya belajar itu Ustaz, saya ngelihat cetak tahun 98, tahun 2000, kok beda gitu. Akhirnya saya kok beda ya? Enggak, ini mah cuman karena
1: beda. Seperti apa contoh misalnya? Kasih teman-teman contoh. Misal karena ini semua enggak ada pembaca Injil di sini.
2: Misal ada di tahun dulu ada pengharaman babi
1: Ustaz. Pengharaman babi.
2: Ya, pengharaman
1: sudah babi. Sudah ada dalam Injil.
2: Sudah ada Ustaz. Tapi di tahun dulu itu dilarang babi. Tapi sekarang cetakannya baru terus diganti babi hutan.
1: Ustaz. Oh, tambah hutan.
2: Tambah hutan. Jadi yang ada di hutan.
1: Jadi kalau
2: ada,
1: selain babi hutan halal.
2: Halal Ustaz. Nah, terus saya lihat ini kok ternyata beda-beda juga.
1: Ini gitu. Versi 98 sama 2000 gitu.
2: Saya lupa tahunnya. Tapi yang jelas beda Ustaz. Itu bisa dicek juga kok. Waktu itu saya baca, mulai baca. Terus mulai di situ waktu saya baca dari pertama, saya baca, "Oh, ini pasti yang benar ini nih, lebih bagus dari Islam." Oke, sekarang saya baca. Waktu saya baca, setiap kali saya baca, saya selalu kayak, "Loh, kok Islam? Loh, kok Islam? Loh, kok Islam?" Saya selalu kaget, kok ajaran saya ini ternyata yang melakukan kok malah orang-orang Islam gitu Ustaz. Saat itu saya bingung kok di
1: kasus pengharaman babi tadi misalnya. Iya,
2: pengharaman babi misalnya.
1: Yang lain, saya kayak khamar ada juga pengharaman.
2: Oh, kalau khamar enggak Ustaz? Khamar enggak. Khamar boleh, cuman tidak boleh sampai mabuk aja ya.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Enggak boleh sampai mabuk Ustaz.
1: Berarti kalau cuma satu gelas enggak mabuk enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa Ustaz.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
1: Kalau antum enggak boleh ya.
2: Ya, kan kalau enggak salah baru diharamkan setelah Nabi Muhammad itu ya Ustaz. Ya. Terus saya tuh baca ada ayat, ya ini saya takut nanti di ini, pokoknya ada tentang hijab Ustaz. Hijab, ayat detailnya enggak saya ini.
1: Okay.
2: Hijab. Terus wanita harus menggunakan hijab jika menghadap Tuhannya gitu tuh.
1: Itu dalam Injil ada begitu?
2: Ada. Ada. Terus kaget lagi Ustaz. Kayak, "Loh, kok Islam lagi? Kok Islam?" Terus saya akhirnya belajar lagi agama-agama Samawi ini Ustaz. Dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Saya belajar lagi. Kok yang gak pakai hijab cuman golonganku ya? Si Yahudi pakai hijab, si Islam pakai hijab. Aduh, gimana nih? Nah, semakin saya belajar agama saya sendiri, semakin saya dibuat percaya sama Islam Ustaz.
1: Itu berapa lama proses? Tahun 2016 nih?
2: Sampai 2016 tahun lagi Ustaz, sampai 2017.
1: Sampai 2017, ya. Oke.
2: Okay. Semakin, tadinya saya gak mau belajar Islam karena takut percaya Islam. Saya mau belajar agama saya sendiri. Saat saya belajar agama saya sendiri kok malah tambah percaya sama Islam gitu Ustaz.
1: Okay.
2: Jadi kayak, ya udah mau gak mau kayak dipaksa belajar Islam lagi. Akhirnya saya memutuskan buat belajar Islam lebih dalam. Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa sih sahabat-sahabat yang dikatakan sahabat? Dulu saya dipikiran saya tuh sahabat tuh orang yang bergandengan tangan gitu-gitu loh Ustaz. Ternyata dulu dipikiran ternyata kan beda gitu. Saya belajar siapa sih sahabat. Terus apa sih Quran? Gimana sih hukum-hukumnya? Kenapa setidak adil itu Islam gitu. Saya dulu kan selalu menganggap Islam ini adalah agama satu-satunya yang tidak adil di dunia ini. Karena boleh, tadi Ustaz, boleh poligami. Karena boleh ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh, nggak adil dong. Orang kita hidup di dunia kan boleh menikmati apapun gitu. Dulu saya seperti itu. Terus saya akhirnya belajar lagi tentang Islam. Akhirnya saya tahu bahwa Islam adalah, saat itu dari hasil belajar saya meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sorry Ustaz, saat itu saya bukan bilang satu-satunya, tapi hanya satu agama. Yang lain bukan agama, yang agama memang cuma Islam dan selalu Islam dari awal zaman sampai sekarang. Agama memang cuma satu ini, Allah tidak pernah menurunkan agama lain dan inilah kebenaran. Saat itu saya
1: kenapa bisa muncul keyakinan itu?
2: Karena
1: apa? Pada saat kembali belajar Islam lagi, apa pemicunya sehingga muncul? Kan ini konsep dasar memang, dasar sekali dalam Islam. Kalau agama Allah kan cuma satu, Islam. Kan tadi lagi mempelajari Islam kan, muncul ide ini, pendapat ini, baca buku atau?
2: Baca buku, Ustaz. Saya tentang ide ini, tentang kesimpulan saya tadi, dari hasil belajar saya tahun 2017 itu, kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena menurut saya agama itu harus suci saat itu. Agama harus suci. Manusia itu menurut saya saat itu tidak suci. Jika agama ini turun dari manusia, diciptakan oleh manusia maksudnya, berarti saya tidak mau mengakui bahwa itu agama. Agama harus dari Allah. Agama harus dari Tuhan. Kalau itu tidak dari Tuhan, tidak dari Allah, ya udah, saya tidak mau mengakui itu agama. Setelah saya belajar agama-agama saat itu, saya hanya menemukan yang jelas, yang eksplisit bahwa Tuhannya menurunkan agama tersebut di kitabnya dan nabinya cuma Islam, Ustaz. Jelas bahwa Allah memberi Islam, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat jelas. Dan saya tidak pernah menemukan sangkut pautnya agama dan Tuhan di kitab-kitab lain, Ustaz. Jadi yang sangat jelas, yang eksplisit itu hanya di Quran.
1: Itu tahun 2017 ya?
2: 2017.
1: Oke. Okay. Ini masih 2 tahun lagi untuk masuk Islam nih?
2: Ya.
1: 2019. Lagi. Apa stepnya setelah itu gimana?
2: Nah, saat itu 2017 saya sudah...
1: Ini sebentar dulu, travel masih jalan?
2: Travel udah bangkrut, Ustaz.
1: Oh, udah bangkrut?
2: Udah bangkrut.
1: Tapi tidak ada hubungannya bangkrut dengan belajar Islam?
2: Gak ada sih, Ustaz.
1: Oh, gak ada?
2: Gak ada, gak ada.
1: Karena jangan sampai pas bangkrut terus dipelajari.
2: Gak,
1: Ustaz. Okay.
2: Terus? Terus akhirnya tahun 2017 saya sudah yakin bahwa satu-satunya agama itu hanya Islam. Tapi saya gak mau meluk Islam, Ustaz. Tahun 2017. Karena apa? Saya yakin saat saya syahadat itu adalah komitmen saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya menjalani syariatnya.
1: Syariatnya, gitu. Perintahnya.
2: Iya. Saya gak mau cuman syahadat untuk manusia, di depan manusia biar terlihat baik dan lain-lain. Saya gak mau, karena syahadat ini kan komitmen sama Tuhan.
1: Betul.
2: Dan saya harus menerima resiko dari syahadat ini. Apa resikonya? Syariatnya Allah gitu. Tapi waktu itu saya gak mau banget syahadat karena saya mager sholat, Ustadz. Kayak, wah, sholat gitu. Saya kan dulu ya masih manggung-manggung gitu, Ustadz. Saya manggung-manggung ke tempat-tempat malam gitu, Ustadz. Terus kayak gak mungkin lah bangun.
1: Berarti siap. Kalau masuk Islam gak boleh lagi ke situ gitu ya?
2: Ya.
1: Gak boleh manggung, gak boleh ke klub malam gitu.
2: Ya, homer gitu, Ustadz. Kan. Kayak, ah, gak banget ya gitu. Nah, tetap walaupun saya sudah meyakini Islam itu agama yang benar, tapi tetap masih belum hilang, Ustadz. Kalau Islam tuh ah norak gitu loh, Ustadz. Kayak belum hilang itunya, kayak aduh kaku gitu. Kayak ah masa apa-apa gak boleh, itu masih.
1: Ini masih ada jaring setan yang nyangkut pada saat itu. Kan sudah awal 2016 sudah mulai yakin tapi masih belum mau.
2: Yeah.
1: Terus mulai belajar lagi dan seterusnya sampai ke sini.
2: Yeah.
1: Oke, okay, seterusnya
2: akhirnya sampailah di suatu malam, karena saya malas sholat tadi, Ustadz, dan malas menjalankan syariat Islam yang menurut
1: maksudnya
2: saya.
1: Maksudnya waktu itu gambarannya sholat itu berat?
2: Berat, Ustadz. Lima kali soalnya, Ustadz.
1: Sehari lima kali?
2: Ya, waktu itu saya seminggu sekali aja, wah, magernya minta ampun, Ustadz. Apalagi lima kali sehari, gitu. Waktu itu pikirannya, wah, gak bakal bisa. Udah optimis, gak bakal bisa, udah, gitu. Terus apa? Akhirnya terjadilah, Ustadz. Di tahun, nah ini tahun-tahun, dua tahun setelahnya tuh saya setiap malam, Ustaz, gak tahu kenapa saya tuh selalu tiba-tiba ketakutan, Ustaz, nangis gitu. Nangis, ketakutan, akhirnya sampai di kamar sendirian tuh saya
1: takut apa?
2: Gak tahu, Ustaz, sampai detik ini saya gak tahu. Saya ketakutan, rasanya gak enak. Rasanya saat itu, Ustaz, alhamdulillah saya tuh uang ada, saya cukup dikenal saat itu, apa yang saya mau beli bisa. Apapun bisa gitu, Ustaz. Saya tuh sampai bingung, apalagi sih ini? Mau ngapain? Kok rasanya masih seperti ini? Rasanya enggak enak ini. Saya tuh sampai detik ini tahu, Ustaz. Teman-teman di luar sana yang tidak merasakan nikmatnya iman, pasti rasanya seperti saya saat itu. Saya tahu banget, Ustaz. Karena saat itu ternyata itulah rasa saya tidak punya iman, Ustaz. Saya tuh depresi, nangis terus, rasanya... Nah, enak, Ustaz.
1: Berarti itu muncul begitu saja?
2: Muncul ya? Setiap malam, Ustaz.
1: Oke, okay, itu sudah masuk tahun 2019?
2: Itu masih, itu 17-18, Ustaz. Setiap malam selalu seperti itu. Nah, akhirnya pernah malam-malam akhirnya saya tahu, saya nangis banget karena saya saat itu takut mati, Ustaz. Saya udah tahu kebenaran. Yang saya paling takut adalah saya tuh udah tahu kebenaran bahwa Islam ini adalah agama yang benar, agama yang hak, tapi saya gak mau syahadat. Saya takutnya adalah kalau saya mati malam ini, semua itu akan terlambat. Saat semua sudah terlambat, tidak akan ada harapan lagi saat saya nanti masuk neraka gitu.
1: Itu muncul spontan.
2: Spontan Ustaz, saya mau tidur.
1: Itu berlarut-larut atau cuma sekali?
2: Berlarut-larut. Ustaz.
1: Berlarut-larut, oke. Okay.
2: Berlarut-larut. Saya takut kalau misalkan di dunia ini saya menyesal, saya masih punya harapan untuk bangkit. Tapi bagaimana jika saya menyesal di akhirat dan kondisi saya belum bersyahadat? Jangankan harapan, waktu sudah tidak ada. Dan saya waktu itu paling takut dengan konsep neraka adalah konsep di mana ada kata kekal selamanya. Itu yang saya paling takut konsepnya. Misalkan saya pernah membayangkan saya di penjara, Ustaz. Oh, kalau di penjara gimana rasanya? Saya bukan pengen, Ustaz, cuman waktu itu pernah bayangin. Tapi orang di penjara itu masih punya pengharapan keluar. Tapi kalau di neraka terus tidak punya pengharapan keluar, selamanya, itu adalah konsep yang sangat mengerikan, selamanya itu. Saya nangis, Ustaz. Saya takut kalau saya gak syahadat gimana nih? Gimana nih? Tapi tetap saya gak syahadat, Ustaz. Tetap aja saya gak syahadat. Akhirnya 2 tahun berjalan, Ustaz, setiap malam saya ketakutan. Nah, mendekati detik-detik saya syahadat, Ustaz, saya tuh suka tidur itu baru jam 5 pagi, jam 6 pagi baru tidur, Ustaz, suka begadang. Nah, selalu dengar azan subuh. Saya waktu dengar azan subuh biasanya sudah berbaring di kasur gitu, Ustaz. Sudah baring di kasur, saya itu suka merem, terus saya suka bayangin sholat, Ustaz. Walaupun saya belum hafal gerakan sholat, tapi saya suka ngebayangin diri saya sedang sholat saat itu. Dengar azan subuh tiba-tiba merem, ah bayangin lagi sholat, bayangin lagi sujud, merem, ah tiba-tiba saya nangis banget itu, Ustaz. Subuh-subuh. Gak lama setelah itu, 2019, saya minum khamr lagi, Ustaz. Itu, ya itulah, Ustaz. Ya. Saya terus akhirnya, ini aneh, Ustaz. Di malam itu...
1: Dalam kondisi mabuk, maksudnya?
2: Bukan kondisi mabuk, Ustaz. Enggak kondisi mabuk.
1: Kenapa tiba-tiba tadi celipin lagi minum khamr?
2: Iya, minum khamr, tapi minumnya cuman gitu doang, Ustaz. Jadi kayak, terus gak jadi. Tapi sudah masuk beberapa tetes gitu, Ustaz.
1: Karena di agama Nasrani belum haram itu kalau begitu ya?
2: Belum. Oh, iya. Saya masih sadar 100%.
1: Oke.
2: Okay. Setelah itu, saya duduk, diem. 1 jam setelah itu, saya telepon teman saya, namanya Benny. Namanya Benny.
1: Di jam berapa itu?
2: Jam 10, Ustaz.
1: Malam?
2: Malam. Ben, tolong ajarin aku sholat. Benny langsung, hah? Serius? Iya, tolong ajarin sholat dong. Saya gak bilang mau syahadat, saya bilang ajarin sholat. Benny malam itu juga 5 menit langsung sampai ke rumah. 5 menit ke rumah, kamu mimpi apa? Langsung teman-teman itu tahu gimana kerasnya saya sama agama saya dulu untuk mempertahankan agama saya dulu.
1: Bahkan nyerang Islam lagi.
2: Bahkan nyerang Islam. Teman-teman saya tahu. Terus saya minta ajarin sholat. Makanya dia sekaget itu, Ustaz, langsung datang ke rumah. Terus kayak, kamu ngapain? Langsung tolong ajarin sholat dong. Terus saya curhat sama dia apa yang saya rasakan. Saya kasih tahu semua. Akhirnya diajarinlah sholat, Ustaz. Diajarin sholat. Dari Takbiratul Ihram.
1: Tapi belum syahadat.
2: Belum syahadat. Diajarin sholat. Saya belajar sholat itu dari jam 10 sampai jam 3:30 pagi. Diajarin sholat sampai 3:30 pagi.
1: Lama banget itu.
2: Iya, Ustaz. Soalnya saya banyak tanya, Ustaz.
1: Oh, banyak tanya.
2: Banyak tanya.
1: Bukan karena jumlah rakaatnya banyak. Oke.
2: Okay. Saya banyak tanya, itu artinya apa, itu ngapain nih, gitu-gitu. Nah, akhirnya dia menjelaskannya juga agak panjang. 3:30 selesai, akhirnya syahadat. Akhirnya kita berdua bareng-bareng ke masjid untuk pertama kalinya sholat subuh di masjid.
1: Masya Allah. Nah,
2: itu pertama kali saya akhirnya memutuskan masuk
1: Islam. Itu tanggal berapa itu, masih ingat?
2: Lupa.
1: Lupa.
2: Oktober tapi.
1: Oktober 2019.
2: 2019. Itu okay. Alhamdulillah, Ustaz.
1: Oke, okay. Sudah syahadat banyak. Setelah sholat subuh, habis syahadat, apa yang dirasakan?
2: Nah itu, Ustaz. Itu perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya dulu pernah, Ustaz, pura-pura sholat saat Jumatan itu. Saat bagi brosur. Nah, itu kan saya pura-pura sholat. Jadi, saya gak tahu gimana ngikutin kanan-kiri aja, Ustaz. Tapi, itu perasaan yang belum saya pernah rasakan sebelumnya. Yang paling enak, Ustaz, itu mungkin 6 bulan setelah saya Islam. Untuk awal-awal mungkin belum terlalu kerasa. Tapi 6 bulan setelah saya Islam, itu tuh saya tahu. Saya tuh tahu banget rasanya. oh ternyata ini rasanya orang-orang yang dulu saya lihat brewokan pakai kepeci putih itu rasanya ini ternyata. Kayak akhirnya saya ngomong sama teman saya saat itu yang belum syahadat. Dia sudah tertarik sama Islam. Saya bilang, kamu kalau bisa saya pinjemin rasanya ini, saya yakin 100% detik ini kamu mohon-mohon sama aku untuk kamu minta syahadat. Kalau kamu tahu rasanya, kalau aku bisa minjemin kamu rasanya ini, aku yakin 100% kamu bakal memohon-mohon aku.
1: Ini di poin ini dulu. Di poin kalau antum sedang menyampaikan sesuatu kepada siapapun ya, di saat kita menyampaikan hanya sekedar ngalir, dengan antum membahasakan dengan tulus dari hati, menyerapi itu ya. Kayak tadi kan perasaan apa yang dirasakan itu yang dibahasakan ya, kan. Ya. Saya yakin kalau kamu rasakan apa yang saya rasakan, dan memang betul pada saat itu sedang dirasakan kan. Ya, itu jauh lebih mengena sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, jadi antum mengajar pun materi apapun beda kalau kita jiwai dengan tidak itu.
2: Ya terus tadi
1: akhirnya setelah antum bilang begitu apa yang dia bilang?
2: Dia bilang langsung, saya bilang waktu itu sok-sokan aja, ayo cepetan. Saya ya udah saya dakwahin dong saat itu, saya dakwahin, tapi dia tetap nggak mau kan Ustaz. Terus saya selalu kan naik mobil bareng Ustaz, saya selalu pura-pura yuk. Bukan pura-pura, saya ke masjid beneran. Terus saya bilang pura-pura gini, eh tahu nggak wudhu rasanya enak banget loh, adem, beda, wah kena air dong. Enggak, udah rasain dulu gitu. Terus dia turun wudhu gitu, apa basah semua, dingin ternyata. Ya itu saat saya kayak, loh kok rasanya beda ya gitu, padahal saya ngerasain nikmat gitu, tapi kok ini aku suruh wudhu kok nggak nikmat. Ya itu saya kayak mungkin memang harus
1: tapi pada saat itu berarti sudah ada perasaan ingin mendakwakan Islam ya,
2: sudah Ustaz.

0: Berarti lima bersaudara ini dua sekaligus masuk Islam.
1: Ya.
0: Sisa tiga.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Nah, waktu saya masuk Islam, langsung saya biasa langsung saya dakwahin adik-adik saya. Kayak Islam gini loh apa? Ayo yang mau kamu pertanyakan tentang Islam gitu. Terus terus saya ingat banget Ustaz, yang pertama menanyakan tentang Islam tuh adik saya yang perempuan. Tiba-tiba masuk ke kamar, Mas Fano, apa? Kok aku pengen masuk Islam ya? Saya kaget. Kenapa? Waktu Mas Fano belajar, aku tuh juga belajar. Karena Mas Fano belajar-belajar terus, kalau di rumah berisik, gini-gini, suka debat dan lain-lain, akhirnya aku juga belajar. Dan aku juga menemukan kebenaran di sini. Ya udah, ayo syahadat. Sekarang syahadat. Saya paksa Ustaz. Tapi tapi adik saya gak mau waktu itu. Terus udah, terus akhirnya adik saya yang cowok. Adik saya yang cowok, ayo mau tanya Islam apa, yuk di sini gitu. Terus adik saya mempertanyakan yang dulu saya pertanyakan. Kayak, kenapa di Islam boleh poligami? Kenapa Nabi Muhammad seperti ini? Saya jelaskan itu Ustaz di depan rumah saya.
0: Ya karena sudah punya jawabannya ya.
1: Ya, saya sudah punya jawabannya. Hmm. Saya jelaskan, Alhamdulillah waktu 6 bulan setelahnya saya puasa Ramadan. Saat puasa Ramadan, saat Lebaran adik saya syahadat yang cowok. Alhamdulillah. Hmm. Jadi kita sholat id bersama. Hmm. Itu adik saya udah waktu Ramadan dia juga ikut-ikut puasa tapi belum syahadat. Nah, tapi yang adik saya itu waktu belajar puasa buka puasanya pakai babi Ustaz waktu itu.
0: Oh, tapi waktu itu dia masih belajar puasa kan?
1: Masih belajar puasa.
0: Belum muslim, belum muslim.
1: Belum syahadat Ustaz.
0: Belum muslim.
1: Belum syahadat.
0: Belum syahadat, cuma belajar puasa.
1: Ya. Jadi ikut-ikut saya gitu kan, saya dakwahi terus-terus, ah ikut puasa gitu, dia ikut puasa, belum syahadat. Terus, loh kamu buka apa itu? Masuk ini, babi, dia bilang gitu. Gak boleh makan babi. Gak apa-apa, kan belum syahadat dia. Akhirnya tapi Alhamdulillah sekarang dia taat Ustaz. Setelah syahadat ya udah gak pernah.
0: Berarti dari bersaudara 5, 3 sudah masuk Islam. Ada 2 lagi Islam. Nih.
1: Ya.
0: Yang tadi perempuan nawarin diri suka mau Islam, belum masuk Islam juga?
1: Tahun kemarin syahadat Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Tahun kemarin syahadat Ustaz.
0: Juga di tangan antum?
1: Di tangan kakak. Saya lagi di Bandung. Syahadatnya di sama kakak saya yang syahadatin. Sama kakak saya Bibi.
0: Oke, berarti sisa satu orang.
1: Satu orang.
0: Satu orang yang belum masuk Islam. Yeah. Oke, kita lanjutkan ke orang tua beliau lebih dalam. Sekarang tentang masalah kedua orang tua ini. Seperti apa? Bisa diberikan gambaran ke teman-teman?
1: Orang tua saya itu...
0: Oleh ayah dulu?
1: Ya, papa. Papa itu background agamanya, Ustaz.
0: Iya.
1: Yeah. Papa itu menikah dengan mama, itu backgroundnya dulu muslim. Tapi setelah saya lahir, waktu saya masih kecil, mereka berdua pindah ke Nasrani.
0: Ke Kristen.
1: Ya, ke Kristen. Terus akhirnya kami berlima itu, anak-anaknya 5 Ustaz, itu akhirnya tumbuh dalam kekristenan. Sampai dewasa, jadi dari kecil pemahaman akidah dan lain-lain Kristen. Hmm. Jadi belum pernah tahu dan gak kenal bagaimana Islam seperti apa, akidah Islam itu seperti apa, kita benar-benar belum pernah tahu. Hmm. Nah akhirnya mama itu dan papa itu pisah Ustaz. Pisah, jadi saya dari kecil memang tidak serumah sama papa. Jadi komunikasi masih bagus dan sering, cuman memang tidak serumah, jadi jarang ngobrol kalau sama papa.
0: Tapi dua-duanya murtad dari Islam, tadinya ya, muslim gitu.
1: Iya, iya oh. Ustaz. Dua-duanya. Terus papa ini alhamdulillah Ustaz, kan kita tuh saya kalau sama papa itu kayak teman Ustaz. Papa itu orangnya juga terbuka dan suka ngobrol juga. Jadi kalau sama papa suka ngomong agama juga, tentang apalagi dulu waktu saya masih Kristen itu Ustaz, suka ngobrol sama papa tentang Islam, tentang agama-agama lain gitu. Nah akhirnya papa itu tuh tahun kemarin itu sakit Ustaz. Sakit.
0: Tahun kemarin ini berarti 2023.
1: 2023. Okay. Ya 2022 Ustaz.
0: Maaf. 2022.
1: Ya, okay. Sekarang sudah ganti tahun 2022. Jadi 2022 itu papa sakit. Papa itu ada kanker di hatinya. Terus udah stadium 4. Jadi ketahuan itu langsung stadium 4 Ustaz. Terus saat papa sakit itu tuh papa kan ngelihat anak-anaknya, saya dan kakak saya dan adik saya itu kan menurut papa saya tuh Islam yang apa ya Ustaz yang ini Islam fanatik gitu loh Ustaz. Kalau ngelihat saya, nah makanya beliau takut kalau misalkan nanti beliau meninggal dikuburkan secara Islam sama anak-anaknya.

0: Nah, makanya waktu itu beliau berpesan sama tante saya, sama adiknya papa, sama mamahnya, sama eyang saya, berpesan nanti kalau aku meninggal tolong bilang ke Bimbi Vano, Bimbi itu kakak saya, tolong bilang ke Bimbi Vano jangan kuburin aku secara Islam, takutnya dikuburin anaknya secara Islam, tolong kuburin aku tetap sama ajaran agamaku, sama Kristen, tolong hubungin pendeta dulu. Itu pendeta sudah dihubungi, Ustaz. Dihubungin pendeta, sudah pendeta datang ke rumah sakit, didoain, dan lain-lain. Terus rumah sakit memutuskan untuk, itu apa namanya, dalam medis itu memutuskan bahwa ini sudah tidak bisa ditolong dengan bantuan medis gitu, alat medis. Akhirnya papa, saya bawa pulang Ustaz ke rumah saya di Semarang. Di Semarang tuh waktu itu saya ada rumah.
1: Waktu sakit di mana? Di rumah sakit mana?
0: Di rumah sakit, ada di Semarang Ustaz.
1: Oh, di Semarang juga?
0: Di Semarang juga, ya di Semarang. Terus keluar dari rumah sakit, akhirnya saya ada rumah kosong di Semarang, papa tinggal di rumah saya kan di Bandung, jadi papa di rumah saya di Semarang.
1: Tapi dalam kondisi masih sadar?
0: Masih sadar Ustaz, masih sadar, tapi masih sudah suka ngigo Ustaz, udah suka kayak ada ular gitu-gitu. Jadi papa saya sudah
1: di
0: suka.
1: Di umur berapa itu?
0: Papa sama 52 Ustaz. 52, okay. Di umur 52 atau 51 Ustaz ya, saat meninggalnya itu.
1: Okay.
0: Terus papa, saya tuh suka telepon adik saya, Dilo, sering-sering tawarin papa untuk syahadat. Gitu.
1: Ini antum yang bilang sama adik?
0: Ya, saya bilang sama adik saya Dilo.
1: Yang sedang menjaga papanya?
0: Yang sedang jaga papa.
1: Sering tawarin ke papa Islam?
0: Ya,
1: okay.
0: Tolong sering tawarin papa, ajak papa untuk papa masuk mau Islam. Bersyahadat, tapi jangan dipaksa dengan cara yang baik. Kalau papa gak mau ya udah gak apa-apa. Pijetin lagi, kipasin papa lagi dan lain-lain. Terus papa itu kalau ditawarin Dilo, papa mau syahadat enggak gitu, papa tuh enggak pernah menolak Ustaz, tapi papa selalu bilang iya nanti ya gitu. Selalu seperti itu. 2 minggu diajak syahadat selalu seperti itu. Nah, malam terakhir itu 2 hari sebelum papa meninggal, itu papa tuh udah enggak bisa bicara sama sekali Ustaz. Suaranya sudah enggak keluar. Jadi kalau mau minta minum cuman cuman gitu, udah gak keluar suaranya. Terus malam jam 10 malam itu adik saya ke rumah saya nungguin bapak. Terus adik saya nawarin papa buat syahadat lagi.
1: Itu malam meninggalnya?
0: Malam meninggalnya.
1: Oke.
0: Okay. Papa mau syahadat, terus papa saya langsung senyum lebar, suaranya langsung keluar. Iya mau. Nah, saya selalu bilang sama adik saya, Dilo, kalau papa mau syahadat, tolong direkam. Karena tadi kan sudah ngasih pesan ke
1: adiknya.
0: Ke adiknya sama ke nenek.
1: Keluarga.
0: Ke keluarga.
1: Jangan dikubur dengan cara Islam.
0: Ya, takutnya kalau syahadatnya tidak ada buktinya, takutnya nanti kan jadi salah.
1: Ya, pertikaian di keluarga.
0: Ya, pertikaian di keluarga. Nah, saya selalu pesan sama Dilo, tolong direkam nanti kalau papa misalkan insya Allah mau syahadat, tolong direkam. Itu papa mau bersyahadat, papa senyum, terus dituntun sama Dilo. Papa ikutin Dilo. Asyhadu alla ilaha illallah. Waktu dituntun, Dilo belum selesai bersyahadat, papa langsung bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Senyum, selesai. Papa gak bicara lagi satu kata pun. Papa gak bicara satu, mengeluarkan suara sedikit pun. Papa langsung diam, melihat atas. 2 jam seperti itu, tanpa suara, tanpa kata-kata, jam 2 pagi, papa meninggal dunia.
1: Masya Allah. Berarti meninggal dalam keadaan Islam, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Itu saya langsung ditelepon sama keluarga di Semarang, papa meninggal gitu. Jam 10 malam saya dikabarin dulu, papa syahadat, dikasih videonya. Saya senang banget, Ustaz. Jam 2 dikabarin, papa meninggal. Di situ istri saya bangunin. Sayang, papa meninggal. Saya tuh senyum, saya senang kayak Alhamdulillah. Kayak ini saya gak bisa menjelaskan rasanya seperti apa. Ditinggal orang tua meninggal kok malah senang, malah senyum. Istri saya bingung, saya tuh gak nangis. Bahkan di depan jenazahnya papa, saya ngelihat, saya mandiin papa pun air mata saya gak keluar, gak bisa Ustaz. Saya gak bisa pura-pura.
1: Karena dia masuk Islam.
0: Iya, karena papa masuk Islam, karena papa bersyahadat sebelum meninggalnya. Dan saya gak bisa pura-pura sedih, saya bahagia sekali Ustaz. Saya, ya Allah, ini impian semua orang, ya Allah. kalimat terakhirnya pun kalimat syahadat gitu Ustaz. Jadi kayak saya pun gak bisa sedih, saya senang terus saat mandiin, saya bahagia saat nolatin, saat nguburin, saya jadi semangat turunin papa ke
1: ya karena ini last minute sekali, 4 jam sebelum meninggal syahadat, Masya Allah.
0: Nah saya tuh kayak, ini papa, saya tuh sampai sempat mikir acting gak ya, kayak kan ditawarin terus Ustaz syahadat 2 minggu sebelum meninggal ditawarin terus, papa kayak ngomong nanti, papa gak pernah nolak, tapi ngomongnya nanti.
1: Gak mungkin orang acting sudah mau
0: iya, mati. Makanya itu saya tuh sampai mikir, ini acting gak ya? Kayak, jangan dulu, nanti aja waktu mau meninggal. Ini mau meninggal nih, saatnya syahadat. Apakah seperti itu? Tapi saya bilang, gak mungkin kalau gitu. Mungkin, masa tahu meninggalnya? Tapi seakan seperti itu, Ustaz. Seakan tuh kayak, nanti aja waktu mau meninggal banget. Gitu loh, Ustaz. Jadi, kayak pas banget gitu, dan benar itu cuma 4 jam sebelum papa meninggal, dan papa akhirnya gak ngomong apapun lagi gitu Ustaz.
1: Oh, iya.
0: Alhamdulillah.
1: Dia tinggal mamanya ya?
0: Mama sama kakak.
1: Oh iya.
0: Sama kakak,
1: ya. Ya, berarti ini belum masuk Islam?
0: Belum. Tapi mama sangat baik Ustaz. Mama itu sama saya, sama adik saya. Itu kan saya waktu mualaf, saya di rumah masih sama mama, saya belum menikah. Mama itu yang nyiapin saya sahur, mama yang kalau saya puasa Ramadan, mama yang buka puasa itu mamah yang masak, mamah yang selalu.
1: Tapi bukan babi kan?
0: Bukan.
1: Oh iya.
0: Bukan. Mama selalu bilang, "Fano, hati-hati kamu jangan pakai panci yang ini. Panci ini habis buat masak babi gitu." Mama tuh sangat pengertian, Ustaz.
1: Oh, Masya Allah.
0: Sangat pengertian. Jadi makanya saya juga sangat bersyukur punya mamah seperti mamah saya yang walaupun kita berbeda keyakinan tapi mamah tetap
1: menghormati.
0: Sangat menghormati. Bahkan saya tuh kalau harus ke masjid subuh, "Fano, kamu gak ke masjid udah jam segini?" "Oh iya." Jadi bahkan saya bisa taat dalam Islam itu karena mama saya juga.
1: Motivasi
0: gitu.
1: Dari beliau.
0: Motivasi dari beliau. Bahkan
1: mudah-mudahan itu tanda-tanda hidayah, Insya Allah.
0: Amin Allah, amin Allah. Ya. Bahkan saya tuh pernah ngapalin Al-Ikhlas, saya gak apal-apal. Mama, bodoh gitu aja gak bisa. Gitu. Gampang gini-gini. Akhirnya mau diajarin sama mama. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya keluarga saya sangat-sangat suportif dan sangat-sangat toleransinya sangat tinggi Ustaz.
1: Oh, Alhamdulillah. Oke, sekarang kita pindah ke selanjutnya. Setelah masuk Islam nih, dengan semangat antum mendakwahi saudara, mendakwahi orang tua, Masya Allah ya. Sekitar lingkungan, teman-teman juga ada yang diajak masuk Islam?
0: Semua orang-orang yang bukan Islam pasti saya ajak masuk Islam
1: Ustaz. Apa, metode apa yang antum gunakan? Di antaranya misalnya?
0: Di antaranya metode basa-basi Ustaz. Misalkan ketemu orang Kristen, gerejanya di mana gitu biasanya. "Oh, gereja di sini. Oh, sama Pak ini ya," gitu. Misalkan berita dia siapa. "Oh, itu di sana gini ya, gini. Ngobrol, terus akhirnya bahaslah. Saya pernah Ustaz satu kejadian itu saya lagi ngaji Ustaz, lagi ngaji di Semarang sama guru saya di Semarang. Nah, asistennya guru saya itu orang Nasrani Ustaz. Dia videografernya. Tapi orang Nasrani. Guru saya bilang sama saya, "Fano, itu Nasrani juga itu kayak kamu dulu ngobrol-ngobrol sana." Langsung saya bilang, "Izin, saya mau ngobrol di luar." Saya akhirnya ngobrolnya di luar sama si kameramennya ini. Nah, si guru saya itu bilang kameramennya ini tuh orangnya memang susah buat menerima Islam gitu. Terus saya ngobrol sama dia sejam, masuk langsung alhamdulillah syahadat.
1: Ustaz.
0: Jadi saya selalu suka kayak, gimana menurut kamu gimana Islam? Saya selalu tanya, menurut kamu Islam kayak gimana? Ada pertanyaan gak sih tentang Islam? Menurut kamu kenegatifan Islam tuh di mana sih? Nah, saya tuh selalu pengen meluruskan itu semua karena dulu saya berpandangan bahwa Islam ini negatif dan tidak ada yang meluruskan saya. Dan sekarang menurut saya tugas saya adalah meluruskan orang-orang yang berpandangan negatif tentang Islam itu, Ustaz.
1: Alhamdulillah, jadi dulunya pembenci sekarang benar-benar berubah untuk mendakwahkan Islam ya.
0: Alhamdulillah Ustaz.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak berhenti sampai di situ, terus aja.
0: Salah, ya.
1: Kalau komunitas yang selama ini, yang waktu belum masuk Islam, atau mungkin sekarang mungkin apa aktivitas antum, komunitasnya itu tidak coba dibentuk satu grup atau ngobrol sama mereka?
0: Saya ini Ustaz, saya itu kemarin iseng-iseng sok-sokan Ustaz, saya itu sok-sokan, sok-sok pinter gitu Ustaz, bikin di story buat teman-teman yang non muslim tapi pengen belajar Islam boleh belajar di saya gitu kemarin. Terus delalahnya Ustaz, banyak yang ikut, yang ikut banyak, yang DM banyak, mas mau ikut dong, mau ikut dong, mau ikut dong, lah ini nih gitu. Terus saya beli di Shopee, Google Meet Unlimited itu Ustaz, saya beli Google Meet Unlimited biar tidak ada batas waktunya itu. Terus akhirnya saya kasih linknya satu-satu, akhirnya dari situlah kita sering ngobrol dan kita sering belajar bareng. Jadi ada teman-teman non-muslim yang kita rutin hampir tiap malam itu kita ngobrol Ustaz. Ngobrol tentang bagaimana sih Islam.
1: Sudah berapa lama berjalan?
0: Itu baru sebentar Ustaz, ini baru 2 bulan ini.
1: Ada efek, ada maksudnya efek positif, ada yang mau syahadat atau ada yang sudah syahadat?
0: 3 syahadat, Alhamdulillah.
1: Oh 3 syahadat, ya, Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Yang kemarin baru... yang kemarin ini orang Medan, saya nggak bisa sebut namanya karena dia minta dirahasiakan. Udah sekarang sudah pakai hijab, beli mukena dulu tadinya, beli mukena tapi belum syahadat. Akhirnya dia memberanikan diri syahadat saat Natal kemarin, bahkan saat Natal dia syahadatnya. Terus akhirnya dia syahadat dan sekarang sudah sholat terus Ustaz.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, sekarang mungkin penutupannya. Kira-kira mungkin 2 hal. Yang pertama nanti mungkin kita mulai dulu yang pertama dari bagaimana sekarang kiat antum secara pribadi mempertahankan iman ini. Apa yang antum lakukan misalnya, apakah pengajian, apakah bentuk komunitas atau apalah yang antum lakukan sehingga merasa selalu bisa konsisten dan eksis untuk misalnya mendakwahi orang. Ya. Itu mungkin satu sisi. Nanti yang terakhir, yang keduanya itu, apa kira-kira saran dan penyampaian nasihat atau mungkin kita bisa katakan saran untuk teman-teman kita yang di luar sana yang belum mengenal Islam, apa pesan antum mungkin sebagai penutup nanti kita sampaikan ya, dimulai dari yang pertama dulu tadi.
0: Kiat saya itu Ustaz, supaya ya saya itu juga pasti naik turun juga imannya Ustaz sampai sekarang, tapi saya terus mencoba untuk mendekati Allah, mendekati Rasul dengan menjalankan sunnah. Nah, saya ini pertama masuk Islam, teman-teman saya tuh selalu tanya, kamu udah pernah bolong sholat belum gitu Ustaz. Ini kok kayak sholat kok ditanyain udah pernah bolong belum, kan memang tidak boleh bolong, kenapa tanya sudah pernah bolong. Nah berarti memang landasan dasar supaya kita tetap bisa di agama ini dengan menjalankan syariat, pertama landasannya sholat 5 waktu ini Ustaz. Kalau saya terus dari awal saya masuk Islam, saya juga tiap hari dulu Ustaz, kecuali hari Sabtu, saya selalu kajian Ustaz. Selalu kajian karena saya merasa tertinggal ilmu saya dengan teman-teman saya. Saya baru masuk Islam di umur 25 tahun.
1: Berarti 6 hari dalam sepekan kajian?
0: Ya, selalu kajian.
1: Buat sendiri atau ikut kajian?
0: Ikut Ustaz. Okay. Ya, saya kan fikih masih sangat tertinggal dari teman-teman saya. Bahkan wudu aja saya masih ngapalin, apa dulu gitu. Jadi saya benar-benar belajar terus selama 1-2 tahun itu. Dalam satu minggu 6 kali kajian. Nah itu yang menurut saya paling penting Ustaz, ilmu. Karena di agama ini adalah agama ilmu gitu Ustaz. Agama yang mustahil kita menjalani agama ini tanpa ilmu. Terus makanya itu kajian itu mendatangi majelis ilmu itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan iman kita. Karena iman itu bertumbuh saat ilmu juga bertumbuh gitu buat saya Ustaz. Tadi kalau saya salah tolong diluruskan.
1: Enggak, betul.
0: Nah dan teman Ustaz sama orang-orang soleh itu kalau kumpul itu enak Ustaz. Itu juga buat saya saat saya masuk ke Islam, saya itu dulu tuh paling apa, kalau waktu zaman SMA itu kan ada anak-anak rohis ya Ustaz, yang cupu-cupu gitu Ustaz. Dulu saya kalau ngelihat anak-anak rohis itu kayak, ih apa sih ini gitu kan. Sekarang teman-teman saya anak-anak rohis semua Ustaz. Jadi itu teman-teman saya sekarang. Tapi malah saya beruntung sekarang karena saya bisa berteman dengan mereka, karena saya sekarang bisa bergaul dengan mereka, karena saya baru sadar ternyata kok orang-orang ini yang selalu nyemangatin saya, ngingetin saya tentang akhirat, malah teman-teman saya yang saya kira gaul dulu malah menyesatkan saya di dunia gitu Ustaz. Jadi ternyata dunia ini semenipu itu Ustaz. Setelah saya masuk Islam ternyata dunia nipu banget gitu. Jadi ya tadi Ustaz, sholat 5 waktu di masjid pasti itu. Kalau saya kiatnya, saya pasti saya paksakan di masjid bagaimanapun caranya. Terus ikut kajian ilmu, terus sama teman-teman yang soleh, sama baca Quran Ustaz. Udah itu sih, itu kalau dari saya untuk saya bisa semangat untuk dakwah. Dan sampai, menumbuhkan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Itu semakin kita cinta sama beliau, semakin kita semangat mendakwahkan ilmu-ilmu yang udah beliau sampaikan ke kita, Ustaz.
1: Itu jadi, biasanya kan makin mendalami sejarah beliau pasti akan muncul itu.
0: Iya, Ustaz.
1: Nah, sampai itu sekarang masih berjalan kajian 6 hari sepekan itu.
0: Nah, di Bandung sudah berkurang, Ustaz, karena jadwalnya saya harus cari lagi, Ustaz. Kalau di Semarang kan saya sudah ketemu guru-guru yang jadwalnya sudah ada gitu. Nah, di Bandung jadi berkurang intensitasnya. Jadi saya lagi nyari-nyari lagi di Bandung, Ustaz.
1: Sudah lama pindah ke Bandung dari Semarang.
0: Baru setahun.
1: Setahun. Nanti insya Allah bisa teman-teman tim bantu kasih.
0: Oh ya,
1: Ustaz. Di sana siapa Ustaz yang bisa dijadikan rujukan.
0: Alhamdulillah, ya Ustaz.
1: Ini satu pekan 6 kali. Nah, antum blok M satu kali sepekan aja masih susah. Masih negosiasi sama syaitan, ya. Pergi enggak ya gitu ya. Baik. Jazakallah khair. Sekarang mungkin yang terakhir untuk teman-teman, mungkin ada non muslim yang mengikuti acara ini, mungkin juga masih ada di antara kerabat atau orang yang kenal antum. Mungkin mereka mengikutin, kita tidak tahu. Sehingga apa kira-kira saran antum kepada mereka? Dari semua proses panjang ini, tadinya membenci Islam, terus mulai mau masuk Islam, setelah sekarang ketentraman jiwa dirasakan masuk Islam, sampai tadi bahasa itu kan bagus sekali itu kepada teman tadi, kalau kamu rasakan apa yang saya rasakan, pasti kamu kejar-kejar saya ya untuk syahadat. Nah, kira-kira pesan apa, ringkas saja kepada teman-teman orang non-muslim.
0: Buat teman-teman non-muslim yang sekarang sedang ingin belajar Islam, yang sekarang sedang mencari kebenaran, bagaimana sih sebenarnya kebenaran, tetap Allah itu tetap Tuhan kita semua, walaupun ada orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhan, walaupun ada orang di sana yang tidak menyembah Allah, tapi bagaimanapun faktanya Allah tetap Tuhan kita. Saat faktanya Allah tetap Tuhan kita, berarti Allah tetap tahu kita dan semua kata-kata kita didengar. Makanya saya sebaik mungkin saat kita sedang mencari kebenaran, saat kita lagi belajar untuk menuju ke kebenaran itu dan kita masih bingung, tetap minta sama Tuhan, tetap minta sama Allah. Saya dulu soalnya saat saya pun belum percaya sama Allah, saya non muslim, tapi saya tetap berdoa, Ustaz, untuk tetap minta petunjuk.
1: Tunjukkan.
0: Ya Allah, tunjukkan. Kalau memang Islam benar, tunjukkan. Selalu minta petunjuk. Karena bagaimanapun kita semua makhluk Allah dan kita ini hanya orang yang tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak Allah kasih izin, makanya minta sama Allah tetap, karena bagaimanapun kalian nyembah siapa, Allah tetap Tuhan kita. Itu Ustaz, dan tetap berdoa, dan pesan buat teman-teman muslim, alhamdulillah.
1: Kalau yang mau syahadat terus kemudian masih ragu.
0: Sudah memutuskan syahadat tapi masih ragu. Saya selalu ngomong ke teman-teman yang muslim yang sudah pengen syahadat tapi masih ragu, syahadat dulu daripada mati nanti malam. Saya selalu bilang gitu. Kamu jangan kepedean. Kamu kira kita umurnya sampai 60. Enggak, bisa mati malam ini. Bisa mati saat nanti OTW di perjalanan. Terus kamu sudah punya pikiran untuk syahadat, itu hidayah, ambil, jemput, langsung sikat, gas. Saya selalu bilang gitu. Jangan ditunda. Kalau mati nanti malam, penyesalannya selamanya.
1: Berarti syahadat dulu baru nanti belajar.
0: Iya, syahadat dulu baru belajar.
1: Ya itu poinnya, itu betul.
0: Nah, saya mau pesan juga, Ustaz. Banyak banget teman-teman non-muslim yang mau syahadat, tapi dipersulit sama orang-orang Islam, Ustaz. Sangat banyak. Nah, saya minta buat teman-teman.
1: Seperti apa dipersulit misalnya?
0: Banyak, Ustaz. Misal, kamu jangan syahadat dulu, belajar Islam dulu. Gak boleh kalau belum tahu Islam. Harus tahu Islam dulu, belajar sholat dulu, belajar Al-Fatihah dulu. Gimana nanti kamu kalau syahadat tapi kamu belum bisa Al-Fatihah? Gimana kamu nanti syahadat tapi kamu belum bisa sholat? Sangat dipersulit.
1: Ini kalau muslim yang seperti yang ada depan saya jewer nih.
0: Banyak, Ustaz. Di lapangan banyak sekali yang seperti itu, Ustaz.
1: Yeah.
0: Yang curhat sama saya, Mas, kemarin saya mau syahadat tapi gak boleh. Siapa yang gak bolehin? Teman-temanku Islam. Bilang apa? Lah kan kamu belum bisa Al-Fatihah, mending kamu ikra dulu sampai selesai. Kalau udah bisa ikra selesai baru syahadat lah. Harus bisa baca Quran dulu katanya Ustaz, harus ikra. Nah, maksudnya untuk pesan untuk teman-teman non-muslim, jangan persulit kawan-kawan kita
1: yang mau syahadat.
0: Permudahlah bagian masjid, bagian yang ngurus masjid pun kadang juga mempersulit, Ustaz. Itu sangat-sangat nyata, dan di lapangan orang-orang masjid pun kadang mempersulit orang yang mau syahadat. Dilama-lamain kayak suratnya, dilama-lamain apa, dipersulit lah, Ustaz. Nah, jadi kita ini sebisa mungkin, kita ini orang Islam, cerminkan akhlak Rasulullah. Kita harus merangkulah bagaimana jika mereka ini mau syahadat, langsung syahadatin detik itu juga. Karena buat saya, orang yang sudah minta kita untuk bersyahadat, Ustaz, itu kan sudah tanggung jawab kita. Gimana kalau dia mati sebelum bersyahadat, nanti kita ditanyain sama Allah, ayo kamu itu mau syahadat kok gak disyahadatin,
1: ya, betul.
0: Gitu. Kan kita nanti salah. Jadi saya selalu menekankan itu sama teman-teman muslim saya, Ustaz.
1: Itu penting, itu saya punya pengalaman pribadi waktu di Makassar sebelum pindah ke Jakarta belasan tahun yang lalu. Ada acara tablik akbar kebetulan, dan ada salah seorang ikhwah, dia bawa temannya non muslim, dia bilang, ini Ustaz, teman saya sudah mau masuk Islam dari satu tahun yang lalu, tapi saya berikan dulu buku, bukunya tebal banget, saya suruh belajar dulu Islam, sekarang saya bawa untuk syahadat sama antum. Saya segera bantu syahadat dulu orang itu. Setelah itu saya bilang, akhi, kalau orang ini meninggal dalam satu tahun ini, antum tanggung jawab di depan Allah. Karena ini tinggal dipandu syahadat, dan tidak ada orang muslim yang tidak bisa bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak dipandu terjemahannya pun tidak masalah. Karena pengucapan syahadat sudah selesai. Kan begitu harusnya. Baik, jazakallah khair. Ya, banyak sekali masya Allah yang bisa diambil pelajaran dari teman-teman. Semoga Allah ikhlaskan niat kita
0: Amin
1: semuanya.
0: Allah.
1: Allah jadikan ini sebagai pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa duduk di salah satu rumahnya dalam majelis ilmu, kita berbagi, dan saya yakin kita merasa bertambah keimanan kita setelah duduk mendengarkan cerita tadi, inspirasi hijrah. Jazakallah khair, semoga Allah balas antum dengan kebaikan, dan teman-teman juga jazakumullah khair yang sudah hadir dan mengikuti acara kita ini. Semoga Allah mempertemukan kita di surga Firdausnya nanti. Semoga dipertemukan dalam majelis ilmu ini. Dan saya sarankan jangan lupa selalu doakan agar negara kita selalu terjaga keamanannya, kemerdekaannya, persatuan dan kesatuannya. Dan semoga Allah juga memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya bisa menjalankan amanah dengan baik, dan tetap ketentraman kita terjaga, persatuan dan kesatuan kita, dan semoga saja negara kita selalu makmur dan maju serta menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan jangan pernah pesimis, tapi kita selalu optimis dengan doa-doa kita semuanya. Saya sangat yakin ratusan juta orang yang berdoa insya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan semoga saudara kita juga di Palestina, terutama di Gaza, diberikan pertolongan oleh Allah SWT, diberikan kemerdekaan, dan juga Allah SWT terima para syuhada mereka, serta Allah keluarkan mereka dari belenggu-belenggu dan permasalahan serta penjajahan yang sedang ada. Begitu juga umat Islam dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Begitu saya dari kami, teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan juga semoga saja kita bisa bertemu lagi insya Allah di Rabu akan datang, dan Rabu-Rabu yang seterusnya sampai akhir ajal nanti, semuanya di atas ketaatan kepada Allah SWT. Allahumma amin.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Sibarkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Assalamualaikum Kang Rejo.
10: Waalaikumsalam.
9: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
10: Alhamdulillah baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar bae to?
10: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
9: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
10: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
9: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
10: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
9: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
10: Ayo ngaku mobilku kae lu.
9: Weh, saiki numpak mobil ya?
10: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
9: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
10: Lah, ge mobilku ge.
9: Lah kok pikep ngene?
10: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
9: Aduh, ya wes, ayo.
8: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
11: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
12: Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta, hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya, orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, Terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal, kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan dalam setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam 1 tahun hanya 7,93 hari atau dalam 1 hari hanya 34 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah Abu Zubair menceritakan bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisi-Mu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti, dan pelihara

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa beliau dengan masuknya Islam Umar bin Khattab sekitar tahun 616. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui akan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Umar, pemuda yang gagah berani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan keras demi untuk kepentingan perjuangan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Beliau adalah sahabat Rasul terdekat dan menjadi khalifah kedua Al-Khulafaur Rasyidin. Lahir dari suku Adi yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk kelompok Quraisy. Masuknya Umar bin Khattab diikuti putra sulungnya dan istrinya. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya untuk masuk Islam. Saat itu berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Dalam waktu singkat, pengikut Islam berkembang dengan pesat. Umar telah membawa cahaya terang dalam permulaan perjuangan Islam. Dakwah Islam yang biasanya sembunyi-sembunyi kini dilaksanakan secara terang-terangan. Umar menjadi pelindung dan pembela umat Islam pada saat itu dari segala gangguan. Ibnu Asir mengungkapkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Islamnya Umar adalah merupakan suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat." Semula umat Islam tidak berani mendirikan sholat secara terang-terangan, takut akan dianiaya oleh kafir Quraisy. Tetapi setelah itu mereka dapat beribadah dengan leluasa tanpa tertekan. Umar telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya tanpa pamrih demi kejayaan Islam. Seolah-olah ia hendak menebus segala kesalahan dan dosa demi kejayaan Islam. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul bersabda, "Andai kata masih ada nabi sesudahku, Umarlah orangnya." Rasul memberikan gelar untuk Umar dengan gelar Al-Faruq, pembeda,

Hanya Umar yang berani mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Diriwayatkan ketika ia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat Ka'bah, Nabi menunjukkan kepadanya ke makom Ibrahim. Seketika Umar bertanya, apakah di situ boleh mendirikan sholat? Nabi menjawab bahwa hal itu belum diperintahkan. Lalu hari itu juga turun wahyu yang membolehkan sholat di makom Ibrahim. Pada saat yang lain, Umar mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memakai tirai. Maksudnya agar berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang hijab. Sebab menurut Umar, yang berbicara dengan mereka bukan saja orang baik-baik, melainkan juga ada orang jahat. Tak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat tentang Umar. Pandangannya yang jauh ke depan, keluasan dan keadilannya membuat orang senang menerima pendapatnya. Hal ini terlihat pada hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi saat itu juga perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah. Malah kaum Ansor telah membaiat khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar dengan tangkasnya melerai perselisihan yang berakhir dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia adalah orang pertama yang mencetuskan pengumpulan ayat Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebagai khalifah, beliau terkenal dengan sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya. Memperlakukan sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pernah seorang gubernur Mesir diadili dan ternyata dinyatakan bersalah. Maka ia menghukumnya dengan cara menyuruh penduduk yang teraniaya membalasnya sesuai dengan perlakuan yang diterimanya. Ia berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, khawatir ada yang ditimpa kesulitan dan kelaparan. Tak segan dengan memberikan bantuan langsung, bahkan mengangkat sendiri bahan makanan yang akan dibagikannya. Di dalam pemerintahan, dia melakukan pembaruan dengan membentuk dan memisahkan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan. Di dalam fikih, beliau juga banyak melakukan ijtihad. Yang sekarang masih ada kenangan dari beliau adalah kalender hijrah, yang merupakan salah satu ijtihadnya. Tragis memang beliau akhirnya. Ketika beliau berhasil dalam mengibarkan panji-panji Islam, mengundang iri dengki musuh-musuhnya. Akhirnya, ketika beliau bersiap memulai sholat subuh, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang mengakibatkan berpulangnya beliau kembali.

0: Thank you, Allah, for the mother you gave to me. Thank you, Allah, for the time she spends with us. Thank you, Allah.
1: Assalamualaikum, Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabarmu piye, Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya, Kang?
2: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to, Kang? Iklanno ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
1: Alam baru dateng kok toh Kang? Iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ingin numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru lorotok loh.
1: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
2: Lah, ke mobilku ke.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Al-Kufi, seorang hafidz yang terkenal. Ia menerima hadis dari Al-Ahwas Ibnu Mubarak, Syarik, Husain, Jarir, Waqi, Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, Ibnu Al-Qattan, Said bin Harun, dan lainnya. Di antara yang menerima hadis daripadanya adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di antara yang mengeluarkan hadis untuknya dengan perantaraan Ahmad adalah An-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibnu Sa'ad, Abu Zur'ah, Abu Hatim Abdullah bin Ahmad Ibrahim Al-Harbi. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar bin Abi Saibah seorang yang kuat hafalannya dan dipuji oleh banyak ulama. Abdul Ubaid Al-Qasim berkata, puncak ilmu dipegang oleh empat orang, yaitu Ibnu Abi Saibah, orang yang cakap penyebut hadis. Ahmad adalah orang yang paling pandai memahami hadis. Yahya, orang yang paling banyak mengumpulkan hadis. Dan Ali bin Al-Madini, orang yang alim akan hadis. Dan yang paling hafal tatkala ada mudzakarah adalah Abu Bakar bin Abi Saibah. Pendengar Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, belum pernah dirinya melihat orang yang hafal daripada Abu Bakar bin Abi Saibah. Ibnu Hibban berkata, Ibnu Abi Saibah adalah seorang yang hafid yang sangat kuat hafalannya. Dia salah seorang dari ulama yang menulis hadis, mengumpulkan dan menyusun kitab, bermudzakarah, dan dia adalah ulama yang paling hafid bagi hadis maktu. Ia wafat pada tahun 235 Hijriah.

Pendengar, ada kisah tentang seorang ulama besar bernama Abu Idris Al-Khawlani. Dia pernah meriwayatkan sebuah hadis qudsi yang isinya cukup menggetarkan hati. Diceritakan, jika Al-Khawlani selesai menyampaikan hadis tersebut pada orang lain, maka ia akan langsung berlutut, seolah-olah merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atasnya dan mengajaknya berbicara. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan tindakan aniaya atas diriku, maka aku pun menjadikannya haram untuk dilakukan di antara kalian. Oleh sebab itu, janganlah kalian saling menganiaya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada waktu siang dan malam, sedangkan aku senantiasa mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampun kepadaku. Niscaya akan kuampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai pada kemampuan memberikan mudharat kepadaku, juga tidak akan sampai pada kemampuan memberikan manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat ketakwaan yang sama dengan orang yang paling bertakwa di antara kalian, semua itu tidaklah berarti sedikitpun bagi kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat kefasikan yang sama dengan orang yang paling fasik di antara kalian, semua itu tidaklah bisa mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya berdiri pada suatu tempat tinggi dan memohon kepadaku, lalu aku kabulkan permohonan setiap orang, semua itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti berkurangnya air laut saat sehelai benang dicelupkan dan ditarik kembali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal perbuatan kalian akan aku hitung, kemudian aku berikan balasan yang setimpal. Maka barang siapa menerima balasan yang baik, hendaklah dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Dan barang siapa yang menerima balasan selain itu, hendaklah dia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sadarilah wahai saudaraku, Allah Ta'ala itu maha kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, sementara kita membutuhkan keberadaannya. Maha suci Allah dalam kemuliaannya, maha agung Allah

0: wa qala haditsun hasanun sahih.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu, peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Kalau misal kita kagum ya, ada saudara-saudari kita misal punya gadget baru atau apa, ucapkan barakallahu fi, barakallahu fiha. Kalau susah pakai bahasa Arab, pakai Indonesia aja boleh. Semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi parasnya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi anaknya yang lucu. Karena ain ini justru lebih bahaya daripada hasad. Kenapa? Karena terlempar dari orang yang sayang, orang yang kagum, yang gak punya niat mencelakai apa yang dilihatnya. Pernah Ustadz saya, Ustadz Abdul Hussein Hafizullah, pernah mengatakan ada seorang balita ya, yang digendong sama ibunya menuju ke pasar dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakit sama sekali. Karena anaknya sangat lucu, di pasar banyak yang nyenengin, dicubit-cubit ya, di alam-alam ya, di alam tuh bisa dipuji-puji ya, dipuji-puji. Sampai setelahnya pulang ke rumah, bayinya itu diletakkan di kasur, meninggal dunia. Ya. Tidak ada bekas penyakit sedikit pun. Nah, ini ain. Dan banyak lagi ya, kalau orang jamaah, orang Arab bilang ini adalah mata jahat. Di Mesir kalau misalnya punya suatu nikmat, biasanya mereka simpen, enggak dipamer-pamerin. Beda di negeri kita ya, dikit-dikit pamer posting gitu. Ya itu membahayakan sebenarnya. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh gurunda kita, ya jangan bangga-banggakan anak, karena itu bisa memicu hasad dari orang lain. Memang antara ain dan hasad pengaruhnya sama. Sama-sama bisa mematikan apa yang dilihat, apa yang dihasadi, apa yang dikagumi. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena pengaruh lesatan ain. Itu membahayakan. Ya, makanya biasakan ucapkan barakallah atau masya Allahu la quwata illa billah.

0: Jazz FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mengikuti.
1: Kang Pai Min, alhamdulillah ya.
2: Iya.
1: Mesti awak dhewe iki makmur tenan. Jamaahe akeh. Terus guyu bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
2: Iya, Jo. Alhamdulillah, Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua, Jo. Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
1: Lah, tapi ki rahasiane apa to, Kang? Kok mesti dhewe iki kok ya iso makmur ngene iki lho.
2: Oh, lah akeh, Jo.
1: Lah, antarane apa wae kuwi?
2: Nah, ing antarane, Jo. Siji, organisasi pengurus masjid. Kaping lorone, Jo. Terjalin komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus, Jo. Yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin, yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Nah, sing keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam

0: Mual. Jamual. Mual.
1: Apa to, Jo? Bengak-bengok, ora salam sisan.
0: Assalamualaikum Mas Jamal ganteng.
1: Waalaikumsalam. Lah, ra yo ngono to, yo yo.
0: Ora, Mal. Aku ki jane arek mbok jak ning ndi lho.
1: Anu, Jo, ketemuan karo wong sing ameh tuku HP-ku, Jo. Piye? Wis siap kowe?
0: Ya wis to, Mal. Wis ganteng maksimal koyo ngene iki lho.
1: Wah, ya wis. Kene lungguh kene sik, entenono dilo ya.
0: Oke, Bos. Siap.
1: Sik, Jo. Kowe iki wis atus urung, Jo?
0: Lho. Ya genah sudah toh, wis dandan melipit bareng no kok.
1: Si. Aku ambune selentang-selenteng ki. Apa kowe midak telek aja?
0: Ya ora to, Mang, cetenan lho iki.
1: Lah iki ambune apa iki?
0: Apa mungkin gara-gara aku ora nggawa minyak wangi sok emal.
2: Oh no.
1: Oh, lah bener. Mangkane kok rada prengusi dik lho.
0: Lah apa wajib to, Mal?
1: Yo ora sih. Tapi nek nganggo minyak wangi kan yo ben ambune ora mengganggu to, Jo. Lagian nganggo minyak wangi dan menjaga kebersihan badan ki lak yo perkara sing disenengi Nabi lho, Jo. Aja ngasi bau badan kita yang tidak sedap iki membuat orang di sekitar kita jadi terganggu, ngono lho, Jo.
0: Apa yo ngono lho, Mal?
1: Ayo genah. Nganggo minyak wangi selain kita pas pergi, kuwi dianjurkan juga pas kita pergi sholat ke masjid lho, Jo. Ben jamaah masjid khusuk mambu wangi, ora terganggu bau tidak sedap kita.
0: Alah, wong yo ora wajib lho, Mal.
1: Yo, walaupun ora wajib, tapi kan dianjurkan to, Jo. Ben dhewe iki yo ora tibatin wong sing marai dadi prasangka buruk. Wong yo menjaga kebersihan badan dan memakai wewangian kuwi ra yo manfaate dienggo awake dhewe juga to, Jo. Tambah resik, tambah sehat, apa meneh tambah wangi. Yo ora.
0: Iya. Tapi parfum kuntek lho, Mal. Iki nek saumpama njaluk sithik wae entuk ora iki ngonamu.
1: Alah, kebiasaan lagi. Yes, enten ana sik, tak jiko ne.
0: Wedang karo cemilane aja lali lho, Mal. Yo ben pahalamu tambah akeh ta ya.
1: Alah, Jo.
3: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhiru wa bashir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.
1: Wa anis

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Ala

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

mubin. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.
1: Walain

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Amin.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat, kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: الظالمين.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

0: kafirun.
1: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Ula.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: bangun.
1: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
0: Wahai kaum, man yansurni min Allah in tarattuhum, afala tadhakkarun.
1: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?
0: Wala

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar."

0: dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri.
1: Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un."
0: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: Am yaquluna iftarah, qul in iftaraitu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun.
0: Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

يفعلون. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: syakirin.
1: Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."

0: Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.
1: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Ya.

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

0: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.
1: Fakiduni jami'an thumma la tunzirun.
0: Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: الرحيم.
1: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabbnya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: muda.
1: Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu.
0: Wa

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: kinub.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: aziz.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
1: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rob mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: kaumi Lut.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dil muslimin. Wa fi riwayah: Marra rajulun bi ghusni shajaratin ala dhahri tariqin faqal: Wallahi la unahyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhila al-jannah. Wa fi riwayatin lahumā: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. أبنار الفؤاد أم بالمآقد.
4: Kefakiran hidup kadang terasa menyesakkan dada. Andai kita hidup mapan, tentu ibadah lebih tenang. Demikian yang sering terlintas di benak kita kala jatah rezeki menyempit. Tetapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan suasana kefakiran, melainkan terbukanya dunia ini yang acap kali melalaikan kita dari beribadah kepada Sang Pencipta. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Ubaidah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik jizyah ke Bahrain. Dari Bahrain beliau berhasil membawa jizyah dalam jumlah yang banyak. Berita kedatangan Abu Ubaidah dengan sejumlah harta pun merebak di kalangan sahabat Ansor. Maka setelah melakukan salat subuh bersama, Rasulullah berpaling ke arah sahabat yang sudah menunggu-nunggu. Melihat mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum seraya bersabda, "Saya kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan sesuatu dari Bahrain." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Bergembiralah dengan apa yang kalian senangi ataupun harta. Demi Allah, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut jika dunia dibukakan atas kalian sebagaimana dibukakan atas umat sebelum kamu, lalu kalian berlomba-lomba memperolehnya sebagaimana orang-orang dahulu telah berlomba, lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu hancur karenanya." Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, "Sesungguhnya fitnah kekayaan itu lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah kemiskinan. Kalian telah mendapati fitnah kemiskinan dan kalian sabar. Sedangkan fitnah dunia ini terasa manis dan menyenangkan." Ketakutan fitnah dunia ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Salah satu dari mereka adalah Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman dikunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu ia menangis. Sa'ad pun berkata, "Apa yang membuatmu menangis wahai Salman? Engkau telah bertemu dengan para sahabatmu dan akan mendatangi telaga Rasulullah dan beliau pun ridha kepadamu saat akhir kehidupannya." Salman menjawab, "Aku menangis bukan karena takut mati atau tamak dunia, tetapi karena janji yang telah Rasulullah ambil dari kita dengan sabda beliau, hendaklah kalian mengambil di dunia seperti sekedar perbekalan seorang pengembara. Dan sekarang ini, barang-barang di rumahku," kata Salman. "Subhanallah ya Salman. Ya Salman, padahal tiadalah barang di rumahmu kecuali ember, tempat mencuci pakaian yang tidak seberapa harganya. Tetapi engkau begitu takut bila telah jatuh dalam hidup berlebihan. Lalu bagaimana dengan kami ini, wahai Salman? Rasanya pendengar, kita memang perlu mengaca diri lagi tentang persepsi kita terhadap dunia ini. Karena sadar ataupun tidak, seringkali kesedihan kita tidak lain karena dunia ini. Sementara bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala luput dari perhatian kita. Wallahu a'lam bishawab.

Ibu melahirkan kita sambil menangis kesakitan. Masihkah kita menyakitinya? Masih mampukah kita tertawa melihat penderitaannya, mencaci makinya, melawannya, memukulnya, mengacuhkannya, bahkan meninggalkannya? Ibu tidak pernah mengeluh membersihkan kotoran kita waktu masih kecil, memberikan ASI waktu kita bayi, mencuci celana kotor kita, menahan derita, menggendong kita sendirian. Pendengar, di saat ibu kita tidur, coba kita lihat matanya dan bayangkan matanya tak akan pernah terbuka untuk selamanya. Tangannya tak dapat hapuskan air mata ini dan tiada lagi nasihat yang sering kita abaikan. Bayangkan ibu kita sudah tiada. Apakah kita cukup membahagiakannya? Apakah kita pernah berpikir betapa besar pengorbanannya semenjak kita berada di dalam perutnya? Pendengar, sadarilah bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mau mati demi ibu. Tetapi beliau justru satu-satunya orang yang bersyukur.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Santo Cobamba. RTSFM.
1: Judulnya Toxic Positivity. Di kaidah ini saya ingin menyampaikan bahwa banyak orang hidupnya tidak bahagia karena selalu berusaha positif padahal yang sedang dia alami hal yang negatif. Makanya subjudulnya adalah pura-pura kuat itu menyakitkan. Bu, saya ingin menyampaikan, orang-orang yang ngaji seperti Anda, tingkat potensi toxic positivity-nya jauh lebih besar dibanding mereka yang gak ngaji. Kenapa? Mereka yang gak ngaji, mereka gak punya hukum agama yang mereka jadikan untuk memilih sesuatu, sehingga cenderungnya mereka lebih jujur dengan apa yang dia rasa. Sedangkan kita itu sering banget berusaha tampil positif, kata-katanya positif, karena kita sudah wanita muslimah solihah yang kalau ngomong itu gak boleh mengeluh, gak boleh tidak bersyukur. Kita harus bersyukur dengan semua keadaan. Dan circle-nya tuh circle yang seperti itu, betul tidak? Sehingga kepura-puraan di circle orang pengajian itu sangat lebih besar dibanding mereka yang gak ngaji. Kenapa? Karena mereka tidak takut dihukumi. Makanya penghakiman di komunitas pengajian itu lebih kejam, Bu, dibanding penghakiman di dunia luar. Mohon maaf ya, Bu. Anda kalau sudah punya komunitas pengajian, enggak ba'diyah aja, Bu. Enggak ba'diyah. Astagfirullahaladzim, enggak ba'diyah. Kok bisa ya dia enggak ba'diyah? Betul tidak, Bu? Dan di komunitas seperti Anda, Bu, kalau lagi sedih, Bu, misalnya mohon maaf ada di antara Anda yang meninggal suaminya, saudaranya, datang komunitas pengajian dengan kalimat-kalimat yang sangat idealisnya, sabar ya, Bu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang sabar, Bu. Luar biasa. Betul tidak, Bu? Itulah salah satu bentuk toxic positivity, Bu. Kalau katanya positif tapi sangat berdampak negatif terhadap orang yang kita sampaikan kalimat positif. Itulah kenapa saya ingin menyampaikan materi ini, karena ini materi sangat apa ya, dibutuhkan oleh kita yang sudah mulai ngaji. Satu hal saya ingin sampaikan sebagai pembukaan di awal. Jangankan kita yang sudah ngaji bertahun-tahun, sekelas Nabi pernah menangis, Bu, gara-gara ada peristiwa yang menyayat hatinya. Contoh Nabi siapa? Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Dan Nabi Ya'qub itu Nabi yang sangat soleh, ibadahnya rajin. Tapi beliau pernah menangis setiap hari yang diakibatkan anaknya yang hilang. Yusuf hilang, sampai saking sedihnya mata Nabi Ya'qub memutih. Seandainya Nabi Ya'qub orang Cinere, datang jamaah Rumil, kira-kira kita bilang apa sama Ya'qub? Sabar Ya'qub. Coba bayangkan. Coba Nabi disuruh sabar coba. Apakah tetesan air mata yang menetes di pipinya Nabi Ya'qub membuat kita menyimpulkan Nabi Ya'qub tidak sabar? Enggak begitu. Allow yourself to be human. Izinkan dirimu jadi manusia, Bu. Makanya semua nabi pasti punya sisi kemanusiawiannya. Nabi Muhammad SAW pernah menangis, dan menangisnya tuh agak beda, Bu. Menangis yang cukup dalam banget. Menangis tanpa kata-kata dan tanpa suara. Itu berarti tangisannya dalam. Makanya kalau ibu-ibu nangis masih bersuara, dangkal itu tangisannya. Dangkal. Masih gerung-gerung gitu ya. Masih keluar suaranya, dangkal itu. Cepat rilisnya insya Allah. Tapi kalau gak ada suara, diem, tiba-tiba berurai air mata, dalam itu kesedihannya. Betul tidak, Bu? Makanya kalau ibu nangis masih bersuara, ya sedih, tapi sedihnya dangkal, Bu. Tapi kalau sudah menangis tanpa suara, tiba-tiba netes air mata, pernah gak, Bu, ngalamin kayak gitu? Berarti itu dalam banget. Nah, dan itu dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika meninggal anaknya Ibrahim. Beliau tidak berbicara, tiba-tiba sahabat melihat air mata berlinang di pipi Rasulullah SAW. Dan di zaman itu juga masih ada paradigma di mana nangis itu menunjukkan ketidakriduan terhadap takdir. Maka sahabat kemudian bertanya, wahai Nabi, apakah engkau menangis? Kenapa sahabat bertanya? Karena sahabat ini mengira tangisan Rasulullah menjadi bukti atau pertanda bahwa jangan-jangan Rasul gak ridho dengan wafatnya Ibrahim, anak kesayangan beliau yang masih sangat kecil. Apa kata Nabi? Oh tidak, air mata itu ekspresi kesedihan manusia, adapun hati tidak menunjukkan pembangkangan kepada takdir Allah. Jadi maksud saya begini, nangis itu boleh, nangis itu gak dosa, nangis itu tidak menunjukkan kita tidak sabar, nangis itu tidak menunjukkan kita tidak ridho. Kalau mau nangis, nangis aja. Dan biasain jemaah, kalau kita datang ke seseorang yang sedang terkena musibah, jangan jump to conclusion, jangan langsung suruh sabar. Itu kalau dia bukan orang pengajian, terus Anda datang, sabar ya Bu. Kalau dia bukan orang pengajian, dia bilang apa? Lu sih enak bilang sabar, kan gua yang ngalamin kalau bukan orang pengajian. Nah, berarti dia tidak menutup apa yang sedang dia rasakan. Bedanya orang pengajian enggak begitu, Bu. Ada filter agama. Ada filter idealis agama yang membuat lisannya tertahan dan itu menggumpal dalam pikiran, dalam hati. Enak banget dia ngomong begitu. Itu yang bikin nyesek, betul tidak, Bu? Iya, karena ada penghakiman yang sangat kejam dari komunitas beragama seperti kita. Contoh misalnya, kita nangis, tapi Bu, saya tuh gak nyangka loh suami saya meninggal cepat. Kata orang pengajian, ya kan kematian mah selalu mendadak, Bu. Kalau Ibu nyangka bukan kematian. Betul tidak? Makanya kita harus paham bagaimana sih Islam mengatur kesedihan supaya tidak jadi toxic positivity. Sekelas Nabi Ya'qub saja, Nabi Ya'qub saja berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengakui kesedihanku, kekecewaanku hanya kepada Allah. Maka langkah pertama, Bu, ketika kita mengalami ketidaknyamanan dalam diri, jangan langsung berusaha menguatkan diri. Jangan langsung bilang, aku kuat dan aku baik-baik saja. Jangan, Bu. Itu ibarat ada orang yang kakinya kesleo, suruh lari. Kamu bisa, ayo lari. Apa dampaknya? Kalau dia paksakan, makin lama proses penyembuhannya, Bu. Maka langkah pertama, kalau kita ingin jadi pribadi yang mudah rilis dari emosi-emosi negatif, dari kejadian mengecewakan adalah mengakuinya dulu, Bu. Apa yang pertama? Mengakui. Saya sedang sedih. Saya kecewa banget terhadap perilaku anak saya yang melakukan ini dan itu. Akui dulu. Terlepas pengakuan Anda baik atau buruk. Pernah ada di zaman Nabi, Nabi sedang bertausiah begini, Bu, di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba datang seorang pemuda dari pintu Masjid Nabawi berteriak dari pintu, ya Nabi, izinkan aku berzina. Bayangkan, Bu, dia datang ke Nabi untuk minta izin apa? Berzina. Umar bin Khattab sudah siap-siap itu pedangnya, Bu. Makanya Nabi kita bukan Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu tipe hakim, bukan tipe da'i. Hakim, benar gak dihukum, salah dihukum. Nabi Muhammad katakan, jangan-jangan, biarkan. Dana itu artinya mendekatlah, Bu. Dana, makanya disebut dunia, karena dunia itu tempat yang dekat. Dana. Walaupun ada juga sebagian orang yang tidak paham artinya, salawatan yang disukai ibu-ibu di tanggal tua. Ya dana. Padahal dana itu artinya apa, Bu? Mendekatlah. Kenapa ibu-ibu kalau akhir bulan, ya dana, sengaja sekali di samping suaminya begitu salawatan. Nah, jadi dana artinya apa, Bu? Mendekatlah. Dana. Coba kalau nabinya kayak kita, Bu. Nabinya orang-orang kayak kita yang baru semangat ngaji nih, dengar orang. Contoh deh, saya lagi ngisi pengajian nih. Ada ibu-ibu di situ. Buka pintu, terus bilang begini, "Ustaz, izin Ustaz." "Ya, Bu, silakan." "Izin selingkuh." Kira-kira nih, kita nih yang nonton, kira-kira ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Makanya gak mungkin orang sekarang bisa sejujur itu kan. Hebatnya di zaman Nabi, Bu, semua orang jujur dengan apa yang dia rasa, terlepas itu baik dan buruk. Karena untuk bisa mengobati, dia harus sadar dia sedang tidak baik-baik saja, Bu. Maka pemuda ini mengatakan, Nabi, aku ingin berzina. Kata Nabi, sini dulu, sini. Anak muda, kenapa? Nabi, beberapa hari ini dada saya bergemuruh, pikiran saya ruwet karena saya pengen banget berzina, Nabi. Berarti itu keinginan yang baik atau buruk? Tapi dia jujur dengan apa yang dia rasa. Sehingga kejujuran itu membuat Nabi bisa mencari obat terbaik untuk keinginan dia. Dan biasain, Bu, Nabi itu ketika mendengar seorang pemuda ini ingin berzina, gak begini kalimatnya. Istighfar, zina itu haram. Lihat bu. Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan dia, mengizinkan atau tidak. Apa kata Nabi? Kenapa kamu ingin berzina? Karena gejolak syahwat yang aku rasakan luar biasa, Nabi, dan setiap aku melihat lawan jenis, ingin sekali aku melakukan hubungan suami istri dengan mereka. Intinya begitulah kalimatnya. Izinkan aku berzina, Nabi. Nabi tidak langsung menjawab mengizinkan atau tidak, karena jawabannya jelas, pasti tidak mengizinkan. Tapi Nabi berkata begini, Nabi, wahai pemuda, apa tindakanmu, responmu, perasaanmu jika ada seorang laki-laki menzinai ibu kandungmu, berubah wajahnya? Demi Allah, nyawaku taruhannya, aku akan bela harkat martabat ibuku, dan aku akan pastikan orang yang menzinai ibuku dalam keadaan hidupnya yang paling menderita. Pokoknya siap dibunuhlah, gitu ya, bahasa mudahnya. Dan Nabi mengucapkan seluruh anggota keluarga perempuan dari pemuda ini. Bagaimana kalau yang dizinai adik perempuanmu? Jawabannya sama, tidak terima. Kalau yang dizinai kakak perempuanmu? Jawabannya sama. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah wahai pemuda, siapapun perempuan yang kamu zinai, maka dia seorang ibu yang anaknya sepertimu tidak akan ridho. Siapapun perempuan yang kamu zinai, dia seorang kakak perempuan yang adiknya tidak ridho. Baru kemudian mulailah menurun hasratnya, Bu. Dan sampai akhir percakapan mereka berdua tidak ada jawaban halal haram, boleh atau tidak boleh. Artinya Nabi mengizinkan Anda untuk cerita apapun yang Anda rasa, terlepas itu baik atau tidak baik. Jangan ada filter dulu, karena kalau ada filter dulu biasanya kita tidak akan jujur dengan apa yang kita rasa. Ketika kita bilang, saya capek, itu kalimat yang tidak mungkin Anda ceritakan di depan orang yang belum terlalu dekat, betul tidak? Apalagi di depan orang yang mungkin Anda ketemunya di pengajian kayak gini. Karena biasanya, umumnya, orang-orang yang circle-nya pengajian, ketika Anda bilang, aku capek, apa respon dia? Kira-kira ini kalau kita bilang, ya Allah, capek banget hidup kayak gini terus. Nah, kalau kita ngomongnya depan orang yang teman pengajian nih, kira-kira dia ngomong apa? Apa kalimatnya? Bersyukur, Bu. Compare to the others. Orang lain mah, Bu, ya Allah, jangankan buat jalan-jalan, makan aja susah, Ibu masih bisa makan. Positif gak kalimatnya, Bu? Positif. Tapi dia lupa bahwa dia sedang tidak mengizinkan kita merasakan perasaan itu pada perasaannya Anda. Makanya kalau Nabi, seandainya Nabi itu bukan dibimbing oleh wahyu ya, tapi berdasarkan perasaan manusia, ketika ada pemuda yang mengatakan aku ingin berzina, mesti Nabi akan mengatakan bagaimana? Jangan berzina, betul tidak? Padahal dia pengen kok, Bu. Betul tidak? Makanya pastikan setiap kita merasakan sesuatu, akui, terlepas apa yang kita rasakan baik atau buruk, akui dulu. Saya tuh menyesal nikah sama suami saya sekarang. Nah, saya yakin ada kalimat itu di pikiran di beberapa momentum kehidupan, betul tidak? Yang mungkin kita simpan rapat-rapat karena kita sudah jadi wanita yang hijrah. Dan Anda tahu gak, Bu? Itu akan jadi bom waktu yang meledak. Ketika meledaknya semua lepas, Bu. Semua lepas. Identitas agamanya dilepas. Kenapa? Karena dia gak mau lagi dikekang oleh penghakiman komunitas sekitarnya. Dan itu banyak. Tidak usah saya sebutkan orang per orang ya, ya, tapi sudah banyak sekali contoh artis hijrah yang ketika berubah, tidak hijrah, berubahnya drastis. Baru-baru kemarin saya lihat ada seorang artis yang sudah berhijab, kemudian sekarang tidak berhijab. Bukan cuma tidak berhijab, tapi sudah tidak sopan pakaiannya. Tidak usah sebutkan namanya, biasa pakaiannya. Kita cukup belajar dari kisah hidup orang. Karena kita sepakat yang kita benci kemaksiatannya bukan pelakunya. Sepakat? Karena pelakunya bisa berubah. Kalau ada orang berbuat jahat yang kita benci perbuatannya, karena itu ciri kita punya iman, betul tidak? Tapi adapun pelakunya kita doakan. Kenapa? Karena manusia sampai dia belum meninggal, dia punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya tahap yang pertama, Bu, akui apapun yang sedang Anda rasakan. Ustaz, saya tuh pengen nikah lagi. Padahal Ibu punya suami. Terlepas keinginan itu baik atau buruk, akui dulu, Bu. Karena semakin Anda simpan, semakin Anda simpan, karena Anda mengatakan ini tuh keinginan yang buruk, Bu, itu gak rilis, Bu. Akui saja, ya Allah, kenapa ya kok akhir-akhir ini aku pengen nikah lagi padahal aku punya suami. Akui dulu, Bu. Paham maksud saya, Bu? Saya bukan sedang mengajari Anda untuk menginginkan itu, bukan. Tapi senegatif apapun perasaanmu, akui dulu. Kalau memang tidak ada, alhamdulillah. Ustaz, saya kok pernah ya nyesel punya anak. Itu negatif banget kan. Tapi akui dulu kalau memang itu yang sedang Anda rasakan. Ya Allah, kenapa ya saking sakitnya mungkin hati ini ada perasaan menyesal melahirkan anak. Akui dulu. Semakin Anda bilang enggak, Bu. Biasa orang kayak gitu, orang yang paling tidak bahagia hidupnya. Dua pilihannya, dia akan pura-pura baik-baik saja, atau dia akan menjadi orang yang apatis, ngebiarin semuanya terserah. Dua saja pilihannya. Ketika orang selalu berpura-pura semuanya baik-baik saja, dia akan menjadi pribadi yang dua. Yang pertama, dia akan menjadi pribadi yang berusaha terlihat sempurna di hadapan orang. Dan dia keras terhadap orang terdekatnya. Otoriter biasanya orangnya. Biasanya dia punya penyakit namanya harusitis. Apa penyakitnya? Serba harus, Bu. Pokoknya kamu jadi anak harus nurut sama mama. Atau yang kedua, benar-benar jadi orang yang membebaskan orang-orang sekitarnya. Terserah kalian mau apa, udah gak peduli. Kenapa? Karena kita tidak jujur dengan apa yang kita rasa. Saya ulangi ya, Bu, saya ulangi pelan-pelan. Terlepas apa yang kita inginkan baik atau buruk, akui dulu. Akui dulu. Contoh, sebenarnya boleh gak sih, Bu, benci sama tetangga? Boleh. Enggak, ini sebentar. Kok jawabannya boleh tuh gimana? Sebentar. Kok boleh tuh gimana sih? Sebenarnya boleh gak sih, Bu, benci sama tetangga? Kalau ukurannya agama, bagaimana Anda jawab boleh? Sedangkan Nabi bersabda, ciri-ciri iman seseorang, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya memuliakan tetangganya. Betul tidak? Tapi pernah gak sih, Bu, Anda ngerasa jengkel sama tetangga? Nah, kalau Anda jengkel, akui dulu, Bu. Terlepas yang Anda akui itu salah, benci sama tetangga itu salah, tapi akui, ya Allah, saya benci banget sama tetangga saya. Nah, setelah mengaku, baru asyku, aduin perasaan itu ke Allah. Mengaku, baru mengadu. Ya Allah, benci banget sih sama tetangga saya, ya Allah. Julid banget, lisannya tajam banget. Saya pakai baju apa aja, ada aja komentarnya. Saya pakai baju warna-warni gak matching, katanya. Pakai baju warna, satu warna kayak umbul-umbul, katanya. Benci banget saya sama dia, ya Allah. Tapi, sebenci apapun Anda sama dia, ketemu senyum gak, Bu? Senyum kan? Ya Allah, tolong ya. Baru setelah mengaku, ya ngadu. Ya Allah, tolong bersihkan perasaan ini. Supaya hilang kebencian, ya Allah. Munculkan ingatan-ingatan positif terhadap tetangga saya yang sekarang hamba benci. Baru urutan kedua, mengadu. Karena kalau Anda langsung bilang, aku gak benci. Itulah yang disebut toxic positivity. Kalimatnya positif tapi nambahin racun dalam hati. Bahayanya apa, Bu? Sekalinya meledak, Anda bukan cuma benci sama tetangga, bisa nusuk tetangga, Bu. Paham tidak? Makanya coba Anda cek, kalau nggak percaya bayi data aja. Anda cek, Bu, kasus-kasus istri yang membunuh suaminya. Cek. Saya tuh kalau ngomong senangnya bayi data. Istri yang bakar suaminya hidup-hidup. Polwan tuh sama polisi tuh kemarin beberapa bulan yang lalu. Coba cek. Cek komentar tetangganya terhadap rumah tangga mereka. Apa jawabannya? Baik-baik saja. Harmonis. Kenapa? Karena toxic positivity. Berusaha terlihat selalu positif di depan orang. Sedangkan mohon maaf, kalau ada rumah tangga yang sering terdengar ribut, insya Allah, Bu, jauh dari saling membunuh. Jauh. Apakah ributnya suami istri negatif? Negatif. Tapi mereka tidak punya bom waktu, karena ngeledaknya tuh pelan-pelan tuh, Bu. Makanya orang yang jarang kentut. Ya Bapak, Bu, Ibu pernah gak punya suami yang kalau habis sholat Jumat nyampe rumah tuh gak salam dulu? Yang ketawa relate banget. Kenapa? Karena dia menahan sholat Jumat tuh lama, Bu. Dari 11:30 sampai 12:30. Mau wudhu lagi, rame tempat wudhu, dia tahan, nyampe rumah. Begitupun emosi negatif. Maka seperti minuman bersoda, Bu. Minuman bersoda, ketika terjadi goncangan emosi, goncangan, kalau Anda tutup rapat-rapat supaya semua orang melihat kita baik-baik saja, mungkin tidak ada tumpahan, tidak ada air yang keluar. Tapi kalau itu berjalan terus-menerus, apa yang terjadi, Bu? Sekalinya keluar, meledak, Bu. Makanya kita heran ya, beberapa kasus artis yang terlihat baik-baik saja, tiba-tiba. Nah, tahu gak kenapa itu, Bu? Toxic positivity. Mereka selalu mengucapkan kata-kata positif, padahal ada hal yang negatif yang sedang mereka rasakan. Makanya treatment realnya begini. Kalau ibu lihat suami, Bu, pulang ke rumah banting pintu, jeger, ngamuk-ngamuk suami. Enaknya suami kayak gitu ditenangin. Astagfirullah. Ini jamaahnya gimana ini, bahaya nih. Suami yang pulang ke rumah marah-marah, banting pintu, enaknya ditenangin. Ditenangin. Kenapa jadi ditendang sih, Bu? Tapi Anda jujur, mama tuh gak suka lo lihat ayah tuh banting-banting pintu. Ngomong, Bu, mengaku bahwa Anda tidak suka. Kenapa selama ini kita ngomongnya keras? Karena mungkin selama ini kita terkungkung atau terpenjara oleh ngomong kayak gitu tuh gak baik. Harusnya suami pulang banting pintu tuh sabar. Harusnya gak boleh marah. Boleh kok, Bu, marah, ngomong aja. Mama marah loh, lihat papa pulang marah-marah gak jelas. Ngomong, Bu, akui dulu. Ya makanya kalau kita berdoa, sebaik-baiknya doa tuh namanya iktiraf. Sebaik-baik doa namanya apa, Bu? Iktiraf. Anda boleh cek doanya para nabi. Cek doanya Nabi Adam, itu bukan meminta tapi mengaku. Doanya Nabi Yunus, mengaku. Doanya Nabi Ayub ketika sakit, mengaku. Contoh doanya Nabi Adam. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Apa yang dia katakan? Ya Allah, hamba ngaku, hamba zalim. Ngaku dulu. Apa doanya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa kalimatnya? Ya Allah, aku ngaku, aku orang-orang yang zalim. Doanya Nabi Ayub ketika sakit, kalau kita sakit seperti Nabi Ayub, kira-kira kalau berdoa gimana? Ya Allah, sembuhkan langsung, to the point. Namanya solution oriented, solusi yang kita pikirkan. Sedangkan Nabi Ayub apa doanya? Masya Allah, memang jamaah Rumi itu terkena rendah hati dan tidak sombong. Apa jawaban Nabi Ayub? Innama, innama. Nah, kalau nggak tahu mending nggak usah ikut-ikutan bu. Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Apa kalimatnya? Ya Allah, hamba ngaku, hamba sudah mulai tidak nyaman tubuh, Pak. Durru itu artinya mudorot. Ya Allah, hamba kok ngerasa gak nyaman ya? Mudorot sudah hamba rasakan. Kenapa? Lisan beliau sudah tidak bisa digerakkan untuk berzikir. Lisan hamba kok gak nyaman ya? Karena rap sudah mulai nempel. Karena penyakit kulit yang amat hebat. Sehingga mulutnya Nabi Ayub itu sudah mulai rap nempel. Ani masaniya durru, aku sudah mulai merasakan ketidaknyamanan, kemudorotan. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau sebaik-baiknya Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ada kalimat permintaan, Bu. Semua permintaan para nabi dimulai dengan mengaku. Padahal itu nabi, enggak ada tuh nabi. Saya enggak sedih, saya kuat. Enggak, Bu. Saya sedih. Saya kecewa. Makanya tadi allow yourself to be human. Izinkan dirimu jadi manusia. Manusia tuh bisa berbuat salah, punya keinginan yang salah, punya keinginan yang yang benar. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada pikiran negatif, ada pikiran positif. Siapa yang tidak menyadari pikirannya tidak bisa mengendalikan pikirannya. Siapa yang tidak menyadari keinginannya, maka dia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Kenapa harus mengaku? Supaya kita bisa kendalikan keinginan itu kalau negatif. Contoh, kalau kita gak ngaku punya keinginan untuk berpisah dengan pasangan. Kenapa sih saya sering sampaikan bahwa bercerai itu, kenapa banyak perempuan, Bu, yang terlihat baik-baik saja, tapi lukanya dalam banget, Bu. Dulunya dia ceria, tapi sekarang pendiam. Karena dia bertahan dengan pasangan yang sangat toksik, supaya dia terlihat positif. Dia kalau cerita sama teman-temannya, suami saya tuh Masya Allah banget, bertanggung jawab, setia. Kenapa? Dia ingin terlihat positif. Padahal lukanya begitu dalam. Itulah kenapa yang tidak boleh itu mengaku di depan orang sembarangan. Itu yang gak boleh. Itu poinnya. Makanya Nabi Yakub berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Cari di Quran, Bu, jangan malas, Bu. Ya. Anda tuh nanya Quran ayat surat apa ayat berapa. Kalau saya tunjukkan Quran apa surat apa, yang Anda buka cuma satu ayat. Cari di Quran. Sekarang zaman canggih, Bu. Tulis aja di chat GPT ayat tentang perkataan Nabi Yakub yang Nabi Yakub itu ngadu kepada Allah, muncul, Bu. Karena sesuatu yang didapatkan dengan mudah seringkali tidak dihargai, Bu. Nah, dengan Anda mencari, pahalanya double-double. Pahala nyari, pahala dapat baca ayatnya. Nabi Yakub berkata apa? Aku mengadukan, mengakui segala kelemahan diriku, segala kesedihanku kepada Allah. Maka mengaku hanya kepada Allah, bukan kepada sembarang orang. Nah, ada dua orang, Bu. Ada dua tipe yang salah. Yang pertama, tipe yang nyimpen, dan memang dia gak pernah cerita sama siapapun. Ya, kalau saya sering sampaikan, tipe yang in, yang anger in, yang sukanya nyimpen. Terlihat stabil hidupnya, rumah tangganya harmonis, tapi sekalinya dia gak kuat nampung semua sampai emosinya yang terjadi, kalau dia tidak menyakiti orang, dia menyakiti dirinya sendiri. Dan itu bahayanya toxic positivity, Bu. Saya tuh suka banget kalau ada kasus bunuh diri, saya tuh suka ngulik siapa dia, apa penyebabnya. Dan hampir semua yang bunuh diri ditemukan kebiasaan toxic positivity. Apa itu? Pura-pura baik-baik saja, ingin terlihat baik-baik saja, tidak pernah menangis di depan orang. Makanya kalau ada orang suka nangis, aman, insya Allah, aman, jauh dari bunuh diri. Datang nangis, datang, jauh dari bunuh diri, Bu. Kenapa? Minimal dia, Anda tahu gak, septic tank tahu gak, Bu? Pernah dengar gak kasus septic tank meledak, Bu? Pernah, Bu, di beberapa kasus. Anda kalau gak percaya, buka aja di YouTube, kasus septic tank meledak. Tahu gak kenapa? Tidak ada tempat keluar, Bu. Septic tank itu kan tidak boleh dibangun dengan beton, Bu. Gak boleh itu di semen semuanya, semua sisi, Bu. Makanya kadang-kadang ada paralon kecil keluar itu. Nah, begitu pun emosi negatif, Bu. Bahkan Anda tahu nggak, sekarang itu ada gas, ada api yang bisa menyala dari gas itu. Makanya emosi negatif itu, Bu, itu bisa jadi nilai positif kalau Anda paham cara menyalurkannya. Contoh, marah. Marah itu cenderungnya negatif atau positif? Negatif. Negatif jika marah itu tidak dikelola dengan baik. Marah dia salurkan lewat omongan ke orang yang Anda marahi, pasti negatif. Anda lagi marah sama si A, disalurkannya dengan cara ngomong sama si A, pasti omongannya negatif. Anda lagi marah sama suami, Anda lepaskan energi marah Anda ke suami, pasti omongannya negatif atau positif. Yang terlihat dari suami baik atau buruk? Nyakitin suami apa nyenengin suami? Nyakitin. Makanya kalau Anda marah, sebenarnya Bu, ada peningkatan energi fisik yang dimiliki oleh orang marah. Makanya orang marah cenderung lebih kuat fisiknya, Bu. Saat marah Anda bisa ngangkat galon sendiri. Betul gak, Bu? Iya, Bu. Betul. Anda kalau lagi gak marah, mohon maaf, buka tutup botol aja, minta dibukain. Sayang, bukain dong. Susah buka. Kalau lagi marah, jangankan tutup botol, tutup botol yang kaca bisa Anda buka. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Anda kalau jengkel sama orang karena pernah diremehkan dan ikut lomba sama dia, lebih semangat galomannya, Bu. Itu membuktikan bahwa marah itu punya nilai positif ketika disalurkan dengan cara yang benar, Bu. Anda kalau lagi marah beres-beres rumah, cepat gak, Bu? Kerasa capek gak? Enggak. Tiba-tiba selesai. Betul tidak, Bu? Tiba-tiba, Bu, selesai aja, Bu. Maksud saya, kalau Anda sedang merasakan emosi marah, Anda sudah tahu kan? Berarti yang meningkat luar biasa drastis adalah energi fisik. Maka segeralah bergerak. Itulah kenapa orang marah tuh gak boleh diem. Kalau hanya berdiri, duduk. Sebenarnya filosofinya tuh berpindah posisi, Bu. Berpindah apa? Posisi. Jangan terus di hadapan orang yang kita marah. Kalau Anda lagi marah sama suami, nyapu, Bu, insya Allah bersih. Serius sih, Bu. Kalau lagi marah, lari, Bu, kencang lari Anda, Bu. Jangan ke 5.000, 10.000 Anda kuat. 5.000 langkah kalau lagi marah, remeh, betul tidak? Sedangkan, Bu, posisi nyaman, suami, baik gitu ya, cenderung membuat kita tuh apa namanya, energinya tuh tidak maksimal. Makanya betul ya, the power of kepepet tuh, Bu. Ya. Anda kalau lagi lari tanpa ada ancaman, tanpa ada tanpa ada ancaman lah, itu larinya maksimal mungkin 10 kilo per jam ya. Tapi kalau ada anjing di belakang, Bu, nah, berarti ancaman tuh bisa baik, bisa buruk. Makanya di Jepang, Bu, ini kisah yang disampaikan guru saya, di Jepang, orang Jepang tuh paling suka daging ikan yang segar. Betul ya? Makanya mereka itu punya kebiasaan makan apa, Bu? Yang ada sushi, sashimi, apalagi, Bu? Somai enggak ya? Nah, tapi mereka itu sukanya ikan segar, Bu. Makanya di Jepang itu kalau ikan agak lama, kalau ikan ditangkap di laut terus mati di kapal terus dibawa, itu enggak laku buat sushi atau sashimi. Terus caranya gimana, Bu? Mereka mikir gimana ya caranya supaya ikan awet. Awalnya, Bu, ikan yang ditangkap di kapal dimasukkan ke bunker yang isinya sudah diisi dengan es batu, pendingin lah. Dan memang betul ikannya awet tapi gak fresh, karena ya mungkin dia gak membusuk tapi sudah mati sebelum mati. Sampai akhirnya ada cara di mana mereka membuat bunker, kolam di dalam kapal, yang setiap mereka dapat ikan dimasukin, dan kemudian gara-gara di situ ada air, ikannya hidup. Tapi ternyata lemes, Bu. Ikannya hidup karena ruangnya sempit, lemes, gak banyak bergerak, dimakan oleh orang Jepang, kurang seger juga. Walaupun mungkin masih hidup tapi kurang seger. Tahu gak apa yang dilakukan mereka, Bu? Dibuatlah kolam dalam kapal, diletakkan ikan hiu kecil di sana, Bu. Yang ikan hiu itu memburu setiap ikan di kolam itu. Maka sepanjang perjalanan dari tengah laut ke daratan, ikan itu terus bergerak. Kenapa? Karena ada ancaman. Dan Anda tahu gak, Bu? Semua masalah yang Anda hadapi membuat pribadi Anda jauh lebih kuat. Betul tidak? Iya. Bukankah tidak ada nahkoda kapal yang hebat kecuali lahir dari laut yang luar biasa banyak badainya, betul tidak? Ya, oleh karena itu, pastikan supaya tidak toxic positivity, akui semua perasaan Anda terlepas negatif atau positif. Akui, Bu. Jangan ada filter dulu. Karena mengaku itu bukan menyebutkan yang ideal, tapi mengaku itu menyebutkan apa? Mengaku itu bukan menyebutkan yang idealis, tapi merasakan apa yang realistis. Sini kami? Oke. Pernah enggak ngerasain malas baca Quran? Pernah enggak? Berani gak kita ngomong gitu depan orang? Aku lagi malas banget baca Quran. Kenapa gak berani ngomong kayak gitu? Karena apa? Malu. Terus nanti khawatir dibilang apa? Kurang iman. Iman ibu tipis. Betul tidak? Padahal itu bukan yang dirasakan oleh Anda. Itu kan yang dirasakan kan? Makanya bilang, ya Allah, kenapa ya hamba mengaku, ya Allah, hamba tuh malas banget kalau baca Quran baru 5 ayat ngantuk. Ada yang begitu, Bu? Kalau stalking WhatsApp, Instagram 2 jam tidak ngantuk. Akui itu, walaupun Anda seorang muslimah salihah, akui itu, Bu. Akui itu. Ngaku. Setelah itu baru apa, Bu? Mengadu, ya Allah. Tolong ya Allah, buat diri hamba yang malas baca Quran ini lebih menikmati interaksi dengan Quran. Nanti beda rasanya, Bu. Makanya saya sering sampaikan ke jamaah, kenapa sih kalau ustaz berbuat salah tuh lebih viral dibanding orang biasa berbuat salah? Karena ekspektasi jamaah berlebihan terhadap guru, Bu. Semua ustaz yang Anda lihat di Rumil atau di kajian manapun, mereka manusia. Makanya saya kalau Anda lihat mungkin sangat luar biasa, Masya Allah. Sedangkan siapa yang paling tahu saya? Istri, Bu. Maka kalau Anda pengen tahu seperti apa orang itu, tanyakan istrinya. Kalau Anda pengen tahu saya seperti apa, tanyakan istri saya. Silakan temui istri saya. Tapi sudah saya kondisikan istri saya. Supaya tidak dibuka, ya baik. Maka saya ulangi, langkah pertama supaya tidak toxic positivity, akui senegatif apapun perasaan yang Anda rasakan, senegatif apapun. Jelas? Kalau Anda sedang merasa ingin berpisah, jengkel sama anak, kecewa sampai ada kalimat muncul perasaan menyesal. Nah, ketika Anda tidak mengakui, seringkali Bu, kalau ditahan-tahan keluar lewat omongan. Ketika marah nih, karena Anda simpen selama ini tidak mengakui, pas marah nyeletuk tuh, mama nyesel punya anak kayak kamu. Wah, itu bahayanya. Orang yang bilang begitu, orang yang sampai keluar, sampai bocor lewat mulut, itu adalah orang yang tidak berusaha menerima perasaan itu dalam hatinya, Bu. Sehingga dia berusaha orang lain tahu. Muncullah lewat perkataan, ibu nyesel punya anak kamu. Jadilah luka batin yang tertanam di hati anak. Makanya daripada Anda menyimpan, lebih baik diomongin, tapi sama Allah. Omongin, Bu. Ya Allah, kenapa ya akhir-akhir ini mantanku terbayang-bayang di pikiranku? Gara-gara reunian, ya Allah. Ya Allah, si Michael, ya Allah, namanya siapa? Namanya Michael. Padahal gak sengaja, ya Allah, saya papasan sama si Michael di kafe sebelah kantor, tapi kenapa kebayang-bayang terus? Akuin itu dulu, Bu. Karena kalau Anda tidak mengakuinya, terus Anda bilang, oh, gak boleh, gitu ya. Denial itu bukan justru menghilangkan. Karena kalimat jangan itu bukan membuat orang tidak melakukan, tapi membuat orang semakin ingin memikirkan. Coba sekarang saya latih ya. Jangan pikirkan gajah. Apa yang muncul di pikiran? Gajah. Oh, saya bilang jangan dipikirkan kok. Paham maksud saya, Bu? Makanya ketika Anda mikirin sesuatu yang buruk, terima. Oke. Ya Allah, kenapa ya saya mikirin mantan saya terus? Terima. Jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Haram. Paham maksud saya, Bu? Bukan berarti saya menuduh Anda begitu, tidak. Anda tuh wanita salehah. Ketika pengajian. Tapi Allah tahu semua isi hati Anda, semua pikiran Anda, semua hal-hal negatif tentang Anda. Kita bisa menipu manusia, tapi kita enggak bisa menipu Allah. Makanya akui saja, Bu. Senegatif apapun pikiran kita. Mau Anda punya keinginan yang positif atau negatif, nah seringkali toxic positif itu lebih sering ke hal-hal yang kita tuh gak mau mengaku apa yang negatif yang sedang kita rasakan. Seolah-olah kita tuh harus seperti malaikat yang selalu positif, Bu. Cuman malaikat, Bu, yang kurvanya begini. Itu malaikat, Bu. Makanya kalau ada manusia positif terus, jangan-jangan Izrail. Karena cuman malaikat yang always positif, cuman malaikat. Kalau ada orang negatif terus, dia bukan manusia, dia iblis. Maka ada tiga makhluk, Bu. Ada makhluk yang always positif, namanya malaikat. Ada makhluk yang always negatif, namanya iblis. Sedangkan kita punya dua sisi, Bu. Kadang kita berniat baik, kadang kita berniat buruk. Makanya akui dulu. Bahkan saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz, kenapa ya kadang-kadang terpikir saya tuh pengen bunuh suami saya? Makanya tahu gak, Bu, kenapa sekarang banyak orang yang datang ke psikolog? Karena disitulah ruang paling aman dia menceritakan semua yang dia rasakan tanpa ada penghakiman. Karena etika seorang psikolog tidak boleh justify, tidak boleh menilai apa yang diucapkan oleh kliennya. Betul tidak, Bu? Nah, dan kita gak bisa dapetin itu di komunitas pengajian yang mohon maaf kalau, ya sorry to say, penghakimannya kerasa banget, Bu. Bahkan mohon maaf ya, kita minum gak sengaja pakai tangan kiri. Astagfirullahaladzim. Man yakulu bishimal fa'innahu syaitan. Siapa yang makan minum dengan tangan kiri, setan. Bu, okay. Makan tuh tangan kanan. Tapi kalau kita makan tangan kiri, salah gak? Lo yourself.

oh iya dia kan manusia, ada jahatnya, ada baiknya. Ketika kita memikirkan, ketika kita menilai tetangga jahat, jangan begini, enggak dia baik, dia baik. Jahat banget, enggak dia baik. Itu namanya denial, Bu. Menolak apa yang Anda rasakan. Bahayanya apa? Bahayanya enggak rilis, Bu. Malah disimpan. Makanya akui, tetangga saya kok jahat banget ya. Pikiran Anda kok benci banget sama tetangga. Maka Anda akui dan Anda sampaikan, ya Allah, hamba lagi marah banget sama tetangga saya, Allah. Saya ngasih empe-empe, bukan diterima, malah begini bilangnya. Bu, empe-empe malah di Cinere juga banyak, Bu. Gak usah ke Palembang. Sini, tetap diterima, Bu. Kira-kira kalau ibu digituin jengkel gak, Bu? Nah, jangan bilang begini, gak usah, baik-baik saja. Kita kan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau jengkel ucapkan, tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di mengaku, tapi yang kedua mengadu. Pengen gak, Bu, dari yang marah sama tetangga jadi memaafkan, jadi ingat hal-hal yang baik di tetangga? Pengen gak, Bu? Omong depan Allah. Ya Allah, hari ini hamba marah banget sama tetangga, benci banget lihat wajahnya, tapi hamba capek pura-pura senyum depan dia, ya Allah. Maka ya Allah, bimbing hati hamba agar hamba bisa melembutkan hati untuk memaafkan dia tanpa pura-pura, betul-betul tulus dari hati memaafkan setiap kesalahannya, karena aku pun punya kesalahan kepadamu dan aku pun berharap engkau maafkan kesalahanku. Mengaku, mengadu. Ulangi. Yang diakui apa, Bu? Yang idealis apa yang realistis? Yang idealis apa yang realistis? Tahu gak apa jeleknya orang toxic positivity? Tidak ada progres, Bu. Karena dia merasa sudah sampai. Dalam pembahasan ini di Rumil, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu harus ada moving, pergerakan. Makanya hijrah itu kata lainnya adalah berpindah, kan? Nah, untuk berpindah berarti kita harus punya dua titik. Titik awal dan titik tujuh. Titik awal, kenapa sih kita pengen ke titik tujuh? Karena titik awal belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, betul tidak? Tapi siapa yang tidak mengetahui titik awalnya, dia tidak akan bisa sampai ke titik tujuh. Itulah pentingnya mengakui senegatif apapun yang sedang kita rasakan. Anda marah, Anda akui. Anda kecewa, Anda akui. Anda bahkan pengen mohon maaf, ingin bunuh diri, sampaikan depan Allah, Bapak. Karena semakin tidak disalurkan, maka Anda akan praktekkan, Bu. Semakin bilang, jangan mikir ini, jangan mikir. Nah, kemarin saya baru pulang dari Banjarmasin, Bu. Ini real case. Hari Senin kemarin saya baru pulang dari Banjarmasin. Sebelum saya ke bandara, ada suami istri yang meminta izin untuk konsultasi. Jam 10 malam saya baru datang ke hotel. Karena besok pagi saya penerbangan pagi, dia minta izin untuk minta waktu 1 jam. Sampai dia nginep di hotel tempat saya nginep, supaya dia punya waktu untuk bisa berkonsultasi. Suami istri datang ke saya konsultasi. Istrinya, Bu, hampir bunuh diri. Sudah banyak luka-luka sayatan di tubuhnya. Banyak. Dan dia buka sedikit saja luka di tangannya, Bu, luka sayatan. Dan memang dia seorang pasien dokter kejiwaan. Ya, sudah minum obat dari psikiater sampai tahap menyakiti diri sendiri. Apa yang membuat dia sampai gitu, Bu? Dia itu pernah dikhianati oleh pasangannya, okay, tapi dia seorang wanita yang hijrah, seorang muslimah yang berusaha jadi istri solihah. Saya tegaskan ini biar jelas solihahnya. Tahu nggak kenapa dia sampai menyayat dirinya? Karena dia, Bu, merasa dia tidak bisa melupakan kenangan kisah negatif dari suaminya yang pernah berselingkuh. Dan suaminya sudah berubah, tapi ingatan tuh muncul terus. Nah, dia tuh ngerasa bahwa dia salah karena ingat terus. Sehingga dia, ya Allah, kenapa ingat terus sih, ya Allah, gitu loh. Paham tidak? Jadi dia tidak memaafkan dirinya gara-gara ingatan tuh muncul terus. Dia nanya ke saya, Ustaz, gimana ya cara melupakan kisah kelam suami saya padahal saya sudah menerima dia yang sekarang, bahkan setiap dia datang ke psikiater sudah ditemani suaminya, dan suaminya sudah berprogres lebih baik, gitu ya. Apa jawaban saya? Kalau ibu bertanya bagaimana caranya lupa, jawabannya gak bisa, Bu. Karena semua kejadian di masa lalu, jangankan yang sebesar itu, yang kecil aja Anda gak bisa lupakan kok. Betul tidak? Maka jangan paksakan dirimu lupa. Apa yang membuat beliau sakit batinnya sampai melukai diri? Karena setiap ingat, jangan ingat, Bu. Gak boleh ingat, gak boleh ingat. Dia pejamkan.

0: mata, dia sakit itu tubuhnya sampai sakit. Gak boleh ingat, kamu gak boleh ingat kisah itu masa lalu suami. Sekarang lihat yang baik-baiknya. Nah, saya bilang begini, apa yang ibu rasakan setiap ingat kemudian ibu paksa tidak ingat, makin sakit. Terus ketika ibu ingat, ya udah ingat aja bu, tapi ngingetnya dengan cara yang benar. Jauhi sumber ingatannya. Kalau anda sedang ingat, bilang ke suami, sayang, aku lagi ingat, kamu boleh gak menjauh? Kemana kek? Mana? Ke Bogor apa kemana? Menjauh bu. Terus ambil wudu bu, gelar sajadah, sholat, terus ingat semuanya, ceritain ke Allah, ya Allah, hamba ingat betapa perihnya luka ini, ceritain bu, rilis. Makanya kenapa sih mental anak 80-an, anak 90-an itu lebih bagus dibanding mental sekarang? Mereka punya tempat untuk merilis, namanya diary bu. Nih, alumni diary bu, yang ada gemboknya warna pink. Iya bu, dan ternyata bu itu cukup membantu jemaah. Rata-rata kenapa sih diary book itu secret bu? Karena banyak hal yang gak bisa kita ceritain ke orang, yang kita bisa tumpahkan semuanya di atas kertas, di mana kertas tidak pernah menghakimi kita bu. Tapi orang beriman punya sesuatu yang lebih daripada diary book, yaitu as-sami bu. Apa itu as-sami? Apa arti as-sami? Asami itu bu, mindfulness listener, sebaik-baik pendengar. Psikolog gak ada apa-apanya bu. Allah itu bu, kalau mendengar bu, dengan penuh cinta, hambaku ceritakan semuanya, ceritakan, dan tanpa pernah menghakimi, tanpa pernah ada kalimat kamu tuh kurang ibadah, kan? Dan demi Allah jemaah, Allah paling suka melihat hambanya mengeluh di hadapan Tuhannya. Saya ulangi ya, Allah paling suka melihat hambanya yang jujur dengan apapun yang dia rasa, yang kita sebut dengan keluh kesah. Allah suka. Makanya keluh kesah itu negatif kalau ceritanya sama manusia, tapi positif kalau ceritanya sama Allah. Bayangkan Nabi Muhammad pernah, kalau mungkin manusia mengatakan pernah berkeluh kesah, ketika perang Badar. Perang Badar itu perang pertama yang Rasulullah hadapi, di mana perang Badar itu sangat tidak imbang, bahkan Nabi Muhammad tidak berniat berperang. Di mana Nabi Muhammad berniat untuk mengambil hak penduduk Mekah yang hijrah, kemudian hartanya dijarah oleh penduduk Mekah. Karena terdengar ada kafilah dagang Mekah yang melewati Badar, maka dicegatlah untuk mengambil hak penduduk Muslim yang tinggal di Madinah yang sudah hijrah. Ternyata berita itu sudah tembus ke pasukan kafir Quraisy, mereka memanggil pasukan terbaiknya untuk menyerang kaum muslimin di Badar. Tahu gak apa yang Nabi Muhammad sampaikan? Apakah Nabi Muhammad berkata begini, ya Allah, kami kuat, kami hebat, kami tidak takut dengan musuh-musuh, sebanyak apapun mereka? Enggak. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, jika pasukan ini kalah, ya Allah. Berarti Nabi Muhammad sudah membayangkan kekalahan kan? Karena secara akal manusia kalah bu. Nabi Muhammad tidak membawa persenjataan yang lengkap, karena Nabi Muhammad tidak berniat berperang. Pasukan kaum Quraisy, kafir Quraisy, lengkap senjatanya, pasukannya banyak dan siap berperang. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, jika pasukan Badar ini kalah, fa innaka la tu'bad, engkau tidak akan disembah lagi ya. Kenapa? Ini momentum. Jika kalah kaum muslimin, maka hilang harkat martabat kaum muslimin. Nabi Muhammad mengakui kelemahannya dan mengadukan kepada Allah, dan yang terakhir merayu. Maka rata-rata setiap ayat dia akhiri dengan nama-nama indah. Innaka sami'ul alim. Maka urutannya, akui semua hal yang kita rasakan terlepas negatif atau positif. Yang kedua, adukan, anda inginnya apa? Yang kita rasakan ini, anda inginnya apa? Yang ketiga, puji Allah. Contoh, ya Allah, kenapa saya tuh kalau lihat suami bawahnya pengen marah aja, ya Allah, kenapa ya? Soalnya suami saya nyebelin banget sih, ya Allah. Gak bisa mati bilangin ya, ceritain sama Allah. Tapi ya Allah, ingin rasanya jadi istri yang lembut, yang lemah, yang kalau bicara tuh gak meninggikan suara, ya Allah. Karena engkau sebaik-baik yang membolak-balikkan hati manusia. Engkau al-latif yang maha melembutkan hati. Itulah urutan doa yang benar. Itulah state hati yang benar. Mengakui apa yang dirasakan, mengadukan apa yang anda inginkan, dan puji Allah agar Allah kemudian mau mengabulkan doa-doa kita. Makanya ayat Quran tuh coba anda amati, banyak ayat Quran yang di ujung disebutkan nama Allah, betul tidak? Innaka anta kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa. Antas sami'ul alim, engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi mulai sekarang Bu, coba lebih jujur dengan apa yang Anda rasakan. Jangan pura-pura kuat, pura-pura solehah. Makanya definisi istiqomah tahu gak apa Bu? Banyak orang berbicara begini, Ustaz doain ya saya istiqomah. Ustaz saya sedang tidak istiqomah. Apa sih istiqomah itu Bu? Menurut Anda istiqomah itu apa? Konsisten. Istiqomah itu bahasa apa sih Bu? Nah biasa kan kalau membahas sebuah kata, rujuk dulu ke bahasa aslinya. Istiqomah lugotan, istiqomah secara bahasa itu dari kata koma yakumu, berdiri artinya. Istiqomah itu dari kata qiyam, berdiri. Istiqomah itu dari kata apa? Qiyam, artinya apa? Berdiri. Disebut berdiri karena sebelumnya belum tentu, bisa jadi rebahan kan, bisa juga. Disebut berdiri itu berpindah dari tempat rendah ke yang lebih tinggi. Makanya kalau Anda berdiri terus, ya gak disebut berdiri. Ibu ngapain berdiri? Berarti sebelumnya? Kayaknya bisa ya. Tapi intinya sebelumnya tidak berdiri. Makanya istiqomah adalah orang yang terus berusaha berdiri sesering apapun dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi orang yang istiqomah itu bukan orang yang bebas dari maksiat. Gak ada kalimat begitu. Tidak ada manusia sehijrah apapun dia, sesolihah apapun dia, seistiqomah apapun dia ngaji, tetap dia akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Nah orang istiqomah, sesering apapun dia jatuh, dia berusaha bangkit. Berusaha bangkit, bahasa Arabnya istiqomah, berusaha dan meminta. Maka semua kata dalam bahasa Arab yang awalannya is, artinya berusaha dan meminta. Contoh istikharah, istighfar, iis dahliya, bukan itu nama orang, itu nama orang. Istighfar, istiqomah, apalagi istisqa, apa artinya? Berusaha dan meminta. Istisqa, berusaha dan meminta turun hujan. Istighfar, berusaha dan meminta ampunan. Apalagi Bu tadi? Istighatsah, berusaha dan meminta pertolongan dari Allah. Apalagi Bu? Istirahat, berusaha, berhenti dan meminta kenyamanan. Istirahat itu dari bahasa Arab istirahah. Apalagi istri, beda lagi. Kenapa ada istri muda? Jadi istiqomah itu apa Bu? Berusaha dan meminta untuk kembali Allah bangkitkan berdiri sesering apapun kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Maka Allah Bu gak pernah bosan menerima tobat kita sesering apapun kita mengulangi kesalahan. Pernah gak Bu? Kita udah tobat ya. Bismillah. No gibah. Ya Allah bismillah no gibah, no gibah. Bahkan beli stikernya di pintu kamar no gibah. Gibah lagi gak Bu? Gibah lagi. Maka jangan gini Bu. Jangan bilang begini. Enggak, saya gak gibah. Tadi itu cuma nasihat. Nah, selagi Anda masih begitu, tidak ada progres Bu. Akui, ya Allah saya tadi gibah. Dengan alasan menasehati padahal itu gibah. Walaupun kalimatnya begini, jangan dekat-dekat ibu itu ya, dia mah orangnya suka gibah. Padahal kan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang menggibahi saudaranya, dia seperti memakan bangkai saudaranya. Maka saya nasihati ibu, jangan dekati orang itu karena dia sukanya gibah. Padahal ibu sedang apa? Maka aku ya Allah, hamba tergelincir lagi dalam gibah. Aku ibu, karena kalau Anda ngaku, dekat itu dengan perbaikan. Makanya Bu, paling sulit menasehati orang yang merasa benar. Bu, ibu marah sama suami salah, salah apa benar? Kalau hamba bilang begini, tergantung. Oh, susah dinasehati itu orang kayak gitu Bu. Kalau jawaban Anda marah sama suami jawabannya tergantung, berarti bisa benar. Maka istri yang kalimatnya tergantung, itu sulit berprogres untuk jadi istri yang lebih baik. Kenapa? Karena dia merasa benar dengan apa yang dilakukan. Ustaz, bagi saya marah sama suami tergantung. Kalau suaminya memang gak benar, ya saya marahin. Saya omelin. Oh, berarti ngomel itu benar kalau suaminya. Itu namanya hal yang benar atau pembenaran. Ya. Dan sesuatu yang dicari pembenarannya, menggelisahkan hati. Karena hatimu itu punya sensitivitas. Sensitivitas terhadap apa? Terhadap mana yang benar, mana yang salah. Anda mungkin bisa bilang begini, Ustaz, saya marah sama anak-anak karena sayang, Ustaz. Untuk apa, Bu? Untuk berusaha membenarkan apa yang Anda ucapkan. Tapi dari hati yang paling dalam, Anda mesti gelisah dan ada perasaan menyesal. Maka tidak heran banyak orang tua melihat anaknya tertidur berurai air matanya. Betul tidak, Bu? Maka jangan denial, jangan mencari pembenaran. Lebih baik akui senegatif apapun perasaan Anda. Pernah gak malas sholat, Bu? Pengen sholat tuh berat banget ya. Pernah gak pas mau sholat tuh kaki tuh kayak agak berat gitu, tidak seringan pas ke mall gitu ya, Bu ya. Pas jalan-jalan kayaknya kaki tuh ringan, pernah gak, Bu? Jangan bilang enggak, karena kita manusia, Bu. Jangankan Anda, saya pun begitu. Maka aku, ya Allah, kenapa ya akhir-akhir ini hamba kok berat banget sholat? Akui, Bu. Jangan karena validasi teman-teman kajian, kita tuh seolah-olah jadi pribadi yang sangat wah, Bu. Biasa aja, kita nih orang yang hijrah, tapi tetap punya dosa masing-masing dalam bentuk yang berbeda-beda. Betul? Mungkin dari pakaian kita sudah berpakaian muslimah, tapi mungkin lisan kita belum muslimah, masih ahli ghibah, betul tidak? Maka akui kesalahan kita sebagaimana Nabi Adam mengakuinya. Sekelas Nabi Adam aja masih mengakui, ya Allah, saya zalim. Apalagi kita, saya. Kamu usah ngajak-ngajak. Apalagi saya. Ya, termasuk, Bu, ibu-ibu nih. If you want your children to be happy, you go first, Bu. Kalau Anda pengen anak Anda bahagia, maka pastikan dirimu dulu bahagia. Dan mohon maaf banget, jangan jadi orang tua yang selalu terlihat bahagia depan anak, Bu. Karena apa yang dia lihat menjadi referensi dalam kehidupan. Kenapa sih anak sekarang, Bu, mentalnya lemah? Karena mereka referensinya tuh hidupnya bahagia. Kenapa orang tuanya selalu terlihat bahagia? Kenapa? Karena banyak orang tua beralasan, saya gak mau terlihat lemah, saya gak mau terlihat sedih di hadapan anak. Padahal emosi itu harus lengkap, Bu. Anak Anda harus tahu kehidupan tuh gak bakal tertawa terus, Bu. Harus ada nangisnya. Yang penting pada porsinya saja, Bu. Mungkin secara detail anak kita gak mesti tahu, tapi anak kita harus tahu kita sedang sedih. Nak, sebentar ya, Nak. Mama lagi sedih. Boleh gak kamu main dulu? Mama lagi sedih banget. Sebentar ya, Nak. Mama lagi marah, hati mama lagi gak enak. Biar dia tahu, oh ternyata manusia tuh bisa sedih, bisa marah, bisa tersenyum. Semakin Anda pura-pura, semakin Anda sedang memberikan bom waktu untuk anak Anda. Di kehidupan yang akan datang, anak Anda hidup tidak lagi bersama Anda, betul tidak? Dia akan bekerja, ternyata atasannya bisa marah. Dia kaget, kenapa, Bu? Karena mamahnya gak pernah menunjukkan ekspresi itu. Dia kaget ternyata dia bisa kecewa, dan dia kaget ternyata manusia bisa kecewa karena orang tuanya tidak memberikan referensi yang lengkap. Makanya ulangi, yang pertama apa, Bu? Mengakui apa yang kita rasakan. Makanya mohon maaf, kalau kita jadi seorang teman yang baik, kalau ada teman yang sedang sedih, jangan dibilang, jangan suruh sabar dulu, Bu. Ya Allah, ibu sedih. Ya, pakai nanya lagi gitu kan. Nah, maka bagaimana, Bu, kalau anak Anda sedang sedih? Jangan dulu tanya kenapa, Bu. Tapi konfirmasi apa yang dia rasakan. Mama tahu kok kamu lagi sedih. Berarti Anda mengizinkan anak Anda merasakan apa yang dia rasakan. Jangan langsung bilang, jangan nangis. Oh, bahaya itu, Bu. Jangan nangis. Nanti dia memang berhenti nangis ya, Bu. Nah, tapi dia akan jadi orang yang hilang empatinya, Bu. Dia akan jadi pribadi yang besarnya, Bu, egois. Orang yang tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan ini kan penyakit generasi sekarang kan, Bu. Kurang empati dan simpati. Kenapa? Kalau salahin anak sekarang, didikan orang tuanya, Bu. Betul? Ya, didikan kita. Makanya anak-anak sekarang tuh hasil pendidikan orang tua. Oleh karena itu, mulai sekarang, kalau anak lagi sedih, izinkan mereka sedih. Karena mereka manusia. Manusia bisa marah, tidak? Kalau mereka marah, mama tahu kamu marah. Mama tahu kamu jengkel gara-gara kamu minta A, gak dikasih mama. Apa pemarah aja. Nah, selesai liris, selesai dia menikmati atau diizinkan memberikan ekspresi emosinya, baru diajak ngobrol, Bu. Makanya orang marah gak boleh diajak ngobrol. Kenapa? Kata para ulama, Al-ghadabu nisful junun, marah itu setengah gila. Orang marah gak bisa diajak berpikir. Coba, ada perempuan, dia seperti Anda wanita pengajian atau bahkan ustazah. Kemudian Anda marah sama suami, suaminya seorang ustaz. Anda marah-marah, cerewet. Suaminya bilang, mama, gak boleh marah sama suami. Kalau pengen masuk surga, yang sabar. Nanti kalau mama marah terus, masuk neraka loh. Apa jawaban Anda? Gak apa-apa. Betul tidak? Masuk neraka gak apa-apa. Siapa yang salah? Suaminya yang salah. Kenapa? Dia menasehati di mana seorang yang sedang marah ada mental block, ada penutup yang rapat banget. Dia gak mau dengar nasehat dari orang yang sedang dia marahi. Makanya bu, mental blocknya orang marah itu bu, kalau dari orang yang dia marahi itu rapat banget, 100% tertutup. Tapi dia agak membuka kalau yang ngomong orang lain. Tapi masih tertutup bu. Kalau orang lain itu masih hubungan dekat dengan suami. Paham maksud saya? Contoh, Anda lagi marah sama suami, yang nasehatin saudaranya suami, maka Anda masih menutup diri. Maka sebisa mungkin hakim ketika ada konflik rumah tangga itu tidak punya hubungan dekat dengan dua belah pihak. Betul tidak? Iya. Makanya kalau orang lagi marah, jangan dinasehatin. Kalau saya sering sampaikan ke bapak-bapak, Pak, kalau istrimu marah, jangan dinasehatin, tapi ditransferin. Betul bu? Nah, ini marah nih, istri mau tunjukin bukti transfer. Betul bu? Ya, karena ternyata perempuan itu marahnya hanya butuh diperhatikan. Marahnya perempuan tidak butuh solusi. Marahnya perempuan itu pertanda dia sedang butuh pelukan. Pelukan itu ada bu, ada dua, pelukan fisik dan pelukan finansial. Dan seringkali pelukan finansial lebih efektif daripada pelukan fisik. Syukur-syukur dapat dua-duanya. Makanya kalau perempuan sedang marah, jangan dikasih nasihat. Sebaik apapun nasihatnya, bahkan selembut apapun nasihatnya, Anda tunjukkan siapa ustadz yang paling lembut. Ahilman, gak mempan bu. Walaupun Anda tunjukkan mempan. Betul tidak? Wah, Hilman mau Ustadz Irfan Rizki Has, mau Ustadz siapa lagi yang lembut-lembut tuh, tidak mempan. Ustadz Nuzul Zikri enggak mempan. Kapan mempannya bu? Ketika Anda sudah rilis. Makanya izinkan anak Anda merasakan apa yang, makanya tantrum itu bu, jangan di stop tapi dibiarkan, tapi siapkan tempat di mana dia boleh tantrum tanpa mengganggu orang. Itu makanya kalau anak-anak tantrum bu, ya siapkan ruangan. Kamu mau marah, ya sudah. Biarkan bu, dia yang penting tidak sampai melukai dirinya sendiri saja. Biar dia rilis. Dan jangan berikan keinginan dia ketika dia marah. Nanti jadi andalan marahnya bu. Gitu. Makanya saya juga belajar, ternyata pas istri ngambek minta sesuatu, jangan diberikan. Ya. Kenapa? Itu jadi jurus untuk dia mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara ngambek. Saya ingin mengajari, ngambekmu tidak akan menggoyahkan prinsipku. Wih, gitu. Emang antara prinsip sama gak ada duitnya bu. Makanya orang-orang yang gak punya duit, prinsipnya kuat, gak akan saya belikan. Makanya didikan orang tua yang secara ekonomi biasa aja, itu lebih disiplin bu. Kalau bilang gak beli, gak beli. Makanya kenapa sih generasi sekarang disebut generasi strawberry? Karena anak sekarang tuh lahir dari keluarga yang cukup sejahtera bu. Itu tidak? Yang mana orang tuanya punya banyak pilihan untuk anaknya. Termasuk GTM, tau GTM bu? Gerakan tutup mulut. Itu kan muncul 2000 ke atas bu GTM. Kita waktu kecil pernah GTM? Mana ada GTM? Kita ke dapur nyari makanan sendiri bu. Mana makanan ya? Anak sekarang bu disuapin ini gak mau disuapin. Kenapa? Karena lahir dari orang tua yang punya banyak pilihan makanan untuk anaknya. Kalau dia ini gak mau, kita tawarin yang lain. Betul tidak? Sehingga dia berpikiran, aku tidak mau makan sampai menemukan makanan apa yang aku inginkan. Makanya saya setuju banget untuk membiasakan suapkan makanan yang Anda sudah pilih. Kalau dia gak mau, jangan kasih suapan makanan yang lain. Supaya dia belajar, kalau kamu tidak mau makan ini, kamu tidak dapat makanan bu. Dan itu saya praktekkan maksimal 20 kali, anak GTM tidak GTM lagi bu. Karena setiap manusia punya fitrah rasa lapar. Cuman satu hal, ini masalah tega gak tega. Nah, orang tua sekarang gak tegaan. Ustadz, cukup saya aja yang susah. Anak saya Ah, itu namanya toxic positivity. Bu. Kalimatnya positif, tapi jadi racun buat anak. Iya kalau hidupnya dia sejahtera seperti kita, Bu. Kehidupan orang tuh beda-beda. Iya kalau kita cukup sekarang, kalau kita meninggal mendadak, semua bisnis bangkrut, dia hidupnya tidak sejahtera, sanggup gak dia menjalani kehidupan itu? Gitu ya? Nah, jadi coba ulangi, kita konklusikan, kita simpulkan materi kita, supaya tidak jadi toxic positivity, supaya tidak jadi sesuatu yang positif tapi bersifat racun. Maka yang pertama apa? Mengaku senegatif apapun. Saya ulangi ya, saya garis bawahi, senegatif apapun. Jangan dulu lihat itu baik atau buruk, halal atau haram. Akui dulu. Kalau haram, kita mengadu kepada Allah agar Allah hilangkan. Kalau apa yang kita rasakan baik, kita mengadu kepada Allah agar Allah pertahankan. Yang pertama mengaku, yang kedua mengadukan. Ya Allah, hamba kenapa ya? Hamba mengaku, hamba sedang marah sama suami, kecewa sama suami. Ya Allah, hamba mengadu kepadamu ya Allah. Engkau yang membolak-balikan hati. Ya Allah, bersihkan hati hamba dari dendam ini. Baru yang ketiga, merayu. Karena engkau yang maha lembut. Sebut tuh nama-nama Allah di akhir tuh. Makanya salah satu wasilah berdoa yang baik adalah menyebut asmaul husna. Menyebut asmaul husna itu dalam rangka merayu. Bisa dipahami? Dimulai sekarang, boleh gak merasa capek? Boleh gak bilang aku lagi sedih, aku kecewa, aku menyesal? Boleh. Oleh karena itu jamaah, yuk bareng-bareng, terakhir karena sudah azan, ada titipan pesan untuk mendoakan suami dari Ibu Yuliana, Guru Tahsin Rumil, Bapak Ican Idris bin Ahmad, saat ini sedang di rumah sakit Prikasih di ICU. Semoga doa-doa orang terzalimi mustajab. Dan doanya kita yang sedang berkumpul di atas kita ada malaikat, insyaallah juga lebih mustajab. Yuk kita berdoakan khususnya mereka-mereka yang sudah ditulis di kertas ini, khususnya untuk Ibu Yuliana suaminya, semoga Allah sehatkan, Allah berikan kesehatan yang paripurna. Untuk Bapak Ican Idris juga semoga Allah sehatkan dengan kesehatan yang paripurna. Dan siapapun yang sakit di antara keluarga kita, anta syafi ya Allah, engkau yang maha menyembuhkan. Ishfihim syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah, kesembuhan yang paripurna, yang tidak meninggalkan rasa sakit, baik penyakit fisik maupun psikis, baik penyakit yang lahir maupun yang batin ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khasatan li hadhil maj'umah, khususnya ya Allah untuk seluruh jamaah Rumil, siapapun di antara kami yang sedang punya masalah, berikan solusi terbaik ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan batinnya ya Allah. Siapapun yang sedang berkonflik dengan pasangannya ya Allah, urai segala bentuk konfliknya, jadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester. Dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603 Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
1: Satu Kumpulan RDSFM.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: SFM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
0: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
0: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara pedok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
6: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alayh.
7: Dari ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian.

Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.
3: Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
4: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun.
3: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.
4: Nah.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
0: Qala

0: mubin.
1: Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

0: Bin.
1: Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: rahim.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: nasihun.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
0: Arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: Qala

0: ghafilun.
1: Dia, Ya'qub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya.
0: Qalu la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan lakhasirun.
1: Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: Walamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
0: Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."
1: Walaqad

0: mukhlasin.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

0: sinin.
1: Dan bersama dia, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Yes.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rob-Rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Tuhan.
1: Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri, maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adhathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

0: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabbku Maha mengetahui tipu daya mereka."
1: Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi.

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia, Al-Aziz, mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, atau Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: Zalimin.
1: Dia, Ya'qub, berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu satu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: Dia Ya'kub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia, Ya'kub, berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
1: Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wa

Dan dia, Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya, Bunyamin, di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu dusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

0: tahun.
1: Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.
0: Malu.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

0: Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah."
1: Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Idhabu

0: أجمعين.
1: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.
0: ولم

Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduh kelemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Mereka, keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Ya'qub berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Dia, Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

0: الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Rabku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh.

dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya?

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: kau afala taqilun.
1: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka

0: mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, dalam Islam, seseorang yang mudah menangis bukanlah aib. Tentu saja bukan sembarang menangis seperti menangis karena cinta, kehilangan harta, atau urusan dunia lainnya. Namun menangis karena takut kepada Allah dalam kesendiriannya akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Mudah menangis adalah tanda lembutnya kalbu. Semakin lembut kalbu, semakin seorang hamba dapat merasakan getaran-getaran lembut kala asma Allah disebut. Semakin takut akan keagungan dan tanda-tanda kebesarannya. Karenanya, jika belum mampu menangis, teruslah belajar menundukkan keegoan hati di hadapan Allah. Perkuat sujud dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Dari Atha bin Rabah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang tidak terpejam karena berjaga-jaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh, menangis karena takut kepada Allah merupakan di antara sifatnya orang-orang yang salih terdahulu. Suatu malam, Hasan al-Basri rahimahullah terbangun dari tidurnya, lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. Ia pun menjawab, "Aku teringat akan sebuah dosaku." Maka aku pun menangis. Kalau Hasan al-Basri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya, lalu bagaimanakah dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Seharusnya kitalah yang lebih banyak menangis karena banyaknya dosa daripada dirinya. Tidakkah kita malu merasa termasuk golongan orang-orang yang salih, sementara hati-hati kita begitu keras saat dalam kesendirian kita dan air mata kita hilang entah pergi kemana? Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Wahai Rabb yang mempunyai ars yang agung, ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang menyombongkan diri. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, melaksanakan perintahmu, yang takut terhadap azabmu. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang selalu mengingatmu dan menangis karena kekhusukan beribadah kepadamu. Wahai Allah, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, yang selalu memahasucikan Engkau dengan pujian, dan lindungilah kami dari keburukan iman serta sebab jauhnya kami kepadamu. Dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Allah yang Maha

Orang bijak mengatakan, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Bila kita kaji lebih lanjut, ini adalah suatu penjabaran dari hukum sebab akibat yang bisa diartikan, apabila kita ingin mendapatkan akibat hasil yang baik, kita harus berbuat sebab yang baik. Sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk atau telah melakukan sebab yang buruk, maka akibatnya tentu akan buruk juga. Yang berkaitan dengan hukum sebab akibat di sini adalah bahwa semua perbuatan dan tindakan kita di dunia ini sebenarnya langsung kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini dapat kita ketahui kalau kita bisa mengambil hikmah dan menganalisa setiap kejadian yang kita alami dan menghubung-hubungkannya dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam Islam, hukum sebab akibat dapat digambarkan apabila kita mengalami suatu musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Nah, pendengar, sebenarnya alam telah memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang diterima alam itulah yang akan diberikan kepada manusia. Contohnya adanya banjir karena keseimbangan alam terganggu, penebangan hutan, buang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita akan menerima apa yang telah kita berikan. Jika kebaikan yang kita berikan, balasannya adalah kebaikan juga. Dan kalau kejahatan yang kita berikan, maka akibat dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apabila kita mampu menyadari bahwa kebaikan bukan sekedar dalam tuntutan pergaulan hidup, tetapi lebih sebagai bekal untuk hari kemudian, maka kita akan menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan yang soleh, berbuat baik kepada siapa saja yang sebenarnya itu merupakan investasi atau tabungan yang terbaik untuk akhirat kita kelak. Mungkin ada yang terlupa bahwa bagaimana kehidupan kita di dunia ini akan sangat menentukan kehidupan di akhirat kelak. Perumpamaan hidup kita di dunia ini seperti seorang petani yang bercocok tanam dan memetik hasil panennya nanti di akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita pun akan menuai kebaikan pula. Dan bila kita menanam kejahatan, maka keburukanlah yang akan kita petik di akhirat kelak. Namun kadang, bagi beberapa orang, kesadaran ini larut dalam gemerlap dunia yang serba materi, di mana kesuksesan tolak ukurnya adalah dari harta kekayaan yang dimiliki. Semua ini menyebabkan kita lebih banyak memikirkan dan berbuat untuk dunia kita saja. Inilah akhirnya yang menyebabkan kita miskin bekal untuk akhirat nanti. Jika itu yang terjadi, maka penyesalanlah yang didapatkan. Semoga pendengar, kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat, karena dunia ini adalah serangkaian episode yang dijalani dan akan dilewati, tempat bekerja, berjuang, dan tempat kita bercocok tanam. Bila kita menanam amal baik, maka buah yang akan dipanen pun akan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika amal buruk yang kita semai, maka buah keburukan yang akan kita dapatkan. Sebab itu, marilah kita menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya,

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: RDSFM.
1: Saya pernah membaca satu kisah yang viral, dan kisah ini akhirnya membuat saya membedah di dalam kitab. Kisah viral ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sebelum COVID. Ada satu kisah seorang perempuan yang merupakan satu wanita yang selalu berada di dalam rahim parti setiap malamnya, satu waktu mengalami depresi, frustasi dengan kehidupan parti-partinya setiap malam. Akhirnya dia datang ke masjid karena niatnya dia ingin mendapatkan ketenangan, karena dia sering melihat kok orang datang ke masjid tenang ya. Karena beliau datang dari keluarga yang betul-betul awam, kalau kita sering menyebutnya dengan keluarga abangan, maka beliau datang ke masjid dalam kondisi sebagaimana pakaian yang beliau kenakan ketika parti-parti masuk ke area masjid. Kalau tidak salah berita viralnya ini masjid di Bekasi, tapi saya tidak tahu di masjid yang mana. Jangan salahkan orang Bekasi. Orang Bekasi tidak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang membuli Bekasi. Beliau datang ke salah satu masjid di Bekasi, dan ketika datang ke masjid Bekasi dengan pakaian yang selalu beliau kenakan dalam kondisi parti-parti, pada saat itulah ada beberapa orang yang ada di masjid tidak nyaman dengan kedatangan beliau. Dipandangi dengan begitu tajam, lalu seakan-akan beliau ditelanjangi dalam setiap pandangan itu, dan cenderung dibentak-bentak karena seakan-akan orang yang di masjid merasa wanita ini menghina masjid ketika datang dengan pakaian semacam itu. Padahal dia tidak bermaksud untuk menghina masjid, karena memang beliau tidak tahu apa yang harus beliau kenakan ketika datang ke masjid. Maka Masya Allah, ketika datang ke masjid, akhirnya beliau tidak nyaman ketika menanyakan tempat wudu, ketika menanyakan tempat sholat, ketika menanyakan di mana mau kena. Maka ternyata beliau tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Dan beliau tidak lama setelah itu keluar dari masjid dan akhirnya datang kembali ke diskotik tempat biasanya beliau mengadakan parti-parti. Ketika pertama kali dia datang ke diskotik yang sudah beberapa hari beliau tinggalkan, baru saja masuk, bartender itu kenal dengan beliau, menyambutnya dengan ramah, memberikan kepadanya minuman opening ketika dia baru datang ke diskotik, dan malam itu bartendernya itu sangat lembut sekali. Sudah, minuman ini gratis untuk kamu. Dan akhirnya dia betul-betul bisa mendapatkan ketenangan di tempat itu, walaupun hingar-bingar musiknya itu sangat luar biasa. Kisah ini langsung ditulis oleh beliau, dan tulisan ini sempat viral. Kalau Bapak dan Ibu pernah membaca, ada ribuan orang yang komen. Maka di antara quote yang beliau tekankan di situ adalah, saya datang ke masjid tapi saya tidak mendapatkan penerimaan, padahal saya sedang butuh dengan Allah. Tapi ketika saya datang ke diskotik, bartender malah menyajikan kepada saya minuman-minuman yang sebenarnya sedang saya hindari. Tulisan ini walaupun sudah cukup lama, tetapi tetap relevan pada kehidupan hari ini. Yang benar itu harus baik, tapi yang baik juga harus benar dalam kehidupan. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan kebenaran di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menata kesyukuran kita kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Kehidupan hari ini adalah kehidupan materialisme dan kapitalisme. Dan ini dua penyakit yang sangat merongrong keimanan dan ketakwaan kehidupan seorang muslim. Materialisme bukan sekedar paham, kapitalisme bukan sekedar paham. Tapi materialisme dan kapitalisme itu merupakan sebuah penyakit yang merongrong keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Tidak ada obat ketika zaman sudah terbentuk dengan materialisme, kapitalisme, kecuali tidak ada imun yang harus kita tingkatkan kecuali adalah kesyukuran. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi. Ada tiga fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal. Dan fitnah ini pasti ada, dan tidak mungkin skip dan tidak mungkin terabsen dalam kehidupan manusia sebelum munculnya Dajjal. Yang pertama ada namanya fitnatu akhlas, yang kedua fitnatu sarra, yang ketiga fitnatu tuhaima. Yang pertama itu fitnah pertikaian dan perpecahan. Dan hari ini kita pun sudah mendapatkan pertikaian dan perpecahan. Baik dalam bentuk kita bernegara, sudah terjadi polarisasi. Nah, untuk bila mindalik, semoga Allah kembalikan negara ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. ataupun teleporisasi dalam kehidupan kita ketika kita bermasyarakat, di dalam kita mengikuti agama, bahkan juga terjadi friksi dan pertikaian dalam tingkat yang paling kecil, milieu keluarga. Makanya kita mendapati itulah yang disebut dengan fitnah tu akhlas, fitnah pertikaian. Tidak mengherankan kalau angka perceraian semakin tinggi. Yang kedua, fitnah tu sarok. Fitnah tu sarok itu fitnah melimpahnya harta di mana-mana. Sehingga akhirnya padang pasir lalu mengeluarkan emas dan barang-barang berharganya. Semuanya dimudahkan dalam masalah harta, sehingga akhirnya terbentuklah paham materialisme dan kapitalisme. Yang ketiga nanti fitnah duhaima, dan fitnah ini pun sudah nyata kita dapatkan. Kita begitu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan hanya di dalam kebenaran dan bukan hanya di dalam agama. Bahkan kita membedakan mana barang yang ori dan mana barang yang kawi saja susah. Bukan hanya membedakan barang, membedakan laki atau perempuan aja sekarang susah. Kita sangka laki, tapi perempuan. Kita sangka perempuan, ternyata laki. Maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan fitnah duhaima. Makanya kalau kita melihat kuning, yang kuning belum tentu emas. Kalau di fitnah duhaima, kita jangan berdebat, itu kuning, emas, enggak. Itu kotoran, enggak. Itu emas, enggak. Itu kotoran. Hanya ketika dipegang, nah itu kan kotoran. Nah itulah fitnah duhaima. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya pada kehidupan ketika fitnah ini bertubi-tubi datang pada kehidupan kita, maka tidak ada sikap bagi kita kecuali bersyukur. Karena sesungguhnya materialisme, kapitalisme yang sering kita jumpai terkadang menjadikan kita, imun keimanan kita menjadi turun. Akhirnya kita melihat suami kita dengan pandangan negatif. Akhirnya melihat istri kita dengan kita bandingkan dengan orang yang pernah kita jumpai. Dan itu tidak ada kata akhirnya dan tidak ada kata finishnya. Apa perkara yang bisa menjadikan kita meningkat imun kita di tengah zaman kapitalisme dan materialisme? Maka sesungguhnya tidak ada yang paling kita hadapi kecuali adalah kesyukuran kita. Kita bersyukur kepada Allah, syukur itu akan menjadikan kita tenang dan bersahaja di dalam kehidupan. Syukur itu menjadikan kita tidak ngoyo, walaupun tetap kita memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi tetap bersahaja. Kesyukuran itulah yang mahal, karena kesyukuran itulah yang menjadikan kita tetap bersahaja, walaupun tetap kita memiliki cita-cita yang tinggi. Orang mukmin selalu bersahaja dalam setiap urusannya. Mereka tidak akan memiliki ambisi kecuali dalam kehidupan negeri akhiratnya. Makanya kita tidak memiliki sikap kebersahajaan kita di dalam kehidupan sampai betul-betul ketika kita senantiasa memiliki kesyukuran di dalam perjalanan kehidupan kita. Perjalanan hidup itulah yang harus kita sikapi dengan syukur supaya kita tidak ngoyo ketika kita ingin sesuatu. Kalau zaman sudah termasuk di dalamnya fitnatu sarok, kalau zaman itu sudah betul-betul materialisme, maka dampaknya, kata sebagian ulama, maka yang akan laris itu adalah orang itu tidak pernah mau bersabar di dalam menunggu rezeki. Akhirnya, di antara dosa yang paling banyak, kalau orang itu sudah berada pada zaman yang disebut dengan fitnatu sarok, orang itu tidak akan pernah menikmati proses kecuali mereka memotong kompas. Dan dua dosa yang paling banyak sebelum munculnya Dajjal apa? Bapak dan Ibu tahu? Dosa yang paling banyak pada zaman sebelum munculnya Dajjal itu ada dua. Dosa zina dan dosa riba yang paling mendominasi. Kenapa dosa riba dan dosa zina? Dosa zina itu karena orang tidak mau bersabar terhadap ketentuan akad yang telah ditentukan waktunya dalam takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dosa yang kedua, dosa apa? Yaitu dosa riba, ketika orang tidak sabar menunggu setiap tetesan rezeki yang Allah putuskan kepadanya. Makanya perkataan Nabi sangatlah bersahaja ketika Nabi mengatakan, janganlah lambatnya satu rezeki membuatmu memotong kompas untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Dan itu yang kita akan jumpai sehari-hari. Makanya saya ingin menyampaikan teguran untuk saya. Bapak dan Ibu, kalau akan membeli rumah, lalu tawarannya kan dua. Kita nabung sesuai dengan kemampuan kita, atau kita memakai cara riba. Akhirnya ada yang memakai cara riba. Rumah ini akan dibeli dengan cara riba 15 tahun. Akhirnya keluarga kecil itu mencicil riba setiap waktunya. Padahal hitungan riba itu tidak ditentukan dalam hitungan volume dinar. Tapi hitungan riba dihitungnya dengan volume dirham yang jauh lebih murah daripada dinar. Kalau satu dinar 11 juta hari ini. Kalau dirham itu seharga sekitar 500-an. Orang itu kalau sudah ngambil riba, hitungan kapan itu sudah terkena dosa. Tidak dihitung pada volume dinarnya, tapi dihitung pada dirhamnya. Kalau sudah mencapai dirham, hitungannya sudah berjalan dosa besarnya. Ada rumah 10 juta, ada rumah 15 tahun. Akhirnya dia mencicil dengan riba, dan setelah 15 tahun, akhirnya rumah itu kebeli. Sebenarnya di dalam akidah dan keimanan, rumah itu sebenarnya sudah Allah tetapkan untuknya semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi karena dia tidak yakin dengan apa yang Allah janjikan untuk menunggu sabar, akhirnya dia mengambil dengan jalan kompas. Dia mengambil jalan riba. Dan ketika dia mengambil jalan riba, rumah itu pun juga menjadi miliknya. Tetapi dia akan bertanggung jawab dengan hitungan dosa ribanya per dirhamnya, bukan per dinarnya. Kalau rumah itu harganya 2 miliar, maka dibagi dengan hitungan 1 dirhamnya itu berapa. Dan itulah kelipatan dari dosa ribanya. Dan itu mengerikan sekali. Dan itulah yang terjadi ketika kita akhirnya tidak bersyukur. Akhirnya apa? Dua dosa yang akan sering terjadi kalau orang tidak bersyukur. Dia banyak zina dan banyak orang menggampangkan masalah riba. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Semoga kita terhindar dari zina, semoga kita pun terselamatkan dari riba. Karena sesungguhnya riba itu merupakan dosa yang tidak bisa dipandang dengan pandangan yang salah. Saya kenal kok orang yang makan riba baik-baik saja. Dosa riba tidak pernah diterjemahkan dengan kasus baik-baik saja yang kita jumpai dari orang lain. Dosa riba harus dikembalikan sesuai dengan perkataan Al-Quran. Dan itulah yang menjadikan kita menata kesyukuran kita. Kalaulah lambatnya rezeki datang kepada kita, maka janganlah kita memotong kompas dengan kita melakukan perkara riba ketika kita tidak bersyukur kepadanya. Semoga Allah menuntun kita, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah kita pasti dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak dan Ibu, keluarga besar Syamila dan keluarga kita, tahukah kita bahwasanya tidak ada yang paling kita inginkan di dalam langkah kehidupan kita ketika berjalan pada kehidupan kecuali kita menjadi penghuni surga. Karena penghuni surga itu puncaknya seseorang mendapatkan rezeki terbaik. Kalau kita hanya mendapatkan rumah itu dunia, tapi kalau kita sampai mendapatkan surga itu rezeki, makanya dunia dan rezeki itu beda. Saya kalau berdoa untuk anak saya, ini subjektif saya, boleh diikuti, boleh enggak. Saya enggak pernah meminta kepada Allah, ya Allah banyakkanlah dunia untuk anak saya, enggak. Sederhanakanlah dunia anak saya, tetapi limpahkanlah rezeki selapang-lapangnya. Karena rezeki itu lebih tinggi daripada dunia. Dan sesungguhnya ketika kita, pada perjalanan kita, rezeki terbaik kita itu adalah surga. Sebagaimana di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-11. وَمَا يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Siapapun yang beriman kepada Allah dan dia beramal saleh dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di dalamnya banyak kenikmatan, mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dia kekal di dalam surga itu, maka Allah lalu berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-11 sebagai closingnya, itulah rezeki terbaik pada kehidupan manusia. Karena semuanya kita ingin mendapatkan surga. Dan mendapatkan surga itu bukan aib. Sebagaimana kata orang-orang yang tidak punya ilmu yang mengatakan, jangan beramal karena surga. Kita itu disuruh sama Allah sendiri supaya kita beramal mendapatkan surga karena surga itu rahmatnya Allah. Saya pernah ditegur sama anak saya dengan teguran lembut. tapi tidak secara langsung. Pagi-pagi ketika lagi semuanya dalam kondisi krodit, anak saya ada yang sedang bercermin di depan cermin bersama saya. Anak saya berkata kepada saya, "Bi, tolong doakan saya menjadi ahlul ilmi ya." Saat itu saya berkata, "Amin, insya Allah kamu menjadi ahlul ilmi." Saya dekap. Tapi tidak sampai beberapa detik, tiba-tiba dia merevisi permintaannya. Enggak jadi deh. Enggak jadi ahlul ilmi. Seketika saya kaget. Dan saya berdebar-debar. Jangan-jangan dirubah pengen menjadi petugas pemadam kebakaran. Karena dulu waktu kecil, dia suka sekali dengan pemadam kebakaran. Saya tidak tahu ya kenapa rata-rata anak kecil itu suka dengan pemadam kebakaran. Semoga para petugas pemadam kebakaran dapat banyak keberkahan. Yang amin kan berarti keluarganya ada yang petugas kebakaran. Maka ketika pada saat itu langsung saya kaget. Lah pengen jadi apa kok enggak jadi? Anak saya belum genap 9 tahun lalu berkata, "Saya pengen nanti menjadi ahlul jannah." Saya tanya kembali, "Kenapa pengen jadi ahlul jannah?" "Karena yang ahlul ilmi belum tentu menjadi ahlul jannah." Itu saya ditegur. Tapi dari situlah akhirnya kita bisa mendapatkan bahwasanya puncak tertinggi ketika kita mendapatkan rahmat adalah ketika kita menjadi ahlul jannah. Dan itu merupakan permintaan Nabi setiap waktunya ketika Nabi selalu meminta diberikan surga Firdaus. Makanya maaf sekali. Tidak betul kalau ada orang mengatakan, "Tidak apa-apa saya di neraka selama saya mendapatkan ridhonya Allah." Ya tidak bisa. Wong ridhonya Allah tidak pernah ada di dalam neraka. Ketika kita paham bahwasanya surga itu merupakan puncak tertinggi yang kita harapkan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, ada tiga hal yang paling kita nantikan kalau nanti kita berada dan menuju kepada surga. Ada tiga perkataan dalam opening ceremony ketika seseorang itu akan menuju kepada surga yang paling kita harapkan. Semoga kita termasuk salah satu yang mendengar panggilan itu pada indahnya seremonial ketika para malaikat menyambut para penghuni surga. Ketika mereka sudah selamat melewati sirat dan ketika sudah kumpul di tempat yang bernama kontoroh. Bapak Ibu tahu kontoroh? Kontoroh itu tempat yang lapang di depan surga. Di depan 8 pintunya ada sebuah tempat yang lapang yang bernama kontoroh. Pada tempat itulah nanti para malaikat melakukan seremonial untuk menyambut para penghuni surga. Dan ada 3 panggilan yang paling kita nantikan di antara deretan ayat dan hadis yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang paling kita nantikan kalau nanti kita termasuk di antara penghuni surga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ketika malaikat lalu memberikan salam opening seremonial kepada manusia yang beriman, yang menepati janjinya kepada Allah. Ketika malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sobartum." Selamat ya atas seluruh kesabaran yang pernah kalian lewati ketika dalam kehidupan di dunia. Sesungguhnya kesabaran kalian menjadikan kalian menjadi penghuni surga. Ini ucapan yang pertama. Makanya akhirnya semua orang nanti betul-betul merasakan gegap gempita, kegembiraan ketika memasuki surga. Kenapa? Seluruh kesabarannya sudah ditinggalkan di dunia. Dan yang tertinggal hanyalah kesyukuran pada apa yang Allah janjikan pada kehidupan di surga. Makanya Bapak dan Ibu tahu kenapa kita kalau meninggal dunia, kalau orang beriman disebutnya mustarih, orang yang istirahat karena ketaatan panjang yang telah dilewati. Bapak dan Ibu tahu kenapa kita ketika baru meninggal dunia, apa kegiatan orang di dalam kubur? Kegiatan orang di dalam kubur itu adalah tidur sebagaimana pengantin baru. Kenapa? Kenapa orang baru meninggal dunia kok tidur? Di dalam hadis yang sahih, itu bukan hanya sekedar kita baca hadisnya, tapi coba ulik maknanya itu apa? Kenapa kita kalau baru meninggal dunia di dalam kubur? Kegiatan penghuni kubur kalau dia mendapatkan kenikmatan itu cuma 3. Melihat surga, tidur sebagaimana pengantin, dan reuni kecil dengan anggota keluarganya yang lebih banyak. Kalau saya meninggal dunia, sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, saya ketemu dengan bapak saya ketemu dengan ibu saya ketemu dengan kakak saya. Kalau semuanya sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Dan kenapa di antara tiga kegiatan itu salah satunya adalah tidur? Karena ingin memberitahukan kepada kita seakan-akan secara tidak langsung. Allah tahu kamu lelah, Allah ngerti kamu letih. Makanya ketika meninggal dunia, tidur dulu, istirahat dulu. Kan bangunnya kamu jam 3, kamu nutup aurat, kamu jaga dari yang haram, lelah. Makanya ketika meninggal dunia, salah satu menunya tidur sebagaimana pengantar. Makanya ucapan malaikat yang pertama kali kita dengarkan adalah salamun alaikum bima sabartum. Maka sesungguhnya nanti akan mendapatkan ucapan itu. Makanya nanti kalau akhirnya sudah mendapatkan ucapan itu, kita diberhak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ucapan kedua yang akan kita nantikan ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaitu ketika ucapan malaikat dan ucapan Allah ketika menyambut manusia yang beriman ketika memasuki surga itu apa? Ucapan malaikat itu mengatakan adalah udkhulul jannah antum wa abaukum. Yaitu ketika para malaikat itu mengatakan kepada orang yang beriman, masuklah kamu ke surga bersama dengan orang tuamu yang paling kamu kasihi dan paling kamu cintai. Maka itu ucapan kedua yang paling kita rindukan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Makanya sesungguhnya ada orang tua nanti yang mereka itu memasuki surga bukan hanya karena sholatnya semata, bukan hanya karena puasanya semata, tapi banyak orang tua yang nanti memasuki surga karena dia mendapatkan syafaat dari kehidupan putra-putri tercintanya yang telah dia didik menjadi jejak kebaikan yang menyusulkan dia kepada kebaikan akhirat. Makanya nanti maaf ya, kalau anak kita sholih dan anak kita sholihah, lalu dia lebih dulu menuju ke surga dan kita naudzubillah min dzalik ketinggalan di belakang karena audit kita cukup panjang di dalam dosa dan kemaksiatan, anak kita di depan pintu surga tidak akan mau masuk surga sampai akhirnya menunggu kita untuk memasuki surga. Dan anak-anak itu yang akan memberi syafaat kepada kita supaya kita pun dikumpulkan bersama mereka di depan pintu surga. Kalau sudah nyusul anaknya yang soleh itu, barulah Allah nanti berfirman, udkhulul jannah antum wa abaukum. Masuklah kalian ke surga bersama dengan orang tuamu ketika memasuki surga. Dan akhirnya bergandengan, dipegang tangan bapaknya, dipegang tangan ibunya, dan akhirnya bareng-bareng ke dalam surga. Yang paling indah itu apa? Bapak ibu kita menjadi sebab syafaat orang tuanya, kakek nenek kita, dan kita pun menjadi sebab syafaat untuk orang tua kita. Itu yang paling indah. Itulah kenapa di dalam kehidupan kita berkeluarga, bertemu kembali di akhirat. Ucapan yang ketiga, yaitu ucapan yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-70. Ketika kita mendapati salah satu perkataan malaikat, ketika malaikat menyambut para penghuni surga, ketika sudah ada kabar keselamatan, ketika yang kedua kita dimasukkan ke surga bersama dengan orang tua kita, yang ketiga adalah ucapan yang paling indah. Dan itu relate dengan kehidupan kita ketika memiliki pasangan. Apa yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf 70? Udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga bersama dengan pasangan-pasangan yang kalian cintai dan kalian kasihi, tuhbarun. Dalam hati dan dalam kondisi ketika kalian itu digembirakan. Sehingga nanti kalau pasangan suami istri sudah masuk ke surga, begitu bergembira sekali. Kenapa ada kondisi dan keadaan yang disampaikan oleh Allah dengan kata tuhbarun, digembirakan? Karena nanti kalau seorang keluarga sudah memasuki surga, tidak ada perselisihan sedikit pun ketika sudah di surga. Makanya akhirnya apa kenikmatan keluarga ketika ketemu kembali di surga? Bukan kenikmatan biologis, tapi kenikmatan tertinggi ketika suami istri dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu, kenikmatan tertingginya apa? Mengobrol. Tidak ada habisnya dari pagi, siang, sore, tanpa terputus. Kalau kita hari ini kan ngobrol, tapi kita terdistrak dengan handphone. Kadang-kadang ketika melihat handphone kita ketrigger, sehingga akhirnya bertengkar. Tapi nanti kalau di surga tidak ada pertengkaran, ngobrol terus. Makanya Allah sampaikan di dalam surat At-Tur, surat Az-Zukhruf kita tarik pada surat At-Tur 25. Apa yang Allah sampaikan? Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. nanti pasangan-pasangan keluarga itu nanti ditemukan, mereka dihadapkan, dan mereka berbicara, ngobrol, tidak ada kata hentinya dan tidak ada kata stopnya, dan mereka saling bertanya, tidak ada kata berhentinya. Makanya bisa jadi nanti ketika di surga, Pak, kalau kita bersama dengan pasangan kita, obrolannya apa? Bisa jadi obrolannya dimulai dengan pertanyaan, sebagaimana di dalam surat At-Tur. Istriku, kenapa kamu masuk surga? Iya, karena aku taat kepadamu, wahai suamiku. Masya Allah. Istrinya tanya kembali sama suaminya, suamiku, kenapa kamu masuk surga? Iya, karena aku sabar menghadapi dirimu. Kita. Tenang, Pak, saya wakilin dulu, Pak. Saya wakilin dulu, nanti sebentar lagi yang ibu-ibu. Bisa jadi. Karena apa? Karena di dalam surat At-Tur 25-26 itu di situ ada kata pertanyaan. Makanya maaf ya, laki-laki nanti sering banyak yang salah asumsi dan salah kesimpulan. Kenikmatan di surga itu nanti sama bidadari. Salah itu. Karena kenikmatan bapak, kalau bapak masuk surga bersama bidadari itu hanya biologis. Tidak lebih dari itu. Tidak ada kenikmatan ngobrol dengan bidadari. Ingat gak dulu ketika kita makan mie ayam di Pekayon? Pekayon? Mana itu Pekayon? Gak ada Pekayon. Gak ada, Pak. Gak ada dia. Karena dia tercipta dari surga dan tidak mengenali berbagai macam ujian demi ujian dan air mata demi air mata yang dilewati oleh para wanita ketika mereka dulu di dunia. Karena wanitanya ini melewati air mata, kesedihan, keridoan, itulah yang menjadikan para wanitanya ditinggikan derajatnya di akhirat dan menjadi pemimpin para bidadari. Dan itulah kenapa, salah satu alasannya, kenapa bidadari itu tidak pernah, kenapa para wanita tidak pernah cemburu sama bidadari. Karena wanita di dunia yang memasuki surga tahu levelnya. Dan tidak mau disamakan dengan level bidadari yang membuat mereka cemburu. Makanya nanti, Pak, kalau kita di surga, rumah kita ada 4 pintu. Rumah kita ada 4 pintu. Pintu yang pertama, pintu yang akan mempertemukan kita dengan Allah dan kita bisa melihat wajahnya Allah sebagaimana melihat rembulan di pertengahan bulan. Pintu yang kedua, yaitu pintu yang menjadi tempatnya para pelayan-pelayan surga untuk terus menyambut kita dan terus membuat kita tercukupi dengan semua kebutuhan kita. Dan mereka bagaikan mutiara, ka'annahum lu'lu'um maknun dalam surat At-Tur. Kenapa mereka diibaratkan oleh Allah sebagaimana mutiara? Karena mereka kayak terus, kayak pelayan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah beristirahat. Pintu yang ketiga, pintu ketika seorang laki-laki ketemu dengan bidadarinya. Dan pintu yang keempat, pintu yang bisa dia melihat apa yang terjadi kepada penduduk neraka supaya menambah rasa keberuntungan yang dia rasakan ketika memasuki surga. Nah, pintu yang ketiga ketemu bidadari. Makanya tidak ada nanti orang ketika ada sebuah dialog, seorang istri tanya sama suaminya, "Bang, kemana? Mau ketemu bidadari sebentar." Istrinya berkata, "Ya sudah, hati-hati ya, fi amanillah." Pastikan itu tidak pernah terjadi kecuali di surga. Kalau bapak ngomong itu, lalu tiba-tiba ada sandal terbang, berarti bapak masih di Bekasi. Karena kita akhirnya paham, itulah berita yang membuat kita bertambah keimanan kita. Kenapa Allah sampaikan detail semacam itu tentang kehidupan? Bahwasanya salah satu fragmen terindah ketika nanti kita di surga itu ketika kita bergandengan tangan dengan pasangan kita ketika menuju kepada surga. Supaya membangun keimanan kita bahwasanya perkara-perkara di dunia ini harus disikapi dengan perkara-perkara yang kita imani dari kehidupan akhirat. Menjadi suami, kalau tidak ingat surga, pasti kita akan lelah, Pak, menghadapi berbagai macam kekurangan istri kita. Istri kita, kalau tidak ingat surga, maka dia akan kelelahan untuk menghadapi kita dengan berbagai macam egonya dan logikanya yang terkadang tidak bisa diterima oleh mereka yang dominan dengan perasaannya. Maka mengingat surga, itulah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Apa yang membuat Ibunda Asiyah binti Muzahim kuat ketika menghadapi Fir'aun? Yaitu ketika beliau mengatakan, "Bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga." Karena mengingat surga bagi pasangan suami istri itu memberi kekuatan. Tapi kalau kita berkeluarga, yang kita handalkan itu adalah cinta, cinta itu bisa menipis karena kekurangan, dan cinta itu bisa berkurang karena kesalahan. Tapi kalau kita membersamai pasangan kita karena sama-sama ingin mendapatkan surga, kita memiliki rasa maaf yang lebih besar, dan kita memiliki permakluman yang lebih kuat ketika kita mendapatkan kekurangan pada pasangan kita. Jangan mempertahankan keluarga karena cinta, karena sesungguhnya itu pasti akan putus di tengah jalan. Tapi mempertahankan keluarga kita itu adalah karena kita sama-sama ingin untuk menjadi salah satu di antara penghuni surga, untuk mendapatkan janji manis yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf 70. Masuklah kamu ke surga bersama pasanganmu dalam kondisi digembirakan, dan itulah energi terbesar di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Inilah yang menjadikan kita pada kesempatan ini, karena kita paham bahwasanya panggilan terindah nanti di surga itu salah satunya panggilan ketika kita bersama dengan pasangan kita. Itulah yang menjadikan kita ingin untuk terus mempelajari tentang kehidupan pernikahan. Ini menjadi penting untuk kita karena semuanya kita paham hari ini bukan masalah cintanya yang habis, tapi hari ini bukan masalah cintanya yang menghilang, tapi hari ini karena banyak ilmu yang tidak kita ketahui di dalam hubungan kita pernikahan, sehingga akhirnya menjadikan banyak sekali konflik yang terjadi dalam kehidupan kita berumah tangga. Kajian kita ini merupakan sebuah kajian komunitas kita untuk menghadirkan kembali arti keluarga dalam kehidupan kita ketika salah satu takdir terpanjang dalam kehidupan kita, yaitu takdir menikah. Kita menjadi anak kadang-kadang takdirnya cuma 20 tahun. Saya takdir saya menjadi anak bagi orang tua saya 36 tahun sampai orang tua saya meninggal. Berarti 36 tahun takdir saya menjadi anak. Tapi bisa jadi takdir kita menikah ada yang 37 tahun, ada yang 39 tahun. Dan itu kita dapatkan bahwasanya salah satu takdir terpanjang kehidupan manusia itu adalah pernikahan. Dan itulah yang menjadikan kita terus belajar. Kenapa? Ilmu yang kita pelajari maka bisa jadi menyelamatkan kita dari bala dan menyelamatkan kita dari musibah dan fitnah. Karena fitnah pada kehidupan keluarga itu bisa datang kapan saja yang tidak pernah kita duga. Fitnah itu bisa merambat begitu cepat sebagaimana kegelapan yang tidak pernah kita ketahui bagaimana, yang tidak pernah kita tahu dalam kegelapan itu kemana arah kita berjalan. Makanya maaf ya, kadang-kadang fitnah bisa muncul di tempat kantor, kadang-kadang fitnah bisa muncul di tempat parkir, dan kadang fitnah pun bisa muncul di tempat yang kita anggap baik tetapi ternyata memunculkan fitnah yang menjadikan hilangnya sakinah dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya ingin mempelajari salah satu pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kesekian kalinya ini adalah pembahasan tentang salah satu part, yaitu adalah bagaimana kita membahas ketika di antara kehidupan kita ketika berkeluarga itu ada konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini sebenarnya materi kemarin saya juga sampaikan di satu tempat. Dan saya perlu ulang kembali dan saya perlu resonansi kembali supaya kita semakin paham bagaimana kehidupan kita ketika kehidupan kita terkadang pada kehidupan kita berkeluarga terjadi konflik dan terjadi masalah yang hadir pada kehidupan kita pada saat kebersamaan kita. Ini yang kita bahas. Tampilkan novel. Ini yang akan jadi pembahasan kita. Next, lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan panjang, tentunya yang kita harus miliki adalah framework yang benar. Apakah setiap keluarga itu ketika ada konflik itu adalah aib ataukah tidak? Ini tentunya penting untuk kita mengerti, karena sesungguhnya mungkin banyak di antara kita itu merasa bahwasanya kehidupan kita berkeluarga itu harusnya tidak ada konflik. Semakin jauh dari konflik, kita merasa itu pasti lebih sunnah dan pasti lebih baik. Bisa jadi jawaban itu benar, tapi bisa jadi jawaban itu juga tidak benar. Karena terkadang konflik itu memang harus hadir dalam kehidupan kita. Saya pernah tertarik dengan salah satu guru besar, Syekh, yang menyampaikan dalam satu daurah. Di dalam satu daurah itu disampaikan, mana yang lebih baik? Apakah keluarganya Nabi yang beliau pernah melewati konflik, ataukah keluarganya Imam Ahmad yang sepanjang beliau menikah 20 tahun, beliau tidak pernah konflik dengan istrinya. Lalu disandingkan, mana yang lebih baik? Tentunya seluruh ulama tidak ada yang ragu dan tidak ada yang berselisih bahwasanya keluarganya Rasulullah lebih baik daripada keluarganya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Walaupun keluarganya Imam Ahmad 20 tahun beliau menikah, tidak pernah satu pun ada konflik sepanjang pernikahan. Berbeda dengan keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah ada konflik. Rasulullah pernah konflik salah satunya dengan Ibunda Aisyah, dengan Ibunda Fatimah, dengan Ibunda Hafsah. Maka ketika beliau konflik dengan Ibunda Hafsah, beliau sudah yakin untuk menceraikan Hafsah. Ketika beliau sudah mau untuk menceraikan Hafsah, pada saat itulah turun Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad, irji'i ilaiha, fa'innaha sawwamah, fa'innaha qawwamah. Jangan dicerai Hafsah itu ya Rasulullah. Rujuklah kepadanya, karena dia merupakan wanita yang banyak puasanya, dan dia wanita yang banyak sholatnya. Dari pesan yang disampaikan Malaikat Jibril dari Allah yang menjadikan Nabi Muhammad tidak jadi menceraikan Hafsah. Tapi keluarga Rasulullah pernah, beliau mengalami konflik, pernah. Makanya maaf, Rasulullah pernah berada di masjid selama 1 bulan ketika beliau sedang konflik bersama dengan istrinya. Dan beliau banyak di masjid. Rata-rata dulu para sahabat itu, kalau mereka sedang ada gesekan dengan keluarga mereka, maka tempat yang dituju oleh para sahabat itu ke masjid. Makanya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib pernah mengalami konflik dalam keluarga. Maka mereka pergi ke masjid. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak dapati ada temannya, kok lebih sering di masjid, lebih panjang daripada biasanya. Mungkin dia sedang konflik dengan keluarga. Jam 12 sholat duhur, jam 9 sudah datang ke masjid, Masya Allah. Sampai ketika adzan duhur dia bingung ini adzan duhur atau asar ya gitu. Mungkin dia lagi banyak konflik dengan keluarganya. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya bagaimana yang terbaik tetap keluarganya Rasulullah. Karena apa? Karena setiap konflik tidak selalu membawa keburukan. Tapi konflik itu terkadang membawa kebaikan dan keberkahan. Bapak dan Ibu, tolong saya diluruskan dan dikoreksi kalau saya salah. Kadang-kadang kita pernah enggak ketika habis bertengkar, tapi justru kita merasa setelah itu rukunnya itu mesra, mesranya itu menambah ketika habis bertengkar. Itulah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak semua konflik itu aib dalam kehidupan keluarga. Makanya kalau kita menjumpai ada satu keluarga sedang bermasalah pada kehidupan keluarganya, maka itu bukan aib. Tapi itu merupakan cara yang Allah berikan pada satu kebaikan, karena terkadang setelah kita bertengkar, maka mesranya itu jadi berbeda. Itu pula yang sering kita jumpai kadang-kadang kalau ada seorang bapak habis marahin anak, lalu anaknya nangis sambil sesenggukan. Maka biasanya anak itu tidur, pasti bapaknya tidak akan bisa tidur. Kecuali nanti mendekat kepada anaknya, mencium kening anaknya, mencium pipi anaknya. Dan dia meminta maaf kepada sang anak. Kenapa kita sangat merasakan cinta kepada anak ketika habis marah kepada anak? Karena tidak semua kemarahan kepada pasangan dan anak itu aib. Tapi terkadang caranya Allah mengembalikan kemesraan ketika kita habis bertengkar. Ini bukan berarti kita harus menetapkan jadwal bertengkar setiap bulan. Bulan ini kelihatannya kita belum bertengkar apa? Oke. Ayo kita bertengkar. Masalah apa yang belum kita pertengkarkan ya? Biasanya standar TikTok yang tidak ada habis-habisnya. Maaf ya, kurang-kurangi standar TikTok. Kenapa saya mengatakan itu? Karena konten yang dibuat oleh para konten kreator itu, kalau saya melihat, tidak pernah berdasarkan jurnal, tidak pernah berdasarkan dalil, tidak pernah berdasarkan perkataan siapapun. Dibuat kontennya. Mereka membuat konten hanya berdasarkan supaya engagement-nya itu tinggi, supaya mereka bisa berdagang dan berbisnis. Makanya kepada para konten kreator, buatlah konten yang kamu tahu ada dalilnya dan ada jurnalnya sampai kamu mengeluarkan satu konten. Tolong nanti dipotong ya, ini dipotong khusus nanti. Kembali ke tadi, disinilah kita akhirnya memahami bahwasanya setiap keluarga ketika mengalami kehidupan konflik, maka tidak selamanya konflik itu adalah aib dalam kehidupan keluarga. Sehingga ketika kita merasakan beratnya kita dalam kehidupan keluarga, tidak menjadikan kita akhirnya bingung kenapa konflik ini harus terjadi. Karena terjadinya sebuah konflik yang ada pada kehidupan itu terkadang memberikan kepada kita banyak perkara. Konflik itu bisa membuat kita mengevaluasi, konflik itu bisa membuat kita akhirnya mawas diri, dan konflik itu bisa membuat kita merenungkan ketika kita betul-betul tahu bagaimana cara kita manajemen konflik yang terjadi pada kehidupan kita berkeluarga. Konflik itu pasti ada. Mari kita merujuk kepada surat An-Nisa 35. Pada surat An-Nisa 35, Allah itu menyampaikan kepada kita tentang satu hal, di mana Allah ingin memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat jelas, bahwasanya konflik itu tidak akan terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim pada kehidupan keluarga mereka. Perhatikan di sini, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha.

syikok. Syikok itu adalah perselisihan. Dan sebagian ulama itu mengatakan perselisihan yang terjadi, kenapa Allah tidak menggunakan kata khilafat, tapi Allah menggunakan kata syikok. Syikok itu perselisihan, persengketaan, tapi datang dari kedua orang yang ternyata, tapi datang dari kedua orang yang mereka itu masih mencintai. Artinya orang yang saling mencintai itu bukan tidak mungkin bahwasanya terkadang mereka berselisih. Makanya kalau kita pernah mendapati antara Abu Bakar dengan Umar pernah bertengkar setidaknya 4 kali sepanjang hidup mereka. Mereka bersahabat, mereka pernah bertengkar 4 kali dalam 4 perkara. Itu sebenarnya jatuhnya ranahnya syikok. Kenapa syikok? Bertengkar tapi masih mencintai. Kita bertengkar sama anak, tapi kita masih mencintai, itu namanya syikok. Ya, makanya yang kita harus pahami kalau kita bertengkar, kita harus yakin orang yang kita hadapi adalah orang yang mencintai kita. Dan orang yang kita hadapi adalah orang yang kita cintai. Walaupun pada saat itu sedang menjauh karena ada perselisihan yang terjadi. Makanya Allah menggunakan kata syikok. Perselisihan yang terjadi karena masih saling mencintai. Makanya maaf ya, kadang-kadang setan itu kalau sudah kita sedang bertengkar, seakan-akan kita mengenali ini musuh kita. Dan ini adalah, kita adalah musuh dia dan dia musuh kita. Salah. Dia bukan musuhmu ketika sedang bertengkar. Karena itulah pertikaian, tetapi datang dari hati yang tetap saling mencintai. Maka disinilah akhirnya kita mengenali bahwasanya pertengkaran itu bukanlah aib. Sehingga akhirnya kalau ada seorang laki-laki dan perempuan bertengkar atas masalah yang terjadi pada kehidupan keluarga, maka tidak berkategori dosa. Yang menjadi dosa kalau manajemennya itu tidak benar untuk menyelesaikan. Tapi ketika mereka bertengkar, maka sesungguhnya itu bukan aib. Dan itu merupakan perkara yang dimaklumi oleh Allah, diwajarkan oleh Allah dalam kehidupan ketika mereka bersuami istri. Karena apa? Mengharapkan tidak pernah ada badai dalam pernikahan. Itu adalah kemustahilan, sebagaimana mengharapkan kapal berlayar di atas padang pasir. Tidak mungkin terjadi. Next. Maka setelah kita memahami bahwasanya konflik itu pasti hadir dalam kehidupan dan kita tidak pernah duga konflik itu kapan datangnya. Kadang-kadang kita tidak bisa untuk memastikan kapan konflik itu datang. Bisa jadi di waktu pagi saling mengungkapkan rasa rindu, tapi menjelang duhur tetapi saling ngeblok nomor WA-nya masing-masing. Insya Allah di sini tidak ada lah. Yang di sana. Tapi yang di sana semuanya pindahan dari sini. Maka bisa jadi itu terjadi, bisa jadi itu terjadi. Kapan saja. Dan kita tidak pernah duga. Karena apa? Karena sesungguhnya suami kita yang memiliki hatinya adalah Allah. Istri kita yang memiliki hatinya adalah Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan pasang surutnya pernikahan kita ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian dari kita akan bertanya, Ustaz, kenapa ya kehidupan orang mukmin itu terkadang ujiannya itu bernama pasangannya? Karena salah satu hikmahnya kadang-kadang kita diuji dengan pasangan kita terkadang ketika mengecewakan, supaya bapak tidak mencintai berlebihan istri dan supaya istri tidak berlebihan mencintai seorang suami. Karena sesungguhnya cinta yang paling benar itu hanyalah karena Allah. Kadang-kadang konflik itu dihadirkan supaya kita jangan sampai mencintai makhluk lebih besar daripada kita mencintai Allah. Ingat, Bapak dan Ibu, ini teguran untuk saya. Allah itu bersifat ghayur. Apa itu bersifat ghayur? Allah itu maha pencemburu. Konsekuensi dari maha pencemburunya Allah itu apa? Kalau kita mencintai sesuatu lebih daripada kita mencintai Allah, biasanya sesuatu itu yang akan menyiksa kita dalam hidup. Karena kita telah berani mencintai makhluk daripada kita mencintai Allah. Jadi kalau kehidupan keluarga, kadang-kadang kita menjumpai kekurangan istri kita, dan kita menjumpai kekurangan pada suami kita, dan saya menjumpai kekurangan pada istri saya, dan pastinya istri saya menjumpai banyak kekurangan saya dan kesalahan saya. Itu sebagian ulama itu mengatakan, kenapa itu terjadi? Supaya kita terbentur-bentur dan sadar. Tidak ada yang patut diperjuangkan kecuali yang pertama adalah cintanya Allah. Saya itu kagum dengan

0: kisah cintanya Buya Hamka. Saya sudah nyampaikan beberapa kali. Tidak apa-apa saya sampaikan kembali. Buya Hamka itu, Pak, ketika istrinya meninggal dunia, sedihnya luar biasa. Tapi kesedihan yang dirasakan Buya Hamka menjadikan Buya Hamka tetap sensitif sama Allah. Allahumma filahu walhamdulillah. Buya Hamka setelah beliau meninggal istrinya, beliau sedih, maka beliau memperbanyak sholat, memperbanyak tilawah yang jauh berkali-kali lipat diperbanyak dibandingkan ketika dia masih ditemani istrinya. Istrinya beliau itu saya lupa namanya, sangat sederhana sekali. Pernah dalam satu waktu saya pernah baca di biografinya Buya Hamka, istrinya disuruh naik ke panggung, ditanya, apa yang ibu lakukan? Saya enggak melakukan apapun, saya hanyalah tukang masak dari suami saya bernama Buya Hamka. Maka ketika istrinya meninggal dunia, maka diperbanyak sholatnya, tilawahnya. Anak-anaknya beliau lalu menyadari ada perubahan pada diri Buya mereka. Lalu mereka tanya, Buya, kenapa setelah sepeninggal ummi, sholatmu ditambah, puasamu ditambah, tilawahmu ditambah? Nah, jawabannya itulah yang membuat saya itu, Masya Allah ya. Ahli Tauhid itu, selalu kisahnya mereka itu harum untuk selalu dikenang. Walaupun sudah meninggal puluhan tahun hingga ratusan tahun. Buya Hamka itu lalu menjawabnya apa? Jawaban Buya Hamka itu bagus banget. Buya Hamka menjawab, aku ternyata setelah ditinggalkan ibu kalian, sedihnya itu luar biasa. Dan aku khawatir, jangan-jangan cintaku kepada umi kalian melebihi cintaku kepada Allah. Maka aku tolak hal itu. Aku berbanyak sholat, aku berbanyak tilawah. Dan aku berkata, ya Allah, aku tambahkan sholatku, aku tambahkan tilawahku. Supaya engkau tahu, engkau tetap zat yang paling aku cintai dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Jawaban dari Buya Hamka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya terkadang konflik itu dihadirkan di antara kita. Kenapa? Supaya kita tidak sampai jatuh cinta habis-habisan kepada manusia. Karena cintanya kita kepada istri dan suami sampai habis-habisan dan akhirnya meninggalkan cinta kita kepada Allah itu juga tidak boleh. Kita mencintai pasangan kita karena sama-sama membangun kecintaan kita kepada Allah. Dan itulah yang harus kita sadari. Sehingga setiap hikmahnya, kenapa akhirnya kehidupan kita berkeluarga itu terkadang mengalami konflik. Supaya konflik itu menjadikan kita paham. Tidak ada yang betul-betul sangat mencintai kita kecuali adalah Allah. Terkadang kenapa istri kita mengecewakan? Ya supaya Bapak berharap kepada Allah. Dan Bapak bisa memahami. Wa ila rabbika farqab. Hanya kepada engkau ya Allah saya berlari. Yang aku cari. Kenapa seorang suami mengecewakan untuk istri? Supaya istri pun bisa mengatakan wa ila rabbika farqab. Hanya kepadamu ya Allah yang aku harapkan semuanya. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita ngerti bahwasanya hikmahnya dalam konflik. Ketika Allah berikan konflik tetapi hati kita masih mencintai. Sampai Allah mengatakan kata syikab di antara kita. Kata konflik itu hadir karena hikmah. Supaya kita menghargai kembali rasa cinta kita kepada Allah. Dan mengevaluasi apa yang kita lakukan bersama dengan pasangan kita. Coba kalau nanti Anda pertengkaran. Mungkin akan banyak kesalahan yang terbawa sampai mati. Coba kalau tidak ada ketegasan sampai menyebabkan pertikaian, mungkin seorang istri akan dalam kondisi bengkok setiap waktunya. Bapak dan Ibu tahu apa perkara yang paling berat dari nasihatnya Imam Ahmad? Imam Ahmad itu pernah nasihatin anaknya ketika anaknya mau nikah. Ada 10 nasihat. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad berkata sama putranya Abdullah ketika menikah. Ada 10. Nanti kalau kamu nikah, buktikan cintamu, sampaikan rasa cintamu setiap waktunya. Biarkan istrimu untuk menghiasi rumahmu, karena rumah itu singgasana istrimu. Kalau kamu ikut-ikutan mencampuri untuk menghiasi rumahmu, padahal itu singgasana istrimu, maka kamu membangunkan singa bangun dari tidurnya. Makanya maaf Pak, kalau sudah urusan rumah biar dia yang urus. Saya pernah lihat ada satu rumah pink Pak. Maka saya tanya sama bapaknya, bapak warna favoritnya apa? Dia jawab sampai malu-malu, biru, Ustaz, ya sudah tahu. Berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Maka di antara 10 nasihat-nasihat itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad ketika menasihati putranya mau nikah, ada satu di antara nasihat itu yang paling menurut saya secara subjektif dari saya paling susah. Apa itu? Sesungguhnya di antara nasihat yang paling susah itu apa? Istrimu itu makhluk yang bengkok. Kalau kamu terlalu kasar, kamu mematahkan. Tapi kalau kamu membiarkan, dia akan terus selamanya bengkok. Jangan terlalu keras sampai dia membencimu. Jangan terlalu lembut. Nanti kamu akan diinjak-injak olehnya. Yang terbaik, tengah-tengahnya. Lah itu yang paling susah. Dan ternyata apa yang saya pilih, ternyata apa yang saya pandang, ternyata benar. Sebagian ulama mengatakan itulah di antara nasihat Imam Ahmad yang paling berat. Maka disitulah akhirnya kita memahami bahwasanya konflik itu pasti terjadi dalam kehidupan kita berkeluarga. Itu bukan aib, itu bukan masalah. Selama kita tahu bagaimana cara kita mengelola setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan kita berkeluarga. Sekarang akhirnya para ulama pun membedah apa yang menjadikan akhirnya konflik itu terjadi. Karena dari semua konflik yang pernah terjadi dalam kehidupan keluarga, maka akhirnya para ulama itu merangkum kepada kita sebab-sebab terjadinya konflik yang terjadi pada kehidupan keluarga. Kalau ini pernah terjadi pada kehidupan kita dan keluarga kita, berarti kita berada di antara poin-poin yang ada. Entah nomor 1, entah nomor 2, entah nomor 3. Tapi tidaklah konflik terjadi pada kehidupan keluarga kita semuanya, kecuali dirangkumkan oleh para ulama. Apa penyebab terjadinya konflik di dalam kehidupan rumah tangga? Mari kita cek satu persatu. Dan kita tidak usah untuk melihat kehidupan keluarga orang. Jangan sampai nanti kita punya teman, ada bermasalah, ada konflik, lalu kita berkata, kelihatannya konflik keluarga kamu itu nomor 3 kelihatannya. Jangan gitu. Tapi kita untuk menilai diri kita. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh para ulama? Karena sesungguhnya mengapa konflik ini hadir di antara kita pada kehidupan keluarga, maka sesungguhnya ini dimulai dari sebuah niat yang salah di dalam pernikahan. Seiring waktu ketika niatnya itu salah, meningkatkan eskalasi pertikaian yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Karena niat itu memang tampaknya sepele, tampaknya kecil, tidak kelihatan oleh kasat mata, tetapi ternyata menjadi penyebab terjadinya banyak pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Makanya kalau orang itu menikah sudah salah niatnya, bahwasanya pernikahan itu tidak datang semata-mata karena Allah, maka secara pelan tapi pasti dia akan dikalahkan dengan niat yang salah. Sehingga akhirnya dia akan dikuburkan oleh niat yang salah. Karena niat itu mempengaruhi kekuatan kita dalam kita melakukan semua perkara dalam kehidupan keluarga. Bapak dan Ibu, saya ceritakan sebuah kisah nyata, semoga nanti Bapak dan Ibu bisa menangkap korelasinya dalam kehidupan pernikahan kita. Amin. Ada sebuah kisah yang disebut dengan kisah Iblis Yantasir. Sebuah kisah yang disebut dengan kata Iblis Yantasir, Iblis menang. Gimana kisah ini bermula? Kisah ini bermula ada satu kampung pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Pada kampung itu ada satu pohon besar. Ada pohon besar yang dikeramatkan dan akhirnya dijadikan menjadi sumber kesyirikan. Salman, tutup. Dijadikan tempat sumber kesyirikan. Akhirnya ketika ada satu pohon, saya ambilkan contoh supaya ilustrasinya lebih mengena. Ketika akhirnya, pohon ini dikeramatkan dan akhirnya menjadi sumber kesyirikan, ada satu pemuda yang beriman kepada Allah dan memiliki jiwa akidah yang salimah. Dia tidak terima kalau pohon ini dikeramatkan. Dia mendengar kabar di pojok kampung ada pohon yang dikeramatkan. Seketika akhirnya pemuda tersebut mengambil golok, lalu dia ingin mendatangi pohon itu menebangnya supaya reda kesyirikannya. Dia jalan, kata Rasulullah, dia jalan sampai akhirnya setan yang melihat bagaimana seorang pemuda akan menebang pohon, yang pohon itu telah berhasil dinobatkan oleh setan sebagai tempat kesyirikan, ketika akan ditebang, setan tidak terima, iblis tidak terima. Maka ketika iblis itu tidak terima, iblis itu berwujud manusia, lalu menghadang di tengah jalan. Ingat ya, di dalam akidah Ahlussunnah, iblis dan malaikat itu bisa berwujud manusia sampai nanti hari kiamat. Cuma kita tidak bisa menebak-nebak, dan jangan menebak-nebak. Bapak, malaikat ya? Bukan. Enggak. Allah malaikat. Kalau Bapak menduga orang malaikat, tapi setelah itu makannya di warung Padang, fix dia bukan malaikat. Karena malaikat enggak mau diajak makan. Makanya hati-hati. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, enggak mau diajak makan, sebagaimana tamunya Nabi Ibrahim, nah itu malaikat. Karena Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu itu kan nyembelih sapi. Dihidangkan ke tamunya, tamunya enggak mau. Karena malaikat tidak makan. Makanya nanti Pak, kalau saya datang ke rumah Bapak, dihidangkan makanan, saya ngomong, saya enggak makan. Bapak tanya saya, malaikat ya Ustaz? Enggak, saya ngomong. Kembali ke tadi. Maka setan itu berwujud manusia. Dan akhirnya ditanya, mau kemana kamu? Aku akan menebang pohon. Jangan, aku akan menebang pohon. Jangan, aku akan menebang pohon. Kalau kamu masih ngotot, kita duel. Pemuda itu sama sekali tidak takut, karena tidak ada yang paling diharapkan kecuali keridhaan Allah. Mereka duel dalam seketika, iblisnya kalah. Ketika iblisnya kalah, kata Rasulullah, hampir dibunuh sama pemuda tersebut, tapi pemuda itu menawarkan sesuatu. Tapi iblisnya itu menawarkan sesuatu. Apa yang ditawarkan iblis itu? Jangan bunuh saya. Kalau kamu tidak membunuh saya, lalu kamu pulang dan tidak jadi memotong pohon ini, aku akan jamin setiap hari ketika bangun tidur ada dinar di bawah bantalmu. Lalu pemuda itu berpikir, okay, benar ya, benar. Pulang, pulang. Akhirnya pemuda itu pulang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setiap dia membuka bantal di pagi hari ada dinarnya. Dinar itu 4,25 gram, Pak. Harganya sekarang 11.300.000. Saya tahulah masalah dinar itu. Maka setiap harinya ada dinar di bawah bantalnya. Lalu kemudian tiap hari sampai akhirnya beberapa waktu, Nabi tidak menyebutkan secara detail kapan waktunya, sampai pada satu waru dia membuka itu bantalnya dan ternyata loh enggak ada dinar. Marahlah kembali, saya harus potong itu pohon itu. Ambillah dia golok kembali. Set. Dia jalan kembali menuju ke pohon tersebut untuk dia tebang. Di perjalanan iblisnya berwujud manusia datang kembali. Dan berkata, kemana kamu? Aku akan menebang pohon. Kamu telah berkhianat. Tidak ada dinar hari ini yang aku jumpai di bawah bantalku. Aku akan menebang pohon itu. Jangan. Aku akan tebang. Loh kalau gitu duel. Pemuda itu berkata, aku pernah kalahkan kamu sekali dan mudah bagiku untuk mengalahkan kamu kedua kalinya. Iblisnya tersenyum. Mereka bertempur dan akhirnya seketika iblis yang kalah. Pemuda itu kalah. Ketika pemuda itu kalah dan di bawahnya iblis dan mau dibunuh sama iblis, pemuda itu sempat bertanya, kenapa yang pertama aku menang, kenapa dua aku kalah dengan cepat? Perhatikan jawaban iblis nanti berkaitan di sini. Apa jawaban iblis? Kamu ketika pertama kali datang ketika menebang pohon, tidak ada yang kamu miliki pada hatimu kecuali ikhlas ingin menebang pohon itu karena Allah. Dan Allah membersamaimu dan memberikan kekuatan ekstra. Aku pun tidak berdaya. Kalah. Tapi yang kedua kalinya ketika kamu akan menebang pohon ini, kenapa sekarang kamu kalah? Karena yang menjadikan kamu ingin menebang pohon ini yang kedua kalinya sudah tidak lagi murni karena Allah. Tapi sesungguhnya kamu datang kedua kalinya untuk menebang pohon ini yang kedua kalinya. Kenapa? Karena kamu tidak mendapati dinar di bawah bantalmu. Karena niatmu sudah duniawi. Kecil bagiku untuk mengalahkan dirimu. Ditebas dia, mati Pak. Kisah ini akhirnya menjadi salah satu di antara pokok pembahasan di beberapa kitab. Memberikan kepada kita sebuah penjelasan. Niat itu penting sekali dan mempengaruhi apapun yang kita jumpai dan kita dapatkan. Niat itu kayak algoritma Kalau niatmu karena Allah, maka sesungguhnya yang ada pada timeline kehidupanmu ada kebaikan. Tapi kalau niat kita di dalam pernikahan sudah salah, ketika kita dulu nikah mengharapkan dia karena posisinya tinggi, mengharapkan dia karena yang paling paras cantiknya, mengharapkan dia karena paling tampan dan lain sebagainya, semua niat yang salah. Itu ibaratnya algoritma niat yang salah, menghadirkan berbagai macam konflik yang hadir dalam timeline kehidupan kita. Kalau niat sudah tidak karena Allah, Allah meninggalkan. Dan kalau Allah meninggalkan, biasanya konflik akan terus terjadi setiap waktu, setiap saatnya. Sesuatu yang sederhana tapi berdampak besar pada perjalanan hidup berkeluarga. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami sebuah kisah nyata pada pertemuan pertama dulu kajian kita. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu pertemuan perdana. Basic kehidupan pernikahan itu harus semata-mata karena Allah. Karena kalau karena Allah, walaupun tampaknya itu normatif, tapi sesungguhnya itu betul-betul direalisasikan setiap waktunya, setiap saatnya, maka ketika cintanya kecewa, Allah yang menyembuhkan. Ketika kasih sayangnya berkurang, Allah yang menambahkan. Dan ketika cintanya jatuh, Allah yang mengangkat kembali. Karena sesungguhnya semua itu biadihillah, semua itu di tangannya Allah. Siapa yang memiliki hati istri kita? Allah, Pak. Siapa yang memiliki hati suami kita? Allah. Bukankah Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Semua hati manusia itu di antara jari jemarinya Allah. Makanya maaf, saya mendapatkan nasihat yang sangat bagus sekali. Kalau kamu sedang ada masalah dengan pasanganmu, jangan fokus kepada dirinya saja untuk menyelesaikan dan menyembuhkan lukanya. Fokus kepada Allah. Karena Allah yang nanti akan mengendalikan hatinya untuk segera recovery dan sembuh dari luka yang mungkin pernah kamu lakukan. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Niat kita itu sangat mempengaruhi. Niat kita itu kayak algoritma primer yang akan menarik semua hal dalam kehidupan. Makanya kita mendapati Sufyan bin Uyainah punya 2 saudara, ada Muhammad dan Imran, 2-duanya bin Uyainah. Muhammad, kata Sufyan bin Uyainah, Muhammad itu kakakku, abangku. Dia menikah karena dia ingin mendapatkan nasab yang tinggi, tapi justru dia diuji oleh Allah dengan kehinaan. Aku punya adik namanya Imran bin Uyainah. Dia menikah karena ingin mendapatkan harta yang berlimpah, lalu dia memilih wanita yang kaya raya. Maka Allah uji dengan kemiskinan. Maka aku, kata Sufyan bin Uyainah, aku ketika melihat kasus terjadi pada kakakku dan adikku, aku mengambil pelajaran. Aku menikah, semata-mata aku jaga karena Allah. Lalu Allah memberikan kepadaku nasab, Allah memberikan kepadaku kemuliaan, dan Allah memberikan kepadaku kecukupan dan harta yang berlimpah. Itu Sufyan bin Uyainah. Makanya nama Sufyan bin Uyainah itu terkenal kalau kita orang yang sering mengkaji kitab. Jadi semuanya sangat tergantung pada permulaan. Sehingga terkadang ketika konflik itu terjadi dalam kehidupan keluarga, maka pertama yang kita harus pastikan, niatnya kalau sudah salah, maka sesungguhnya keluarga itu akan terus mengalami gelombang dan turbulens dalam kehidupannya, jauh dari kata kebaikan dan keberkahan, dan sesungguhnya akhirnya hanya menimbulkan banyak masalah. Kalau zat yang memiliki kekuatan di atas seluruh kekuatan manusia ternyata sudah meninggalkan ketika keluarga itu tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka berumah tangga. Niat yang salah. Ustadz, kalau saya dulu nikahnya karena rasa senang doang, mari kita istighfar, sholat taubat. Karena bisa jadi rasa senang kita berdasarkan fisik. Itulah yang menjadikan akhirnya masalahnya tidak kelar-kelar. Sholat taubat itu penting bagi mereka yang menyadari kesalahan dalam garis start ketika memulai pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, apa yang menyebabkan terjadinya banyak pertikaian? yaitu ketika kita memaknai pernikahan kita itu sebatas kita mendapatkan kebaikan. Lalu kita bersifat transaksional di dalam pernikahan. Kalau kita dalam pernikahan sudah melupakan ihsan, nah biasanya pertengkarannya akan sering terjadi. Yayasan, kalau yang satunya karena Allah, yang satunya sudah karena duniawi dan profit, biasanya tidak akan ketemu lagi. Makanya, hal terpenting dalam kehidupan kita berkeluarga itu apa? Ihsan. Saya kemarin, Pak, satu pekan yang lalu ikut daurah tentang kiwamah. Ada salah satu quote yang saya soroti sekali, dan saya terkena sekali dengan kalimat itu. Apa kalimatnya? Beliau, Ustaz Asep, menyampaikan sebuah perkataan dari Imam Al-Ghazali. Konsep tertinggi dalam hubungan suami istri itu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka taroh fa'inlam takun taroh fa'innahu yarok. Ihsan itu adalah kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, seakan-akan kamu merasa diawasi oleh Allah dan dilihat langsung oleh Allah. Itu ihsan. Artinya kehidupan kita berkeluarga itu, maka sesungguhnya harus disebabkan karena urusan ihsan. Kalau suami kita belum bisa membalas kebaikan, berarti siapa yang menyempurnakan kebaikan untuk seorang istri? Allah. Kalau seorang wanita tidak mendapatkan kebaikan, dan seorang suami tidak mendapatkan kebaikan dari istrinya, berarti sesungguhnya jangan berhenti untuk menjadi baik, karena sesungguhnya yang akan membalas kebaikan itu adalah Allah. Karena dalam kehidupan pernikahan itu teorinya simpel. Kamu sedang pasang, istrimu lagi surut. Istrimu lagi pasang, kamu sedang surut. Kadang-kadang kamu sedang surut, istrimu juga lagi surut dalam keimanan. Dan kita tidak bisa mengharapkan kita pasang, istri kita pasang, lalu kita bisa berbuat kebaikan. Sesekali kita bisa merasakan itu. Tapi kan tidak selamanya suaminya lagi pasang dalam keimanan, istrinya pasang dalam ketakwaan. Tapi kan terkadang kamu lagi pasang, dia lagi turun. Dia lagi naik, kita lagi turun. Maka tidak ada yang bisa untuk menjadi meeting point di antara ketidakmenentuan antara pasang dan surutnya kita dalam keimanan. Kecuali meeting pointnya itu apa? Ya berbuat kebaikan karena Allah. Makanya perkataan bagus sekali ini. Dari Umar bin Khattab, ketika Imam Khattab pernah ditanya, wahai fulan, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istri saya. Ditanya sama Amirul Mukminin, duh, kenapa kamu ingin bercerai? Sudah tidak ada lagi cinta. Ada perkataan bagus dari Umar bin Khattab. Apa alam tubnal buyut illa alal hub? Apakah setiap pernikahan itu harus dibangun karena rasa cinta? Mana itu letaknya tanggung jawab? Mana letaknya berbuat baik? Dan mana letaknya ihsan? Ini kurang, ada kurang kalimat di sini. Wa ainal ihsan. Kalau semua konsep rumah tangga itu dibangun atas rasa cinta, mana itu arti tanggung jawab? Mana itu arti ketika kita siap mengambil komitmen ketika kita menikah? Dan mana itu ihsan? Kalau semua pernikahan itu harus berdasarkan cinta. Mana letaknya ihsan kalau akhirnya semuanya karena cinta? Karena kita terkadang sedang memaknai pernikahan itu urusan transaksional. Kita pinginnya kita sedang berbuat baik, dia harus baik dong. Maka ketika kita sudah menuntut orang itu berbuat baik kepada kita, karena kita sudah berbuat baik, itulah yang biasanya menjadi sebuah gesekan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita merasa semua kebaikan itu harus dibayar secara kontan dan di waktu instan. Apakah semuanya harus gitu? Kan enggak, Pak. Karena berbuat baik dengan pasangan itu kadang-kadang sebagaimana kita menanam benih. Kita hari ini berbuat baik, kita mendapati istri kita besok berbuat baik. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada suami kita, terkadang nanti suami kita baru bisa membalas kebaikan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Makanya sakinah itu kan beragam dan variatif. Ada orang baru nikah 1 tahun langsung mendapatkan sakinah. Ada orang ketika menikah 5 tahun baru mendapatkan sakinah. Ada orang menikah 20 tahun, Pak, baru mendapatkan sakinah. Kenapa? Ya karena sesungguhnya sakinah itu sebagaimana ikhtiar yang kita lakukan untuk berbuat baik. Dan terkadang hasilnya tidak langsung Allah berikan seketika. Tidak semuanya yang baik itu dibalas dengan yang baik. Bukankah Nabi Ismail pada pernikahan pertamanya tidak mendapatkan kebaikan? Bukankah orang soleh yang banyak diuji dengan pasangannya? Tapi kenapa mereka tetap untuk bertahan dalam kehidupan? Karena ihsan. Makanya kata-kata yang paling powerful yang pernah diucapkan seorang ulama namanya Ibnu Abdul Bar itu apa? Kalimat paling powerful yang saya pernah dengarkan itu apa? Innal birra la yabla. Kebaikan itu tidak pernah basi dan tidak pernah expired. Terutama kebaikan yang kita berikan kepada pasangan. Banyak ya, maaf ya, ini saya setuju ya. Saya pernah mendengar Ustaz Adi, kalau tidak salah, beliau berkata, apapun konflik yang terjadi, jangan pernah ngomong apapun. Yang kalimat itu nanti akan menjadi penyesalan kita. Kalau kita masih ihsan, omongan kita tetap terjaga. Supaya tidak menjadi buah pahit yang kita petik di masa mendatang. Makanya kalau lagi bertengkar, jangan pernah ngomong, alah nasihatin kamu itu tidak ada gunanya. Tanpa kita sadari, malaikat mengatakan amin. Karena Rasulullah kan bersabda, fala taqulu illal khair fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali omongan yang baik. Karena malaikat itu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Bertengkar itu biasa. Tapi kalau kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya sangat menyakiti dan itu menjadi sebab terjadinya buah yang pahit di masa mendatang, itulah justru yang paling kita khawatirkan. Makanya hati-hati terhadap omongan. Saya pernah menjumpai ada orang, misalkan ada seorang wanita, biasanya kalau kehilangan suaminya dia berkata, ya Allah, mas, kamu kok meninggal, terus gimana hidupku tanpa dirimu dan bersama anak-anak. Dia lupa sama Allah. Dan kalau dia sudah mengucapin itu, apa yang terjadi? Amin. Akhirnya hidupnya susah. Kenapa dia akhirnya menjadi janda dan hidupnya susah? Sebab dari apa yang pernah dia ucapkan sendiri ketika diaminkan oleh malaikat. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya menjumpai kehidupan pernikahan itu tidak selalu sifatnya transaksional. Tapi yang kita yakini adalah kebaikan ibu kepada suami tidak akan pernah, kecuali pasti akan mendapatkan balasan. Kebaikan suami kepada seorang istri pun, kalau istri tidak menjawab, maka sesungguhnya itu pun akan terbalaskan oleh Allah. Ketika semua itu sudah disikapi dengan sikap ihsan. Mari kita ingat supaya menjadi afirmasi di pikiran kita. Konsep tertinggi dalam hidup berumah tangga adalah ihsan. Kamu melakukannya semata-mata karena Allah yang melihat. Itu yang kita sering dapatkan. Perkataan para ulama. Apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas nama cinta? Tidak semua rumah tangga harus dibangun atas nama cinta. Yang ketiga. Maka sesungguhnya yang ketiga, saya khawatir jamnya berlebihan. Jam berapa sekarang? 17? Wah, udah kelewatan banget ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, apa yang menjadikan akhirnya keluarga itu akhirnya bermasalah? Karena terkadang ketika layar berkembang, ilmunya tidak menyertai. Itu yang tadi disampaikan. Makanya kita paham ya, laki-laki itu sederhana. Laki-laki itu pengen dihargai. Perempuan itu sederhana, perempuan itu ingin dipahami. Maka kaidah kecil ini saja kadang-kadang kan ternyata begitu sulit untuk kita praktekkan. Makanya akhirnya ini MC-nya sudah datang. Saya ini orangnya sensitif, ini sudah datang tuh, saya berarti tahu sadar. Makanya akhirnya ilmunya itu tidak menyertai. Sehingga akhirnya banyak benturan dan banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang itu disebabkan ketika suami istri tidak saling berusaha untuk mengupgrading keilmuan mereka. Kalau kita tidak mengupgrade keilmuan kita, maka sesungguhnya benturan dan karang itu pasti kita jumpai. Karena ilmu itu pelita, dan pelita itu memberikan penerangan pada perjalanan hidup kita, supaya kehidupan kita tidak terbentur dengan karang-karang yang melukai dalam kehidupan kita. Makanya maaf, kalau kita memahami bahwasanya ternyata kita kalau kuliah di teknik mesin saja, mempelajari mesin yang sifatnya itu baku, statis, dan dia tidak pernah dinamis, itu belajarnya 4 tahun. Masa kuliahnya ada 8 semester per kita evaluasi belajarnya, ditutup dengan skripsi, dengan ujian yang panjang, sampai akhirnya kita menjadi sarjana mesin. Hanya untuk mempelajari mesin aja 4 tahun, apalagi mempelajari tentang kehidupan pasangan kita, karena dia makhluknya Allah yang dikirimkan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya benturan itu terkadang terjadi karena ilmunya tidak menyertai di dalam perjalanan hidup. Saya mata kagum, ada satu kisah nyata di YouTube. Ada seorang perempuan datang kepada seorang syekh, guru besar. Dia datang kepada guru besar. Dia berkata, dia menyampaikan satu masalah yang terjadi, tapi di dalamnya banyak insight yang bisa kita ambil. Dia berkata, saya ini punya anak dua, Syekh. Yang satunya itu susah bagi kami untuk mengendalikan. Anak yang kedua itu Masya Allah gampang dikendalikan. Orangnya lembut, empatinya bagus, dan lain sebagainya. Lalu beliau bertanya, kenapa rahimnya sama tapi melahirkan dua anak yang jauh berbeda? Lalu jawaban Syekhnya itu memberikan kepada kita insight yang tidak biasa. Syahnya lalu nanya sama ibu ini di acara itu. Dia berkata, boleh saya bertanya pertanyaan private dan pribadi? Boleh, Syekh. Apa pertanyaannya? Kalau memang tidak terlalu rahasia, saya akan jawab. Saya tanya sama ibu ini, Ummu Fulanah ini. Gimana kondisi ibu ketika ibu mengandung anak yang pertama? Bagaimana kondisi ibu dengan suaminya? Dan bagaimana kondisi ibu dengan suaminya pada saat mengandung anak yang kedua? Karena anak pertama dan yang kedua terbentang jarak 5 tahun. Lalu wanita ini di ujung telepon itu berkata, saya jujur mengatakan, Syekh, ketika saya punya anak yang pertama, kondisi keluarga kami banyak sekali pertengkaran. Disebabkan banyak hal ketika kami belum belajar. Kami sering bertengkar masalah kecil, masalah remeh, bertengkar hampir tiap waktu. Pada kondisi keluarga semacam itulah saya hamil. Dan saya memiliki anak yang pertama. Oke, Syekhnya mengatakan, Toyib, gimana kondisi ibu ketika mengandung anak yang kedua? Kondisi saya ketika punya anak yang kedua, karena terbentang jarak yang cukup jauh sekitar 5 tahun, saya memiliki anak kedua setelah pernikahan saya kurang lebihnya 7 tahun atau 6 tahun. Setelah 6 tahun atau 7 tahun pernikahan saya, kami berdua banyak belajar, banyak mengikuti halaqah-halaqah ilmu di tempat kami. Dan kami banyak sekali mengikuti dan subscribe kajian-kajian online dari seluruh ulama dunia. Dan akhirnya memperbaiki kualitas kehidupan keluarga kami. Meminimalisir pertengkaran yang terjadi di antara keluarga kami. Dan ketika keluarga kami sudah mulai merasakan kehangatan pada kehidupan keluarga kami, pada saat itulah saya mengandung anak yang kedua. Lahirlah anak yang kedua. Dan anak yang kedua itulah yang kita jumpa itu sangat lembut, empati, baik. Yang itu menjadi pertanyaan dari ibu ini. Syekhnya lalu berkata, kedudukan ibu dengan suami ketika banyak bertengkar itu mempengaruhi kualitas anak. Kedudukan ibu ketika punya anak yang kedua sampai akhirnya ibu lebih tenang, hangat, dan suami pun bisa melaksanakan kewajibannya kepada istri sampai akhirnya kalian saling ridho, itulah yang menjadikan anak akhirnya terbentuk lalu menjadi janin yang solih. Dan itulah yang menjadikan keduanya nampak perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Saya baru nangkap korelasinya ketika Ustadz Zaidul pernah ngomong ke saya. Ustadz tahu gak, kondisi seorang ibu yang ingin mengaborsi anak, itu biasanya anak nanti ketika lahir akan lebih mudah ingin mati bunuh diri kalau ada masalah. saya pernah dapetin perkataan ini dari beliau. Loh, qadarullah, sekitar 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah. Saya habis ngajar di satu keluarga, dari keluarga Samsquad, keluarga besarnya, habis ngajar, tiba-tiba ada salah satu kerabatnya, anak muda, kelas 3 SMP-an, datang tiba-tiba ujuk-ujuk kepada saya, nanya, Ustaz, saya mau nanya, saya sudah agak kaget, kenapa? Karena biasanya yang ikut pengajian saya itu sudah mulai beruban dan keriput. Ini anak masih muda banget. Saya tanya, iya, ada apa nak? Gitu. Saya mau nanya, Ustaz, iya, kenapa saya mudah sekali ingin mati bunuh diri? Minimal saya tuh sukanya self-harm. Saya tuh suka melukai diri saya. Karena saya baru mendapatkan input ilmu dari Ustaz Zaidul beberapa waktu sebelumnya, maka pada saat itu saya langsung tertarik untuk tanya sama anak ini. Datang ke sini sama siapa? Sama mama. Papa ikut? Enggak. Boleh saya ngomong sama mamahnya? Boleh, Ustaz. Tapi kamu minggir dulu ya. Iya. Saya coba praktekkan apa yang pernah saya dapatkan. Saya panggil ibunya. Ibu, itu anaknya tadi nanya ke saya. Nanya tentang masalah keinginan dia kalau ada masalah pengen mati bunuh diri. Iya, Ustaz. Dia tuh dikit-dikit pengen mati bunuh diri, Ma. Pengen mati bunuh diri. Makanya kalau saya menjumpai kamarnya dikunci, saya paling keringetan, Ustaz. Makanya saya punya kunci dobel. Yang kunci itu bisa dibuka dari luar, walaupun di dalam kamarnya ada kunci yang di dalam. Terus saya tanya sama ibu, Bu, boleh saya nanya pertanyaan pribadi? Boleh, Ustaz. Ibu dulu pernah enggak punya keinginan mengaborsi putri ibu yang ini? Pertanyaan itu membuat beliau terdiam, lalu nangis. Setelah beberapa waktu, beliau akhirnya ngomong, iya, Ustaz. Saya dulu ada masalah berat dan menjadikan saya pengen aborsi. Tapi akhirnya beberapa waktu pengen aborsi sampai akhirnya mendapatkan ilmu, saya pertahankan sampai dia lahir. Ternyata semua direkam sama anak sampai dia lahir. Makanya dalam dunia kedokteran dan medis kita mendapati ada sebuah fakta ilmiah, apa itu? Jejak-jejak DNA itu sangat terekam oleh janin sampai dia dilahirkan. Makanya maaf ya, saya itu baru tahu juga dari seorang guru, kalaupun ada seorang ibu lagi hamil, terus tiba-tiba sang bapak mengatakan, ya Allah ternyata USG-nya laki-laki, padahal yang diharapkan perempuan, itu direkam sama anak. Nah kembali, itu kisah nyata. Kembali di sini, dari kisahnya Syekh itu apa? Bahwasanya disitulah kita mendapati ilmu yang terkadang menjadikan akhirnya pertengkaran itu sering terjadi. Perempuan lupa kalau dia bicara kepada suami, dia suami itu hanya memerlukan satu, dia harus dihargai. Laki-laki lupa kalau sedang bermuamalah dengan istri, yang dia lupa itu apa? Berbicara dengan istri itu dengan satu kaedah, dia ingin dipahami. Makanya Pak, kalau istri kita lagi ngomong apapun, jangan kasih solusi. Itu lebih menyelamatkan dunia Bapak. Daripada bapak kasih solusi, karena dia tidak butuh solusi. Dan ibu juga harus paham, laki-laki kalau ada banyak masalah, kalau tidak cerita sama istrinya, bukan karena mereka itu tidak mau cerita, karena laki-laki itu pride-nya besar. Kalau ada masalah, lebih baik bagi dia nangis di mobil, turun dalam kondisi tersenyum, daripada nangis di depan istri dan anak-anak. Betul atau tidak Pak? Tidak usah dijawab, saya tahu betul, karena saya juga laki-laki. Saya pernah mengalami masalah berat, Pak. Berat sekali. Tidak usah kepo masalah saya berat apa. Masalah berat sekali saya. Hampir saya itu, ya berat sekali lah. Istri saya tidak pernah tahu. Istri saya cuma lihat kok saya murung gitu. Sampai akhirnya masalah itu selesai, baru saya ceritakan masalah itu. Lalu saya ngomong, kenapa saya baru cerita sekarang ketika sudah terjadi kondisi yang lebih menenangkan, karena laki-laki itu tidak bisa cerita semuanya, sampai semuanya clear sebagai bentuk dari pride-nya dia sebagai laki-laki. Itu kan ilmu, kalau kita tidak paham tentang ini, apa yang terjadi kalau ilmu tidak menyertai? Akhirnya porak-poranda. Makanya betul kata para ulama, bukan masalah keluarganya dan bukan masalah cintanya yang berkurang, ilmunya yang kurang di-upgrade. Sehingga akhirnya pertengkaran itu terjadi hanya karena masalah ketika mereka tidak mempelajari ilmunya. Makanya maaf ya, kadang masalah terjadi, ibu naik suaranya tinggi. Padahal suara tinggi itu enggak boleh dalam kehidupan keluarga. Makanya betul kata beberapa ulama, tidak boleh ada teriakan di dalam rumah kecuali teriakan ada kebakaran. Kalau enggak ada kebakaran enggak boleh teriak. Makanya akhirnya kita paham kan, ada satu hadis yang membuat kita bisa mempraktekkan dan bisa merenungkan dan meresonansi nanti di rumah tinggal kita. Apa itu? Inna Allaha idza arada min ahli baitin ayudkhiluhum rifqa bainahum. Sesungguhnya Allah itu kalau senang pada satu keluarga, cinta pada satu keluarga, Allah memasukkan kelembutan pada keluarga itu sehingga tidak ada suara yang naik ketika volumenya terlalu tinggi. Ini kan masalah ilmu sebenarnya. Kenapa laki-laki paling tidak suka ketika ada suara tinggi yang ada di hadapannya? Karena perasaan dihargainya hilang. Kenapa perempuan kalau tidak didengarkan ketika kita sambil scrolling, ketika mendengarkan dia marah karena dia tidak merasa dimengerti. Maka pastikan kalau dia lagi cerita, Pak, letakkan handphone, letakkan semuanya. Lihatlah matanya. Jangan sekali-kali ngantuk ketika dia lagi cerita. Kita khawatir, Pak, besok pagi tidak seindah yang kita bayangkan. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, apa? Kenapa konflik ini terus terjadi? Maka sesungguhnya keempat itu apa? Next. Nah ini masih panjang. Ada kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Dan masih panjang. Dan ternyata sudah setengah enam, Pak. Dan terlalu masih panjang. Harusnya kita memang tiga hari, tiga malam kajian kita. Tapi kan tidak bisa. Tapi setidaknya kita sudah belajar tiga dulu. Poin pentingnya kajian kita hari ini itu apa? Konflik itu bukan aib, tapi konflik itu hal yang normal. Karena sesungguhnya konflik itu terjadi karena dua hikmah. Satu, supaya kita tidak mencintai pasangan kita berlebihan kalau pasangan kita terlalu sempurna. Kalau pasangan kita terlalu sempurna, justru kita mencintainya lebih daripada kita mencintai Allah. Yang kedua, kenapa konflik itu terjadi? Supaya memberikan efek, supaya kita mengevaluasi. Lalu yang kita dapatkan pula bahwasanya Masya Allah, konflik itu bukan aib. Makanya Allah mengatakan dengan kata syikok. Syikok itu perselisihan. Tapi yang berselisih itu masih punya rasa cinta dan masih memiliki kasih sayang. Tapi kalau kita berselisih, dua-duanya tidak ada kasih sayang, namanya adawah. Adawah itu apa? Permusuhan. Kedua belah pihak tidak ada lagi rasa cinta. Kalau dua pertikaian tapi masih ada cinta, itu namanya syikok. Supaya kita paham, orang yang kita hadapi dalam rumah tangga adalah orang yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. Kenapa terjadinya perselisihan? Satu, karena sesungguhnya perselisihan itu terjadi disebabkan karena salah niat. Yang kedua, kenapa perselisihan itu terjadi dalam kehidupan kita berumah tangga? Karena tidak adanya ilmu. Apalagi tadi? Yang ketiga apa? Karena yang ketiga, kita terlalu transaksional dan hilangnya rasa ihsan dalam kehidupan berkeluarga. Apa yang keempat? Yang keempat ini, nanti kita bahas. Yang kelima, next kan? Yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Masih panjang. Semoga, kalaulah ada sumur di ladang, kita berjumpa kembali, insya Allah. Tapi kalau tidak ada sumur di ladang, pastikan PDAM-nya jalan terus. Barakallahu fiik, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-8, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun dalam kondisi sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan senang memberikan maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari memberikan maaf kepada orang lain di ayat ini adalah orang-orang yang melonggarkan dan memaafkan orang lain yang berbuat buruk kepadanya, meskipun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Begitu pula yang kadang terjadi di dalam keluarga, di mana kadang anak dan istri kita pernah berbuat kesalahan dan menyakiti hati kita, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Tapi jika kalian memberikan maaf, melonggarkan dan memberikan ampunan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang artinya, janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada sanak kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak senang bahwa Allah mengampuni kalian? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah janganlah kita bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabat kita karena pernah menyakiti kita, dan janganlah kita memutus hubungan silaturahim dengan orang miskin di sekitar kita karena perbedaan strata ekonomi dengan kita. Tapi hendaklah kita memaafkan dan melonggarkan dada atas tindakan buruk yang kita terima, karena siapa saja yang memberikan maaf dan melonggarkan kesalahan hamba Allah yang lain, maka Allah akan memaafkannya, melonggarkan kesalahannya, dan mengampuni dosanya. Wallahu

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

Dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Maka buku ini saya karang, dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma sa'u azaghallahu qulubakum." Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi, di perjalanan, di jalan-jalan, dia mengatakan, "Ahin aina qalbi." Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Dan tapi hati yang hanif, tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, "Aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan." Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, "Paman, kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci." Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur, dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar, terdengar suara keras sang ibu melawan, memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi, terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun.
Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Diusir. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, enyahlah engkau wahai anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu, jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, ya umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang

kemudian dibukakan pintunya olehnya, kemudian anaknya tersebut diangkat, kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu, kemudian dipeluknya, kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan, siapa ibu yang mengusir anaknya, wahai anakku, sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir, akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku, sekarang aku temukan hatiku, sekarang saya temukan hatiku, saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Nauzubillah, nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Oh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterusin siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: episode ko nga ba? RDSFM.
1: Innamal

Pendengar RDS, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9-11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi

mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dewa Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, barangkali ada di antara kita yang belum tahu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepada hambanya. Allah yang maha mulia dan perkasa itu memang maha mensyukuri hamba-hambanya yang melakukan amal-amal soleh. Asy-Syakir dan Asy-Syakur adalah dua sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Asy-Syakir artinya maha mensyukuri, dan Asy-Syakur artinya maha menerima syukur. Tentu wajar jika ada seseorang hamba yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuannya. Wajiblah hukumnya jika makhluk yang bersyukur pada penciptanya. Tapi bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur kepada hamba dan ciptaannya? Itulah kemahamuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Pendengar, cobalah buka surat Al-Baqarah ayat 158. Di sana Allah menyebutkan salah satu sifatnya adalah Asy-Syakir. Allah mensyukuri orang yang tatawwa'a khairan, atau melakukan kebaikan secara sukarela. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang tatawwa'a khairan adalah seluruh amal ibadah dan amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Ibnu Katsir menerangkan juga bahwa firman Allah pada akhir ayat tersebut, sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas amal yang sedikit dengan pahala yang banyak, dan Dia maha mengetahui kadar pahala yang Ia berikan, sehingga tak seorang pun disia-siakan amalnya. Begitulah saudaraku, Allah memang pasti tak akan menyia-nyiakan pahala orang pelaku kebajikan. Al-Quran menerangkan banyak sekali tentang balasan Allah dengan pelipat gandaan pahala. 1 dibalas 10 hingga 700 kali lipat, bahkan lipatan pahala yang tidak terhingga. Itulah di antara bentuk syukur Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah akan diganti yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Bentuk syukur Allah itu berujung pada pahala yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia, yaitu surga. Saudaraku, buka kembali surat An-Nisa ayat 147. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat Asy-Syakir dalam firman-Nya. Di sini disebutkan Allah mensyukuri orang-orang beriman yang bersyukur kepada-Nya. Ibnu Katsir menyebutkan, kandungan firman Allah pada akhir ayat ini adalah Allah mensyukuri orang yang bersyukur kepada-Nya dan orang yang beriman di dalam hatinya. Lalu Ia memberitahukan bahwa hamba-Nya tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Imam Qurtubi mengulas ayat ini. Allah mensyukuri ketaatan hamba-Nya. Arti syukur Allah kepada mereka adalah dengan memberi mereka pahala dan menerima amal mereka yang sedikit diganti dengan pahala yang sangat banyak. Arti ayat ini juga menurut Al-Qurtubi adalah Allah tidak akan mengazab orang yang beriman yang bersyukur kepada-Nya. Saudaraku, kelompok ketiga yang Allah syukuri adalah orang yang meminjamkan pinjaman yang baik. Coba kita lihat firman Allah surat At-Taghabun ayat 17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampunimu. Dan Allah maha menerima syukur atau Asy-Syakur, lagi maha penyantun atau Al-Halim. Al-Hasan Al-Bashri mengomentari ayat ini dengan menyebutkan bahwa semua kata qard atau pinjaman yang baik dalam Al-Quran adalah amal soleh, baik khususnya sedekah atau amal lainnya yang dilakukan secara tulus dan ikhlas karena Allah. Pendengar, manusia terbagi tiga setelah mereka mendengar ayat ini, kata Ibnul Arabi. Yang pertama, ada yang mengatakan Tuhan Muhammad, fakir dan membutuhkan kita sebagai orang-orang kaya. Hal ini dijawab Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Kelompok kedua, orang yang menjadi kikir dan bakhil setelah mendengar ayat ini dan semakin mencintai hartanya, ia malah malas mentaati Allah dan tunduk pada dunia. Kelompok ketiga, orang yang berlomba untuk mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan pinjaman yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bernama Abu Dahda yang terbina secara Qur'ani melakukan hal ini. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa ketika turun ayat Allah, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, surat Al-Hadid ayat 11, Abu Dahda mengatakan, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menawarkan pinjaman pada kita, padahal Allah maha kaya dan tidak memerlukan pinjaman. Rasul menjawab, ya, dia akan memasukkan kalian ke dalam surga untuk membalas pinjaman itu. Abu Dahda mengatakan, jika aku meminjamkan kepada Tuhanku, lalu aku dijamin masuk surga. Rasulullah menjawab, iya. Abu Dahda lalu menuntun tangan Rasulullah dan mengatakan, aku mempunyai dua buah kebun. Yang satu ada di dataran rendah dan ada yang di dataran tinggi. Aku tidak punya lagi selain kedua kebun itu dan aku telah jadikan keduanya pinjaman kepada Allah. Rasulullah menjawab, jadikan satu saja. Yang satu lagi untuk penghidupanmu dan keluargamu. Dan ia mengatakan, aku bersaksi padamu ya Rasulullah, bahwa aku menjadikan yang paling baik dari keduanya untuk Allah. Rasul lalu menjawab, kalau begitu Allah akan membalasmu dengan surga. Pendengar, ingin menjadi orang yang mendapat syukur Allah? Syukur menurut As-Salabi adalah sikap tawadhu dalam memelihara ketaatan, melawan syahwat, serta selalu mendekati Sang Perkasa, Penguasa.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

0: RDSFM. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para jamaah sekalian, bagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di kajian Ahad bagi Al-Amin di halaman Masjid Mustaqim, yang insyaallah ini semua merupakan keberkahan dan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita diperkenankan pagi-pagi sekali mengawali hari hadir di dalam kebaikan dan insyaallah dalam naungan malaikat saja. Dan semoga salawat serta salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan risalah dari Allah untuk kita semua demi keselamatan kita semua, berjuang tanpa henti di seluruh lini kehidupan beliau hanya untuk ingin agar kita bersama beliau selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustaz Rifqi Ja'far Thalib dengan satu tema yang ini sangat perlu kita bahas, yaitu temanya yaitu bukan manusia lagi. Nah, ini nanti akan sangat menarik dijelaskan oleh Ustaz. Kenapa temanya harus bukan manusia lagi? Apakah ada manusia siluman? Nah, ini enggak ke sana Ustaz ya.
1: Daten.
0: Jadi bukan kesana Ustaz ya nanti maksudnya. Nah, maksudnya apa? Ternyata banyak sekali ayat atau hadis yang menerangkan bahwa manusia ini ternyata dalam suatu kondisi tertentu dijelaskan itu seperti nonsewu, seperti binatang dalam kondisi tertentu. Nah, apakah binatang itu nanti adalah merupakan penggambaran yang baik atau buruk? Nah, ini nanti akan kita bahas. Karena ada juga Ustaz sebutan bagi para sahabat seperti singa padang pasir. Nah, itu kan sebutan binatang yang bagus ya, menunjukkan sebuah kegagahan atau kemantapan dalam berjuang begitu ya. Umar bin Khattab seperti itu Ustaz ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya materi akan dijelaskan sambil kita berbincang nanti dengan beliau. Mungkin nanti akan ada satu atau dua sesi tanya jawab di akhir tausiah beliau. Nah, mohon nanti disimak dengan baik, dicatat dan menyampaikan apa yang ada di angan-angan atau yang perlu ditanyakan. Monggo Ustaz, ya kita persilahkan.
1: Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fi kepada al-akh Abu Shanum atas apa yang telah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا taqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian. Mana adik-adiknya ini? Itulah jemaah, harapan kajian Ahad pagi itu salah satunya apa? Menjadi rekreasi keluarga. Sebelum panjenengan nanti keluar bersama, itu diawali dengan mendengarkan tausiah bareng-bareng. Jadi Ahad pagi ini kajian keluarga, suami, istri, istri, istri, istri, anak-anak. Jadi insya Allah meriah ini pengajian ini ya. Di sini nanti ada yang cakar-cakaran, ada yang jambak-jambakan, enggak. Nah maka harapannya ini bisa menjadi kajian keluarga. Maka itulah diadakan di awal hari. Supaya setelah kajian ini panjenengan bisa, yang mau ke Depot Amanah beli rawon ya bisa.
2: Kesana tutup.
1: Buka hari ini. Hari ini buka. Yang kesana mau cari soto juga bisa gitu kan. Siapa yang rencana habis pengajian mau ke Depot Amanah? Ngiklan dia. Gratis, alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di mana syukur ini tidak boleh pernah kurang. Tidak boleh pernah kurang. Syukurnya seorang manusia kepada Allah harus senantiasa full. Karena apapun kejadian yang menimpa hidup kita ini, seburuk apapun dalam tanda kutip, masih pasti ada sesuatu yang bisa disyukuri. Tetap ada sesuatu yang bisa disyukuri. Bahkan dengan syukur atas keadaan yang kurang ideal, itu menjadikan keadaan yang kurang ideal itu menjadi semakin baik. Nah maka dengan itu Nabi Muhammad memiliki dua kalimat syukur. Kalimat yang pertama, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya itu semua kebaikan menjadi sempurna. Ini ucapan kalau ketemu nikmat yang benar-benar kontennya itu nyenengke. Tapi kemudian ada dua kalimat yang kedua, ini juga syukur. Tapi ketika keadaannya kurang ideal. Nabi Muhammad mengatakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap alhamdulillah apapun yang terjadi. Nah maka satu kalimat ini yang tidak pernah berubah dari hidupnya Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah itu tidak pernah lepas dari lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mengerti Nabi Muhammad itu ada untuk dicontoh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang senantiasa mampu menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pengajian ini saya bagi menjadi tiga. Nanti saya akan tektokan dengan Al-Akh Abu Shanum. Yang pertama, fungsi Allah menurunkan syariat. Dan salah satu fungsinya itu ya untuk memanusiakan manusia. Itu nanti kita akan sampaikan ada lima fungsi syariat itu oleh Allah diturunkan. Kemudian yang kedua, keadaan di mana manusia itu tidak lagi seperti manusia. Seperti yang disampaikan Al-Akh Abu Shanum tadi, bahkan nun sewu, karena sekarang undang-undangnya sudah disahkan, jadi harus pakai nun sewu. Kalau enggak nanti kena delik.
2: Menurut keyakinan saya.
1: Nah ini menurut, tapi dibantah sudah sama ahli hukum kemarin. Itu tidak menjadikan seseorang bebas dari hukum katanya. Waduh, untuk medeni Indonesia sekarang. Nah maka di poin yang kedua kita akan berbicara kapan manusia ini, saya dan panjenengan termasuk manusia yang lainnya, itu bisa keluar dari sifat manusiawinya dan kemudian mereka menghinakan diri mereka sendiri sampai mereka nun sewu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Kemudian pada poin yang terakhir, nanti yang ketiga, apa solusinya? Agar kemudian pengajian semacam ini, tausiah semacam ini, majelis ilmu semacam ini, itu merawat sisi manusiawi kita, bahkan tidak hanya merawat sisi manusiawi, tapi menjadikan kita ini menjadi manusia yang lebih mulia dari malaikat. Insya Allah, begitu ya. Baik, yang pertama, ya apa yang kita maksud apa ini? Kita mau ngaji apa sekarang? Lebih, bukan lagi manusia.
2: Ya, intinya di posisi mana Ustaz? Manusia itu kehilangan kemanusiaannya? Nah. Atau manusia lebih daripada nilainya manusia? Tetapi di dalam Al-Quran sendiri kan digambarkan ya, ada digambarkan seperti sekelompok lebah. Ini kan sesuatu yang baik, tapi diksinya tetap binatang gitu.
1: Diksinya tetap binatang, tapi binatang yang memiliki konotasi yang positif. Baik. Jadi begini jamaah sekalian, yang pertama, ada namanya maqasid asy-syari'ah. Maqasid itu bentuk jamak dari kata maqsad. Maqsad itu tujuan. Berarti kalau maqasid itu tujuannya bukan cuma satu, tapi ada lima maqasidus syari'ah. Kenapa agama Islam ini mengatur kita dengan syariat? Sampai yang saya masih belum lupa itu, ada di salah satu tugas kuliahnya istri Abu Shanum ini, diskusi lintas agama. Jadi tugas agamanya itu diskusi dengan teman-teman yang tidak seagama. Nah, ini rotok medeni ini. Tapi karena pembimbingnya saya, ya mali api. Coba tidak gitu ya, bumbuan nih, bisa murtad. Na'udzubillah. Nah, sudah. Maka salah satu yang ternyata menjadi pertanyaan saudara kita non-Islam, kok sekarang ngomong kafir mali wedi yo. Non-Islam apa kafir?
2: Malah kemarin ada analogi yang bagus.
1: Apa itu?
2: Kafir artinya kan menutup atau mengingkari.
1: Mengingkari kebenaran.
2: Nah, justru malah bagus kafir. Karena non-Islam itu artinya tidak selamat.
1: Iya, betul. Jadi kalau Islam itu kan keselamatan. Berarti kalau non-Islam?
2: Tidak selamat.
1: Tidak selamat. Iya, mendingan kafir berarti. Oke, kita kembali pada non-Islam. Loh, balik mana? Nah, sudah. Itu salah satu pertanyaan yang menggelitik di pikiran mereka tentang Allah yang kita sembah. Itu ketika Allah itu memiliki sifat al-jabbar. Jabbar itu kan artinya yang berkuasa untuk memaksa dengan kekuatannya. Jadi Allah itu al-jabbar, yang maha perkasa, yang dengan keperkasaan itu Allah memaksa manusia, dalam artian tidak bisa tidak untuk tunduk kepada Allah. Tau'an au karhan, sukarela atau terpaksa. Contoh, mau sukarela atau terpaksa, manusia kalau kepingin punya anak, yo harus hamil. Itu manut. Allah mentakdirkan dan menjadikan sunnatullahnya seperti itu. Kalau kepingin hamil, tidak mungkin tidak dia butuh lawan jenis. Itulah kemudian bagaimana Allah memaksa kita untuk tunduk. Jadi perempuan sak ngengkel-ngengkeli, aku ra butuh wong lanang. Anda oleh Allah dipaksa pada satu sisi, dalam satu sisi kehidupan Anda, Anda tidak akan mampu mengelak di mana Anda butuh laki-laki. Begitupun sebaliknya. Sak kuat-kuate wong lanang, sak taf itu apa? Wis dalam posisi yang sudah mantep semuanya, tetap Anda akan butuh perempuan. Itulah di mana Allah itu punya sifat al-jabbar. Nah, ternyata dari sifat Allah yang maha perkasa yang memaksa manusia dengan hukumnya, itu ada sisi kebaikan. Kebaikannya apa? Manusia model kita, kalau tidak ada aturan, itu akan sakar pdw. Kalau tidak ada aturan, kita akan hidup apa? Sakar pdw. Maka saya dengar ceramahnya Profesor Haidar Nasir, ketika di suatu daerah di Indonesia, saya lupa namanya apa itu, entah di Papua atau di mana, itu ada masyarakat nomaden yang tinggalnya keluar masuk hutan, yang mereka sekarang terusir karena hutannya habis. Yang menghabiskan siapa? Masa orang hutan. Hutan mereka habis. Nah, oleh Muhammadiyah, ini terlepas panjenengan ormasnya apa nggak? Ini saya mau cerita supaya mukaddimah dari tausiah ini bisa pas. Yang mereka itu pada akhirnya tersingkir karena hutan mereka hilang. Dan dalam keadaan susahnya apa? Mereka enggak ngerti hak kepemilikan. Mereka enggak ngerti. Ini tanah sertifikatnya siapa? Ini hutan atas nama siapa? Mereka enggak ngerti. Yang penting mereka itu berpikir saya hidup masuk hutan, keluar hutan, nomaden. Akhirnya oleh Muhammadiyah diwadai. Muhammadiyah membeli lahan sekian hektar di tempat tersebut. Hutannya dilindungi, dibikin lagi reboisasi, dan mereka dilindungi hidup di tempat itu. Tapi kata Profesor Haidar Nasir, salah satu yang menjadi PR untuk mendidik mereka itu apa? Mengajarkan mereka tentang hak milik. Ini milikmu, ini milik temanmu.

0: berani saling menzolimi. Karena minimal orang-orang yang beriman semacam kita ini punya gambaran, waduh, nanti kalau Allah murka, Allah akan menghukum saya. Jadi ketakutan semacam itu muncul. Nah, oleh Allah dilengkapi dengan syariat. Sekarang lihat, panjenengan tulis, tulisnya di sini tapi ya. Ada 5 tujuan ditetapkannya syariat yang secara intinya memanusiakan manusia. Tapi sayangnya banyak manusia yang tidak mau dimanusiakan. Mereka menganggap aturan itu membatasi. Apa sih kata enek aturan barang? Nah sekarang nomor 1, apa tujuan syariat? Hifdhu ad-din. Hifdhuddin, menjaga agama. Itu tujuan adanya syariat nomor 1. Yang paling penting, agama Islam yang lurus ini keberadaannya, eksistensinya, wujudnya itu terjaga dengan adanya syariat. Maka dengan itu apa? Tidak boleh bercanda dengan menjadikan agama sebagai bahan olokan. Bahkan orang yang menjadikan Allah, Nabi Muhammad, agama Islam sebagai bahan lelucon, itu dikatakan di dalam Al-Quran mereka telah murtad dari agama Islam. Bahkan Allah mengatakan la ta'taziru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta ampun, kata Allah, jangan minta maaf, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Bahkan di dalam hukum syariat, orang yang memperolok-olok agama itu diminta tobat yusta'dab 3 kali. Kalau tidak mau, diapain? Diberesin. Dibereskan dalam artian
1: dihilangkan bebannya, Ustaz ya.
0: Dihilangkan bebannya, karena hukum syariat itu kan beban, taklif. Ya.
1: Bukan, kan beban manusia itu kan ada di pikiran.
0: Oh iya,
1: di sini kan temannya. Jadi dihilangkan bebannya.
0: Gitu. Langsung gak ada beban ya.
1: Gak ada.
0: Mati soalnya. Nah, tujuannya apa? Satu orang dihilangkan tapi menyelamatkan keselamatan pikiran orang yang lain, cek gak tertipu dengan cara pikir dia yang salah. Nah, maka syariat itu ada nomor 1, menjaga kelestarian agama. Kalau ini, insya Allah kita paham. Yang kedua, ternyata syariat itu ada halal, ada haram, ada batasan, ada kewajiban, bahkan wajibnya membayar zakat, wajibnya sholat 5 waktu. Syariat itu ada. Yang kedua, hifdhu an-nafs. Hifdhu an-nafs, menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Maka dengan adanya syariat ini, tidak boleh, aku gak cocok be sampean, tak pateni. Loh, gak bisa moro-moro mateni wong. Itu syariat menjamin hak hidup setiap makhluk yang Allah ciptakan di dunia. Bahkan, maaf nih, bukan cuma manusia yang jiwanya dijaga. Panjenengan meneng-meneng, diem-diem ya, gak ada angin, gak ada hujan, ada kucing lewat, moro-moro panjenengan megang pistol, kok kepingin yo nembak yo. Kucing lewat tiba-tiba di pistol, das. Secara syariat dosa apa ndak? Dosa apa ndak? Dosa. Kucing. Maka ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara apa? Ngurungi kucing, ndak dikasih makan, tidak juga di lepaskan, ngurungi kucing sampai mati, melbun rokok bu, apalagi menjadikan suami mati gara-gara teriakan Anda.
1: Masuk.
0: Ini punchline.
1: Masuk.
0: Sekarang lagi rame. Nggih napa nggih bu? Jadi kalau ada suami tambah kuru, stroke mati, karena tertekan oleh sikapnya istri. Antum lanjutkan. Saya tidak berani saya.
1: Tapi nanti ada counternya, Ustaz.
0: Apa counternya?
1: Ada istri juga yang tidak dipakani suami.
0: Bahasa ini tidak dipakani.
1: Dinafkahi.
0: Iya, tidak dinafkahi. Tidak. Ini kan memang konteksnya ibu-ibu ya. Sudah. Maka itu tujuan syariat, Pak. Menjaga keberlangsungan umat manusia secara khusus dan alam semesta secara umum itu tetap terjaga. Jangankan kucing. Panjenengan baca buku-buku agama.

0: saja, semut saja, nge? Kalau tidak ada urgensinya, ngerti urgensi? Angel, angel. Memang bahasa saya semakin hari semakin bagus, Bu.
1: Mewarning.
0: Mewarning. Nah, kalau tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada kepentingannya, moro-moro kucing liwat, moro-moro panjenengan, ah iseng ah. Kucing terus panjenengan ambil api yang apa? Yang ada tabung gasnya itu kecil. Iya, terus ada api yang... Wih, seru lek ngelihat kucing mati. Itu saja tidak boleh, karena itulah syariat yang mengikat kita menjaga keberlangsungan manusia. Termasuk di dalam ayat Al-Quran, sampai bayi perempuan yang baru lahir, yang dikubur hidup-hidup, itu kan ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa? Dosa apa kalian sampai dibunuh? Nah, maka dengan syariat itu, maka jiwa manusia ini terjaga. Sampai kalau ada orang membunuh, hukumannya apa? Dibunuh. Tujuannya apa? Supaya yang lain merasa takut. Waduh, kalau saya ikut-ikutan sama dia, wah, nanti saya bisa mati juga. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, apa fungsi diturunkannya syariat? Hifzul aql, menjaga kewarasan akal manusia. Karena manusia ini kalau akalnya rusak, rusak semuanya. Maka dalam Islam, narkoba boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena jelas narkoba itu merusak akal. Dan ini jamaah, secara teks dan konteks Islam menjelaskan. Maka sudahlah, kita ini beragama Islam itu anugerah dari Allah yang luar biasa. Maka sampai disebutkan di dalam hadis, kullu muskirin haramun, semuanya, mau yang pil, mau yang cairan, mau yang asap, mau yang serbuk, atau apalagi dengan segala macam jenisnya, selama dia merusak kewarasan akal, maka hukumnya apa? Haram. Karena kalau akalnya rusak, terbukti ada seorang anak menzinai anak seorang bapak, maaf gih, menzinai anak perempuannya sendiri dalam keadaan mabuk. Karena kalau sudah mabuk, enggak ngerti apa? Enggak ngerti aturan. Enggak ngerti aturan. Maka Islam itu menjaga tersebut supaya apa? Manusia tetap dalam sisi manusiawinya. Kemudian yang keempat, hifdhu an-nasl, menjaga nasal. Nasal itu apa? Nasal itu bisa dibilang nasab. Cek jelas. Jadi adanya syariat Islam, Islam itu menjaga nasal. Nasal itu artinya
1: silsilah, terah.
0: Silsilah, terahnya manusia. Bapaknya sopo, mbaknya sopo. Tidak boleh punya anak kalau tidak diikat dengan hubungan suami istri yang sah, supaya anak itu mendapatkan hak memiliki kejelasan ibuku sopo, bapakku sopo. Jadi tidak boleh dalam Islam pinjem rahim atau ditulis di belakang truk jual bibit bayi.
1: Aduh, Ustaz.
0: Lu tidak percaya. Ada tulisan di belakang truk jual bibit bayi. Apa bibitnya bayi itu, Pak? Coba bayangin, kita ngomong, ngerungok nih, merasa kayak, kok gitu, geli gitu loh. Tapi ini bukan jual beli lagi. Di negara lain yang tidak diatur dengan Islam yang baik, tidak diatur dengan adat ketimuran yang masih dijaga, itu biasa. Bahkan non sewu, sebagian, maaf gih, sebagian orang tua itu rela istrinya digauli laki-laki lain karena dia merasa dia tidak mampu. Anda bisa bayangin itu. Sementara Islam menjaga itu. Tidak boleh itu terjadi. Anak dijaga haknya untuk tahu siapa bapaknya. Dia lahir dari rahimnya siapa. Bapaknya model apa. Tidak boleh menggauli perempuan tanpa ikatan yang itu Islam. Supaya apa? Cek tetep dadi menungso. Coba kalau ayam, sapi, panjenengan pernah dengar, tidak usahlah, malah nggak itu soalnya. Karena undang-undangnya disahkan sekarang, rotok medeni. Nomor 4, menjaga apa? Terahnya manusia. Maka dalam Islam, maaf, ini pilihan saja. Cuma secara Islam tidak benar. Ada orang nikah lagi, maaf ini saya ceritakan opo onoe. Supaya orang yang nikah lagi itu bertanggung jawab. Bukan ngepek enak itu. Wong lanang. Kuali, sini, sebelah sini ya. Yang biasa ndak tanggung jawab, oh sini, iya. Terima kasih Bu diingatkan. Saya ngomong sini langsung ibu-ibu. Ya sudah ini. Ada sebagian orang laki-laki. Apa bahasannya?
1: Lanangan.
0: Pejantan. Saya punya teman, tapi ya kurang ajar, ojo ditiru ya. Membahasakan perempuan itu apa? Betina. Ah, tak ojo ngono dosa. Weh, di luar betina lu si api kita. Ini bagai enak jenis sih. Mau tak kasih tahu siapa orangnya? Jangan, nah. Kena delik aduan. Begini, Pak, serius. Ada laki-laki nikah lagi dengan seorang perempuan, tapi kemudian perempuannya disuntik untuk ndak hamil. Ini kan gak tanggung jawab namanya. Lo orang itu ketika dia berani menikah lagi, maka semua konsekuensinya ada. Maka dalam Islam itu yang bahasanya saya sampai lupa istilah sudah agak lama. Nikah tapi gak mau punya anak itu loh.
1: Child free.
0: Pokoknya gak kelem dua anak itu loh. Itu dalam Islam sekalian gak boleh nikah. Lo terus kamu mau apa? Karena menikmati tubuh lawan jenis dalam ikatan syariat yang sah, itu ada konsekuensinya melahirkan anak. Loh kok iso kemudian di dalam syariat dia mau menikah lagi tapi gak mau punya anak. Itu gak dewasa, berarti dia gak siap nikah lagi. Nah monggo yang sudah siap.
1: Udah pengalaman semua, mestinya siap saja.
0: Antum pengalaman jangan ngelihat saya, ngelihat sana aja. Saya kok rotok wedi, saya coba-coba, lihat sana. Nah, artinya syariat itu menjaga apa? Menjaga terahnya manusia. Kalau ndak ada syariat, Pak, akan lama-kelamaan menungsoi kinte. Anda lihat sebagian kejadian di Jepang, yang sampai punya, mereka itu tidak mau berumah tangga. Karena mereka menganggap apa? Nanti kalau punya anak jadi beban. Terus ditanya, lo terus bagaimana hubungan biologis kalian? Bahkan maaf, non sewu ya Allah, mohon maaf, semoga Allah melindungi kita semua, nggih, amin. Bukan sekedar beli perempuan, maaf sekali dengan bahasa ini ya, mereka sudah punya boneka. Yang mereka menganggap kalau hanya sekedar tujuannya untuk itu, kami bisa menyalurkannya tanpa kami harus menikah. Coba Anda bayangin orang yang tidak punya syariat, coba apa merasa tidak merasa bahagia kita dengan syariat ini? Yang terakhir, yang kelima, tujuan syariat itu apa? Hifzul mal, menjaga apa? Harta. Sehingga harta kita tidak boleh diambil siapapun dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan. Itulah fungsinya syariat ini, jamaah. Memanusiakan manusia. Nah, coba sekarang. Dalam Islam, judi dilarang karena apa? Mana pelaku judi online? Ayo, coba jelaskan. Judi dilarang karena apa? Ketidakadilan. Secara umum itulah kan? Karena begini, termasuk mohon maaf, putra-putri panjenengan yang main ke playground. Kemudian masuk ke mall, ada tempat bermain. Tolong diingetin ke mereka yang bawa boneka. Seneng. Pas katanya dicul nih. Itu tiketnya cuma sekitar berapa ribu?
1: Kalau di mall mahal, Ustaz.
0: Mahal.
1: Kan pakai poin sekarang.
0: Itu kan. Pokok intinya kalau dia dapat, dia untung. Kalau enggak dapat, dia dirugikan. Itulah kan judi. Atau kalau di pasar malam kita nguncal botol, nguncal kaleng, itu boleh apa enggak sih? Enggak boleh, itu judi. Tapi sayangnya kita yang ngajak anak kita ke mall untuk main itu. Ngelempari kaleng disusun, kaleng SKM itu disusun, terus pakai bolanya kasti. Diuncali. Atau kalau enggak, ngelempar bola pingpong di kotak gitu, nanti bola pingpongnya masuk kemana? Judi. Kenapa? Hifzul mal. Kenapa Islam melarang itu? Karena Islam menjaga harta panjenengan agar tidak dirugikan orang lain dan tidak merugikan orang lain.
1: Itu yang capit itu, Zat.
0: Yang apa itu?
1: Yang capit boneka tuh.
0: Capit, iya.
1: Itu ada settingan capitan kesekian baru kuat.
0: Duh, kan?
1: Jadi kalau beberapa capitan itu kalau ditarik emang nggak bisa.
0: Lemah. Memang lemah. Ya.
1: Lemah.
0: Ya. Antum usaha itu berapa lama? Loh, ketok kok ngerti itu loh. Saya kan khawatir emang beliau yang nyeting itu. Jadi capitannya dikayak nawang sing nyapit kena stroke. kayak iso caket ya. Subhanallah. Nah, itulah syariat. Nah, maka sekarang menjadi lucu ketika orang yang ngerti Islam tidak mau diatur syariat. Seakan-akan panjenengan kepingin kembali ke masa jahiliyah yang tidak ada aturan apapun. Tak kasih satu contoh penutup pada poin yang pertama, nggih. Begini, belum nanti antum tanggapi. Begini poin contoh penutupnya. Sebelum agama Islam itu datang, orang Arab jahiliyah itu kan yang diceritakan. Saya ulang, nggih, yang diceritakan manusia barbar dalam tanda kutip. Yang tidak punya adab. Kesannya kan begitu. Padahal orang Arab jahiliyah itu ngerti memuliakan tamu. Ngerti menghormati bulan-bulan suci di mana mereka pada bulan itu tidak berani perang. Artinya adalah aturan. Tapi ada satu kisah menarik. Apa menariknya? Setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah, ya kan? Kemudian mulai muncul peperangan-peperangan dalam agama Islam. Salah satu pasukan perang yang oleh Nabi Muhammad dikirim, jadi pasukan perang itu namanya dua. Ada nomor satu namanya Ghazwah. Ghazwah itu perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini tidak omon-omon. Ngomong perang ya perang tenanan. Tapi perangnya bukan untuk menghancurkan manusia, tapi menyampaikan agama Islam. Betul apa enggak? Maka Ali bin Abi Thalib, kok melebar ya? Saya kalau ceramahin loh masalah saya ini. Mesti kekamban itu loh.
1: Kekamban itu?
0: Kekamban itu ya akhirnya. Ayo, bayangin luang ceramah. Tidak lagi manusia, so ngaranang poligami.
1: Bagi yang tidak
0: apa-apa ya?
1: Bagi yang tidak bertanggung jawab.
0: Kalau saya?
1: Emang iya?
0: Enggak, maksudnya dalam masalah sudah, tambah ruwet ini.
1: Iya. Delik pengaduan.
0: Ngomong apa tadi?
1: Ali bin Abi Thalib.
0: Ali bin Abi Thalib mau berangkat perang. Panjenengan tahu nasihatnya Nabi Muhammad apa? Ali, susun pasukanmu supaya menang. Enggak. Ali, kuatkan senjatamu agar menang. Tidak. Ali, siapkan tamengmu agar kamu selamat. Tidak. Apa nasihatnya Nabi Muhammad sebelum Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat perang? Ya Ali, ala rislika, lek melaku ojo cepet-cepet. Berangkat perang itu loh. Gak boleh terlalu menggebu seperti pasukan barbar yang memang niatannya ingin membunuh manusia. Enggak. Ingin menguasai harta manusia? Tidak. Ingin menguasai tanah manusia? Tidak. Rasul mengatakan, ala rislika, lek melaku, sing tenang, ojo kesusu. Kalau mau perang lo ini, Nabi Muhammad melanjutkan, bi an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, khairun laka min humurin na'am. Kalau ada satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah lewat dirimu, itu lebih baik untukmu dibandingkan engkau mendapatkan satu unta merah. Ini kan hadisnya kita sering dengar ya. Pentingnya menyampaikan ilmu supaya orang lain mendapat hidayah. Ternyata nasihat ini Rasul sampaikan ketika Sayyiduna Ali mau berangkat perang. Ini mau perang, nasihatnya dakwah. Karena memang Islam itu mensyariatkan adanya peperangan bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk menyelamatkan mereka. Sekarang kita sakwali ini mau perang, nasihatnya dakwah. Kita mau dakwah, kayak wong kate perang. Perompi, kuantongi pitulas, kini bom, kini granat, kini apa?
1: Pisau.
0: Majalah.
1: Majalah.
0: Magazine.
1: Magazine.
0: Majalah bahasa Inggrisnya apa?
1: Iya, magazine.
0: Itu kan, yang ngerti magazine.
1: Isi.
0: Peluru apa majalah?
1: Wadahnya peluru, magazine, ya. Magazine, bukan.
0: Margazen,
1: yeah.
0: Sembarang lah gitu ya.
1: Yeah.
0: Ini kan jadi lucu, kita ini sekarang mau ceramah kayak wong kate perang, dijaga. Sing jogo nggae sorban, moten. Sementara Sayyiduna Ali mau perang, Rasul ngasih nasihat seperti orang mau berangkat dakwah. Nah, maka dari situ pasukan perang berangkat. Nah, salah satu di antara pasukan perang tadi datang ke tempat perang, itu musuh sudah datang duluan, wis siap. Maka umat Islam ketika mau perang datang waktu sholat, maka langsung cukup di komando sawu sufu fakum. Dalam keadaan yang awalnya hiruk pikuk, kerungu komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar komat, gak usah perang lah. Antum tahu lingkaran Ka'bah ketika orang tawaf itu kan. Ketika dengar azan qomat apa? Langsung berhenti. Maka panglima perangnya musuh bilang apa? Allama Muhammadun al-kilaba adaban. Antum bisa bayangin, jadi orang sebelum Islam, warga Arab jahiliyah, oleh orang-orang Persia, oleh orang-orang Romawi dianggap apa? Anjing. Dianggap apa? Anjing. Sehingga ketika pasukan itu bisa rapi untuk menyusun saf salat, panglima perangnya orang kafir bilang apa? Muhammad mengajari anjing dengan adab. Allama Muhammadun al-kilaba adaban. Muhammad mengajarkan anjing-anjing itu diurui adab. Sampai kaget mereka. Ternyata dengan munculnya seorang nabi bernama Muhammad, itu anjing ngerti adab. Nah, itulah fungsi dari syariat, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga nasl, terahnya manusia, dan menjaga harta. Nah, maka kalau sekarang Bu, ada manusia tidak mau diatur oleh syariat, itu terkesan mereka ingin kembali kepada kehidupan rimba, hukum
1: rimba.
0: Rimba, sing menang. Sing kuat menang, dan itu yang terjadi di negara kita sekarang.
1: Padahal di rimba saat di hutan belantara, hewan-hewan itu nggak ada yang motong pohon.
0: Saya nggak mau terpancing tuh, nggak mau. Sip, sudah. Baik jamaah, sekarang kita masuk poin yang kedua, okay? Jadi saya minta kepada panjenengan konsentrasi sejenak. Jadi ngaji guyon waktunya sudah habis. Sekarang kita mau ngaji itu yang betul-betul bikin kita itu, oh.
1: Nah, ini ada komen bagus, Ustaz. Dana syariat, ketahuan korupsi. Gimana itu, Ustaz?
0: Apa?
1: Dana syariat tapi ketahuan korupsi. Gimana, Ustaz?
0: Yang salah tentu bukan syariatnya, ya tentu orangnya.
1: Kadang-kadang buat branding aja ya.
0: Iya.
1: Kata-kata syariat ya.
0: Bahkan Anda tahu ada perumahan syar'i. Ternyata akadnya enggak syar'i blas, yono. Itu ya hanya sebuah branding untuk jualan saja. Bahkan sekarang kita merasa malu dengan kata-kata syariat itu, yang sampai ada orang membandingkan, opo iki bank syariat kalau dihitung-hitung akhirnya bungane luwe gede. Terasa apa enggak? Karena sekarang buanter, asasnya
1: buanter ya suaranya. Terasa.
0: Saya enggak ngomong Anda loh.
1: Dari sebelah mana tadi?
0: Kamera. Anda, saya enggak ikut-ikut, Pas iki medeni Pak, undang-undang baru ini loh, Pak. Sudah ketok palu loh. Tok.
1: Itu apa sih Ustaz isinya enggak?
0: Saya juga enggak tahu. Pokok saya di WA banyak orang, Ustaz hati-hati. Sekarang menghina aparatur negara kena pasal, sampai pasal maksimal itu hukuman 6 tahun penjara. Aduh.
1: Kan kita enggak pernah menghina.
0: Kesempatan rabi mana hilang ini?
1: Pernah menghina.
0: Sudah.
1: Ya.
0: Nah, sudah. Maka bahkan sampai bank yang dibilang bank syariah sekarang itu pun kalau orang mau ngitung malah ngisin nih. Ini tak kasih cerita saya pribadi. Saya nganter teman saya, anak Padang. Waktu kami masih di Jakarta dulu, awal-awalnya ada bank syariah. Belum banyak, baru kalau tidak salah itu baru satu-satunya. Uzur sudah hilang. Sekarang sudah muncul bank berlandaskan syariah. Teman saya bisnis kitab. Zaman itu belum banyak orang jualan kitab. Datengin kitab dari Mesir. Dia perlu beli lapak. Maka datanglah ke bank tersebut. Saya tidak nyebut nama. Ya. Saya dampingi teman saya itu. Tanya ke customer service-nya. Mengenai sistemnya bagaimana kalau saya pinjam uang. Oh iya Pak, nanti kita sistemnya bagi hasil. Bapak sekian, kami sekian. Sudah. Setelah semuanya selesai, teman saya tanya. Kalau kemudian nanti pada akhirnya qadarullah saya rugi, bagaimana dengan modal yang Anda pinjamkan? Tadi yang diceritakan kan kalau saya untung, kata dia. Kalau saya untung, dari keuntungan Anda kami mendapatkan sekian persen. Wes pokoknya sing enak-enak tok diceritakan. Nanti akan begini Pak, nanti akan ada pencairan baru kalau Anda dilihat usahanya semakin berkembang. Di ending teman saya tanya, kalau rugi? Anda tahu jawabannya apa? Oh tidak akan, kami akan berikan pendampingan terus, kami akan berikan pengawasan, kami apa-apa, Teman saya gak goblok-goblok banget. Ini teman dari Padang ini, rodo encer. Sudah mbak, kalau rugi, bagaimana nasib uang yang Anda pinjamkan ke saya sebagai modal? Ya dikembalikan pak. Teman saya bilang apa? Ya ndak syariah ini. Syariah itu kalau Anda rugi secara harta, saya rugi secara tenaga dan waktu. Berarti kalau Anda minta dikembalikan semua total pinjaman yang Anda berikan untuk modal saya, berarti Anda tidak menghargai ikhtiar saya, waktu saya, usaha saya. Seakan-akan Anda menang dewe. Betul apa enggak? Lalu terus masuk ini syariat. Lanjut. Sudah, saya masuk poin yang kedua. Kapan manusia itu keluar dari sisi manusiawinya? Sekarang panjenengan lihat ayat-ayatnya dulu. Ayat yang pertama, ayat yang panjenengan semuanya hafal. Bahkan panjenengan lebih dulu hafal sebelum saya. Oh iya, serius ini. Walaupun saya mungkin dianggap ustadznya. Karena panjenengan jauh lebih tua dibanding saya. Jadi panjenengan lebih pernah mendengar ayat ini lebih awal dibanding saya. Begini ayatnya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kan gak berhenti sampai situ. Thumma radadnahu asfala safidin. Kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Kalimat taqwim di sini itu untuk dua perkara. Nomor satu, kalimat taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Nomor satu, bentuk penciptaan secara fisik wis paling apik dibandingkan semua ciptaan Allah yang lain. Pas. Meripate, kupinge, cara berjalannya, posisi tubuhnya, peletakannya, kepala di atas, kemudian perut bagaimana. Itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam pengertian yang lain, ahsani taqwim selain bentuk penciptaan ragawi manusia, termasuk itu apa? Dengan Allah menciptakan untuk manusia itu aturan. Tapi setelah semua kebaikan itu, Allah katakan apa? Thumma radadnahu asfala safilin. Ternyata dengan penciptaan yang baik, dengan syariat yang sempurna, apa yang terjadi? Dia sendiri yang menjatuhkan dirinya asfala safilin, dalam posisi yang paling rendah. Dalam ayat yang lain dikatakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami yaitu Allah telah karramna, memuliakan siapa? Bani Adam. Dan panjenengan buka tafsirnya, memuliakan Bani Adam yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Bani Adam itu siapa? Yo, kita manusia, mau yang mukmin ataupun yang kafir, itu Bani Adam oleh Allah dimuliakan. Dimuliakan dengan apa? Kembali lagi dengan dua perkara. Nomor satu, dimuliakan dengan bentuk ragawi yang paling sempurna. Yang kedua, dimuliakan dengan akal yang menjadikan dia bisa mengikuti syariat. Dimuliakan dengan apa? Akal. Nah, tapi sayangnya jamaah, banyak orang yang tidak memuliakan akalnya dengan mengikuti syariat. Akale digawe sakarepe dhewe. Nah, sekarang ada tiga faktor yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menjadikan manusia keluar dari sisi manusiawi, bukan lagi manusia. Nomor satu, Anda tulis di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah apa? Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke 175-176. Surah apa? Al-A'raf. Ibu-ibu lah jejak ngaji serius gini-gini tuh.
1: Satu kata yang bikin semangat.
0: Apa itu?
1: Poligami. Ya ta. Semangat ya ta. Melek semua, melek semua kan.
0: Emosi bukan semangat itu. Emosinya terpantik. Al-A'raf 175-17. Bu, surat apa, Bu? Apal? Enggak kok bangga. Apal? Enggak lo. Enggak itu nadanya yang malu, Bu. Apal? Enggak, itu pantas. Enggak lo. Anda kayak sing gak apal tapi bangga itu lo. Al-A'raf 175-176. Lihat ayatnya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Jadi nomor satu, Bu, orang itu mulia dengan ayat-ayat Allah. Ayat itu adalah kata ganti dari syariat. Tak kasih contoh gampang, Wis, Bu. Gini aja. Poligami, tahu poligami? Sudah ada atau belum sebelum Islam? Sudah. Bedanya dengan Islam apa? Cakep.
1: Ketawa penjahat.
0: Ketawa penjahat, ya. Antum lihat gak film-film kolosal zaman dulu? Kalau penjahat ketawa. Bukan begitu, itu ketawa biasa. Sudah? Sebelum Islam, sudah ada. Sudah ada. Jangan ngomong Arab, jangan ngomong Arab saja. Bahkan di negara non-Arab, itu sudah ada. Laki-laki, para raja, istrinya berapa? Berapa?
1: Ratusan.
0: Ayo, yang jujur. Lebih.
1: Ratusan.
0: Berapa lapis?
1: Ratusan.
0: Lebih. Jadi kayak iklan biskuit kita. Nah, setelah Islam itu datang, yang awalnya tidak ada aturan diatur. Islam datang di dalam syariat poligami dengan dua hal. Nomor satu, pembatasan jumlah. Yang awalnya tidak terbatas, Islam datang maksimal berapa? Empat. Walaupun saya ngomong ini tentu untuk keadaan yang awalnya tidak terbatas. Tapi kalau untuk panjenengan yang awalnya memang satu, yo wes si jai, Pak. Nikmati saja satu itu. Gira bangge. Saya tanya sini kok, kenapa Anda yang nyaut? Nomor satu, Islam datang dengan pembatasan. Kenapa agama Islam membatasi? Karena agama Islam turunnya dari Allah yang Maha Adil. Allah tahu penciptaan manusia, kemampuan manusia, karakter manusia. Maka di dalam pandangan syariat yang Allah turunkan, kemampuan laki-laki untuk adil itu maksimal berapa? Empat. Itu Islam datang yang pertama dengan pembatasan. Datang yang kedua dengan apa? Asas keadilan. Kalau ada laki-laki beristrikan lebih dari satu orang perempuan, ndak oleh sakarepe dhewe. Yang ngomong syariat atau manusia? Syariat. Kalau tidak ada syariat, Bu, kalau ndak ada syariat, mereka sakarepe, Bu. Pitulah soleh, Pak. Sing sampean senengi mek siji, sing 16 sampean tinggal gak duso. Kalau ndak ada syariat, yang menjadikan mereka ini takut karena syariat tadi. Nah, maka yang kedua, Islam itu datang dengan apa? Asas keadilan. Sebelum Islam datang, bojone 16. Yang didatangi cuma 2. Yang 14 diterlantarkan. Tidak merasa bersalah mereka. Bahkan mereka merasa hebat. Aku lho wong lanang tenan. Loro sisil kakean. Iya. Tapi setelah Islam datang, perempuan punya hak untuk menuntut. Dan Anda diberi hak untuk menuntut, payung hukumnya apa? Syariat. Karena Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawa hidatan. Kalau takut tidak bisa adil, karuan biro. Nah, maka sekarang lihat. Kita kembali Al-A'raf berapa? 175-176. Yang menjadikan manusia itu menjadi manusia, itu ayat Al-Quran. Maka panjenengan cek, watlu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, kaum yang kami bacakan untuk mereka ayat kami. Jadi mereka Allah beri ayat. Ayat itu arti dari kata syariat. Nah, nanti saya ngomong syariat, syariat, syariat, ini dikira, wah, HTI nyusup lagi. Enggak ya. Jadi kalimat syariat itu bukan hanya untuk teman-teman kita dari HTI. Syariat itu yo memang ajaran Islam kan begitu. Sudah. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Ternyata mereka pergi dari ayat itu. Maksudnya pergi apa? Mereka gak gelem nurut. Gaya aturan dewe. Apa yang terjadi? Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya mereka diombang-ambingkan oleh siapa? Setan. Bu, kalau panjenengan tidak mau diatur syariat, Pak, kalau panjenengan tidak mau diatur syariat, pada hakikatnya panjenengan sedang ngikutin siapa? Setan. Tapi dalam keadaan tidak sadar, karena kita merasa apa? Ini kebebasan berpikir dan memilih. Nun sewu nggih. Perempuan yang tidak mau pakai jilbab, ngakune muslimah. Seakan-akan dia itu kan merasakan kebebasan berekspresi. Gak erue, mereka sedang dipermainkan oleh siapa? Setan. Nah, setelah mulia karena ayat, kemudian mereka meninggalkan ayat-ayat itu, ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kata Allah, kalau kami menghendaki, mereka akan mulia dengan syariat itu. Ayo jamaah. Kalau Allah menghendaki syariat itu mereka ikuti. Ketika mereka mengikuti syariat itu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mulia. Nah, ini kalau saya jabarkan panjang ya dawa maneh ini. Tapi saya langsung aja karena waktunya sudah jam 7 kurang seperempat. Sisa seperempat jam waktu saya. Jam berapa sekarang? 7 kurang seperempat. Sudahlah, 7 kurang seperempat. Manu toh lah Mbak Ustaz, kualat-kualat Pak Alek. Mana? Meja pingpongnya mana? Sudah siap? Jangan khawatir, sudah. Kalau mereka mau, mereka akan mulia dengan syariat itu. Tapi apa yang terjadi? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi mereka itu kepingin delosor, itu bahasanya. Pengen menjauhi syariat delosor. Kemudian mereka ingin mengikuti hawa nafsu. Famathaluhu kamathalil kalb. Permisalan mereka seperti apa? Maaf ge, seekor anjing. Apa anjing itu? Allah berkata, in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kalian beri beban kepada anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Sambil lidahnya apa? Menjulur. Itu kalau dikasih beban. Tapi anjing itu pun tanpa beban, memang karakternya kalau bernafas seperti itu. Ilatnya sambil melet. Kemudian Allah mengatakan, ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Itulah perumpamaan kaum yang mendustai ayat kami. Kemudian, فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Maka ceritakan yang semacam ini, kata Allah, agar mereka mau berpikir. Berarti nomor satu, keadaan manusia keluar dari sifat manusiawi ketika meninggalkan syariat. Tidak mau ngikutin syariat pakai jilbab. Tidak mau ngikutin syariat bayar zakat. Tidak mau ngikutin syariat tidak boleh zolim kepada orang lain. Sekarang ayat yang kedua. Panjenengan tulis. Al-A'raf 179. Berarti nomor satu ingat. Al-A'raf berapa? 175. 176. Kapan mereka keluar dari sifat manusiawi? Ketika mereka meninggalkan syariat. Nomor dua. Al-A'raf 179. Kapan mereka keluar dari syariat? Ketika tidak menggunakan hati nurani. Bahasa ele-e, lek menungso wis gak gelem mikir menggunakan hati. Kita baca. Ini loh Pak, supaya kita ini lek ngaji tenanan. Kita baca. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Allah telah menetapkan neraka itu nanti dipenuhi manusia dan bangsa jin. Kebek neraka itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang memenuhi neraka. Amin. Apa dosa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak dipakai untuk berpikir. Lihat. Allah menyebutkan memikirkan itu pakai apa? Akal atau hati? Karena kalau cuma mikir akal, ngomongnya cuma adil, ndak adil. Tapi kalau ngomongnya hati, pantas gak pantas. Tak kasih contoh. Tak kasih contoh. Panjenengan sholat. Laki-laki. Gai sarung nutupi udel sampai batas dengkul. Pakai sarung tok, udel, nutup. Dengkul. Secara fikih, kalau ngomong menutup aurat, menutup aurat atau tidak?
1: Menutup.
0: Tapi kalau ngomong asas kepantasan, pantas apa enggak? Ya. Itu loh, fikih itu akal, kepantasan itu hati. Panjenengan melaku-melaku, iya, dalam keadaan gaya mas-masan sak sikut, mulai pergelangan tangan sampai sikut, bu. Secara fikih boleh apa enggak perempuan pakai emas? Tapi secara hati, dalam keadaan masyarakat krisis seperti ini, pantas apa enggak? Nah maka Allah mengatakan dalam Al-A'raf 179, mikir itu bukan pakai akal tapi pakai hati. Nah sementara mereka yang masuk neraka itu punya hati tapi gak gelem digai. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya hati tidak mau mikir, mereka punya mata tidak mau. Sekarang lihat, punya mata tidak mau melihat. Gunung, hutan digunduli. Punya mata tidak? Kalau tidak mau melihat, sekedar tahu tapi tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ngelihat gunung digunduli, hutan digunduli, digantikan sama-sama ada daunnya, pohon kan?
1: Ya, ya. Aman deh.
0: Astagfirullah, wis toro dadi ustaz saiki, Pak. Ngiwon nengen kene.
1: Tapi nah, boleh cerita sedikit Ustaz ya?
0: Boleh.
1: Perihal
0: enggak usah sedikit yang banyak.
1: Ya, ya. Sebelum nanti dilanjutkan. Karena ini nanti hubungannya dengan merawat hati juga.
0: Merawat hati.
1: Jadi kemarin kan kita ke area area akibat dari penggundulan, yaitu ke Aceh 5 hari.
0: Ke Aceh ya.
1: Masya Allah, itu kita kesana di pekan ketiga kalau nggak salah itu. Pekan ketiga itu masih sangat, dalam tanda kutip, mengenaskan sekali. Jadi kita masuk ke kampung-kampung itu ya. Panjenengan kagungan spray.
0: Iya,
1: spray itu dibenteng di pohon atau di cagak gitu. Nah, itu tuh di pinggir jalan. Orang itu tidur di situ selama 3 minggu.
0: Ya Allah.
1: Hujan ya kehujanan. Kita saksikan yang di sosmed itu yang heboh, cuma di sosmed itu ya. Itu wah, betulan, itu betulan. Itu. Jadi semuanya orang-orang itu sehari-hari berlumur lumpur. Itu
0: atapnya
1: sampai berminggu. Atapnya spray, ada yang macam-macam, pokok sepunyanya mereka.
0: Ya Allah.
1: Dan bayangin di dalam posisi seperti itu air kotor. terus makanan nggak ada. Bahkan kemarin kita dapatkan pesan beberapa, ya salah satunya yaitu sampai pekan keempat mereka cuma mendapatkan bantuan 6 on beras. Beras,
0: iya, saya juga dapat itu.
1: 6 on beras untuk satu kakak, bukan satu orang. 6 on untuk satu kakak.
0: Dalam keadaan peralatan masak enggak ada.
1: Peralatan masak enggak ada lah. Untuk itu saat kita juga akhirnya dari sini terketuk. Nanti kita akan misalnya bikin kecil-kecilan lah dapur bikin untuk Ramadan. Karena apa? Mereka belum Ramadan tapi sudah puasa.
0: Ya Allah.
1: Nah, jadi tidak ada salahnya kita hadiahkan mereka umum. Nanti puasa itu berbuka yang lebih layak lah. Karena melihat sampai sekarang teman-teman kita yang aktivis di sana itu memang belum baik-baik saja. Ya. Nah, itu kita bawa teman-teman pasukan kresek ini Ustaz.
0: Iya.
1: Nanti silakan pasukan kresek. Ini bagi panjenengan yang ingin menghadiahkan buka bersama ya. Satu piring, dua piring, monggo. Kita merawat kemanusiaan. Ini ada pasukan kresek ini diisi seikhlas hati. Karena betul-betul kita kesana itu kayak nyerah Ustaz. Begitu datang jerat itu kita benar-benar gak tahu mau ngapain. Ini rumah masih penuh lumpur, masih belum dikeluarkan sepenuhnya sampai sekarang. Plus harus, plus gak ada makanan.
0: Ya Allah. Jadi rencananya kami mau bikin dapur umum selama Ramadan di daerah bencana.
1: Okay.
0: Kita akan bagikan per hari 1000 buka puasa gratis.
1: Kita upayakan bisa 1000.
0: Insya Allah setiap harinya kita ikhtiarkan sampai mencapai jumlah 1000 full selama bulan Ramadan. Kalau nanti memungkinkan bahkan kita kirim dari sini juru masaknya, kita bikin buka dan sahur.
1: Satu bulan penuh full. Insya Allah. Terus nanti insya Allah tanggal 25 atau 26 Ustaz Rifki akan langsung berangkat untuk ngecek apa namanya, ngecek dapurnya. Silakan.
0: Kesiapan dapur umum.
1: Dapur umum. Jadi sambil kreseknya berjalan nanti monggo menyalurkan apa namanya, menyalurkan solidaritas, sebagian, menyalurkan rasa apa namanya hati kita menautkan dengan saudara-saudara kita yang kesusahan, karena saudara kita yang susah apa sesama muslim itu saling merasakan apa yang dirasakan saat ini.
0: Nah, barakallahu fik. Jadi yang kedua, punya mata tapi tidak mau melihat. Tidak mau melihat itu artinya apa? Bukan berarti meripate nun sewu nggih, Pak. Bukan berarti meripate buta. Dia ngelihat gak tergerak blas. Itulah punya mata tapi tidak bergerak. Tidak melihat. Nah, sekarang kita lihat, maaf nggih. Ini banjir susulan masih terus terjadi, Pak. Dengan ngecek medsos terus kan? Dan setiap banjir susuran itu terjadi, sekarang yang tergenang apa? Justru tempat penampungan. Penampungan yang pakai tenda itu sekarang kena banjir susulan. Ya, bagaimana? Sementara kita di sini sekarang, alhamdulillah, bisa melatih hati untuk peka kepada mereka. Nah, kemudian Allah lanjutkan, walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga seperti pengajian ini, tapi tidak dipakai mendengar. Maksudnya apa? Kerungu tapi gak dilakoni. Nah, kemudian Allah tutup ayatnya, ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Mereka yang semacam itu jamaah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih rendah dari binatang ternak, dan merekalah orang-orang yang lalai. Nah, terakhir yang ketiga, apa yang menjadikan manusia keluar dari sifat manusiawinya? Rakus. Nomor 1, Al-An'am 176. Apa? 17. Al-A'raf 175, 176. Kemudian Al-A'raf 179. Kemudian yang ketiga, rakus. Rakus itu keluar dari sifat manusiawi. Rasulullah mengatakan, yakfil ibni Adam luqaimatun yuqimna sulba. Untuk manusia model panjenengan dan kulo ini, kata Rasulullah apa? Cukup luqaimat. Luqaimah itu tasghir. Tasghir dalam bahasa Arab itu mengecilkan. Aslinya satu suap, sapuluan, itu bahasa Arabnya apa? Luqmah. Itu sapuluan. Tapi kalau puluane cilik, itu dalam bahasa Arab namanya ditasghir. Tasghir itu luqaimah. Gede ini luqmah, kecilnya apa? Luqaimah. kalau beberapa suapan kecil, maka luqaimat. Dan itulah bahasa Nabi, teksnya di dalam hadis. Cukup untuk panjenengan dan saya, luqaimat, beberapa suapan kecil. Tujuannya apa? Yukimna sulba. Sing penting dengan luqaimat tadi, tulang punggung kulolan panjenengan bisa berdiri. Tapi sayangnya apa? Yang dipenuhi bukan lagi perut, tapi nafsu. Panjenengan tahu pejabat kita yang punya ribuan hektar? Itu kalau kita mikir, Pak, ribuan hektar. Itu mengelolanya ya apa? Ya apa mengelolanya? Sementara dalam Islam ini, kalau panjenengan tahu hukum syariat, fikih di dalam pertanahan, itu kalau orang punya tanah, tidak tergarap selama sekian tahun, maka dikelola oleh negara. Bukan diambil loh ya, enggak. Dikelola oleh negara, nanti hasilnya dibagi dua. Negara akan mencari siapa orang miskin yang bisa mengelola, dikasih modal oleh negara, panjenengan yang punya tanahnya, hasilnya dibagi. Tak kasih contoh. Ini saya dengar dari Ustaz Jalal Malang. Wis terakhir penutup. Mumpung enggak panas ya. Ini kita anggap kalau mataharinya seperti ini sekitar jam 5:30 ini. Pak, investasi terbaik kalau panjenengan punya harta disimpan dalam bentuk apa? Bu. Enggak usah nyeluk-nyeluk saya, Mas, lah penyeluk-nyeluk saya itu loh. Dalam bentuk emas. Yang kedua dalam bentuk tanah, kan begitu. Sehingga apa? Emas dan tanah itu nilainya tidak akan turun. Karena apa? Nilai dia berada pada barangnya. Yo, emas itulah yang bernilai. Tapi dalam Islam bukan itu cara nyimpen harta. Karena kalau panjenengan nyimpen harta lewat emas, panjenengan egois. Karena uang itu berhenti pada emas yang Anda miliki. Sementara dalam Islam, cara menyimpan harta itu dengan diputer. Karena kalau diputer, yang dapat untung 3 orang. Kalau disimpan, yang untung cuma panjenengan tok. Sementara Islam tidak mengajarkan kita egois. Nggih apa nggih? Sekarang kalau diputer, yang untung siapa? Nomor 1, panjenengan insya Allah untung dengan hasil perputarannya. Nomor 2, pengelolanya yang ikut membantu muter. Kalau bahasa kasarnya, karyawannya, pegawainya, orang yang kerja sama panjenengan dapat bayaran. Yang ketiga, orang lain yang mendapatkan manfaat dari perputaran uang Anda menghasilkan barang produksi. Orang lain dapat hasil, maka selain uangnya utuh bahkan bertambah, kemanfaatannya berlanjut. Sementara nyimpen uang dalam bentuk emas, itu kapitalis. Ngerti kapitalis? Uang Islam gak oleh seperti itu. Nah, maka dengan itu jamaah, rakus itu menjadikan manusia keluar dari sifat manusiawi. Terakhir, apa solusinya Ustadz? Solusinya 3. Nomor 1, tobat. Nomor 2, belajar syariat dengan benar. Nomor 3, syariat gak cuma digawe omon-omon, tapi di aplikasikan. Nah, itulah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Keluar bukan lagi manusia. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari sifat hewani, dan Allah Ta'ala menjadikan kita senantiasa taat kepada Allah di dalam aturan syariatnya, dan menjadikan kita mulia dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis, atau kami kembalikan kepada Al-Akh Abu Shanum sebagai pembagi acara di pagi hari ini.
2: Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Rifki Ja'far Thalib atas nasihat yang diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah bagi para jemaah yang masih ingin menitipkan apa namanya untuk berbuka puasa, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, untuk berbagi kemanusiaan, monggo nanti insya Allah tanggal 25 atau 26 Ustaz Rifki langsung akan survei ke sana, asesmen untuk dapur Ramadan. Dan mohon doanya semoga Allah mudahkan dan Allah lindungi serta selamatkan kaum muslimin dimanapun berada.
0: Allahumma amin.
2: Baik, kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Sungguh beruntunglah yang bisa subuh tepat waktu, berjamaah di masjid, karena tidaklah semua orang mampu melaksanakannya tepat waktu. Bukan saja karena Allah menghendakinya, namun harus ada peran ikhtiar yang sungguh dari diri juga. Semoga bisa sholat subuh. Yang mendengarkan ini, setelah subuh, saya Husnuzan, Anda adalah hambanya yang telah melaksanakan sholat subuh. Mari kita sampaikan pesan subuh kepada kerabat terdekat, saudara, tetangga, kolega. As-salatu khairum minan naum, yang hanya terdengar di waktu subuh. Tidak inginkah kau mendengarnya, kawan? Ada tips agar subuh tepat waktu. Pertama, tentunya niat. Kedua, ubahlah jam tidur lebih awal. Tidurlah ba'da isya dalam keadaan masih ada wudu. Membaca doa, mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, dan ditutup dengan salawat. Pasang alarm dan aktifkan aplikasi adzan subuh Anda. Terakhir, mintalah dibangunkan oleh siapapun yang dekat dan yang Anda kenal. Makan yang halal, jangan hasil riba, apalagi hasil mencuri, mohon maaf. Bernadarlah, jika aku bangun subuh, aku akan sedekah, dan seterusnya. Nazar ini jika memang belum pernah subuh tepat waktu, tapi sesuailah dengan kemampuan. Pastikan